0: Kementerian Luar Negeri Korea Utara menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranca udara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Mahkamah Konstitusi MK menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.
2: 9 hakim Mahkamah Konstitusi MK menggelar sidang pengucapan putusan terkait gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dalam Pilpres 2024. Dalam putusannya, MK menolak gugatan yang diajukan oleh Denny Indrayana dan 11 para pemohon lainnya. Hakim MK menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing atau pemohon bukanlah orang yang berhak mengajukan permohonan. Pengucapan putusan disampaikan Ketua MK Suhartoyo di Gedung MK Jakarta semalam.
3: Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum, 2 menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi yaitu Suharto selaku ketua, merangkap anggota Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, Daniel Yusmik Pepoe. Diam dulu. M. Guntur Ramsa, Retuan Mansur, Arsul Sani, Adis Kadir, Lili Prisbawono Adi masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 5 bulan Oktober tahun 2026 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 bulan Oktober tahun 2026, selesai diucapkan pukul 20.58 menit waktu Indonesia Barat.
2: Sementara itu, relawan yang juga merupakan Ketua DPP Militan Gibran 08, Andi Azwan menyambut baik putusan Hakim MK. Andi Azwan mengingatkan para pemohon bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat, artinya tidak ada upaya hukum lainnya. Oleh sebab itu, Andi mengajak semua pihak untuk bersama-sama membantu dan menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka demi kesejahteraan rakyat.
4: Gitu ya,
5: sah,
4: sebagai
5: sah.
4: Presiden.
5: Ya, dan tidak ada lagi ya. Maka saya katakan, case close, ini udah final dan banding. Ya, tidak bisa dia melakukan yang namanya pra peradilan dan lain sebagainya. Ya, dan ini kita lihat apa yang terjadi. Ya, sudahlah. Denny Indrayana dan kawan-kawan itu, ya, ayo kita bergandeng tangan bersama-sama membantu Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran ini untuk bersama-sama mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur itu dan Indonesia Emas 2045. Ya, jangan buat kegaduhan-kegaduhan lagi gitu. Tapi yang sangat poin-poinnya itu tidak diterimanya itu yang membuat kita langsung lega.
2: MK dalam putusannya tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Raka Buming Raka dalam posisinya sebagai wakil presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon. Dari Gedung MK Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
6: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
0: Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslani mendorong investasi berkualitas dan berkelanjutan yang mendukung percepatan transisi energi. Laporan selengkapnya disampaikan Devita Pratiwi.
7: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Anindya Bakri menilai keberlanjutan memiliki cakupan yang luas bagi dunia usaha. Keberlanjutan tidak hanya berkaitan dengan perubahan iklim, tetapi juga ekonomi dan keamanan. Hal tersebut disampaikan di dalam acara Indonesia International Sustainability Forum yang keempat. Forum yang digelar pada tanggal 6 Oktober 2026 di Jakarta bersama pemerintah itu dihadiri lebih dari 7.000 partisipan.
8: Nah, yang saya ingin sampaikan adalah dari Kadin kami konsisten untuk melakukan ini karena bagaimanapun juga sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate tapi agenda ekonomi juga dunia usaha dan juga merupakan agenda security. Mungkin dari kami seperti ini dulu.
7: Nah. Sementara Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslan mengatakan pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Pemerintah juga mendorong program pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt. Program tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat transisi energi dan target net zero emission.
8: Sustainability Forum ini sangat selaras atau lain dengan kebijakan dari kami dari segi Kementerian Investasi, karena tentunya kita ingin selalu mempunyai investasi yang masuk ke Indonesia itu adalah investasi yang sustainable, yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Dan tentunya dengan adanya investasi yang masuk yang sustainable, tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan, sehingga ini juga menghasilkan, menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas.
7: Rosan menyebut Indonesia menargetkan net zero emission pada 2060 dan perlu mempercepat pencapaiannya. Sementara itu, hilirisasi menjadi salah satu pilar utama dalam menarik investasi ke Indonesia. Rosan menyebut sekitar 30% investasi pada 2025 hingga 2026 berasal dari hilirisasi. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selama dibentuk sejak 2025 hingga kini, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH telah berhasil mengamankan keuangan hasil kekayaan negara mencapai Rp52 triliun rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
4: Penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp13.241.300.000.
9: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi 12 kementerian lembaga negara yang tergabung dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH yang kembali berhasil melakukan penindakan dan penanganan dugaan pelanggaran hukum di kawasan perhutanan Indonesia. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pengarahannya usai menyaksikan secara langsung penyerahan hasil penindakan Satgas PKH ke negara di kantor Kejaksaan Agung Kejagung Republik Indonesia di Jakarta pada Selasa kemarin. Presiden Prabowo mengungkapkan dari pelaksanaan penyerahan hasil penindakan untuk tahap ke-8 ini, Satgas PKH berhasil mengembalikan dan menyelamatkan keuangan negara mencapai Rp13,2 triliun rupiah. Hal ini menggenapkan capaian kerja Satgas PKH yang telah bekerja dari tahun 2025 hingga saat ini dengan total penyelamatan keuangan negara mencapai Rp52 triliun rupiah.
4: Kita menyaksikan hasil nyata dari kerja keras Satgas PKH yang terdiri dari tadi disebut 12 institusi bekerja sama dalam rangka menyelamatkan dan mengamankan kekayaan negara. Saudara-saudara, acara seperti ini sudah yang ke-8 kali dan total uang tunai yang diserahkan kurang lebih sudah Rp52 triliun, sekitar 3 miliar dolar yang kita selamatkan dalam 2 tahun. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kerja keras Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan ini.
9: Lebih lanjut dalam arahan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa perjalanan Satgas PKH dan berbagai unsur pemerintahan di bawah kepemimpinannya memiliki tantangan besar dalam mempertahankan kekayaan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Untuk itu, Kepala Negara mengapresiasi atas komitmen-komitmen jajarannya yang tidak gentar melawan berbagai ancaman dalam mempertahankan tujuan kemakmuran bangsa Indonesia.
4: Mereka yang ingin membela kebenaran, keadilan, kejujuran, dan mereka yang ingin membela kejahatan. Tantangan ini selalu ada, kita paham itu. Saya paham dan saya mengerti, saya mengikuti, saya bukan orang yang terlalu pintar, tapi saya juga bukan orang yang bodoh. Saya punya mata dan telinga di mana-mana. Saya tahu bahwa ada saudara-saudara yang diancam, yang digertak. Tidak hanya saudara, keluarga saudara juga diancam. Saya paham dan saya menghargai saudara-saudara tidak mundur, tidak gentar, tidak menyerah.
9: Kendati lebih lanjut, Presiden Prabowo mempersilakan bagi jajaran pemerintahan di bawah kepemimpinannya yang masih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok di atas kepentingan rakyat untuk segera siap mundur. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Di atas jalan yang benar, saya persilakan saudara minggir dengan baik.
0: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI dengan aturan yang memperkuat pelindungan dan hak pekerja. Berikut informasinya bersama dengan Elina Zahra dalam Laporan Khusus Pro 3.
10: Laporan Khusus.
11: Namun penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian
12: Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dirancang untuk memperkuat sistem ketenagakerjaan nasional melalui penguatan hak normatif pekerja, jaminan sosial, kepastian hubungan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, hingga pelindungan kelompok pekerja rentan. RUU

0: mengadakan pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan atas RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan. Putih menjelaskan RUU tersebut menjadi bagian penting dari komitmen DPR dan pemerintah untuk membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang mampu memberikan pelindungan lebih kuat kepada pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum dalam hubungan kerja. Menurutnya, pelindungan tersebut mencakup hak-hak normatif dan jaminan sosial pekerja, status hubungan kerja, serta pelindungan teknis berupa keselamatan dan kesehatan kerja. Penguatan regulasi juga diarahkan untuk memperkuat posisi kelompok pekerja yang membutuhkan perhatian khusus.
1: Namun, penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari komitmen kita membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang akan memberikan pelindungan yang lebih kuat kepada pekerja, terutama terkait pelindungan hak-hak normatif, jaminan sosial, status hubungan kerja, dan pelindungan teknis seperti keselamatan dan kesehatan kerja.
0: Sementara dari sisi pemerintah, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menegaskan, rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan memperkuat pelindungan pekerja melalui sistem yang lebih berkeadilan, adaptif, dan mampu menjawab tantangan dunia kerja masa depan.
2: Pembentukan RUU ini tidak hanya berhasil menyelaraskan dan memperbaiki tata kelola ketenagakerjaan nasional, tetapi juga menjawab perintah konstitusional melalui tindak lanjut konkret atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 garis miring PUU strip 21 garis miring 2023.
0: Selanjutnya, DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI kemarin. Ketua DPR RI Puan Maharani kemudian meminta persetujuan anggota DPR atas pengesahan RUU pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang.
3: Kini tiba saatnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah RUU tentang perlindungan ketenagakerjaan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Alhamdulillahirrahmanirrahim.
0: Setelah anggota DPR menyatakan persetujuan, Puan Maharani mengetok palu sebagai tanda bahwa RUU tersebut telah sah menjadi undang-undang. Pengesahan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan ini pun disambut antusias oleh perwakilan buruh yang ikut hadir dalam rapat paripurna tersebut. Adapun Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan terdiri dari 23 bab dan 313 pasal. Materinya mengatur hubungan ketenagakerjaan, tenaga kerja asing, pengupahan, serta berbagai aspek pelindungan pekerja. Pengesahan tersebut merupakan hasil dari rangkaian pembahasan yang sebelumnya dilakukan DPR bersama pemerintah, serikat buruh, pengusaha, dan pemangku kepentingan terkait. DPR RI merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan agar lebih adil untuk buruh dan pengusaha serta sesuai dengan perkembangan dunia kerja. Draft Undang-Undang tersebut pun sudah diserahkan kepada pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan pendengar, DPR RI resmi mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna Selasa kemarin. Aturan yang terdiri dari 23 bab dan 313 pasal ini diharapkan memperkuat pelindungan pekerja dan kepastian hubungan kerja. Lalu apa yang paling diharapkan masyarakat setelah aturan baru tersebut disahkan?
5: Kalau buat saya sendiri, yang paling penting itu pelaksanaannya, terutama di lapangan ya. Jadi itu jangan sampai undang-undangnya udah disahin, tapi masih ada pekerja yang kesulitan dapat haknya gitu. Jadi harapannya ya pengawasan ini juga bisa diperkuat supaya aturan ini tuh benar-benar dijalankan gitu dan benar-benar ada manfaatnya buat masyarakat.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RUU Pelindungan Ketenagakerjaan resmi jadi undang-undang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama pemerintah resmi mengesahkan rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta. Regulasi baru ini lahir sebagai tindak lanjut krusial atas putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan aturan ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi kaum buruh dan pekerja. Pengesahan undang-undang ini mencakup sejumlah poin substansial yang selama ini diperjuangkan. Mulai dari kejelasan sistem pengupahan yang berbasis survei kebutuhan hidup layak, kepastian hak pesangon saat hubungan kerja berakhir, perlindungan bagi pekerja alih daya atau outsourcing, hingga penegasan standar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Langkah ini diharapkan mampu merespon dinamika industri serta memberikan perlindungan nyata bagi kelompok pekerja rentan. Namun tantangan terbesar justru berada pada tahap implementasi di lapangan. Pengalaman empiris membuktikan bahwa regulasi yang kuat di atas kertas seiring kali melemah pada aspek pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah dan instansi terkait harus memastikan bahwa pengawasan ketenagakerjaan memiliki kapasitas, integritas, serta kewenangan memadai untuk menindak segala bentuk pelanggaran hak-hak dasar pekerja. Di sisi lain, perlindungan tenaga kerja harus berjalan secara seimbang dengan keberlangsungan dunia usaha. Kebijakan yang diterapkan tidak boleh menciptakan beban finansial yang melumpuhkan perusahaan, tetapi alasan efisiensi ekonomi juga tidak boleh dijadikan pembenaran untuk mengabaikan hak-hak normatif pekerja. Prinsip keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi harus menjadi titik temu yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Kedepan, ruang evaluasi berkala mutlak dibuka lebar. Pemerintah dan DPR perlu memastikan regulasi ini adaptif terhadap perubahan pola kerja modern, perkembangan teknologi industri, serta tantangan pasar tenaga kerja global. Undang-undang perlindungan ketenagakerjaan harus dibuktikan sebagai instrumen efektif untuk mendongkrak kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga iklim investasi dan kesehatan dunia usaha nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Informasi luar negeri. Kementerian Luar Negeri Korea Utara pada Selasa menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranjau darat baru-baru ini, serta menuduh Seoul berupaya mengalihkan kesalahan atas kecelakaan yang terjadi. Kami kutip dari kantor berita Antara, dalam pernyataan yang disiarkan kantor berita resmi Korean Central News Agency, KCNA, Kementerian Luar Negeri menuduh Korea Selatan berupaya meminta pertanggungjawaban Korea Utara atas sandiwara yang telah direkayasa sebelumnya dan mencoreng citra internasional Pyongyang. Beralih ke informasi olahraga. Final FIFA ASEAN Cup 2026 melawan Thailand menjadi pengalaman penting bagi timnas Indonesia sekaligus menjadi ajang tryout sebelum menghadapi persaingan yang lebih berat di Piala Asia. Dengan skuad Garuda menunjukkan mental kuat setelah tertinggal hingga akhirnya memaksakan laga ke adu penalti dan menang 4-2 usai bermain imbang 2-2. Pemerhati sepak bola Lukas Aditya menilai karakter pantang menyerah yang ditunjukkan Indonesia sepanjang turnamen menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan di Piala Asia, terutama saat berhadapan dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
7: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

0: memantau sejumlah titik di beberapa daerah. Di antaranya adalah flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Kemudian kita juga akan pantau JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, Simpang 4 Sudirman Bali, dan juga Simpang Caritas Palembang. Kita bergabung bersama dengan rekan dari NTMC Korlantas Polri dengan Brigadir Rian. Silakan.
1: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kami dari NTMC Polri dengan saya Brigadir Rian akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV NTMC Polri pada jam berangkat perkantoran. Dan langsung saja untuk kawasan pertama, kita mulai dari flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Daan Mogot yang menuju ke Jalan Letjen S. Parman pada pagi hari ini lalu lintas dalam keadaan cukup ramai, namun masih dalam batas yang normal. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan untuk di tol dalam kota, baik dari arah Peluit yang akan menuju ke arah Tomang pada pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Dan dari Jalan Letjen S. Parman yang menuju ke Jalan Latu Menten juga masih nampak dalam keadaan cukup lancar. Dan kami himbau bagi para pengendara, pada jam pulang perkantoran volume lalu lintas akan terus meningkat sampai selesainya jam berangkat perkantoran. Untuk itu kami himbau bagi para pengendara tetap bersabar dan tetap berhati-hati dan selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Gatot Subroto yang menuju ke arah Semanggi maupun ke arah Senayan pada pagi hari ini masih dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun ke arah Cawang juga dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Namun untuk di ruas tol dalam kota saat ini sedang diberlakukan kontraflow satu lajur. Untuk itu bagi para pengendara untuk lebih berhati-hati kembali. Dan kita menuju ke kawasan selanjutnya yaitu Simpang 4 Sudirman, Bali. Kendaraan dari Jalan Kampus Unut atau dari Jalan Sudirman yang menuju ke Jalan Tiara Dewata pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari Jalan Niti Mandala Renon yang menuju ke Jalan Dewi Sartika. Dan memang di kawasan ini ketersendatan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop dan memberikan jalan pada pejalan kaki yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Dan kita menuju ke kawasan terakhir, yaitu Simpang Caritas, Palembang. Kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman, yang menuju ke arah Veteran atau dari arah kanan menuju kiri di layar kaca Anda, masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari Jalan Kolonel Atmo yang menuju ke Simpang Sekip Pangkal atau ke arah bawah juga dalam keadaan cukup lancar. Dan memang lagi-lagi di kawasan ini ketersendatan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan harap berhati-hati dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami himbau selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas serta ikuti arahan petugas kami yang sedang berada di lapangan. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri, untuk angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia selama 1 kali 24 jam, bahwa terjadi sebanyak 266 kasus laka lantas dengan rincian 33 meninggal dunia, 34 orang luka berat, dan 326 luka ringan. Dan dari 266 kasus tersebut, dan salam polisi.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila. Kupang pagi ini.
2: Pro 1, Kanal

Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, nanti di pukul 9 pagi kita akan berdialog di Dialog Kupang Banyapa. Nanti pagi ini dengan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur, lalu kemudian ada Senior Manager Transmisi dan Distribusi PLN, Unit Induk Wilayah NTT, dan dari Komisi 4 DPRD NTT, membahas peran dan sinergi energi hijau di NTT melalui energi baru terbarukan atau EBT. Dan di Dialog Kupang Menyapa, pendengar, Anda bisa berpartisipasi. Bicara tentang sinergi energi hijau di NTT melalui energi baru terbarukan, banyak sebenarnya potensi di Nusa Tenggara Timur yang bisa dijadikan sebagai bagian dari energi di Nusa Tenggara Timur. Tanggapan Anda seperti apa? Menurut Anda, mana yang paling berpotensi besar menjadi sumber energi di NTT? Dan kalau potensi besar ini nanti akan dikembangkan ke depannya, apakah tenaga surya, apakah tenaga angin, apakah panas bumi atau geotermal, atau juga tenaga air? Anda bisa berpartisipasi pendengar. Sejak pagi hari ini memang kami sudah mengupdate informasinya di RRI Pro 1 Kupang, dan Anda bisa ikutan polling di RRI Pro 1 Kupang di Instagram, tetapi juga di Facebook dan di line WhatsApp ya, kalau Anda ingin berpartisipasi. Dan dari pagi hari ini sudah ada 57% yang memilih tenaga surya sebagai yang paling berpotensi menjadi sumber energi di Nusa Tenggara Timur. Itu dari hasil pollingnya, 57% memilih tenaga surya yang paling berpotensi. Sementara 29% memilih bahwa tenaga air berpotensi. Dan 14% menyebutkan geotermal atau panas bumi menjadi bagian yang penting ya untuk daerah kita di Nusa Tenggara Timur untuk dikembangkan. Ini potensinya menjadi sumber energi yang paling nanti bisa diandalkan. Ya, dari yang sudah bergabung di Instagram itu ada 57% yang menyebut bahwa yang paling tinggi adalah tenaga surya, itu yang bisa dimanfaatkan ke depannya. Sementara yang lainnya memilih air, tenaga air, dan juga memilih geotermal. Yang bergabung di Instagram itu ya, dan saya coba cek dulu yang bergabung di line Facebook dan ikut berpendapat, boleh di Facebook RRI Pro 1 Kupang atau juga di Instagram ya RRI Pro 1 Kupang atau di WA di 0811-38209440 untuk ikut berpendapat. Ada Ina, ada Petrus Jangga, ada Andre Yanto yang ikut juga di RRI Pro 1 Kupang. Silakan boleh bergabung dan berpendapat ya. Dan boleh menyampaikan tanggapannya atau juga boleh berpendapat terkait dengan topik kita. Mana yang paling berpotensi menjadi sumber energi di NTT? Apakah tenaga surya, tenaga angin, panas bumi, geotermal, atau tenaga air? Saya buka kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung di line telepon juga. Line teleponnya di 0380-825-444 atau 0380-843-1152. Potensinya paling tinggi itu apa menurut Anda? Apakah tenaga surya atau tenaga angin atau geotermal atau mungkin tenaga air ya? Kita bicara soal air tadi ya, di pagi hari ya, kondisinya memang sampai dengan saat ini masalah air masih menjadi tantangan bagi kita di Nusa Tenggara Timur, tapi diupayakan dan diupayakan ya. Apakah ini nanti juga digunakan untuk pembangunan listrik? Ya, tadi kurang kita gali soal ini ya, tapi memang penting sekali untuk memikirkan apakah juga air penting. Tapi boro-boro ya untuk tenaga listrik, kadang-kadang menjadi tantangan besar bagi kita adalah

potensi yang besar untuk membangun energi di Nusa Tenggara Timur. Masih ada kesempatan untuk beropini pendengar sampai pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah.

0: Siap jadi saksi semangat luar biasa.
1: Pekan Spesial Olimpik Nasional atau Pesonas 2 2026 hadir di Nusa Tenggara Timur.
0: 1128 atlet dari 25 provinsi di Indonesia akan bertanding, berlomba, berjuang, dan menunjukkan bahwa setiap orang punya kesempatan untuk berprestasi.
1: Ada atletik, renang, tenis meja, bulu tangkis, sepak bola, senam ritmik, hingga bace.
0: Bukan cuma soal menang dan kalah. Pesonas adalah tentang keberanian, persahabatan, sportivitas, dan kesempatan yang setara.
1: Ayo, jadi bagian dari semangat inklusivitas.
0: Pesonas 2 2026 dari 14 sampai 18 Oktober.

0: Aduh, nah, baru tadi bilang mau jaga kesehatan. Sekarang gorengan ada di depan mata nih.
1: Namanya juga rejeki. Sayangnya kalau dilewatkan. Kolesterol tuh urusan nanti. Makan sudah.
0: Bahaya Mulut bilang enak, ma badan nih sakit terus ah. Katong berhenti makan enak le.
1: Bukan begitu Juang. Kok bisa kurangi makanan tinggi lemak dan gorengan? Perbanyak sayur, buah, dan bisa juga pilih makanan yang lebih sehat toh.
0: Weh, berarti jaga mulut katong aman nih.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta pukul 8.51 menit waktu Indonesia Tengah. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi yang mengingatkan adanya masyarakat tidak mengkonsumsi coklat setelah makan mie instan dan tidak meminum jus jeruk setelah mengkonsumsi udang karena disebut dapat menimbulkan efek fatal dalam jangka panjang. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari Tirto.id melalui akun Twitter milik Kementerian Kesehatan pada 2018 lalu. Telah dikonfirmasi kabar mengenai memakan coklat setelah mie instan yang diklaim berbahaya juga dipastikan tidak benar. Selain itu, mengutip dari laman alodokter.com, klaim menyantap coklat setelah mie instan yang dianggap berbahaya juga dibantah oleh Dr. Jessica Winoto. Menurutnya, jika tubuh memiliki status kesehatan yang baik dan tidak ada riwayat alergi terhadap bahan yang terkandung, maka tetap aman bagi tubuh walaupun dikonsumsi berurutan. Dr. Jessica juga menyarankan agar sebaiknya makan secara teratur dengan menu sehat dan seimbang serta tidak berlebihan. Dengan demikian, tidak terdapat dasar medis bahwa mengkonsumsi coklat setelah mie instan dapat menyebabkan kerusakan hati, ginjal, pembuluh darah, dan kematian seperti yang dinarasikan dalam unggahan. Dengan demikian, informasi yang menyebutkan bahwa mie instan dan coklat menyebabkan efek fatal jangka panjang adalah informasi hoax. Informasi ini kami cuplikan untuk Anda pendengar dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
1: Air sama ikan, Bu.
0: Pintar.
2: Buat Tuan, Bu.
0: Bagus.
3: Saya, Bu.
0: Apalagi?
3: Sampah.
1: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

0: Memang sudah, Mo. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah, Kak. Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala, Kak. Anak-anak ini memang sudah, Mo. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini, Kak.
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di FM 94,4, mendengarkan kami di RRI Digital dan mendengarkan kami di rri.co.id. Dan pagi ini pendengar, kembali kita terhubung di YouTube channel RRI Kupang. Kita live pagi ini untuk berbagi di Kupang Menyapa, Dialog Kupang Menyapa untuk hari ini. Dengan topik hari ini terkait dengan peran dan sinergi energi hijau di Nusa Tenggara Timur melalui energi baru terbarukan, kita akan membahas bersama dengan narasumber kita. Pendengar, kalau kita bicara terkait dengan energi, transisi menuju energi hijau saat ini bukan lagi menjadi wacana masa depan, tapi sebenarnya ini merupakan kebutuhan yang penting dan mendesak untuk bisa memutus ketergantungan pada energi fosil dan juga mengatasi keterisolasian bagi kelistrikan kita di Nusa Tenggara Timur. Tapi tantangannya tidak sedikit, pasti ada tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh masalah ini. Bagaimana merubah energi kita menjadi energi hijau. Nah, walaupun memang potensi energi baru terbarukan kita sangat melimpah, benturan regulasi, keterbatasan infrastruktur, dan juga dinamika sosial di masyarakat kita di tingkat bawah tentu saja menuntut komitmen dan juga langkah nyata dari seluruh pemangku kepentingan. Dan di Dialog Kupang Menyapa untuk hari ini kita akan mengurai hambatan-hambatan tersebut dan juga secara terbuka dengan Dinas ESDM dan juga dengan DPRD, dengan PLN untuk mewujudkan kelistrikan bersih yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Dan untuk dialog kita di kesempatan pagi hari ini, kita akan bersama dengan narasumber-narasumber kita sudah hadir pagi hari ini. Yang pertama ada Senior Manager Transmisi dan Distribusi PLN dari Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur, Pak Hendra Tua Parulian Manurung. Selamat pagi Pak Hendra.
3: Selamat pagi.
2: Terima kasih untuk berbagi waktu pagi ini Pak Hendra. Ada Pak Victor Mane, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pak Kadi, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
2: Terima kasih Pak sudah berbagi waktu. Dan Pak Anggur Ganggus, STMT, beliau adalah dari Komisi 4 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, anggota Dewan yang terhormat kita. Terima kasih Pak sudah pagi hari ini berbagi waktu. Selamat pagi Bapak.
5: Selamat pagi.
2: Ya, terima kasih untuk berbagi waktu. Saya melangsung ke Pak Kadis ESDM untuk berbagi dengan kita di awal. Tentu kita ingin tahu Pak Kadis peta jalan transmisi energi kita di Nusa Tenggara Timur, secara khusus energi bersih kita di daerah. Tentu saja ada peta jalan yang harus kita ketahui bersama sebagai pengantar di awal. Silakan Pak Kadis.
4: Baik, terima kasih Bapak Ibu pendengar program RRI 1 di mana saja berada, terutama masyarakat Nusa Tenggara Timur, soal transisi energi baru terbarukan atau energi hijau. NTT sesungguhnya yang dikenal dengan berbagai realita miris di publik, sesungguhnya kalau soal energi baru terbarukan kita sendiri punya potensi yang luar biasa. Bahkan saya sering katakan di mana-mana, masyarakat NTT lagi duduk di atas mesin kendaraan energi yang luar biasa, tapi kita belum sadar bahwa kita lagi duduk di atas mesin energi yang luar biasa ini. Mesin energi apa yang dimaksudkan? Kita lihat soal energi hijau, itu kan ada potensi tenaga surya, listrik, tenaga angin, tenaga air, tenaga biomasa. Dan saya tidak berlebihan kalau kita katakan di sini NTT itu sumber yang sesungguhnya luar biasa. Kalau selama ini kita selalu miris dengan NTT kok panas sekali, 8 bulan tidak hujan, kering, negeri di atasnya tidak ada awan yang bisa menghalangi matahari. Nah, sekarang dalam perspektif energi baru terbarukan, NTT yang kering kerontang itu yang pertama menyimpan panas bumi, energi matahari yang luar biasa. Nah, kemudian kita punya 369.500 megawatt. Kemudian tenaga air, kemudian tenaga angin 10.118 megawatt, panas bumi 1,1 giga, itu ada di 23 titik di alor, membentang alor sampai ke Manggarai Barat. Saat ini dari 23 ini baru 6 baru lagi proses satu lagi di Oka, di Flores Timur. 6 itu, 4-nya dari tahap eksplorasi, 2-nya beroperasi. Operasinya operasi minimalis di Sokoria dengan daya meganya sangat kecil, kemudian di Ulumbu juga sama, yang lagi eksplorasi di Mataloko dengan catatan-catatan masa lalu yang sedang dibenahi, yeah. Kemudian di Nage, Waisano, Bata. Nage dan Mataloko itu ada di Ngada, kemudian Waisano ada di Manggarai Barat, kemudian apa Atadei, yeah, di Lembata. Kemudian juga kita masih punya biomasa, sisa-sisa hasil pertanian bisa diolah dan seterusnya untuk bisa menghasilkan. Bahkan ada satu yang sekarang kita, beberapa tahun lalu kita sudah kembangkan secara masif bambu betung pring aur di Flores, 7 kabupaten dari Sika sampai Manggarai Barat. Kemudian direspon oleh pemerintah pusat bangun pabrik pengolahan hulu hilir di Labuan Bajo. Nah, sekarang kita tambah lagi sisa limbah-limbah pengolahan bambu di Labuan Bajo, kita pilot project untuk potensi listrik biomasa.
2: Iya.
4: Dan orchard di situ, dan ini semuanya sesungguhnya potensi yang selama ini belum dimanfaatkan,
2: iya.
4: Dan sekarang secara bertahap kita mulai membuka ruang persepsi orang untuk menyadari bahwa kita punya potensi energi yang luar biasa. Kita belum lagi sampai pada arus laut karena kita provinsi kepulauan, tapi karena energi baru terbarukan, energi hijau, maka kita belum sampai masuk pada arus laut. Pada arus laut di NTT juga bisa menghasilkan potensi energi yang luar biasa, berbagai studi banding sudah, hanya saja belum ada titik temu yang harus masih terus didiskusikan supaya investasi jalan, kemudian masyarakat dapat manfaat, tapi juga investasi ini ada keuntungannya. Kita sementara berbenah, mudah-mudahan dari NTT bukan cuma kemiskinan yang diwartakan, yeah, tetapi kita bisa ekspor energi hijau terbaru, energi baru terbarukan.
2: Iya. Yeah. Pak Kadis, kami sebelum kita berdialog pagi hari ini juga kami buka kesempatan bersama dengan pendengar untuk bisa meminta tanggapan mereka terkait dengan bagaimana sebenarnya tanggapan mereka yang paling berpotensi. Nah, ini Pak Kadis mungkin nanti bisa mengkonfirmasi kita untuk menunjukkan bahwa sebenarnya yang paling berpotensi adalah ini. Tapi menurut pendapat dari pendengar kami pagi hari ini, tenaga surya itu yang berpendapat 57% dari pendengar kami berpendapat bahwa tenaga surya yang paling berpotensi, Pak. Lalu kemudian 29% menyatakan tenaga air. Saya kurang tahu apa memang mereka punya pandangan tersendiri terkait dengan ini. Lalu kemudian panas bumi menjadi urutan ketiga dan tenaga angin menjadi urutan keempat. Tapi dalam dari dinas, Pak, Bapak mungkin bisa berbagi dengan kita tanggapan bahwa apakah memang betul, Pak, bahwa tenaga surya ini menjadi yang paling berpotensi di antara yang lainnya? Karena kita juga mendapat informasi kali-kali lalu bahwa kita juga bisa mensuplai secara nasional misalnya soal energi kita dari segi angin begitu, Pak. Silakan, Pak.
4: Sebenarnya yang paling aman itu dari berbagai aspek itu energi panas bumi.
2: Panas bumi.
4: Nah, energi panas bumi karena itu energi paling stabil. Pada kedalaman 1000 sampai 3000 meter itu energi paling stabil.
2: Iya.
4: Dan dukungan-dukungan yang diperlukan itu sangat sedikit. Tapi ke energi matahari itu terutama, mohon maaf, saya sampaikan saya secara terbuka di sini, makin besar meganya, megawatt energi listrik tenaga surya, maka lahan yang dibutuhkan makin luas. Nah, ketika lahan yang dibutuhkan makin luas, memberi tekanan pada konversi lahan pertanian untuk mendukung pembangunan PLTS. Ya. Sedangkan kalau panas bumi maksimal 20 hektar itu dengan berbagai perangkatnya, dengan berbagai bentuk intervensi pengembangan untuk misalnya contoh peternakan, contoh pertanian yang ramah lingkungan, contoh investasi untuk pariwisata, pemandian air panas, pengering kopi, kolam air hangat untuk budidaya ikan air tawar, semua bisa dilakukan di satu tempat itu dan kemudian bisa memberi dampak ke masyarakat sekitarnya,
2: yeah.
4: Dan tidak memberi tekanan terhadap lahan yang luar biasa, dan potensi panas buminya stabil karena dia pada kedalaman tertentu. Sedangkan tenaga surya dia tidak 24 jam.
2: Yeah.
4: Dia tidak pada 24 jam. Kemudian saat-saat tertentu ketika pergantian musim itu juga berkontribusi terhadap kemampuan untuk tenaga listrik listrik tenaga surya.
2: Yeah.
4: Itu kira-kira.
2: Yeah. Baik, terima kasih Pak Kadis memberikan kepada kita pengantar yang sebenarnya untuk membuka pikiran kita tentang diskusi kita untuk pagi hari ini. Saya beralih ke Pak Senior Manager Transmisi dan Distribusi PLN Unit Induk Wilayah NTT, Pak Hendra. Pak Hendra, kita lihat bahwa wilayah NTT kita mungkin punya cakupan kelistrikan yang saat ini sudah, ya nanti Bapak bisa mengkonfirmasi kira-kira seperti apa. Tetapi apakah juga kemudian PLN melakukan pemetaan-pemetaan tersendiri dan sejauh mana pemetaannya terhadap pengintegrasian energi baru terbarukan, Pak, di Nusa Tenggara Timur? Silakan, Pak.
0: Baik, terima kasih ya. Jadi selamat pagi buat pendengar semuanya ya. Jadi dari PLN sendiri pun kami selalu melakukan ya pemetaan dan sebagainya. Kita melihat bagaimana kondisi kebutuhan energi di satu daerah. Ini khususnya kita bicara tentang NTT ya. Jadi kalau sampai saat ini ya, jadi kalau kita sendiri masukkan di ada namanya RUPTL ya, rancangan umum apa? Untuk kelistrikan secara 5 tahunan ini 2025 sampai 2034 itu potensi memang yang pada saat ini kita lihat bahwa untuk komposisi dari pembangkit EBT ya dan pembangkit non-EBT itu memang saat ini masih didominasi oleh pembangkit non-EBT ya. Jadi ada sekitar hampir 90% ya. Sedangkan untuk EBT sendiri masih 10%. Namun dengan kondisi yang tadi disampaikan oleh Pak Kadis ya, beberapa informasi dan beberapa potensi yang ada di NTT sendiri tadi sudah dikatakan ya, oke, PLTS, oke, ada PLTP dan sebagainya, itu di 2025 RUPTL sampai 2034 itu malah akan kebalik. Di 2034 kita prediksi atau kita proyeksikan bahwa pembangkit EBT itu menjadi 54%.
2: Iya.
0: Ya, karena memang kita lihat potensi-potensi yang ada ini tersebar ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis juga ya, kita bisa lihat bahwa rencana tadi saya rencana pengembangan infrastruktur tenaga listrik NTT ya, tadi saya bilang RUPTL bahwa ini pembangkit yang kita petakan adalah pertama ada hidro ada 0,027 GW, terus panas bumi 0,177, bioenergi ada 0,05, surya 0,296, bayu 0,03, dan ada tadi arus laut yang kita proyeksikan juga dalam pemetaan ada 0,02 gigawatt. Nah ini hal-hal ini tapi yang kita sudah lakukan pemetaan, namun kita juga melihat demand ya, ada beban seperti apa, sehingga kalau memang potensi yang besar ya dengan kondisi geografis kita yang ada ya, kita juga memperhatikan itu ya, karena memang kita tidak hanya melihat pembangunan pembangkit baik yang dibangun oleh PLN maupun IPP, tetapi nanti kita lihat pendistribusiannya ya, kita harus bangun transmisi, kita harus bangun distribusi, sehingga memang hubungan antara kita tadi mungkin di sini ada DPRD kemudian ada Pemda, bagaimana kita juga bisa meningkatkan demand yang ada ya. Jadi demand yang ada memang paling banyak ketika memang ada industri dan bisnis sebagainya, sedangkan kalau rumah tangga kan sebanyak-banyaknya juga maksudnya masih kecil ya, seperti untuk mempengaruhi, sehingga untuk ini yang memang menjadi konsep PLN bagaimana kedepannya juga pembangkit-pembangkit yang pertama kita lakukan adalah pembangkit-pembangkit non-EBT yang akan kita ganti sesuai pemetaan yang ada menjadi pembangkit EBT, sambil kita melihat bagaimana perkembangan beban atau demand yang ada di masyarakat di NTT sendiri, sehingga bisa mendukung penggunaan full dari EBT yang ada.
2: Pak, dari posisi sekarang ini 10% misalnya ke 2034 menjadi 54%. Ini sebuah transisi yang mungkin cukup penting untuk menjadi catatan bagi kita untuk kita perhatikan, Pak. Apakah ada strategi-strategi tertentu? Tadi Bapak sempat menyebutkan bahwa pembangkit non-EBT akan dialihkan ke EBT begitu, atau mungkin mulai dipersiapkan untuk ke EBT begitu. Tapi strategi-strategi tertentu tentu dimiliki oleh PLN untuk 2034 mencapai 54% ini, Pak. Silakan.
0: Iya Pak, jadi ya tadi saya sampaikan ya, ini kita lihat bahwa 2025 pembangkit non EBT itu sekitar 90% atau 407,05 megawatt ya kapasitas, kemudian pembangkit EBT sendiri 10% atau hanya 45,5 MW. Sedangkan kita proyeksikan atau kita gambarkan perencanaan kita bahwa di 2034 non EBT itu bisa menjadi turun 45% dan tadi saya sampaikan di EBT bisa menjadi 55%. Yeah. Nah, ini penambahan kapasitas pembangkit yang kita memanfaatkan energi terbarukan itu strategi-strategi yang tadi dimaksud strategi yang memang kita tetap koordinasi ya sama pemerintah daerah, kemudian dari DPRD sendiri baik yang ada di daerah maupun di pusat untuk mendukung potensi-potensi yang bisa kita manfaatkan. Jadi memang dari strategi sendiri ya kita tetap melakukan koordinasi dan kemudian kita tetap evaluasi sehingga ini kita bisa dapatkan ya. Kalau PLTS-PLTS memang saat ini juga sudah mulai ada beberapa yang sudah dioperasikan ya, ada yang dioperasikan dan masuk juga nanti dalam pembangunannya khusus di daerah Sumba ya, Sumba yang kita sudah lihat apalagi ada perkembangan mendukung nanti ISF yang ada di Sumba. Nah, ini yang tetap memang satu hal yang kita lakukan adalah bagaimana koordinasi antara pemerintah daerah ya dengan PLN sendiri itu bisa berjalan ya, karena memang nanti kan berhubungan sama bagaimana kondisi masyarakat yang akan menerima atau dibangun pembangkit-pembangkit EBT tersebut sehingga tidak menjadi hal yang menjadi masalah yang besar, tetapi kita bisa lihat manfaat yang akan kita rasakan dan bagaimana energi baru terbarukan ini bisa betul-betul kita manfaatkan.
2: Baik, terima kasih Pak Hendra, Senior Manager Transmisi dan Distribusi PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur. Saya beralih ke Pak Anggur dari Komisi 4 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di satu sisi Pak, kita lihat bahwa potensi kita memang luar biasa. Di satu sisi kita lihat semangat dari teman-teman PLN untuk bisa dari 10% ke 54% atau 55% pada 2034. Tapi dari sisi regulasi Pak, bagaimana dengan regulasi kita di Nusa Tenggara Timur, dan mungkin juga Bapak mungkin memberi gambaran kepada kita secara nasional untuk kita mengoptimalkan potensi kita ini, regulasi kita seperti apa Pak? Silakan Bapak.
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pemirsa RRI yang kami kasihi. Mungkin sebelum sampai kepada pertanyaan yang Bapak sampaikan tadi, mungkin saya omong EBT ini kita omong isu yang sudah lama dan sekarang bukan menjadi isu lagi sebenarnya. Dan ini omong barang ini nih omong sudah harus holistik Bapak. Mungkin kita ke reasonnya dulu. Kenapa EBT ini dibutuhkan ya? Mungkin ini otokritik juga untuk kami DPR dan pemerintah bahwa informasi kenapa EBT diperlukan ini yang sangat dibutuhkan juga sebenarnya oleh masyarakat dan itu sangat minim mungkin. Kenapa EBT ini dibutuhkan? Ini karena pemanasan global ini dari penelitian-penelitian sekarang. Itu penelitian terakhir tuh seingat saya itu pemanasan global ini kita sudah naik 1,1 derajat Celcius. Pemanasan global. Karena pemanasan global ini dampaknya ya kita di NTT ya secara kasat mata kita sudah rasa Pak. Akibat pemanasan global ini. Nah, untuk mengurangi pemanasan global ini ya seluruh dunia termasuk Indonesia dan juga NTT mau tidak mau kita harus secara bersama, secara terintegrasi kita berupaya bersama-sama supaya pemanasan global ini bisa diatasi. Salah satu caranya adalah ya energi hijau ini, ada lagi energi biru dan lain sebagainya untuk mengurangi produksi saat-saat yang menyebabkan pemanasan global itu CO2 dan lain sebagainya. Untuk itu saya lebih menyoroti pada bagaimana dinamika sosial pada saat kita mau mengintervensi program-program yang berkaitan dengan energi hijau ini. Harus kita jujur mengatakan bahwa ini masyarakat NTT tidak sepenuhnya sepakat. Nah, mungkin kendala itu yang kami hadapi di lapangan kurang lebih seperti itu karena masyarakat belum terinformasi dengan baik kenapa EBT ini ada. Datang langsung omong EBT, omong langsung geotermal, omong langsung energi surya.
2: Jadi seolah-olah itu proyek besar gitu yang
3: reasoning di belakang itu. Nah, itu mungkin yang lebih penting karena apa? Tidak salah juga persepsi publik, Pak. Mereka ambil contoh ya di Papua, di Kalimantan dan Sumatera. Apakah dengan eksploitasi kekayaan alam yang ada di Papua itu membuat orang sejahtera,
2: yeah.
3: kan tanda kutip tidak juga. Masyarakat di Papua kan tetap miskin.
2: Yeah.
3: Ketika program-program yang serupa, tidak sama persis, tetapi ya itu mau diintervensi di sini,
2: yeah.
3: nah, hal-hal seperti ini kan tujuan dari pembangunan ya sesuai dengan amat undang-undang ya untuk kesejahteraan masyarakat.
2: Yeah. Nah,
3: terkait dengan pertanyaan Bapak tadi soal regulasi, program pembangunan di Indonesia ini kan memang harus terintegrasi ya, dari program nasional ke program provinsi NTT. Kita di NTT sesuai dengan kita punya RPJMD, potensi energi baru terbarukan ini sudah yeah. masuk dalam kita punya RPJMD. Itu bagi ada bagi zonasi, nanti mungkin secara teknis Bapak Kadis yang lebih apa? Lebih kompeten untuk menjelaskan, tetapi itu di RPJMD kita itu Pulau Sumba itu sudah dibagi zonanya,
2: yeah.
3: Flores itu geotermal, terus di timur sini itu biomasa mungkin Pak, biomasa kalau di Sumba itu tenaga surya, di timur biomasa dan tenaga angin. Mungkin itu sementara.
2: Baik. Terima kasih Pak Anggur, Komisi 4 DPRD Nusa Tenggara Timur. Jadi sebenarnya tantangan kita adalah sebenarnya kembali kepada masyarakat supaya paling tidak edukasi itu penting. Saya mau ke Pak Kepala Dinas dulu untuk paling tidak memberi kepada kita edukasi. Sebenarnya Pak, kalau kita bicara tentang EBT itu, apakah itu nanti misalnya akan berpengaruh terhadap misalnya lingkungan kita rusak, kemudian juga kedepannya kita akan menghadapi masalah-masalah baru terkait dengan masalah lingkungan kita, atau sebenarnya EBT ini posisinya seperti apa sehingga kemudian membuat kita supaya kita tidak takut tentang kehilangan sesuatu pada masa-masa yang akan datang. Silakan Pak Gadis.
4: Baik, yang pasti bahwa EBT itu tidak berkontribusi terhadap gas rumah kaca atau peningkatan CO2. Karena apa? Dia serok terhadap dampak yang ditimbulkan karena dia tidak menggunakan energi fosil berbahan bakar fosil. Sehingga yang kedua dia bisa diperbaharui dan berkelanjutan ramah lingkungan, itu soalnya. Bahwa kemudian dalam pelaksanaannya contoh kasus di satu tempat misalnya karena pekerjaannya belum selesai kemudian ada manifestasi dampak di beberapa tempat.
2: Yeah.
4: Itu konsekuensi dari sebuah upaya yang tidak selesai dan kemudian tidak selesai ini karena berbagai pertimbangan dan kondisi dan kemudian ketika dibenahi kembali dan saat ini masih dalam tahap pembenahan,
2: yeah.
4: dan itu harusnya memberi kita keyakinan bahwa apa yang sedang dilakukan ini itu harusnya mendapat ruang untuk terus dilakukan karena contoh saja kebijakan kemudian diimplementasikan ada dinamikanya kemudian ini apakah harus ditinggalkan karena kendala ini kan kendala ini sesungguhnya bukan hambatan, kendalanya adalah jalan untuk kita mencari lagi solusi yang lebih baik. Karena itu kami atas nama pemerintah daerah kita lakukan yang pertama kami selalu ingatkan terhadap EBT,
2: yeah.
4: yang pertama itu 5 hal ketika kita mengoptimalkan pemanfaatan EBT di NTT. Yang pertama soal teknologi, NTT tidak sedang jadi lokasi untuk kita uji coba.
2: Yeah.
4: Kalau gunakan teknologi untuk potensi EBT tertentu, gunakanlah teknologi yang terbaik, yang termodern, yang bukan ruang untuk kita coba-coba di sini.
2: Yeah.
4: Yang kedua, pemanfaatan EBT dengan berbagai rencananya, implementasi di lapangan, itu juga tidak diusahakan untuk tidak merusak lingkungan, baik itu lingkungan alam, lingkungan sosial, lingkungan buatan. Karena memang energi baru terbarukan harus dikembalikan komitmen awalnya bahwa dia berkontribusi untuk menjaga kelestarian lingkungan karena dia ramah lingkungan.
2: Yeah.
4: Kemudian yang ketiga, soal hak masyarakat adat. Seperti apa hak masyarakat adat? Karena kita tidak ketika EBT ini bersinggungan dengan potensi yang ada di sekitar komunitas masyarakat adat. Karena itu, apapun kondisinya, hak dan kewajiban masyarakat adat itu harus diatur secara tegas di situ. Dan kemudian CSR seperti apa? Jangan sampai perusahaan pengembangan energi baru terbarukan masuk di sana, kemudian masyarakat menyaksikan atau tidak, mohon maaf ini,
2: yeah.
4: datang, kemudian mengambil manfaat terus tinggalkan, sementara di sekitarnya tetap tidak berubah dengan kondisi potensi yang mereka miliki. Dan kemudian apabila empat hal ini sudah dilakukan, maka ada komitmen dua belah pihak dan termasuk pemerintah daerah dan masyarakat semuanya, kita jaga keamanan sama-sama supaya potensi yang ada bisa dikelola secara aman, nyaman, dan ramah lingkungan, sehingga apa yang kita miliki di sekitar kita, terutama potensi EBT itu, paling tidak berkontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa, pariwisata hijau, investasi lapangan dan lapangan kerja, kemudian ketahanan energi dan adaptasi iklim. Kita semua sudah kita punya, tetapi kita tidak diminta untuk melakukan tahap uji coba. Semua yang dipersiapkan secara baik supaya apa yang ada ini justru yang baik, yang ramah lingkungan, jangan sampai merusak lingkungan. Itu kira-kira.
2: Saya kutip apa yang tadi Pak Kadi sempat sampaikan di awal perbincangan kita soal catatan-catatan masa lalu yang kemudian itu berpengaruh terhadap persepsi kita terhadap EBT ini. Apakah memang kita punya catatan masa lalu tertentu, Pak, yang kemudian membuat masalah EBT ini kemudian sulit untuk bisa diterima? Misalnya soal geothermal tadi, Pak. Silakan, Pak.
4: Ya, contoh di geothermal di Mataloko. Itu ketika awalnya, itu kan baru visibility study. Itu penggalian awal itu pada kedalaman 100 sampai 300 meter. Kemudian karena kondisi negara dan berbagai realita yang terjadi, kemudian ini tidak belum dilanjutkan. Dan kemudian karena kedalaman 100 sampai 300 meter, kemudian berdampak pada manifestasi apa uap muncul di sana karena 100 meter ini belum pada tataran yang aman untuk sebuah pemanfaatan potensi geotermal. Karena itu manifestasi yang tadi asap muncul di sana di berbagai titik dan kemudian berdampak pada udara yang kemudian berubah karena ada aroma unsur kimia yang lain, kemudian tanaman-tanaman permukaan yang kemudian terkena dampaknya, kemudian seng yang kemudian menjadi rusak karena kadar asam yang kemudian berbagai kondisi ini kemudian setelah kami koordinasikan saat ini sudah dibenahi di sana oleh pengembangan yang baru dan kebetulan pengembangan itu PLN ini. Dan lokasi-lokasinya bahkan sampai minggu lalu kami masih sempat bahas itu di satu tempat di fasilitasi Kementerian ESDM. Lokasi-lokasi yang sudah di ada tanah, ada beberapa fasilitas yang kemarin ada kemudian belum dioptimalkan, itu dipagari supaya tidak menimbulkan dampak, kemudian jalan raya dibenahi kembali, kemudian tanaman-tanaman yang berdampak, yang terkena dampaknya dievaluasi, rumah-rumah masyarakat yang seengnya bolong sudah diganti semuanya, konsekuensi ke air permukaan sudah dijelaskan, bahwa pemanfaatan air permukaan pada saat awal eksplorasi, kemudian ketika sudah produksi, itu kebutuhan untuk air permukaan menjadi sedikit karena pada kedalaman 1000 sampai 3000 meter sumur untuk geotermal listrik geotermal panas bumi itu dia ada dua. Sumur yang pertama menghasilkan uap panas. Uap panas itu ada dua, uap panas kering dan basah. Uap panas kering itu menggerakkan turbin, uap panas yang basah injek lagi ke dalam. Nah, nanti setelah sampai pada kedalaman 1000 sampai 3000 itu dia naik lagi untuk menghasilkan dua uap lagi tadi, panas dan uap kering dan uap basah. Uap kering itu menggerakkan turbin, uap basah masuk lagi ke dalam. Sehingga dia tidak lagi membutuhkan pasokan air permukaan untuk lagi. Dan kemudian yang kedua, setelah ini beroperasi, misalnya suhu panas tadi bisa disampaikan ke perusahaan, oh masyarakat butuh misalnya kami karena di sekitar itu misalnya ada potensi kopi misalnya, kami mau butuh karena ini cuaca dingin, boleh tidak ini kita minta aliran panas di sini untuk kami keringkan kopi, boleh. Apakah ini sudah di tempat lain, sudah dilakukan, oh ada ada bisa tidak dia beri kontribusi untuk kesuburan tanah. Iya, karena sedimen-sedimen dari bekas olahan itu, itu kan ada silikon yang kemudian berkontribusi terhadap kesuburan tanah. Jadi kekhawatiran bahwa nanti geotermal merusak tanah, sebenarnya tidak terbukti karena nanti ini dia dampaknya sangat positif. Kemudian misalnya untuk yang tadi, oh kami mau jadi ini area wisata, boleh yeah. Wisata apa? Air panas yeah. Yang tadi uap basah itu juga bisa dialihkan, alirkan sebagian untuk biasanya jadi ruang wisata air panas, pemandian air panas yeah. Atau mungkin masyarakat bilang kami sudah buat kolam, tapi sekeliling kami ini karena pegunungan air dingin, tidak cocok untuk budidaya air tawar, boleh tidak air panas itu masuk ke kolam-kolam kami sehingga dicampur dengan air dingin, jadi air hangat 23-26 derajat Celcius untuk bisa budidaya ikan air tawar, boleh, semua bisa dilakukan yeah. Tinggal kita berkomunikasi saja.
2: Ya, baik Pak Kadis, terima kasih untuk penjelasannya yang menolong kita langsung tadi. Pak Kadis menyebut bahwa kebetulan pengelolanya adalah PLN, jadi Pak Senior Manager Transmisi dan Distribusi PLN Unit Induk Wilayah NTT mungkin sekaligus menjelaskan kepada kita tantangan-tantangan yang dihadapi kalau kita mau bikin skala besar EBT kita ke depan, begitu, realisasi pembangkit EBT kita ke depan, dan juga strategi untuk akselerasinya. Terutama misalnya tadi juga menjawab yang apa yang terjadi dengan geotermal ini. Silakan Pak.
0: Baik, terima kasih. Jadi memang mungkin perlu, jadi kami di sini unit induk wilayah NTT sebenarnya lebih ke arah pelayanan pelanggan ya. Jadi memang ada bidang apa induk lain yang baik terkait membangun, tetapi memang ujungnya adalah kami yang harus bisa memberikan informasi terkait pembangunan ini kepada masyarakat. Ini perlu diketahui bahwa memang konsep dari PLN sendiri tadi mungkin sudah sempat disinggung Pak Kadis, bagaimana kita berkomunikasi untuk hal-hal. Kita tahu bahwa memang setiap pembangunan itu pasti mempunyai sesuatu baik pro dan kontranya ya. Tapi kita di sini lihat bagaimana sisi positif yang bisa apa, mana yang lebih besar sisi positif atau negatifnya. Kalau di sini PLN kami tahu bahwa secara prinsip bahwa kami melakukan terkait pembangunan EBT itu kita tidak hanya menghitung berapa MW yang akan kita hasilkan, tetapi bagaimana kita melihat environmental impact-nya atau yeah. Impact terhadap lingkungan dan bagaimana social acceptance atau bagaimana penerimaan dari masyarakat. Ya mungkin tadi sudah disampaikan Pak Gatis, kebetulan saya juga baru ya. Jadi memang ada beberapa isu yang kita dapatkan, tetapi memang diperlukan komunikasi ya, menjelaskan bahwa kita juga sudah ke depan ini kita sudah tidak bisa berharap lagi dengan energi-energi fosil yang ada, bagaimana kita menggunakan HSD, kita sudah tahu bagaimana sekarang BBM sudah sangat tinggi sekali ya. Nah, ini yang harus kita mulai pola pikir. Memang perubahan ini pasti akan sedikit mempengaruhi kebiasaan kita. Kita tahu bahwa memang energi saat ini atau listrik saat ini tidak bisa dikatakan menjadi kebutuhan kedua, ketiga. Listrik menjadi kebutuhan utama. Sehingga bagaimana kami sebagai yang ditugaskan oleh negara bagaimana bisa mengalirkan listrik yang lebih baik lagi, ya sumber-sumbernya bagaimana kita cari, ya seperti yang saat ini kita sudah mulai masuk ke energi hijau atau misalnya EBT. Nah ini yang peluang yang

0: Hingga ini kedua belah pihak bisa mendapatkan hasil. Kita menghasilkan energi yang baik untuk juga kepentingan masyarakat dan masyarakat di sekitar yang mungkin sedikit terganggu. Karena memang kalau kita masukkan artinya kita mungkin ada sesuatu struktur yang kita ganti ya. Yeah. Artinya yang masyarakat lihat, nah, tetapi ini bisa termanfaatkan dan bisa dirasakan sisi positifnya, walaupun mungkin ada negatifnya ya, yeah. Tetapi kita bisa meningkatkan sisi positifnya sehingga masyarakat di sekitar pembangkit atau lingkungan yang potensi EBT yang ada itu bisa merasakan juga manfaatnya dan pastinya bisa menumbuh atau membantu peningkatan perekonomian yang ada di sekitar, mungkin seperti itu.
1: Yeah, baik, terima kasih Pak Hendra. Saya beralih ke dari Komisi 4 DPRD Nusa Tenggara Timur, Pak Anggur. Tapi nanti saya undang pendengar untuk bisa bergabung. Pendengar bisa bergabung di line telepon di 0380825444 atau 0380843 1152. Pak Dewan, ini sebelum nanti kita lanjut, ini ada penelpon yang bergabung bersama dengan kita pagi hari ini. Saya menyapa, selamat pagi. Halo, selamat pagi Pak, dengan Pak siapa di mana Pak?
2: Selamat pagi dengan Pak Rendy di
1: Sapa. Iya, silakan Pak, pertanyaannya.
2: Baik, terima kasih. Ini kan saya lihat ada Bapak dari PLN, pendengar RRI di mana pun berada. Terima kasih sudah menghubungi kami, sudah gabung kami sama.
1: Iya. Ada komisi. Iya. Baik, silakan Pak.
2: Ya, pertanyaan saya itu kan ini soal PLTS. Bagaimana kalau di Kota Kupang ini PLTS itu dibuat supaya karena sering terjadi mati lampu di Kota Kupang, apalagi akhir-akhir tahun ini kan marak terjadi pematian listrik bergilir di Kota Kupang. Nah, saran saya mungkin dari PLN harus membuat suatu pembangkit listrik tenaga surya khusus di Kota Kupang. Kita lihat di sekitar Oil Pua di Belo sana, itu adanya PLTS itu membantu warga. Nah, bagaimana kalau jangan hanya di Kabupaten Kupang, tapi di Kota Kupang juga dibuat. Yeah. Begitu. Itu untuk PLN. Dan untuk Pak Kadis sendiri, bagaimana Pak Kadis merespon dengan PLTS yang ada di Kota Kupang, sehingga warga Kota Kupang tidak lagi mati lampu lah begitu Pak.
1: Yeah. Sony. Baik. Baik, terima kasih Pak Rindi dari WSAPA. Anda juga pendengar bisa bergabung di 0380825444 dan 0380843 1152. Saya yakin Pak Kadis akan bilang kita punya lahan yang terbatas di Kota Kupang, jadi mungkin kita punya tantangan yang besar di Kota Kupang, tapi nanti Pak Kadis akan menjawab tersendiri terkait dengan itu. Saya ke Pak Anggur dulu dari Komisi 4 DPRD NTT untuk bisa berbagi dengan kita. Pak, kalau kita lihat potensi-potensi yang kita punya, kemudian kita butuh sebenarnya listrik yang lebih, ini seperti harapan dari Pak Rindi tadi, tidak ingin listrik padam dan lain-lain sebagainya, tapi soal bagaimana menjawab ketimpangan-ketimpangan akses kelistrikan di pulau-pulau, mungkin Bapak punya pandangan tersendiri terkait dengan itu, karena mendengar suara dari masyarakat, lalu kemudian juga mengharapkan bahwa masyarakat sebenarnya butuh listrik begitu, tapi di sisi lain adalah ketika proyek-proyek EBT ini ada, itu kemudian kita juga mendapat tantangan di situ. Tanggapan dari Bapak dari Komisi 4 DPRD Nusa Tenggara Timur, silakan Pak Anggur.
3: Baik, terima kasih. Pertanyaan tadi mestinya sudah menjadi jawaban juga Mas ya.
1: Iya.
3: Tantangan kita di NTT kan seperti itu, seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa tingkat elektrifikasi kita di NTT itu memang sampai sekarang mungkin yang data terakhir saya belum terkonfirmasi. 96%. Itu berarti masih di bawah standar nasional. Standar nasional itu masih 99% ya, elektrifikasi. Berarti ada begitu banyak tempat di NTT yang belum terlayani dengan energi listrik. Padahal energi listrik seperti yang disampaikan oleh rekan dari PLN tadi, ini sudah menjadi kebutuhan pokok ya, kebutuhan utama, karena kehidupan kita sekarang tidak bisa dilepas dari listrik itu, karena pengaruh globalisasi ya, listrik menjadi kebutuhan yang utama. Menjawab ini ya, mestinya itu kan tugas kita, tugas negara untuk mesejahkan rakyatnya. Mestinya listrik itu negara hantar sampai ke pelosok-pelosok. Nah, pertanyaannya kok bisa di NTT banyak masih yang belum menikmati listrik. pertanyaan dan kenyataan ini harus kita jawab dengan itu.

0: Apakah ya setelah EBT yang itu nanti terlayani juga kan belum. Ini kan masih wacana. Jadi hemat saya mungkin itu apa namanya perencanaan yang terintegrasi juga melibatkan masa keaktif apa keikutsertaan masyarakat dalam menyusun rencana pembangunan ini sangat sangat sangat sangat penting menurut saya.
1: Iya.
0: Karena ya omong EBT tadi ya energi hijau ini itu keterlibatan masyarakat itu sangat dibutuhkan mulai dari lahan dan sebagainya.
1: Iya.
0: Sebelum negara ini merdeka tuh masyarakat dan lokasi itu sudah ada, Mas. Jadi memang kita tanpa melibatkan masyarakat menjadi sulit nanti dinamika sosialnya, banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Untuk itu mungkin ini secara teoritis apa yang kita sampaikan memang bagus, tetapi itu tanpa keterlibatan masyarakat, bagaimana pemerintah untuk menyadarkan masyarakat itu menjadi bagian yang terpenting juga, bukan?
1: Iya. Pak, kalau selain soal bagaimana tanggapan dari masyarakat, soal integrasi, soal kebutuhan masyarakat kita yang bisa diterima atau diakomodir dalam rencana pembangunan jangka panjang atau mungkin menengah, soal apakah energi kemudian menjadi bagian dari kebijakan anggaran kita, Pak, di Nusa Tenggara Timur dan juga penting di tengah-tengah kita sebut sebagai masalah keuangan misalnya dari pusat yang seperti kita alami saat ini. Apakah kemudian energi kebijakan anggaran kita juga kuat untuk soal energi begitu di Nusa Tenggara Timur, Pak? Silakan, Pak.
0: Dari sisi anggaran, omong EBT ini teknologi tinggi, Mas. Jadi itu membutuhkan modal yang tidak sedikit. Pemerintah pusat juga harus menggandeng pihak ketiga untuk menyelesaikan proyek-proyek besar dari EBT ini. Apalagi kita NTT, Mas. Nah, tetapi itu poinnya bukan di situ. Poinnya itu kan masyarakat kita atau pembangunan Indonesia kan butuh energi. Dan ini sudah tidak bisa tawar-menawar, kan ini isu global tanpa kita beralih konversi ke energi hijau, itu kehidupan ini, dunia ini kan regional dan terintegrasi. Kalau tren dunia sudah begini, kita Indonesia tidak ikut, pasti sulit pembangunan jadi tidak nyambung dan sulit untuk jalan.
1: Iya.
0: Jadi kalau omong soal anggaran, ya tentu anggaran di NTT untuk feasibility study seperti yang Pak Kadis sampaikan itu tertuang dalam kita punya RPJMD, berarti pemerintah daerah provinsi NTT menyiapkan anggaran untuk persiapan-persiapan untuk energi hijau atau EBT itu diterapkan di NTT. Jadi anggaran kalau untuk proyeknya itu kita hanya sangat membutuhkan dari pihak ketiga karena ini teknologi tinggi dan membutuhkan investasi yang tidak sedikit.
1: Iya. Baik, terima kasih Pak Anggur. Saya beralih ke Pak Kadis untuk bisa berbagi dengan kita, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT. Selain menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Rindi tadi soal PLTS di Kota Kupang, Pak Kadis juga mungkin bisa memberi kepada kita semacam penegasan bahwa kita memang siap untuk melakukan ini dan sikap masyarakat yang harus dimiliki adalah seperti apa sebagai juga bagian dari komitmen dari dinas. Silakan, Pak.
2: Baik, terima kasih Bapak Ibu pendengar RRI di mana saja berada. Yang pertama soal tadi dari Bapak Komisi 4 soal dukungan anggaran. Itu harus dijelaskan di sini, pertama soal kewenangan.
1: Yeah.
2: Kewenangan, ada kewenangan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Dan kemudian ketiga urusan dan kewenangan pemerintah provinsi dengan dukungan dari DPRD, kita sudah menyusun rencana umum energi daerah mengacu pada rencana umum energi nasional. Dan sampai saat ini dalam kondisi keterbatasan fiskal, tetapi dukungan anggaran terhadap RPJMD itu luar biasa, sehingga berbagai intervensi yang dilakukan, pemasangan meteran gratis, pemasangan PLTS di lokasi-lokasi di pemukiman warga yang tidak terjangkau jaringan listrik, itu kita lakukan secara masif. Kenapa demikian? Karena pemerintah provinsi menyadari benar bahwa listrik menjadi apa hal yang prinsip untuk dikembangkan, sehingga dengan dukungan DPRD, kemudian kebijakan umum energi daerah sudah dituangkan dalam rencana pelaksanaannya, dan kemudian implementasi RPJMD sementara kami lakukan saat ini on the track dengan keterbatasan yang ada, dan ini menunjukkan bahwa pemerintah provinsi berkomitmen benar untuk mencari solusi listrik di semua desa di Nusa Tenggara Timur, bahkan di lokasi-lokasi pemukiman warga yang tidak terjangkau, di pegunungan-pegunungan yang terisolir itu kita masuk, di tempat-tempat yang belum ada jaringan itu kita masuk dengan PLTS, panel surya di rumah-rumah, mungkin karena terbatas kemampuan panel surianya, satu rumah misalnya 4 lampu atau 3 lampu, yang penting bahwa masyarakat malam menikmati penerangan sehingga bisa memanfaatkan listrik tenaga surya yang ada. Kemudian sikap masyarakat, ini kita menyadari benar, misalnya sikap masyarakat terhadap energi panas bumi. Kami melihat basis masyarakat yang ada itu dukungan buat kita pemerintah untuk bekerja secara serius terhadap pengembangan geotermal.
1: Nah,
2: kalau masyarakat tidak menunjukkan sikap seperti itu, maka mohon maaf. Mungkin saja kita melakukan itu, tapi ada hal-hal yang terlewatkan. Hak dan kewajiban masyarakat adat misalnya, komitmen CSR misalnya, yang tadi manfaat langsung bisa disiapkan oleh pengembangan untuk bagaimana masyarakat sekitarnya bisa diberdayakan. Jadi bagi kami tantangan yang ada itu sesungguhnya bukan penghambat, tetapi sesungguhnya solusi untuk kita terus bergerak. Yang pertama, masyarakat ketika dia bertanya menghambat apa tidak menyetujui, itu sesungguhnya ruang untuk kita sosialisasi. Ruang untuk masyarakat diberi ruang untuk berdemokrasi. Coba ceritakan apa yang dikehendaki dari sesungguhnya kan yang tadi disampaikan Bapak dari Komisi 4. Ini ada apa potensi panas bumi ada di sekitar masyarakat jauh sebelum negaranya ada. Dan karena itu jangan sampai karena kebijakan ini kita pergi kita mengambil alih, tidak, tapi kita ada di sana untuk bagaimana sama-sama kolaborasi. Tinggal kita diskusikan pengembangan dengan hadir dengan posisi seperti ini, hak dan kewajibannya, terus masyarakat adat hak dan kewajiban seperti apa. Dan Bapak Gubernur tegaskan di situ 5 hal yang tadi.
1: Nah,
2: aspek teknologinya, aspek komitmen lingkungannya, aspek masyarakat adatnya. Dan bila perlu antara pengembangan masyarakat adat diskusikan hak dan kewajiban tanda tangan notaris supaya mengikat dua belah pihak. Kemudian CSR-nya seperti apa? Dan setelah 4 hal ini, hak dan kewajiban para pihak, yang terakhir itu mari kita jaga sama-sama barang ini sehingga hak dan kewajiban para pihak bisa dilakukan. Sehingga tantangan yang dihadapi itu sesungguhnya bukan menghambat kita, tapi sesungguhnya ruang berdemokrasi, ruang kita berkomunikasi, dan kemudian ruang sosialisasi dengan sendirinya. Semakin ditanya, orang semakin menjelaskan. Itu sesungguhnya sebuah proses sosialisasi. Sehingga bagi kami itu bukan masyarakat menutup diri, masyarakat menghambat, tidak. Sesungguhnya masyarakat memberi ruang untuk kita berkomunikasi.
1: Soal PLTS di Kupang tadi, Pak, Kota
2: soal
1: Kupang.
2: Soal PLTS di Kupang. Mohon maaf, ini Bapak Randy di WSA, Pak. PLTS di Kupang, kalau kita, ini kan PLTS ini untuk sementara. Kebijakan pemerintah daerah itu adalah intervensi ke daerah, seperti saya sampaikan tadi, intervensi ke daerah-daerah yang belum terjangkau jaringan listrik. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mau dipasang, maka bisa kita bayangkan kalau misalnya setiap rumah di Kota Kupang harus dipasang panel surya. Sementara jaringan listrik sudah sampai ke kita, maka kita akan proses konversi yang luar biasa. Dan karena itu, kalau di rumah kita pasang panel surya, boleh juga, tetapi memberi tekanan anggaran luar biasa di tengah keterbatas fiskal yang ada. Solusinya adalah apa? Kita bangun PLTS komunal, satu area tertentu seluas sekian, kita bangun misalnya di Oil Puah, butuh lah sekitar 10 hektar untuk 5 mega. Dan itu juga sekarang langsung arus listriknya connect ke jaringan PLN. Sehingga lebih efisien, dan itu juga sesungguhnya, mohon maaf, Limbah dari PLN.
1: Iya.
2: Ini sesuai tantangan juga bagaimana EBT dikembangkan karena apa berkonsekuensi terhadap nilai investasi. Nah, ada potensi-potensi misalnya saya buka saja di satu contoh.
1: Iya.
2: Misalnya listrik tenaga arus laut di Flores Timur. Kenapa? Karena ini teknologinya mahal. Memang nanti murah di apa, tetapi karena teknologinya mahal maka nilai jualnya dengan nilai beli para pihak ini belum titik ada titik temunya. Kan tidak mungkin investor melakukan investasi terus dia jual dalam hitungan dia kalau ini merugikan kan tidak mungkin. PLN sebagai pembeli pemanfaat ini dia beli tapi ada standar apa nilai belinya. Titik temu ini kalau belum ketemu itu yang jadi salah satu kendala sampai saat ini. Karena itu sebetulnya kenapa ini panas bumi didorong karena apa investasi yang murah, aman, nyaman, ramah, berkelanjutan karena itu bisa dikembangkan di NTT. Mungkin suatu saat nanti ketika teknologi apa listrik arus laut lebih murah tapi canggih, mungkin itu sudah bisa dikembangkan.
1: Iya. Yeah. Baik. Baik, terima kasih Pak Kadi. Saya beralih ke Pak Hendra dari PLN. Kita memang punya waktu yang sedikit, Pak, soal untuk membahas beberapa hal. Tapi kalaupun memang unit induk wilayah adalah mengurus soal pelanggan, Pak, pasti ada kebijakan-kebijakan tertentu yang harus dikoordinasikan secara nasional dan lain-lain sebagainya. Tapi Pak Hendra mungkin bisa berbagi dengan kita dalam hal ini semacam imbauan kepada kita semua dalam hal ini penggunaan listrik dan lain-lain supaya kemudian kita juga mengerti bahwa ini sebenarnya ada batasan-batasan yang harus saya lakukan sebagai seorang pelanggan. Silahkan, Pak.
3: Baik, tadi sedikit menjawab dari Pak Randy juga ya.
1: Iya.
3: Jadi memang kita perlu ketahui kalau mungkin yang tadi terjadi masih padam. Kita lihat memang kita bisa bagi tiga, yaitu pembangkit, yang masalah di pembangkit, itu kita bisa bilang dapur, terus masalah transmisi atau distribusi dan sampai ke pelanggan. Tadi kalau bilang padam-padam karena kita nggak pasang PLTS. Kita punya PLTS sebenarnya, tadi disampaikan ada 5 MW yang kita baru, yang kita punya ada di PLTS oil puah ya. Nah itu sudah masuk ke grid. Jadi kalau dibilang padam sebagainya itu ada dua, padam terencana atau padam karena tidak terencana. Kalau terencana ketika memang PLN harus melakukan pemeliharaan terhadap jaringannya. Karena memang jaringan di kita, ya kabel ya, kabel di kita masih banyak overhead, masih perlu harus apa? Operasinya itu harus betul-betul dijaga, jauh dari pohon, jauh dari aktivitas masyarakat bermain lain-lain dan sebagainya. Nah, yang kita lihat bahwa kejadian yang sering terjadi adalah ketika jaringan kita ketimpa pohon, mungkin karena cuaca, terus mungkin ada pihak-pihak yang memotong pohon dan sebagainya, itu membuat gangguan. Sedangkan untuk sistem pembangkit kita sampai saat ini untuk di Timor, ya Pulau Timor sendiri itu masih dalam kondisi aman. Ya, jadi pembangkit kita di sini kita sudah bangun secara interkoneksi. Jadi pembangkit kita yang ada di Pulau Timor ini sudah kita supply sampai ke ujung di Atambua di sebelah utara ya. Jadi kalau tadi PLTS, mungkin tadi sudah dijawab Pak Kadis bahwa kalau dibangun di Kota Kupang atau misalnya terkait lahan dan sebagainya pun kalau sendiri-sendiri mungkin sudah ke pribadi masing-masing ya. Misalnya kalau yang tadi mungkin bantuan dari pemerintah daerah adalah mungkin daerah-daerah yang belum dijangkau oleh PLN sendiri. Sedangkan memang kita saat ini di tahun 2022, mulai dari 2025 kita lagi gencar terkait pembangunan listrik desa, bagaimana untuk meratakan desa-desa yang belum listrik. Dari tadi terkait memang himbauan ya, bagaimana saya mengajak masyarakat semua bagaimana kita bisa menjaga, bersama-sama menjaga instalasi milik PLN, karena itu untuk masyarakat juga, untuk kepentingan masyarakat. Ketika gardu atau trafo yang ada di, yang kita bangun, terus jaringan yang mungkin dekat sama pohon masyarakat dan sebagainya, itu kita bisa karena petugas kami yang harus bersihkan ya, membersihkan, apalagi nanti masuk ke musim penghujan mungkin kita lebih banyak kegiatan pembersihan-pembersihan sehingga ini tidak mengganggu sistem kelistrikan atau distribusi listrik sampai ke masyarakat. Sedangkan untuk pembangkit sejauh ini kapasitas dan beban yang ada itu masih aman gitu.
2: Itu baik Pak, untuk sementara menyambungin kapasitas listrik masih aman. Sampai saat ini kita masih over produksi listrik sekitar 40%.
1: Oke.
2: Jadi di jaringan di timur misalnya dari 100 terpakainya 60, kita masih punya kelebihan 40 yeah. yang bisa memberi ruang masyarakat untuk mau berinvestasi, buka usaha dan seterusnya, silakan saja karena di kita masih overproduksi saat ini.
1: Ini kabar baiknya Bapak Kadis ya. Baik.
2: Bahkan di Flores sendiri beban puncak malam itu 190-an megawatt.
1: Iya.
2: Kalau misalnya panas bumi dengan potensi 1,1 giga itu bisa dibangun operasional semua. Kita punya kelebihan sekitar 900 mega. Industri besar bisa masuk di Flores, bahkan tidak menutup ruang untuk kita bisa ekspor listrik ke negara lain atau ke daerah lain.
1: Iya.
2: Kita punya sesuatu yang luar biasa, tapi kita belum sadar bahwa ini kita punya. Kita masih berkutat soal jangan sampai ada masalah ini, ada masalah ini, masalah ini. Tinggal kita komunikasikan, kita cari solusi bersama.
1: Iya, baik. Terima kasih Pak Kadis. Yang terakhir saya ke Pak Anggur dari Komisi 4 DPRD. Kalau dekat dengan masyarakat, kita tidak bisa ragukan lagi bahwa Dewan ini dekat dengan masyarakat, sering mendengarkan suara-suara dari masyarakat dan mungkin akan didengar oleh masyarakat kalau berbicara sebagai imbauan. Silakan Pak.
0: Ya. Baik, seperti yang disampaikan oleh Bapak Kadis dan rekan dari PLN, memang kebutuhan energi ini kebutuhan yang sangat mendesak. Kalau kita mau omong merubah kesejahteraan kita di NTT, salah satu alternatif di dunia saat ini, di kondisi saat ini adalah energi itu. Kita mau buat pabrik, mau buat industri apa-apa itu butuh energi. Investor tidak bisa masuk ke NTT untuk meningkatkan kesejahteraan kita kalau energinya tidak tersedia.
1: Iya.
0: Untuk itu, mari kita sama-sama mendukung usaha dan ikhtiar baik dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan kita di NTT. Kebetulan Gubernur Melki Joni dengan program yang benar-benar menyentuh ke masyarakat, program OFOP dan lain sebagainya, mari kita dukung bersama. Selain kita mendukung tatanan dunia untuk mengurangi pemanasan global, kita juga mendukung untuk peningkatan kesejahteraan melalui, karena kita kekurangan energi. Ya. Banyak investor yang ingin masuk, ketemu kami DPR juga, tetapi itu kendalanya di situ, energi. Jadi mari kita bersinergi, saya mengajak seluruh masyarakat NTT yang juga para pendengar setia RRI, kita mendukung semua program, karena program pemerintah ini dibahas bersama rakyat juga yang kami yang mewakili Papa Mama sekalian. Jadi tujuannya sangat baik dan mulia, mari kita ada kendala-kendala di mana komunikasi itu menjadi hal yang penting pada saat ada musrembang ataupun ada masa-masa reses dewan, kendala-kendala itu disampaikan sehingga bisa dikomunikasikan dengan baik dengan pemerintah sehingga program yang sudah tertuang secara baik di dalam RPJMD ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya.
1: Mungkin saja. Baik. Terima kasih Pak Anggur. Kita punya sebuah kekuatan yang kita tidak sadar bahwa kita sebenarnya hidup di dalam kekuatannya. Saya kutip dari Pak Kadis tadi.
2: Kita sementara duduk di atas,
1: mesin energi yang luar biasa. Jadi memang kita harus berupaya. Tentu ada kendala-kendala, tapi kita berupaya bahwa kedepannya kita akan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Pak Kadis, terima kasih Pak Hendra, Senior Manager Transmisi, dan juga Pak Anggur, anggota Dewan yang terhormat. Terima kasih sudah berbagi waktu dan juga berbincang, mengedukasi kita bersama. Dan mungkin nanti kali berikutnya kita akan mengobrol lebih banyak lagi hal-hal yang lain, tapi kita sudah paling tidak membuka wawasan tentang EBT ini.
2: Sebelum terakhir,
1: baik,
2: karena silakan. Ini kita omong soal listrik,
1: iya.
2: Maka kami menghimbau kepada masyarakat untuk juga mungkin secara perlahan beralih kepada penggunaan bahan bakar fosil ke kendaraan listrik, baik itu motor maupun mobil listrik. Yeah. Karena PLN dengan kelebihan daya overproduksi tadi sudah mempersiapkan semacam SPBU, tapi yang dia jual bukan BBM, yang dia jual tuh istilah cas. Itu bahkan masyarakat diberi ruang untuk bisa bangun charger di rumah, bisa pasang 7.700 watt dengan biaya pemasangan 4,5 juta. Dan konsekuensinya tidak perlu BBM lagi, tidak perlu ganti oil lagi, kita tinggal cas di rumah sendiri dengan biaya yang murah. Jadi secara bertahap, tidak harus secara ekstrim tinggalkan semua, tapi secara perlahan tidak usah ragu bergeser ke motor listrik dan mobil listrik. Terima kasih.
1: Baik, ini tantangan sekaligus ini Pak Kadis. Terima kasih banyak untuk berbagi waktu Bapak-bapak. Kita mungkin akan ketemu untuk membahas hal yang lain lagi. Selamat melanjutkan aktivitas Bapak-bapak. Selamat pagi. Ya. Pendengar demikian kebersamaan kita di Dialog Kupang Menyapa untuk pagi ini, tetap bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Pendengar masyarakat Nusa Tenggara Timur di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: inspirasi.
1: Pro 1.
2: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kalau malam, desa ini gelap sekali ya, Pak?
1: Iya, Bu. Anak-anak jadi sulit belajar, warung tutup lebih cepat. Pokoknya semua serba terbatas.
0: Sekarang lihat, rumah jadi terang. Anak-anak juga bisa belajar. Ibu-ibu juga bisa menjahit, Pak.
1: Ya, semua karena listrik dari tenaga matahari kan, Bu. Siang disimpan, malam kita pakai.
0: Ternyata energi bersih bukan cuma ramah lingkungan ya, tapi bisa juga mengubah hidup.
1: Inilah ketahanan energi, Bu. Ketika desa punya energi sendiri, masa depan kita jadi lebih pasti.
2: Dukung pemanfaatan energi terbarukan dan gunakan listrik dengan bijak.

0: Jepang. Siap jadi saksi semangat luar biasa.
1: Pekan Spesial Olimpik Nasional atau Pesonas 2 2026 hadir di Nusa Tenggara Timur.
0: 1128 atlet dari 25 provinsi di Indonesia akan bertanding, berlomba, berjuang, dan menunjukkan bahwa setiap orang punya kesempatan untuk berprestasi.
1: Ada atletik, renang, tenis meja, bulu tangkis, sepak bola, senam ritmik, hingga bace.
0: Bukan cuma soal menang dan kalah. Pesonas adalah tentang keberanian, persahabatan, sportivitas, dan kesempatan yang setara.
1: Ayo, jadi bagian dari semangat inklusivitas.
0: Pesonas 2 2026 dari 14 sampai 18 Oktober di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.
1: Satu semangat,
0: satu kesempatan
1: untuk prestasi yang luar biasa.

0: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
1: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
2: Selamat siang pendengar Halo RRI, kembali untuk Anda dan siang hari ini bersama dengan saya Sony dan juga kerabat kerja yang bersama Anda untuk berbagi di Halo RRI. Setiap hari Rabu, selain hari Rabu ada hari Senin dan hari Jumat, kesempatan untuk Anda menyampaikan persoalan-persoalan dari sekitar Anda dan kita coba untuk cari solusinya bersama. Persoalan-persoalan dari sekitar Anda yang bisa Anda sampaikan adalah persoalan-persoalan yang terkait dengan layanan publik atau juga persoalan-persoalan yang membutuhkan jawaban dari stakeholder terkait. Anda bisa menyampaikan pertanyaan Anda atau juga menyampaikan keluhan Anda terkait dengan masalah-masalah dari sekitar Anda dan kita akan mencoba untuk mencarikan solusinya bersama dengan stakeholder terkait, baik itu dari pemerintah atau juga instansi-instansi yang Anda anggap bisa menolong Anda untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dari sekitar Anda. Anda bisa bergabung pendengar di line telepon di 0380-825-444 atau 0380-843-1152 atau juga bisa bergabung di line WhatsApp di 0811-38209440 menyampaikan pertanyaan-pertanyaan atau juga keluhan-keluhan masalah-masalah dari sekitar Anda dan nanti akan dijawab oleh narasumber dan juga tentu saja stakeholder terkait. Kami mendapatkan pertanyaan untuk masalah sampah rumah tangga di bahu jalan, tepatnya di jalan kawasan Industri Bolok. Dan kira-kira ini bagaimana tanggapan dari pihak DLHK Kabupaten untuk keluhan tersebut? Ada Pak Edi ya yang meminta jawaban dari DLHK Kabupaten terkait dengan keluhan masalah sampah di bahu jalan di daerah Bolok. Anda bisa bergabung pendengar untuk bisa menyampaikan keluhan-keluhan dari sekitar Anda selain masalah sampah, mungkin masalah-masalah lain terkait dengan layanan di tempat-tempat publik, di kantor atau juga di tempat publik tertentu yang mana Anda juga membutuhkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini, silakan Anda bisa sampaikan di RRI underscore Kupang. Anda juga bisa menyampaikan di TikTok ya, terkait dengan pertanyaan atau juga masalah-masalah dari sekitar Anda. Ya, pertanyaan dari Pak Edi terkait dengan sampah rumah tangga di bahu jalan. Ini tepatnya di jalan kawasan Industri Bolok dan beliau meminta tanggapan dari pihak DLHK Kabupaten Kupang untuk keluhan ini. Kami sudah mengontak ya, ini Kak Rara dari tim Halo RRI sudah mencoba untuk mengontak dan pihak DLHK menyampaikan begini bahwa pada dasarnya tentang persoalan sampah ini menjadi tanggung jawab kita bersama dan tanggung jawab dari semua pihak. DLHK juga menyampaikan bahwa untuk pemerintah Kabupaten Kupang sedang menyiapkan beberapa dokumen untuk pembangunan TPST Kabupaten Kupang dan Kecamatan Kupang Tengah dan karena itu mengalami kendala begitu untuk menjawab secara langsung pertanyaan terkait dengan sampah ini. Tetapi pada dasarnya menurut DLHK, dalam pesan singkat yang sudah disampaikan kepada kami, DLHK menyampaikan bahwa persoalan sampah ini menjadi tanggung jawab bersama dari semua pihak. DLHK juga meminta bahwa semua residu sampah yang tidak dapat dikelola dapat disimpan di TPST tersebut. Terkait dengan sampah domestik, diharapkan bahwa setiap masyarakat dapat melakukan pemilahan sampah secara mandiri sehingga tidak dapat lagi penumpukan sampah di pinggir jalan umum seperti yang dikeluhkan oleh yang ada di Bolok ya. Jadi ini permintaan dari DLHK Kabupaten Kupang ya. Jadi memang kita juga mengakui bahwa pengelolaan sampah ini masih belum kita lakukan secara maksimal ya. Di rumah tangga membuang sampah itu menjadi satu saja gitu ya. Plastik dibuang bersamaan dengan kumpulan makanan, dibuang bersamaan dengan kertas dan lain-lain yang sebenarnya bisa dipakai untuk pupuk misalnya, dipilah kemudian diolah lagi untuk menjadi pupuk. Ini kita mengakui bahwa di rumah tangga masih dilakukan secara membuang sampah itu masih dilakukan secara pokoknya sekali buang begitu ya, tidak melakukan pemilahan lagi. Dan DLHK Kabupaten Kupang secara khusus terkait dengan sampah yang ada di daerah Bolok, kawasan industri di sana, diminta untuk melakukan pemilahan sampah ya. Ini kesadarannya dimulai dari rumah dan karena itu diminta untuk kita memulai dari rumah. Silakan pendengar Anda yang ingin berpartisipasi untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan tanggapan atau juga mungkin keluhan-keluhan Anda, masalah-masalah dari sekitar Anda termasuk masalah layanan air minum atau juga masalah di kantor tertentu. Silakan Anda bisa menyampaikan ya. Kami juga mendapat keluhan terkait dengan pompa air di daerah Kabupaten Saburejo. Ada permintaan dari Pak Yohanes Huru-Huru di Kabupaten Saburejo, khususnya Desa Roboaba, membutuhkan dinamo celup 2 dim yang 5,5 HP dengan selang HDP 2 dalam patrol untuk air sawah tada hujan. Tapi nama kelompoknya adalah Kelompok Elobo Gurileo. Ya, terima kasih untuk Pak Yohanes Huru-Huru yang juga sudah menyampaikan bahwa ada permintaan khusus. Kami coba untuk mengontak dinas ya terkait dengan ini untuk memberikan jawaban untuk Pak Yohanes Huru-Huru. Sementara itu Pak Domingus Hungu juga menyampaikan pihaknya di Kabupaten Saburejo yang butuh bantuan pompa dari pertanian karena pihaknya memakai pompa air di sawah. Karena Saburejo banyak sawah tahunan katanya. Dan Pak Domingus menyebutkan sawah yang berdekatan dengan embung desa, embung pertanian, ada sawah yang dekat dengan kali yang butuh pompa air ke sawah tada hujan. Ini permintaan dari Pak Domingus Hunga. Selain Pak Domingus Hunga dan juga Pak Yohanes Huru-Huru yang juga bergabung dan menyampaikan pertanyaannya, ada Pak Yaret Yeristo Nuban yang mau tanya soal pompa ini disalurkan untuk perorangan atau disalurkan untuk kelompok tani. Kemudian juga dari Nekbaun ya yang bertanya terkait dengan pompa air ya. Masyarakat kecil di Nekbaun Aibnono, tolong kasih satu unit pompa karena kami selalu kekurangan air. Ini masing-masing membahas tentang pompa air ya. Di Halo RRI sebelumnya memang juga ada pembahasan terkait dengan pompa air ini. Dan karena itu masyarakat bertanya-tanya soal pompa air ini dan mengharapkan bantuan. Yang pertama dari Desa Roboaba yang membutuhkan dinamo celup 2 dim yang 55 HP. Lalu kemudian dari Saburejo juga yang membutuhkan pompa air untuk pertanian di sawah, dan juga ada Pak Aten Surtui dari Amarasi Nekbaun ya yang juga meminta hal yang sama ya. Ya, nanti kami akan mengkonfirmasi sekali lagi tanggapan-tanggapan dari stakeholder terkait sesuai dengan permintaan Anda. Anda bisa juga menyampaikan pertanyaan Anda selain di Halo RRI secara langsung di line telepon 0380-825-4444, 0380-843-1152 atau juga di 0811-3820-9440. Selain itu pendengar, Anda juga bisa menyampaikan di media sosial kami, baik itu di TikTok atau juga di RRI Pro 1 Kupang di Facebook atau Instagram pendengar, itu ada update berbagai informasi. Dan di dalamnya kalau Anda merasa bahwa itu juga menjadi bagian dari keluhan Anda dan ingin bertanya terkait dengan persoalan-persoalan yang Anda hadapi, bisa Anda sampaikan lalu kemudian nanti kita akan mencoba untuk mengkonfirmasi ya dari narasumber kita. dari stakeholder terkait. Silakan Anda bisa bergabung pendengar di 0380825444 dan 0380843112. Tentang keamanan, tentang Kamtibmas, atau mungkin semalam tidur Anda begitu nyenyak ya, atau tidak ada gangguan apa-apa, tapi memang juga ada beberapa keluhan gangguan. Contohnya di tempat wisata ya, ada orang yang ke wisata Fatu Koto berkemah di sana, tetapi mutar musik sampai pagi mengganggu wisatawan lainnya. Ini namanya apa ya? Karena kita mau pergi untuk mencari, namanya healing ya, mencari ketenangan di gunung, tapi justru terganggu di sana ya. Wisatawan berkemah di Fatu Koto tetapi putar musik sampai pagi dan mengganggu wisatawan yang lain ya. Ya, sebagai tindak lanjut dilakukan monitoring secara berkala di tim melakukan monitoring secara berkala untuk Halo RRI dan memberikan jawaban kalau memang ini dibutuhkan jawaban ya di kawasan berkemah di Fatu Koto ya. Ada yang ingin bergabung pendengar masih boleh. Kami buka kesempatan seluas-luasnya di line telepon di 0380825444, 0380843112. Boleh di 0811-3820-9440 menyampaikan pertanyaan dari sekitar Anda dan juga keluhan-keluhan dari sekitar Anda, masalah sekitar Anda, dan satu persatu akan dicoba oleh tim untuk kita selesaikan bersama persoalan-persoalan di sekitar kita.
1: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
0: Wah, Ibu Iren rajin sekali olahraganya.
3: Iya nih Bu, zaman sekarang jaga kesehatan itu penting. Karena penyakit kardiovaskular itu ternyata bisa menyerang siapa saja tanpa memandang usia ataupun gaya hidupnya. Bahkan Ibu ya, tanda-tandanya itu sering baru disadari ketika sudah terlambat, seperti penyakit jantung misalnya.
0: Oh iya? Lalu apa yang harus kita lakukan?
3: Sederhana kok Bu, kenali faktor risikonya, periksa kesehatan secara berkala, dan mulai terapkan pola hidup yang lebih sehat. Jangan tunggu sampai sakit atau terjadi serangan jantung baru kita mulai sadar.
0: Oh, ternyata perubahan kecil juga penting ya?
3: Tentu Ibu, sebagian besar penyakit jantung bisa dicegah atau faktor resikonya itu ternyata bisa dikelola. Yang penting, lakukan secara konsisten.
0: Jangan abaikan tanda-tandanya.
3: Jaga jantung mulai dari sekarang.

0: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
1: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
2: Anda masih menyimak Halo RRI di 7 Oktober 2026. Tim Halo RRI sudah mencoba beberapa cara untuk bisa mengontak di Sabure Jua terkait dengan masalah di Sabure Jua ya. Ada beberapa orang yang mencoba untuk bertanya terkait dengan permintaan bantuan ya. Jadi permintaan bantuannya ini khusus desa Roboaba yang membutuhkan dinamo celup 2 dim yang 5,5 HP dengan selang HDP 2 dim 4 roll untuk air sawah tada hujan. Tapi nama kelompoknya adalah kelompok Elobo Gurileo ya. Lalu kemudian dari Kabupaten Sabure Jua Pak Domingus Hungu yang meminta butuh bantuan pompa dari pertanian. Karena pihaknya memakai pompa air di sawah karena Sabure Jua banyak sawah tahunan katanya. Karena ada sawah yang berdekatan dengan embung desa, embung pertanian, ada sawah yang dekat dengan kali yang butuh pompa air ke sawah tada hujan. Terima kasih untuk Pak Yohanes Huru-Huru dan Pak Domingus Sungu yang sudah menyampaikan pertanyaan. Kami sudah mencoba, Kak Rara ya sudah mencoba untuk menghubungi. Ya, tim Halo RRI sudah mencoba untuk menghubungi dari Dinas Pertanian setempat. Pak Kadis Pertanian saat ini juga sudah dihubungi, tapi beliau menyarankan Pak Yohanes Huru-Huru dan juga Pak Domingus Hungu untuk bisa datang langsung ke kantor ya. Jadi memang kalau misalnya kita membutuhkan bantuan dalam hal ini pompa, tentu saja nanti barangnya dalam bentuk fisik ya, jadi tidak dapat dikirim langsung ke kita, tapi memang harus dikonfirmasi, termasuk konfirmasi terkait dengan orangnya, siapa yang membawa barang ini, kemudian kondisinya bagaimana, akan dipergunakan untuk apa. Tentu ini memang membutuhkan konfirmasi lebih lanjut dari dinas ya, untuk bisa menyelesaikan masalah dari Pak Yohanes Huru-Huru di desa Roboaba dan juga Pak Domingus Hungu ya, yang juga butuh karena memang rumah atau tempat tinggalnya dekat dengan embung sehingga untuk bisa mengaliri sawah atau juga mengaliri lahan, mengairi lahan di dekat tempat di mana ada bendungan itu perlu pompa air ya. Kami disarankan oleh Pak Kadis menyarankan untuk Pak Yohanes Huru-Huru dan Pak Domingus Hunga. Domingus Hungu ya, silakan dapat menghubungi Dinas Pertanian setempat atau datang langsung ke kantor Dinas Pertanian setempat. Pada intinya pompa ini memang dipersiapkan untuk bantuan kepada kelompok tani atau juga kepada masyarakat, tetapi harus dikonfirmasi ya, dikonfirmasi dan dipastikan bahwa Anda memang betul-betul membutuhkan itu. Anda pendengar bisa bergabung untuk menyampaikan masalah-masalah di sekitar Anda. Kami buka line telepon di 0380-825-444. Selain line telepon, sangat terbuka ya untuk Anda yang ingin bergabung di media sosial kami ya. Karena memang di media sosial kita terbuka. Terbuka untuk Anda bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan atau juga keluhan-keluhan dari sekitar Anda. Kali lalu pendengar kami mendapatkan keluhan, dan sampai dengan saat ini kami masih berupaya ya, dari RT 45 RW 15 di Oesao terkait dengan drainase yang tidak berfungsi, sedangkan ada 3 sungai di sekitar situ yang sering meluap ketika musim hujan sehingga mengakibatkan banjir ya. Untuk tindak lanjutnya pendengar, saat ini belum ada narasumber yang menjawab ya. Untuk Mama Mary di WSO ya, kami sudah mencoba tapi sampai dengan sekarang ini belum ada narasumber yang bisa menjawab. Pak Yardi Busdai dari PUPR menyampaikan bahwa kasus ini bukan di wilayah kerjanya ya. Jadi memang saat ini kami masih mencoba. Tapi mudah-mudahan, kita berharap bahwa nanti kali berikut lagi akan ada jawaban untuk Mama Mary ya. Karena sudah ada tanggapan bahwa belum ada jawaban yang pasti ya. Orang yang kami hubungi dari PUPR menyampaikan bahwa kasus ini tidak ada di wilayah kerjanya, sehingga memang kita masih mengalami sedikit kendala. Tapi berharap bahwa Mama Mary akan bersabar, karena kendala ini berharap bahwa bisa diselesaikan. Sekali lagi kami sudah menghubungi dari DLHK Kabupaten Kupang dan mencoba untuk menjawab apa yang tadi disampaikan. Tapi saran dari DLHK adalah sekarang memang butuh perhatian dari kita bersama ya untuk pembuangan sampah. Pemerintah Kabupaten Kupang menyiapkan beberapa dokumen untuk pembangunan TPST Kabupaten Kupang di Kecamatan Kupang Tengah. Ya, dan semua residu sampah yang tidak dapat dikelola itu berharap dapat disimpan di TPST tersebut. Terkait sampah domestik, diharapkan bahwa setiap masyarakat dapat melakukan pemilahan sampah secara mandiri sehingga tidak lagi dapat menumpuk sampah di pinggir jalan umum yang dikeluhkan di daerah Polok.
3: Dinas Pertanian Provinsi mau diputar.
2: Tanggapan dari Dinas Pertanian Provinsi kita akan sampaikan, boleh ya. Nanti kita akan mencoba menyampaikan tanggapan dari Dinas Pertanian Provinsi terkait dengan masalah ini. Iya, kita
3: terkait dengan masalah air.
2: Iya, terkait dengan masalah

0: Pertanian dengan Pak
1: Simon Banuet.
0: Pak Simon Banuet dari Dinas Pertanian. Namanya mirip dengan Pak Simon Banuet yang ini. Oke, kita mencoba. Ini tanggapan dari Pak Simon Banuet dari Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur. Iya, audionya kecil sekali. Kita mencoba untuk soal audionya dari Dinas Pertanian. Oke, masih kecil audionya Kak Rara. Ya, kita coba lagi ya. Kita coba lagi, tapi kita akan jeda sedikit untuk nanti coba lagi. Tapi Anda masih bisa bergabung pendengar untuk bisa menyampaikan tanggapan Anda di 0380-825-444 atau 0380-843-1152. Pak Johannes Suruhuru dan juga Pak Domingo Sungo, kami mendapat jawaban dari Dinas Pertanian yang secara langsung akan disampaikan. Kita coba ya, Kak Rara. Tidak ada dari Dinas Pertanian.
2: Ini masih lahan. Jadi kita sangat, artinya sudah ada jenis-jenis kegiatan yang dibantu lewat Kementerian Pertanian. Tinggal bagaimana petani bisa meminta bantuan-bantuan tersebut, tetapi harus melalui syarat-syarat teknis itu harus terpenuhi. Nah, di mana kalau umpamanya bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah ini, disebut oleh pemerintah ini, ada jubisnya. Harus ada jubis, yang pertama itu harus ada sumber air jelas, terus petaninya juga, kelompok taninya juga jelas, terus lahannya tidak bermasalah.
3: Oke. Ini sudah menjawab kita punya warga pertanyaan kemarin yang masuk di Halo RRI, Bapak. Ya. Ternyata memang disediakan, tetapi ada tiga juknisnya itu tadi.
2: Ada juknis, ya. Okay. Jadi syarat lahan terpenuhi. Jadi tidak semena-mena, pembukaan itu meminta asal-asalan tidak bisa. Pemerintah siapkan bantuan banyak, tapi harus ada juknisnya. Juknis yang menginginkan, dan juknis yang menginginkan. Jadi kalau tidak sesuai dengan syarat teknis, tidak mungkin dikasih. Itu kan mubasir. Kalau ada bantuan terus dikasih, tidak dimanfaatkan.
3: Pertanggung jawabannya tidak ada itu ya.
2: Nah itu yang jadi masalah. Itu bantuannya banyak, tetapi tadi banyak juga yang gugur karena tidak memenuhi syarat teknis.
3: Siap. Bapak izin, terus kalau misalkan yang di Flores, tempat-tempat terdampak gempa Bapak, itu adakah untuk saluran irigasi diperbantukan Bapak?
2: Oh iya, itu untuk lokasi gempa. Ada kita ada dapat lagi namanya bantuan ABT, anggaran bantuan tambahan.
3: Iya.
2: Nah ini akan dikucurkan di, ya mudah-mudahan di pertengahan Oktober ini dipanya sudah turun, itu dikhususkan untuk daerah-daerah terdampak. Nah itu tadi, kita kembali kepada kabupaten yang bisa mengusul. Gitu. Karena tersedia, kegiatannya ada, tetapi kalau kabupaten tidak mengusul ini juga jadi masalah. Betulnya begitu. Jadi kita tidak bisa dilakukan bahwa ada bantuan pemerintah. Tapi harus diusulkan dari PPL, karena PPL yang punya wilayah, dia yang tahu kondisinya. Sudah ada, kita punya data sebenarnya. Sudah ada data dampak gempa sudah ada di kita. Gitu. Tetapi harus ada CPCM-nya. Kembali lagi ke kabupaten, kembali lagi ke PPL. Karena semuanya harus, yang mengusulkan itu harus dari PPL.
0: Ya, kita baru saja mendapatkan informasi dan juga konfirmasi secara langsung dari Pak Simon Banuet, Koordinator Ketersediaan Lahan dan Air dari Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan ya Kepala Seksi Pengamatan dan juga Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan ya dari Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan kita mencoba untuk mendapatkan jawaban. Ini sudah disampaikan jawabannya untuk dua penanya yang tadi sudah menyampaikan pertanyaannya ya, Pak Johannes Huru-Huru dan Pak Domingus Hungu yang juga menyampaikan pertanyaan. Jadi pihaknya membutuhkan pompa, tetapi bukan, ini jawabannya jelas tadi, Pak Simon Banuet, Koordinator Ketersediaan Lahan dan Air dari Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur, sudah jelas menyampaikan bahwa ini ada juknisnya. Dan harus ada sumber air yang jelas. Jangan sampai kemudian mengharapkan bahwa dia dapat bantuan pompa, tetapi sumber airnya tidak pasti ini. Nah, untuk sumber air yang jelas, kemudian ini bukan dinas yang memberi, lalu kemudian pernyataan

0: dari Pak Simon Bonoy tadi, catatannya harus ada lahannya tersedia, kemudian sumber airnya pasti, dan soal pertanggungjawabannya. Jadi kepastian pertanggungjawaban dari orang yang mendapat bantuan ini. Jadi sebenarnya bukan dinas yang menawarkan bantuan, tetapi masing-masing orang dalam kelompok tanilah yang kemudian mengusulkan untuk mendapat bantuan. Dan ini tentu saja harus koordinasi dengan penyuluh pertanian. Artinya penyuluh pertanian ini menjadi kunci ya. Di lapangan penyuluh pertanian menjadi kunci untuk memvalidasi bahwa Anda memang betul-betul membutuhkan bantuan pompa air ya. Pak Yohanes Huru-Huru dan Pak Domingus Hungu, Anda membutuhkan bantuan pompa air, lalu kemudian datang ke dinas pertanian untuk bisa mendapatkan. Jadi sekali lagi ini bukan diberikan ya, diberikan atau dibagikan oleh dinas. Jadi karena dibagikan oleh dinas, masing-masing dapat meminta bahwa okay, saya bisa dapat satu pompa air. Tetapi ini harusnya usulannya dari bawah. Para petani sendiri yang menyampaikan, koordinasi dari dengan penyuluh pertanian, rekomendasi penyuluh pertanian. Sesuai juknisnya, sumber airnya harus jelas, dan kemudian catatan lahannya juga harus pasti, baru kemudian mendapat pemberian begitu ya dari pompa air ini. Sekali lagi ini bukan bantuan yang kemudian dibagikan secara gratis oleh Dinas Pertanian, dibagikan oleh Dinas Pertanian, tapi ini sebenarnya adalah usulannya dari masyarakat bawah. Jadi silakan Anda bisa menyampaikan usulan Anda dan datang langsung ke Dinas Pertanian, karena dari Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur juga sudah menjawab bahwa juknisnya ada, sumber airnya harus jelas. Bukan dinas memberi secara langsung, tetapi dinas mempersiapkan semacam juknis yang nanti Anda dapat dengan mudah mengikuti juknisnya ini untuk akhirnya sampai pada titik mengakses pompa air yang ada ya. Oke, jadi itu jawaban untuk Pak Yohanes Huru-Huru dan Pak Domingus Sungu. Terima kasih untuk Pak Yohanes dan juga Pak Domingus. Mungkin hal yang sama terjadi dengan Pak Yaret Yerison Nuban dan juga Pak Aten Sortui, yang juga menyampaikan bahwa di Nekpaun Aibono itu minta tolong kasih satu unit pompa ke sana ya. Bapak Pak Aten Surtui dan Pak Yaret Nuban nanti dapat menghubungi dinas setempat untuk konfirmasi lebih lanjut terkait dengan ini, karena harus jelas ya, sesuai dengan juknis harus jelas, sumber airnya harus jelas, kemudian juga lahannya harus jelas, dan pertanggungjawabannya nanti dari penerima bantuan juga harus pasti. Itu jawaban-jawaban yang sudah diberikan untuk Pak Yohanes Huru-Huru dan juga Pak Domingus Hungu, serta untuk Pak Yaret dan Pak Aten. Silakan nanti Pak Yaret dan Pak Aten dapat menghubungi dinas setempat dengan syarat-syarat yang sudah diberikan oleh dinas, dengan pasti bahwa lahannya memang tersedia ya. Tadi ada satu catatan penting yang disampaikan dalam dialog sebelumnya bersama dengan dari dinas ya. Dalam hal ini dinas tadi juga menyampaikan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Biasanya orang itu membangun lahan-lahan di sekitar area atau membangun lahan-lahan di sekitar area yang kemudian juga menjadi tantangan besar ya. Pagi hari di dialog juga, di wawancara Kupang pagi juga bicara terkait dengan wilayah sungai, di mana ada bendungan-bendungan yang orang bertanam di dekat bendungan itu. Ya, karena seperti ketersediaan pompa air, orang mungkin akan mengambil pompa air itu dan bertanam langsung di area bendungan itu. Nah, pertanian di area bendungan itu menutupi aliran air ke bendungan itu, sehingga itu juga akan menghambat ya. Nah, itu permintaan dari Balai Sungai tadi pagi. Permintaannya adalah tolong nanti diperhatikan soal ini. Jangan sampai bertanam di daerah sekitar sekitar bendungan atau mungkin sekitar waduk ya yang sudah dibangun ya. Mungkin karena kita merasa bahwa kita punya lahan dekat di situ gitu. Jadi kita rasa, wah, saya bebas bertanam di situ ya. Nah, kalau ada pompa air nanti mudah-mudahan juga nanti akan ditaati apa yang tadi disampaikan oleh Balai Wilayah Sungai tadi pagi ya. Ya, terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan jawaban dari Pak Simon Banoe tadi, Koordinator Ketersediaan Lahan dan Air dari Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mudah-mudahan ini menjadi jawaban bagi Pak Yaret, Pak Yohanes, Pak Domingus, dan Pak Aten Surtui yang sudah bertanya soal pompa air ya. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti kita punya kesempatan kali berikut untuk Anda yang punya keluhan-keluhan bisa langsung dijawab oleh narasumber-narasumber kita, baik itu lewat audio maupun juga mungkin lewat video yang nanti Anda bisa saksikan langsung di media sosial. Media sosial RRI Pro 1 Kupang di TikTok, di Facebook, dan juga di Instagram. Bisa Anda bergabung untuk bisa menyampaikan. Terima kasih untuk Riti Manen dan juga semua yang sudah bergabung pagi ini di TikTok ya, dan juga yang bergabung dan menyaksikan kami langsung di YouTube channel RRI Kupang. Sampai di sini kebersamaan kita di Halo RRI. Tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI hadir setiap hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat. Untuk Anda yang punya persoalan-persoalan yang lain bisa menyampaikannya setiap hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat. Saya tutup Halo RRI untuk hari ini di sini. Tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Atas nama kerabat kerja, saya Sony. Ada rekan Rara, ada rekan Rifan, ada Ina, dan satu lagi nama siapa? Terima kasih Anda sudah menyimak Halo RRI hari ini.
1: Terima kasih telah menyampaikan aspirasi Anda di Halo RRI. Sampai jumpa.

0: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar. Hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare-up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir consequential ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers. Tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Antonio Dio Martin, License Serena dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia. RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Iya, selamat siang pendengar, jumpa lagi sama Linda di kebersamaan kita untuk edisi hari ini, hari Rabu ya. Rabu kita di tanggal berapa ini? Tanggal 7 ya, 7 Oktober 2026. Oke, pendengar, untuk rangkaian Kupang Siang kami terus hadirkan untuk Anda. Kita mengawali jumpa kita ya di Kupang Siang edisi hari ini akan diawali dengan hadirnya podcast on the record ya. Topiknya itu tentang saya lebih butuh jaksa berintegritas dengan narasumber Jaksa Agung RI ST Burhanuddin. Kami hadirkan untuk Anda, ini merupakan kerjasama LKBN Antara dan RRI.
1: Kupang siang ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Untuk bulan Januari ini, saya melakukan ya pemutasian 5 kajari. Saya tarik kajari, saya nonjobkan karena nakal-nakal. Dan itu kami terus sebenarnya, kami terus. Dan alhamdulillah KPK bantu, ya alhamdulillah bagi saya. Dan bagi saya kalau ada yang melakukan hal demikian, itu adalah bantuan bagi saya. Saya kan bersyukur aja. Kita bersyukur bahwa masih ada institusi lain yang ikut membenahi kami. Ini adalah konsekuensi dari satu kehidupan.
4: Stand by on the record.
5: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara on the Record bersama saya Suwanti. Kali ini kita akan ngobrol, harusnya sih panjang lebar ya, mengenai penegakan hukum di tanah air dengan pimpinan satu lembaga yang menjadi sorotan publik gitu ya, karena keberhasilannya mengungkap kasus-kasus besar, utamanya ini di bidang tindak pidana korupsi. Langsung saja, ini dia Jaksa Agung RI Bapak ST Burhanuddin. Apa kabarnya Pak JA?
3: Alhamdulillah sehat.
5: Sehat ya
3: dan
5: Pak?
3: Dan pasti harus sehat terus.
5: Pasti harus sehat terus. Dan saya yakin ini Pak JA hari-harinya pasti sibuk gitu ya, mengurusi berbagai hal di bawah kewenangan dari Kejaksaan Agung sendiri gitu ya, khususnya untuk berbagai kasus besar gitu ya. Pak JA.
3: Ya, sibuk ya, sibuk ya. Kan itu pasti.
5: Ya.
3: Bahkan dari setiap hari juga kami tetap sibuk, apalagi dengan kondisi yang sekarang, tuntutan masyarakat lebih untuk melihat bagaimana peran kejaksaan dalam penegakan hukum.
5: Ya, betul. Oke. Kalau bicara soal Kejaksaan Agung, Sobat Antara, Pak JA, kayaknya wartawan ini melihat tumpukan uang gitu ya, yang sampai triliunan, itu salah satunya adalah bisa dari konferensi persnya Kejaksaan Agung. Yeah. Ini bisa kita melihat, ini uang asli ya Pak ya, yang ditumpuk itu ya?
3: Yang pasti bukan uang pinjaman.
5: Bukan uang pinjaman gitu. Nah Pak JA, ini kan belakangan juga mengungkap kasus yang bisa kita bilang angkanya fantastis gitu ya, menyebabkan kerugian negara. Dan kasus-kasus tersebut kayaknya kok seakan tidak juga berhenti, meskipun penegakan hukumnya sudah dilakukan semaksimal mungkin begitu ya, di beberapa tahun ini. Pak JA melihat hal ini seperti apa sih? Karena di satu sisi masyarakat pasti kita lega dan berbangga ya, bahwa lembaga penegakan hukum di tanah air juga bisa mengungkap kasus-kasus tersebut yang merugikan negara. Tapi juga di sisi lain rasanya kok muncul lagi nih kasusnya gitu ya, kayak gak selesai-selesai. Menurut Pak JA seperti apa tuh?
3: Enggak, untuk kasus-kasus ini, uang yang kita tumpuk memang masih dalam proses terus. Jadi ini satgasnya, satgas PK, ini proses terus. Jadi masih ada, nanti kira-kira ya tidak terlalu lama lagi kita akan kita sampaikan ke masyarakat. Bahwa ini loh hasil kami, walaupun memang ada sebagian masyarakat juga yang berpendapat ngapain harus dilihat-lihatkan, tetapi bagi saya bukan apa-apa, ini loh hasil kerja. Jadi hanya ingin melihatkan pada masyarakat bahwa kami tidak diam, kami bahwa negara itu ada, kami ada untuk masyarakat, dan kita lihat ini loh hasilnya, itu yang akan diberikan, dan ini akan terus untuk Satgas PKH dan untuk tindak pidana lainnya, korupsi-korupsi lain kita sudah berjalan juga.
5: Yeah.
3: Dan bukannya itu. Kita akan nanti lihatkan lah dari beberapa saat dan beberapa waktu kita akan terus, ini akan kita gulirkan terus.
5: Artinya Pak JA, kalau misalnya ditanya fokus atau kasus besar apa sih yang menjadi prioritas dari Kejaksaan Agung, itu ada nggak? Apakah memang tadi terkait dengan Satgas PKHK atau ada isu-isu lain sebetulnya?
3: Prioritasnya adalah yang menyangkut ya kebutuhan masyarakat, harkat hidup masyarakat, dari sembilan bahan pokok, itu yang menjadi pokok utamanya kalau bagi kami. Dan kita bisa lihat misalnya kasus garam, minyak, kasus gula, itu kan nyangkut bahan pokok.
5: Yeah.
3: Itu yang kami itu utamakan dulu. Ini untuk kepentingan masyarakat. Dan kita harus memang bersih-bersih dalam itu. Ini kebutuhan masyarakat yang utama.
5: Bersih-bersih artinya secara di internal juga ya, di awal 2026 Pak JA juga mengerahkan untuk melakukan reformasi di Kejaksaan. Tapi sebelum itu mungkin saya mau tanya dulu, arahan dari Presiden sebetulnya seperti apa sih? Karena kan belum lama juga Pak JA sempat dipanggil nih ya oleh Presiden gitu ya, bersama pimpinan lembaga yang lain. Apa arahan utama sebetulnya dari Presiden terkait dengan penegakan hukum yang harus dioptimalkan lagi di Kejaksaan Agung?
3: Kalau arahan buat saya dari Presiden, hampir setiap saat kami memang dipanggil karena ada penanganan perkara-perkara yang khusus yang harus. Tapi yang utamanya reformasi bagi kejaksaan itu udah awal. Sejak saya masuk ke kejaksaan, utamanya saya akan reformasi kejaksaan.
5: Dan terus begitu.
3: Dan
5: ya?
3: Terus, kita terus bergulir terus. Dan tentunya bisa melihat bagaimana. Karena pada waktu saya masuk ke kejaksaan, nilai kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan ini kan sangat rendah.
5: Oke.
3: Okay. Ada di tahapan 30 dari 50 institusi dan lembaga.
5: Iya. Yeah.
3: Sekarang kita adalah nomor 3. Artinya selama itu kami terus gimana memperbaiki. Gimana pun juga yang utamanya begitu masuk saya ke kejaksaan, saya perbaiki lagi adalah sumber daya manusia. Itu yang utamanya. Dan ini berjalan terus, sampai berjalan dan alhamdulillah kondisinya semakin membaik. Dan kemudian kalau ada hal-hal yang misalnya perbuatan-perbuatan tersalah yang dilakukan oleh jaksa, ya begini, kita manusia, kita tidak harus apa semuanya baik lah, enggak juga gitu. Makanya kalau saya ditanya apa jaksa masih ada yang nakal, masih
5: tidak memungkiri,
3: masih,
5: itu ya
3: masih. Dan akhirnya misalnya yang kemarin di OTT oleh KPK,
5: ya
3: kita akui bahwa itu ada kelemahan dan kami selalu perbaiki terus. Dan untuk bulan Januari ini saya melakukan ya pemutasian 5 kajari. Saya tarik kajari, saya nonjobkan karena nakal. Dan itu kami terus sebenarnya, kami terus. Dan alhamdulillah KPK membantu, ya alhamdulillah bagi saya. Dan bagi saya kalau ada yang melakukan hal demikian, itu adalah bantuan bagi saya. Saya bersyukur aja. Kita bersyukur bahwa masih ada institusi lain yang ikut membenahi kami. Ini adalah konsekuensi dalam satu kehidupan. Kita tidak bisa, wah saya paling bersih, saya paling bersih. Nggak ada lah yang begitu. Dan langkah-langkah, alhamdulillah saat ini juga kami terus benah-benah. Dan selalu setiap saat kami lakukan reformasi, setiap saat kami melakukan pembenahan untuk kebaikan kembali marwah kejaksaan.
5: Oke, dengan KPK tadi, yang melakukan OTT, jaksa nakal gitu ya, kalau Pak JA bilang tadi jaksa nakal adalah KPK gitu. Tapi sejauh ini
3: bukan yang jaksa nakal dari kami, KPK yang OTT.
5: Oke, OTT jaksa nakal oleh KPK begitu. Tapi dari kejaksaan sendiri seperti apa sih kalau boleh tahu ini terkait dengan hubungan dengan KPK? Karena KPK kan juga salah satu lembaga yang melakukan penegakan hukum. Banyak kasus-kasus yang kalau kita bicara kok kayaknya kasus besar nih quote unquote digarap gitu ya, atau dilakukan penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung seperti itu. Kalau boleh nih Sobat Antara juga disampaikan seperti apa hubungannya?
3: Kami hubungan dengan institusi penegak hukum lain ya baik, tidak ada masalah. Setiap saat saya bisa bicara dengan ketua, dengan wakil ketua di KPK, dengan Pak Kapolri. Kami selalu terbuka dan kami selalu komunikasi. Jadi hanya orang aja melihat, wah ada persaingan. Nggak ada persaingan apa-apa. Kami sama-sama bertugas bagaimana membersihkan negeri ini. Tidak ada persaingan apa-apa.
5: Yang dijalankan kolaborasi gitu ya,
3: jadinya. Kita ya. Juga lakukan. Kita misalnya kami melakukan penahan perkara. Kami informasikan pada KPK bahwa kami sedang melakukan. Dan itu ada aturannya. Kami ada SOP-nya. Dan itu kami sampaikan bagi penahan perkara. Sehingga tidak ada lagi tumpang tindih penahan perkara.
5: Pak J.A., kemudian juga tadi masih nyambung dengan oknum jaksa nakal gitu ya. Belum lama ini ada yang tersandung dengan kasus penggunaan aset begitu. Kalau saya boleh quote dari statementnya dari Pak J.A. adalah banyak aset-aset yang dimiliki oleh, bukan dimiliki oleh jaksa, tapi ditempati oleh jaksa dan diam-diam semoga lupa bahwa ada aset di tangannya gitu ya. Terkait statement ini seperti
3: statement
5: apa?
3: Itu sebenarnya saya ingatkan kepada para jaksa ya yang masih menggunakan ada yang masih menggunakan. Sudah kami sudah bersih-bersih, kami tarik kami tarik semua, tapi ada beberapa yang belum menyerahkan kepada kami. Kami akan lakukan ini peringatan, setelah itu kami tindak gitu. Jadi bukan terus sekarang digunakan, enggak, sebanyak sudah pada dikembalikan. Sudah kemarin saya ingatkan masih ada, tapi memang masih ada beberapa yang kena bertugas di luar daerah. Kemudian ini kayak misalnya aja nih apartemen. Apartemen itu saya sudah kembalikan dan ini sudah berjalan. Ya, Mbak. Jadi hanya kita sifatnya mengingatkan, enggak banyak juga, enggak terlalu banyak juga, Mbak.
5: Tapi karena ada gimana? Begitu
3: ya? Ada kalau.
5: Apakah artinya ini kan juga terkait dengan Badan Pemulihan Aset ya Pak J.A. ya?
3: Iya.
5: Terkait dengan proses dari pengelolaannya. Kemudian kemarin juga baru Badan Pemulihan Aset ini adalah satu badan yang baru gitu ya?
3: Betul.
5: Baru di usia kedua ya?
3: Justru itu karena baru, itu sudah benah-benah. Iya, sedang benah-benah itu. Jadi apa yang menjadi hak orang kita akan bukan hak orang ya, misalnya ditempatin dihakin orang begitu ya kita akan minta kembali untuk kembalikan ke badan aset untuk segera dilakukan pelelangan.
5: Ini kan terkait dengan penyitaan aset negara begitu Pak J.A. Juga kalau kita mau menyangkutkan dengan adanya peraturan regulasi KUHP KUHAP baru begitu. Seperti apa Kejaksaan Agung memaknai regulasi yang baru ini? Apa sih yang menjadi berbeda gitu Pak J.A. dalam regulasi
3: dan
5: tersebut?
3: Perbedaan signifikan enggak terlalu lah. Tapi yang utamanya bagi kami sekarang punya BPA, Badan Pemulihan Aset. Kita akan memanfaatkan itu sebaik-baiknya, jangan lagi ada ya aset-aset yang tercecer itu aja Mbak, yang terpenting itu lagi benah-benah itu. Dan mudah-mudahan dengan pembentukan lembaga ini kita akan lebih baik lagi.
5: Iya, pastinya harapan ya begitu ya, seperti itu dengan adanya lembaga ini juga badan gitu ya, Badan Pemulihan Aset.
3: Saya bukan nyebutnya bukan harapan, harus
5: satu kewajiban ya yang memang harus dilakukan. Masih nyambung dengan KUHAP dan KUHP baru. Di situ ada setidaknya dua hal yang terkait dengan kejaksaan. Tapi saya satu-satu dulu nih Pak J.A. Mungkin yang pertama ada restoratif justice. Ini kan sebetulnya adalah satu hal yang sudah lama juga ya diterapkan sama Kejaksaan Agung. Begitu pendekatannya humanis. Tapi di KUHP dan KUHAP baru ini ada peraturan gitu yang berbeda. Seperti apa signifikansinya terhadap pelaksanaan restoratif justice oleh Kejaksaan Agung?
3: Berbeda enggak juga sih Mbak. Cuma lebih mungkin lebih meluruskan lagi.
5: Okay.
3: Restoratif justice ini adalah suatu perkara ya yang di dalam pelaksanaannya, pemberkasannya udah dinyatakan lengkap. Harusnya lengkap. Udah dinyatakan lengkap ya dengan suatu pertimbangan ya, karena jaksa dilimpahkan ke pengadilan atau diputus dengan error justice. Itu dengan ada syarat-syarat yang rigid, bisa semua perkara bisa di restorasi justice. Nah, itu yang betul-betul diluruskan, bukan perkara yang masih di dalam penyelidikan, dihentikan, itu bukan restoratif justice. Restoratif justice itu adalah perkara berkasnya sudah sempurna dan bisa dilimpahkan, itu yang utamanya. Ya memang harus lebih-lebih dijelaskan lagi sih pada masyarakat. Ya restoratif justice kalau di dalam masih penyelidikan, ya bukan restoratif justice namanya. Restoratif justice itu perkara itu sudah layak dilimpahkan ke pengadilan, kemudian dengan suatu pertimbangan tertentu sehingga perkara ini tidak dilimpahkan tapi dilakukan restoratif justice. Itu Mbak.
5: Oke. Kemudian satu hal lagi, kalau ini betul-betul baru ya kayaknya Pak J.A. mengenai adalah plea bargain atau pernyataan permohonan bersalah begitu ya. Hal ini seperti apa dimaknai oleh kejaksaan dalam penegakan hukum kita? Ya,
3: ini adalah tugas-tugas baru Mbak. Dan tentunya teman-teman selalu mengupdate, kemudian teman-teman juga para jaksa itu belajar terus bagaimana cara penyelesaian terbaiknya. Itu masih kita, ya kita lagi sedang diskusikan di FGD untuk penyempurnaan pelaksanaan kerjaan.
5: Oke, tapi ketika ada masyarakat gitu ya, atau ada pihak yang menganalisis bahwa kayaknya ada satu celah deh, bahwa dengan misalnya restoratif justice implementasinya, kemudian plea bargain implementasinya, ada celah untuk tanda kutip tawar-menawar perkara. Tanggapan dari Pak J.A. seperti apa sih?
3: Enggak gitu Mbak. Jadi gini, tentunya kami kan aturan-aturan sudah rigid, terpenuhi atau tidak. Dan kita akan selalu sampaikan pada, terutama restoratif justice dari dulu saya sampaikan kepada teman-teman para jaksa bahwa ini adalah suatu hal yang baru yang harus dilaksanakan oleh teman-teman dan saya akan awasi langsung. Tidak boleh ada hal-hal yang mencederai perbuatan ini. Bahkan untuk menentukan apakah perkara ini dapat direstoratis atau tidak, itu diputus oleh masih ditentukan oleh Jaksa Agung Muda Pidana Umum. Itu walaupun itu sebenarnya hak jaksa untuk menentukannya apakah ini harus, tapi tetap kami tetap selektif agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena gimana pun juga perkara ini yang harusnya di pengadilan kemudian diputus oleh jaksa cukup dengan restoratif justice, itu kan kalau dari segi negatifnya ada pasti pemikiran wah ini loka gitu. Kita akan kami tutup betul-betul. Siapapun yang bermain, saya sampaikan pada waktu awal restoratif justice, saya sampaikan siapa yang bermain di situ adalah saya akan pecat. Ini dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat, dalam menjaga bahwa keadilan itu harus dirasakan oleh masyarakat, terutama masyarakat kecil.
5: Tapi sejauh ini dengan implementasi restoratif justice, menurut Pak J.A. seperti apa? Apakah ada catatan-catatan gitu ya untuk implementasi perbaikannya ke depan atau seperti apa?
3: Itu udah mulai perbaikan sih, terus kita akan akan sempurna akan terus ya. Dan tentunya yang tadi saya sampaikan, restoratif justice itu saya akan dudukkan kembali bahwa restoratif justice itu adalah atas perkara yang sudah sempurna, perkara yang sudah lengkap dan sudah layak untuk diajukan ke pengadilan. Itu yang di restoratif justice.
5: Oke. Kemudian kalau kita bicara mengenai tadi sempat dimention oleh Pak J.A. ya, bahwa dulu kepercayaan publik terhadap kejaksaan rendah gitu ya Pak. Kemudian berbenah gitu, bertahun-tahun berbenah dan akhirnya mendapatkan indeks yang tinggi, tiga besar gitu ya. Bahkan kemarin terakhir dari surveinya Indikator Politik, ini Kejaksaan Agung mendapatkan kepercayaan publik paling tinggi gitu. Tapi melihat hal ini, sebetulnya apa makna yang tersirat dalam hal ini? Apakah memang kerja-kerja dari Kejaksaan Agung begitu ya, begitu menangkap hati masyarakat atau seperti apa?
3: Tentunya begini Mbak, saya selalu sampaikan kepada masyarakat, saya tidak pernah bicara bahwa kejaksaan berhasil begini, bahwa kejaksaan telah begini, yang tidak. Saya silahkan hasil pekerjaan saya, masyarakat yang akan menilai. Masyarakatlah yang akan menilai kami, kalau kami ini bisa kerja atau tidak. Dan bagi kami adalah bukan yang dicari, bukan sebagai oh ini dapat sekian ranking sekian, bukan itu. Tetapi kami dan para anggota semua kejaksaan, Wakorep, Adiaksa, masyarakat sudah mulai percaya. Dan ini sudah berjalan sekitar 2 tahun kita bertengger di nomor 3 terus. Ya di dalam ketiga dalam urutan institusi yang ada. Tetapi khusus penegak hukum, kami sudah 2 tahun ini adalah paling dipercaya. Itu. Artinya bagi kami adalah men-trigger lebih semangat lagi untuk kerja. Bahwa masyarakat menilai kami positif pekerjaannya. Masyarakat menilai kami sesuai dengan harapan masyarakat bahwa penegakan hukum sudah diperhitungkan.
5: Tapi kalau mungkin boleh saya tanya terkait dengan agak personal nih dari Pak JA. Selama karir Pak JA puluhan tahun ya Pak di kejaksaan begitu, boleh nggak ada diceritakan ini sebetulnya kasus yang paling menyita perhatian dari Pak JA?
3: Nah, sebenarnya kasus bagi kami semua prioritas.
5: Semua prioritas ya.
3: Tetapi yang utamanya bahwa kami di awal-awal, ya gimana kejaksaan kembali mendapat respon positif dari masyarakat adalah penanganan perkara minyak goreng. Itu kemudian kami sempat dilulukannya minyak goreng. Kemudian tetapi yang paling fenomenal untuk membuka suatu kes itu adalah Jiwasraya dan Asabri. Karena kasusnya sangat betul-betul sangat rigid dan betul-betul sangat sulit untuk dibuka. Itu kasus-kasus itu. Maka teman-teman pada waktu itu yang kebetulan kena COVID lagi kan. Itu betul-betul teman-teman bekerja dengan penuh waktu, penuh hati. Bagaimana menyampaikan kepada masyarakat bahwa kami adalah sedang melakukan pekerjaan yang betul-betul memerlukan suatu kehati-hatian.
5: Tapi bicara tantangannya seperti apa Pak JA? Karena biasanya kalau dari kejaksaan atau para jaksa gitu ya, disebutnya oleh masyarakat dekat banget sama ancaman-ancaman gitu. Betul nggak sih?
3: Enggak juga. Semua juga ya? Pekerjaan ada resikonya. Kita jalan kaki aja kadang-kadang tersandung jatuh. Jadi semua pekerjaan ada resikonya Mbak. Jadi saya bukan kena pemberani, enggak juga. Tetapi semua pekerjaan pasti ada resikonya. Soal resikonya kecil atau besar, itu adalah kehidupan.
5: Pak JA, ini berapa puluh tahun Pak di kejaksaan Pak?
3: Saya masuk 87.
5: 87 ya.
3: Jadi udah cukup lama.
5: Cukup lama untuk mengetahui juga dan merasakan asam garamnya penegakan hukum ya, di pasti. Tanah air gitu.
3: Daripada dulu sejak bagaimana kejaksaan tidak dipercaya sampai alhamdulillah. Dulu kita mau naik angkot gitu.
5: Oke.
3: Pakai baju dinas ditutupi jaket. Supaya kena malu. Terus sekarang naik angkot pakai baju dinas orang segan. Paling tidak diajak bicara. Dulu ditoleh aja enggak. Karena
5: Artinya memang sudah ada signifikansi.
3: Masyarakat lebih aware dengan kita, masyarakat lebih kita tidak bukan minta dihargai bukan. Masyarakat setidak-tidaknya lebih percaya pada apa yang sudah kita kerjakan.
5: Untuk next, apa sih Pak JA yang mungkin menjadi fokus utama? Mungkin tadi kan sempat dimention soal pembenahan terus dilakukan ya, pembenahan di dalam, di internal SDM-nya terutama gitu ya. Untuk next seperti apa? Dan kalau boleh mungkin tantangan ke depan yang bakal dihadapi akan seperti apa nih?
3: Yang pasti pembenahan terus Mbak. Kemudian terutama sekarang kan kejahatan IT itu semakin canggih.
5: Jadi kejahatannya jadi sudah
3: pasti kita pun ikut
5: melebar ya.
3: Kita ngikuti dan kita banyak yang kami sekolahkan gitu di luar untuk IT-IT ini. Sehingga ke depan kita sudah siap dan ready untuk bekerja lebih bagus.
5: Tapi sejauh ini dengan SDM yang ada gitu ya, yang selalu menjadi arahan dari Pak JA untuk para jaksa seperti apa?
3: Saya selalu katakan, saya butuh jaksa pinter. Tapi lebih butuh lagi saya jaksa yang punya integritas. Untuk apa jaksa pinter kalau tanpa integritas? Silahkan tinggalkan kejaksaan.
5: Itu adalah arahan sekaligus peringatan kayaknya dari Pak JA untuk para jaksa supaya dan menjalankan
3: selalu
5: tugasnya.
3: Saya, setiap saya kesempatan saya katakan, kalau di kejaksaan mau cari kaya, bukan tempatnya. Kalau mau berkarya, inilah tempatnya. Dan silakan yang tidak punya integritas, silakan mundur daripada saya pecat. Daripada saya suruh mundur, lebih baik silahkan mundur. Jadi saya utamanya saya butuh adalah jaksa yang pintar dan punya integritas.
5: Pintar dan punya integritas, nggak hanya pintar saja gitu ya. Iya. Dan pintar memanfaatkan situasi juga nggak boleh ya, kayaknya Pak Jaksa ya. Oke, mungkin ada pesan yang ingin Pak JA sampaikan kepada masyarakat untuk terus. Pastinya masyarakat juga mengawal ya kerja-kerja dari lembaga penegak hukum.
3: Ya, yang pasti Mbak. Terutama bukan masyarakat dulu, kita wartawan dulu.
5: Wartawan dulu, boleh. Buat wartawan
3: tolong
5: gimana?
3: Tolong kalau ada hal jaksa yang nakal. Kami ini aparatur pengawasannya kan terbatas. Kami terbatas, tersekat-sekat. Ya, tapi kalau teman-teman wartawan dimanapun berada, tolonglah kalau ada hal yang mungkin kejaksaan tidak pada tempatnya, atau jaksa yang nakal, atau jaksa yang tidak melakukan hal-hal yang negatif, informasikan pada kami. Kemudian pada masyarakat juga demikian, bahwa kami sedang berjalan. Kalau ada hal-hal yang akan mencederai penegakan hukum, atau mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dalam penegakan hukum, silahkan sampaikan pada kami. Dan kami akan lakukan pembenahan-pembenahan. Dan bila hal-hal itu menyangkut perbuatan tercela, kami juga akan melakukan penegakan hukum kepada mereka, para jaksa yang nakal.
5: Artinya ketegasan itu pasti akan dilakukan ya?
3: Pasti.
5: Untuk para oknum jaksa tadi. Pak JA, terima kasih banyak sudah sharing. Kita tadi ngobrol banyak mengenai termasuk KUHP baru, restoratif justice ya, yang utamanya dijalankan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan begitu. Dan semoga ini menjadi edukasi juga buat masyarakat untuk lebih mengetahui dan lebih paham. Sekali lagi terima kasih Pak JA untuk waktunya. Dan Sobat Antara, itulah podcast Antara On The Record bersama saya Suwanti. Tadi sudah ngobrol dengan Jaksa Agung Bapak ST Burhanuddin. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Boleh salam ke kamera, Pak.
4: Stand by on the record.

Ya, pendengar, di rangkaian Kupang Siang masih sama Linda yang menemani, yang akan menemani siang hingga sore hari Anda. Di saat ini ya, beberapa menit ke depan ada informasi juga untuk Anda sampai lanjut di jam 12 ada informasi olahraga dalam Dinamika Olahraga. Ya, selepas itu pendengar ya, kami akan temani Anda masih juga dengan informasi di jam 1 ada aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Lanjut lagi ya dengan request and sharing ya. Di request and sharing itu setengah 3 sampai jam 4 sore ya. Teman-teman bisa gabung nanti di line telepon, di WA-nya Pro 1 ataupun di live TikTok-nya RRI Kupang. Dan di jam 4 nanti kita akan bicara tentang inflasi, strategi mengatasi inflasi akan dihadirkan untuk Anda. Dan tuntas ya tugas Linda selepas Warta NTT sore di jam 5 sore nanti.

Informasi untuk Anda, Otoritas Jasa Keuangan OJK terus menyelenggarakan ini perjudian online gitu ya, yang berdampak luas terhadap aspek sosial dan ekonomi masyarakat, menyelenggarakan pengawasan begitu ya. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rai mengatakan bank diminta untuk menerapkan Enhanced Due Diligence atau EDD, dan OJK juga meminta ya perbankan untuk memblokir sekitar 38.796 rekening yang terindikasi terkait aktivitas judi online. Jumlah ini meningkat dibandingkan sebelumnya yang tercatat sebanyak 38.370 rekening. Jadi ini memang ada apa ya, peningkatan ya, terindikasi rekening yang terindikasi melakukan aktivitas perjudian daring. Data rekening ini berasal dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Data digunakan OJK sebagai dasar untuk menindak rekening yang terindikasi terkait aktivitas judi online. OJK juga meminta perbankan untuk memperluas penelusuran terhadap rekening yang memiliki kesesuaian NIK. Penelusuran ini ditujukan kepada rekening milik pihak yang terindikasi melakukan aktivitas perjudian dari. Ya, informasi ini dari rri.co.id dan kita terus lanjut untuk rangkaian Kupang Siang.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: RRI.co.id

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Inggris amankan kemenangan kandang 3-0 atas Republik Ceko di Nation League. Sejumlah pebalap MotoGP dan local hero siap meramaikan Riders Parade di kota Mataram. Lionel Messi akhiri karir internasionalnya dalam kemenangan Argentina 3-0 atas Benin. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Timnas Inggris hancurkan Republik Ceko 3-0 di Wembley pada laga lanjutan Nation League dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Tim nasional Inggris berhasil mengalahkan Republik Ceko dengan skor telak 3-0 dalam laga matchday keempat grup A Nation League 2026-2027 di Stadion Wembley, London dini hari tadi. Malam itu juga menjadi malam yang bersejarah bagi kapten tim Harry Kane. Pertandingan ini menandai penampilan ke-125 Harry Kane untuk Inggris, menyamai rekor caps terbanyak legenda Inggris Peter Shilton. Tak hanya itu, Kane juga mendorong 2 gol di laga ini. Menit ke-27 Inggris memecah kebuntuan setelah bek sayap Ceko Vladimir Koval salah mengantisipasi umpan silang Harry Kane dan membelokkan bola ke gawang sendiri. Di menit ke-40, Kane mengandalkan keunggulan The Three Lions sebelum turun minum setelah memanfaatkan umpan manis dari Morgan Rogers. Di menit ke-50,

0: sangat fokus.
1: Sementara itu, striker Inggris Harry Kane merasa sangat bangga dengan penampilan timnya di laga ini.
2: Ini malam yang sempurna bagi saya pribadi dan juga bagi tim. Kamp ini cukup sulit dan panjang. Ada beberapa pertandingan yang sulit. Jadi senang bisa menyelesaikannya bersama-sama di Wembley hari ini. Dan bagi saya, ini adalah malam yang sangat membanggakan.
1: Dengan hasil ini, Inggris berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A3 dengan 9 poin, dengan terkata Spanyol yang memimpin dengan 12 poin. Sementara itu, Seko terbenam di dasar klasemen tanpa raihan poin dari 4 pertandingan. Ini juga merupakan kemenangan kedua Inggris atas Seko di fase grup setelah sebelumnya menang 2-0 di Praha. Hasil lainnya, Spanyol menang 2-1 atas Kroasia, Skotlandia kalah 1-2 dari Slovenia, Swiss menang 3-0 atas Makedonia Utara, dan Bulgaria menang 2-0 atas Luksemburg. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke Tanah Afrika. Angola mengalahkan Malawi 3-1 di matchday 2 grup B kualifikasi Piala Afrika 2027 di Estadio Luanda dini hari tadi. Gol Angola dicetak oleh Milson di menit kedua dan kemudian Mabululu di menit ke-38 serta Miro di menit ke-84. Sementara Malawi mencetak gol hiburan melalui bunuh diri Kiolonda Gaspar di menit ke-78. Angola meraih poin penuh setelah sebelumnya imbang melawan Mesir, menjaga persaingan di papan atas grup B. Dan kemenangan ini penting bagi Angola untuk memperkuat posisi di klasemen. Sedangkan Malawi harus bangkit di laga berikutnya. Persaingan grup B masih ketat dengan Mesir sebagai pesaing utama.

60.000 penggemar. Nicolas Otamendi membuka skor dari asis Messi. Kemudian Nico Paz menambah gol kedua juga dari asis Messi. Dan Messi mencetak gol ketiga dari titik putih penalti. Argentina mencatat rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 11 pertandingan yang terdiri dari 10 kemenangan dan 1 kali imbang dengan kekalahan terakhir pada November 2023. Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan gaya, meninggalkan warisan luar biasa bagi sepak bola Argentina. Laga perpisahan ini menjadi momen emosional bagi Messi dan para penggemarnya.

0: Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara, Novak Djokovic meraih kemenangan perdana musim 2026 pada turnamen tenis China Open di Beijing tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Novak Djokovic kembali menjadi juara China Open setelah Alex de Minaur mundur pada awal set kedua partai final di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic lebih dulu memenangkan set pertama melalui tiebreak dengan skor 7-6 sebelum de Minaur tidak mampu melanjutkan pertandingan karena cedera pangkal paha. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal dan Djokovic harus bekerja keras menghadapi kecepatan de Minaur. Tenis Serbia itu kemudian tampil lebih tenang di momen penting dan berhasil mengamankan set pertama setelah memenangkan tiebreak 7-3. Hasil tersebut mengantarkan Djokovic meraih gelar ketujuhnya di Beijing sekaligus trofi level tour ke-102 sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengaku bangga dengan performa yang ditampilkannya.
2: Sudah 11 tahun sejak terakhir kali saya bermain di sini. Sejujurnya, saya selalu punya ekspektasi tinggi terhadap diri sendiri dan tentu ingin membayangkan diri mengangkat trofi, terutama di Beijing, tempat saya belum pernah kalah. Namun, saya juga cukup

0: This week has been an evidence to that. To be honest, I'm very proud.
1: Djokovic kini mencatat 34 kemenangan tanpa kekalahan di China Open dan mempertahankan rekor sempurnanya di Beijing. Gelar ini juga membuat Djokovic selalu meraih trofi dalam 21 musim berturut-turut dan memperbesar peluangnya untuk tampil di ATP Finals. Sementara itu, Alex mundur karena cedera pangkal paha setelah memenangkan game pembuka set kedua. Ia pun meminta maaf kepada para penggemar karena tidak dapat menyelesaikan pertandingan dengan baik.
2: Saya ingin meminta maaf kepada semua penggemar luar biasa yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya berharap saya bisa menyelesaikan pertandingan, karena saya tidak ingin pertandingan ini berakhir seperti ini. Jadi, saya benar-benar minta maaf. Kepada tim saya, orang-orang yang berada di sini maupun yang ada di rumah, terima kasih atas semua dukungannya. Pekan ini berjalan sangat baik, dan saya yakin masih banyak hal positif yang akan datang.
1: Hasil ini membuat Djokovic unggul satu gelar dari The Minor di PIV ATP Live Race to Turin dan naik ke posisi ke-9. Sementara bagi The Minor, pekan di Beijing tetap menjadi modal positif meski harus mengakhiri final karena cedera. Dari Jakarta, Lilia Nadia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita awali informasi dari kabar sepak bola tanah air. Keberhasilan juara FIFA Asian Cup 2026 melepaskan beban 35 tahun penantian bagi Indonesia. Pengamat sepak bola Lukas Aditya ketika berdialog bersama dengan Pro 3 RRI menilai timnas Indonesia kini memiliki mental juara berkat pengalaman pemain seperti Emil Audero dan Kevin Dix di Liga Top. Ia berharap pemain semakin lapar mengejar trofi berikutnya. Mental kuat terlihat.

0: sudah mempunyai mental juara. Dan yang paling penting adalah pemain-pemain kita harus ketagihan nih, kira ketagihan untuk mengangkat trofi.
1: Tidak puas di sini saja ya.
0: Jadi untuk trofi-trofi berikutnya kita tunggu aja. Apalagi dengan trofi ini penantian kita sudah selesai, jadi tidak ada beban lagi yang ada di pundak kita. 35 tahun sudah selesai penantiannya akhirnya, dan itu diharapkan menjadi pemicu untuk meraih prestasi yang lebih banyak lagi.
2: Selain itu, Lukas menekankan mental juara penting bagi tim. Ia berharap prestasi ini memicu lebih banyak kesuksesan di kancah internasional. Pengalaman pemain di Liga Top menularkan semangat dan mental juara kepada seluruh skuad.

Kita beralih kabar dari arena basket. Dewa United Banten memperkenalkan David Singleton sebagai head coach, pelatih asal Amerika Serikat pertama dalam sejarah klub. Coach Dave diperkenalkan dalam konferensi pers di Dewa United Academy dan ia memiliki pengalaman panjang di IBL sejak 2020, membawa Prawira Bandung menjadi juara IBL 2023 dan meraih 4 IBL Coach of the Year 2021 hingga 2024. Coach Dave memahami karakter Dewa United setelah bertahun-tahun berkompetisi melawan mereka. Ia ingin membawa identitas permainan dengan pertahanan yang kuat, sistem, dan detail. David Singleton menjadi pelatih asing kelima Dewa United setelah Massimiliano Seigorman, Santiago Rimoldi, kemudian Pablo Favarel, dan Agusti Bos. Ia bertekad membawa Dewa United meraih prestasi lebih tinggi.

Kita beralih ke kabar dari arena bulu tangkis. Tim bulu tangkis junior Indonesia melaju ke perempat final Piala Suhandinata 2026 setelah mengalahkan Taiwan 2-1 dalam playoff grup C di Kairo. Indonesia

0: Masih dari kabar bulu tangkis, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Haryanto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli Carnando dan Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng dan Wang Chang atau dari Tiongkok dengan 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya, Aichi, Jepang. Tim bergu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil yang maksimal.
1: Ya, pertama saya ucapin puji syukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya buat perjalanan kepelatihan saya khususnya percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
0: Medali emas bergu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang.

Kita beralih ke kabar dari Super League. Pelatih Persija Jakarta Sinteyong menekankan pentingnya menjaga kebugaran menghadapi jadwal padat Oktober dengan 5 pertandingan dalam 22 hari. Dia menyoroti pemulihan, kemudian istirahat dan pengaturan kondisi tubuh sebagai kunci, terutama dengan perjalanan tandang. Rotasi pemain bukan satu-satunya faktor. Beban latihan dan kesiapan pemain juga menjadi penting. Persija berusaha melanjutkan tren positif setelah mengalahkan Borneo FC, Persib Bandung, dan Java United. Kini Persija berada di peringkat ketiga dengan 9 poin dari 3 laga, terpaut 1 poin dari Dewa United.

0: Pendengar RRI, hari ini sejumlah pebalap MotoGP dan local hero tengah bersiap meramaikan Riders Parade di kota Mataram. Lalu bagaimana perkembangan di sana? Kami akan bergabung bersama dengan reporter Muhammad Halwi langsung dari Mataram. Ya, Halwi. Ya, silakan Halwi.
1: Ya, dengar R-Pro 3 dimanapun sudah berada. Saat ini pantauan kami di lokasi yang akan digunakan untuk parade Riders MotoGP yang akan berlangsung nanti pada pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Khususnya tepat nanti di panggung star atau tempat startnya para parade MotoGP ini sudah dilakukan penutupan tepat di depan lapangan Sangkareang, Kota Mataram. Di sini sudah cukup ramai masyarakat yang bersiap-siap juga yang akan menyaksikan parade pembalap MotoGP yang akan berlangsung siang ini. Di mana rute yang dilakukan akan digunakan untuk parade nanti seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu dari start dari lapangan Sangkareang Kota Mataram menuju arah barat di Jalan Pejanggi. Kemudian nanti di Simpang 4 Bank Indonesia akan ke arah kanan menuju Jalan Udayana Kota Mataram. Dan finishnya nanti tepat di teras Udayana Kota Mataram. Dan pantauan kami sejak pagi tadi untuk jalur utama yang akan digunakan untuk parade ini masih sampai dengan saat ini masih cukup ramai, cuman di stand atau tepat di panggung utama untuk start nanti sudah dilakukan penutupan sejak pagi tadi dan sudah dilakukan pengalihan arus lalu lintas oleh pihak kepolisian. Dan informasinya juga untuk para pembalap yang akan mengikuti parade sampai dengan siang hari ini, yaitu sebanyak 9 pembalap MotoGP yang diantaranya itu ada Marc Marquez, Fabio Digia, dan Marco Morbidelli. Ada juga ada Marco Bezzecchi, dan selanjutnya itu ada Fermin Altegoer, Thad Binder, Maximo Quales, dan pembalap dari Indonesia itu local heroes kita yaitu ada Mario Aji dan Veda Ega Pratama. Dan pantauan kami juga sejumlah pembalap yang akan berlaga di sirkuit Mandalika pada pekan akhir pekan ini juga sudah tiba sejak 5 Oktober. Dan yang akan ikut parade siang ini juga yaitu bintangnya, itu calon juara dunia yaitu Marc Marquez. Informasinya sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Abdul Majid atau di Bizam. Karena memang Marc Marquez sebelum bertolak ke Lombok sudah melakukan kegiatan meet and greet atau bertemu sejumlah fansnya di Jakarta sejak kemarin. Dan informasinya juga untuk local hero sendiri seperti Mario Aji dan Veda Pratama maksud kami itu juga baru saja landing

sudah diinformasikan bahwa nanti pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah akan dilakukan penutupan total sebagai jalur utama untuk parade MotoGP Mandalika. Di mana ruas jalan yang ditutup diantaranya Jalan Pejanggi mulai dari depan Taman Sangkareang sampai dengan Simpang 4 Bank Indonesia di NTB. Selanjutnya yaitu Jalan Udayana, di Teras Udayana nanti juga akan dilakukan penutupan secara total. Dan untuk pengalihan arus sendiri nanti ada jalur alternatif yang sudah disiapkan oleh kepolisian. Dari arah barat melalui Jalan Langko, kendaraan bisa diarahkan berbelok ke pertigaan Polda menuju ke arah kanan. Selanjutnya di Simpang 4 City AMM juga nanti akan dilakukan pengalihan arus, kemudian di Jalan Caturaga, dan terakhir di area parkir yang sudah disiapkan di Islamic Center Provinsi NTB. Dan perlu kami informasikan juga untuk parade MotoGP tahun ini akan sedikit berbeda dari sebelumnya, di mana panitia sudah menyiapkan sejumlah atraksi yang akan disajikan, akan ditampilkan di depan para pembalap yang ikut parade pada siang nanti. Di antaranya selain gentang belek, di mana juga ada atraksi-atraksi lainnya juga akan ditampilkan, tidak seperti tahun sebelumnya ada menampilkan juga talenta-talenta muda yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan tentunya juga untuk kegiatan parade ini, selain disiapkan oleh penyelenggara maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kegiatan ini juga berkolaborasi dengan pemerintah Kota Mataram selaku tuan rumah. Nantinya juga akan mengerahkan sejumlah siswa-siswi, baik itu dari jenjang SD, SMP, SMA, yang merupakan salah satu sekolah yang memang berada di jalur-jalur yang dilewati oleh para pembalap yang ikut parade MotoGP siang nanti. Dan tentunya kegiatan ini akan menjadi salah satu momen bagi masyarakat Indonesia khususnya Tenggara Barat untuk bertemu dan berjumpa langsung, menyapa para pembalap yang akan berlaga di akhir pekan nanti di sirkuit Mandalika. Dan sampai dengan saat ini, hingga pukul 12:24 tepat di depan panggung utama ini, panitia juga sudah menyiapkan sejumlah kegiatan nantinya akan ditampilkan kepada para pembalap, tidak hanya di garis finish nanti, namun di garis start juga disiapkan nanti interaksi-interaksi yang akan disuguhkan bagi para pembalap maupun para masyarakat yang hadir menyaksikan parade MotoGP tahun 2026. Dan untuk informasi lainnya terkait penukaran tiket juga masih dilakukan oleh pihak penyelenggara sampai dengan hari H nanti. Diharapkan bagi masyarakat yang sudah membeli tiket dapat melakukan penukaran di stan-stan yang sudah disiapkan. Dari Mataram, saya Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, IOC merilis panduan bagi calon tuan rumah Olimpiade 2036. Pihak yang berminat diundang mempresentasikan proyek pada Future Host Commission pada November nanti. Jerman, Hungaria, India, Qatar, Korea Selatan...

Naiosi Kirsti Conventry menekankan atlet harus menjadi inti dari semua keputusan. Pengalaman atlet yang tak terlupakan menjadi titik awal bagi setiap calon tuan rumah. IOC berkomitmen memastikan Olimpiade memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang siang ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar kembali di kawasan Tompel 8, Pro 1 FM 94,4 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Masih sama Linda, ada KWLM juga, dan untuk semuanya yang ada di studio gitu ya, menemani siang hingga sore hari Anda. Dan di saat ini ya, ada informasi-informasi terkini yang akan Linda hadirkan untuk Anda. Tetap setia di Pro 1.

Mau bisnis Anda dikenal luas dan jualan makin laris di NTT, RRI Kupang punya solusinya. Kini hadir paket promosi spesial untuk memajukan bisnis Anda. Paket UMKM cukup Rp500.000, Anda dapat 15 kali penyiaran, spot dan adlibs, plus bonus publikasi berita di rri.co.id dan Instagram RRI Kupang. Paket Silver hanya Rp1.000.000 untuk 25 kali penyiaran, bonus publikasi di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Gold Rp3.000.000 dengan 75 kali penyiaran, bonus publikasi utama di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Platinum Rp5.000.000 dapat 75 kali penyiaran, dialog interaktif live di YouTube RRI Kupang, plus jangkauan lengkap di media sosial dan rri.co.id. Tingkatkan brand awareness dan jangkau lebih banyak pelanggan bersama media terpercaya RRI Kupang.

Halo Kupon, Beta Yoga, Anasi Kumanasti. Ini kali, kita akan bahas soal yang keren di Kupang. Bosong pernah lihat ke sonde? Ada auto keren, lewat di jalan, kaca full rewen kawan. Terus, pas bosong ada tangannya, baru ke kaca auto tabuka. Terus, seret, ada sampah yang dolempar dari dalam. Aduh, mama.

0: itu oto keren. Madepo orang asli hati koreng. Gaya sumanta, tapi kelakuan badaki batu.
1: Untuk Anda, para pengendara dan penumpang kendaraan, biasakan untuk tidak membuang sampah ke jalan. Ayo, buang sampah pada tempatnya. Karena kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan pemerintah Kota Bogor.

Iya, selamat siang mendengar di rangkaian Kupang Sing. Sebelum informasi di aneka berita, ya ini sebelum juga selesai waktu makan siangnya, ya ada sih yang berpikir bahwa gado-gado ini jadi apa ya, jalan ninja. Karena apa ya, jalan ninja untuk mendapatkan kesehatan, dapatkan serat, dapatkan nutrisi begitu. Ya, gado-gado ini sering dianggap sebagai pilihan makanan yang menyehatkan karena begitu banyak ya sayuran yang ada di dalamnya. Jadi dianggap ideal nih untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian. Tapi sayangnya ini ya katanya tuh sepiring gado-gado sebenarnya berisiko memberikan jebakan begitu ya, jebakan kalori harian yang cukup tinggi. Nah, jebakan ini ada pada jumlah saus kacang yang diguyur terlalu banyak. Ya, jadi ya ini dokter spesialis gizi klinis ya Igus Ulfa menyatakan bahwa masyarakat itu sering mengguyur bumbu kacang hingga piringnya itu tergenang gitu ya dengan bumbu kacang dan menutupi sayur-sayur dan begitu banyak kondimen di gado-gado. Nah, inilah yang bisa jadi jebakan kalori dalam sepiring gado-gado. Ya, jadi kalau ditumpahkan kacang yang tinggi kalori itu ditumpahkan begitu banyak ya, ini sudah pasti ya akan lebih banyak kalori yang masuk. Jadi makanan yang dengan bumbu kacang pada dasarnya itu menyehatkan karena kacang sendiri merupakan sumber protein nabati yang padat gizi, kaya serat, lemak, vitamin, mineral. Hanya saja jumlah bumbu kacangnya itu harus tetap dikontrol begitu. Ya, sarannya ya bisa mengontrol jumlah bumbu kacang ya yang disiram di atas sayur-sayur itu. Setidaknya batasi minimal 2-3 sendok makan bumbu kacang dalam seporsi gado-gado. Oke, cuman 2-3 sendok makan ya untuk seporsi gado-gado. Aduh, kayaknya kurang ya. Kalau kurang berarti akan masuk dalam jebakan gitu ya. Oke, selamat siang untuk semuanya yang lagi menikmati makan siangnya. Selamat menikmati makan siangnya dan semoga tidak terjebak begitu ya dengan gado-gado yang dianggap sehat tapi ternyata bisa tetap sehat. Yang penting ingat, yang penting bumbunya itu cuma 2-3 sendok makan saja untuk seporsi gado-gado ya. Ya, walaupun mungkin dikatakan kayaknya agak kurang begitu ya, tapi sepertinya harus dibiasakan. Di pukul 13 atau jam 1 siang ada informasi aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang untuk edisi Rabu 7 Oktober 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Remaja di Kota Kupang rentan mengidap HIV AIDS. UMKM NTT didorong naik kelas melalui konten digital dan akses pembiayaan KUR dan UMI. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya. Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi NTT menyebutkan kasus HIV hingga Juni 2026 mencapai 10.209 kasus dengan kelompok usia produktif antara 19 hingga 25 tahun. Sementara kelompok usia 16 hingga 18 tahun di posisi kedua. Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi NTT Dr. Yovita Mitak dalam dialog Kupang pagi mengatakan tingginya kasus HIV di kalangan usia remaja dikarenakan tingginya penggunaan media sosial dan kurangnya pengawasan orang tua di rumah.
2: Sampai dengan Juni 2026 ini ada 10.209 kasus terdata di seluruh wilayah NTT. Dan penyebarannya ada 5 wilayah kabupaten terbesar dalam jumlah kasus ini. Kita lihat dari 10.209 kasus tertinggi ada di Kota Kupang. Di situ terdapat sebanyak 3.001 kasus.
1: Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi NTT Dr. Yovita Mitak menilai edukasi kesehatan reproduksi perlu diberikan bertahap menyesuaikan dengan perkembangan usia serta kemampuan pemahaman masing-masing anak. Metode edukasi juga tidak harus berupa ceramah, tapi tetap dapat menggunakan gambar, permainan, kuis, serta alat peraga yang relevan. Pergaulan bebas di kalangan remaja khususnya anak usia sekolah melalui seks bebas, tawuran, kerusuhan, merokok disebabkan karena kurangnya pola asuh dan pendidikan moral di kalangan keluarga. Pergaulan bebas sangat berbahaya karena dapat mengganggu perkembangan psikologis dan sosial remaja serta memberikan dampak buruk yang jauh lebih besar. Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Kota Kupang Julius Tangguburi di Kupang menegaskan keluarga yang tidak harmonis dalam rumah tangga termasuk KDRT memicu anak untuk keluar rumah dengan melakukan pergaulan bebas.
3: Kita temukan banyak anak-anak usia belasan tahun seperti 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun itu sudah ada yang terpapar pergaulan bebas beresiko maupun sampai pada prostitusi. Nah itu makanya juga menjadi salah satu konsen KPA untuk bagaimana kita penguatan edukasi di kalangan-kalangan anak-anak sekolah seperti anak SMP ini supaya mereka tahu bahaya-bahaya dari perilaku-perilaku seks bebas seperti itu yang bisa menyebabkan nanti mereka terinfeksi virus HIV.
1: Rendahnya pola asuh, ekonomi, dan pendidikan moral di kalangan keluarga menjadi pemicu tingginya pergaulan bebas di kalangan remaja usia sekolah di Kota Kupang. Karena itu, penguatan edukasi di kalangan anak SMP menjadi komitmen Komisi Penanggulangan AIDS agar mereka tahu bahaya dari pelaku perilaku seks bebas agar terhindar dari virus HIV AIDS. UPTD SD Impres Oisapa kini memiliki gedung baru menjadi ruang belajar yang lebih layak bagi siswa untuk belajar, bertumbuh, membangun karakter, serta menjaga cita-cita mereka. Dalam kesempatan peresmian gedung baru tersebut, Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo menegaskan pembangunan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan infrastruktur, tapi juga menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan nyaman bagi anak-anak. Menurut Wali Kota Dr. Christian Widodo, pembangunan Kota Kupang tidak cukup hanya diukur dengan pembangunan jalan dan gedung, tapi juga dari kualitas manusia yang tumbuh di dalamnya. Para guru juga diharapkan tidak hanya memberikan pengetahuan, tapi turut menjaga mimpi dan rasa percaya diri anak agar tetap tumbuh hingga mereka dewasa dan menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Sementara itu, PLT Kepala UPTD SD Impres Oesapa, Restiana Embong, menjelaskan sekolah sebelumnya memiliki 6 ruang kelas dan secara bertahap mendapatkan tambahan fasilitas hingga memiliki ruang kelas, ruang guru atau UKS, dan perpustakaan. Sejumlah bangunan sekolah sempat mengalami kerusakan akibat badai Seroja di tahun 2021, kemudian diperbaiki melalui dukungan pemerintah. Kerusakan kembali terjadi 2025 hingga dilakukan penggantian dan pembenahan fasilitas. Pembangunan gedung baru diharapkan menyediakan ruang belajar yang lebih memadai sekaligus mendukung peningkatan kualitas proses belajar mengajar. Anda sedang mengikuti Aneka Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka Berita Daerah ini dapat didengar melalui streaming di www.rri.co.id atau RRI Digital di Google Play Store. Berita selanjutnya, Kanwil di JPB Provinsi NTT menggelar fokus workshop pembuatan konten digital produk UMKM dan fasilitasi pembiayaan KUR dan UMI di Kota Kupang Kamis kemarin. Kegiatan bertemakan UMKM wujudkan UMKM. Maksud kami, kegiatan bertema UMKM paham digital dan raih pembiayaan wujudkan UMKM NTT naik kelas melibatkan 25 pelaku UMKM di Kota Kabupaten Kupang, baik UMKM binaan maupun non-binaan. Kegiatan ini dirancang untuk memperkuat kapasitas UMKM dari dua sisi yang saling melengkapi, yaitu kemampuan memasarkan produk melalui kanal digital dan kesiapan mengakses pembiayaan produktif. Dengan demikian, pelaku usaha tidak hanya mampu memperluas jangkauan pasar, tapi juga memiliki dukungan permodalan untuk memenuhi kebutuhan usaha ketika permintaan meningkat. Produk yang berkualitas perlu ditemukan, dikenal, dan dipercaya konsumen. Di tengah perubahan perilaku konsumen yang semakin banyak mencari informasi dan bertransaksi melalui kanal digital, kemampuan memasarkan produk secara kreatif menjadi bagian penting dari daya saing usaha. Produk dapat diperkenalkan secara lebih harus melalui kekuatan visual, cerita yang relevan, pengalaman penggunaan, testimoni pelanggan, hingga proses di balik pembuatan produk. Bagi pelaku usaha kuliner, misalnya, sebuah produk tidak hanya dapat ditampilkan melalui foto makanan. Daya tarik visual, suasana tempat, proses memasak, tekstur makanan, pengalaman mencicipi, hingga cerita di balik sebuah menu dapat menjadi materi konten yang membuat calon konsumen tertarik sebelum akhirnya mengambil keputusan untuk membeli. Di sisi lain, peningkatan jangkauan dan penjualan melalui kanal digital perlu diikuti kesiapan kapasitas produksi dan modal usaha. Untuk itu, workshop juga menghadirkan sesi fasilitas pembiayaan kredit usaha rakyat atau KUR dan UMI bersama lembaga penyalur pembiayaan. Kepala Subdivisi Sektor P3KAP BPD NTT, Petrus Dendulu, serta MRPM PNM Region Kupang, Melianus Nenabu, menyampaikan literasi pembiayaan menjadi penting agar pelaku usaha dapat memilih pembiayaan sesuai kebutuhan dan kemampuan usahanya. Tambahan modal dapat dimanfaatkan secara produktif, antara lain untuk menambah stok, memperbaiki kemasan, membeli peralatan, meningkatkan kapasitas produksi maupun mendukung aktivitas pemasaran. Kota tidak hanya dibentuk oleh gedung, jalan, dan pembangunan. Di balik setiap sudutnya ada tubuh-tubuh yang bekerja, berpindah, bertahan, dan meninggalkan jejak. Gagasan inilah yang diangkat dalam Merekam Kota 2026 Pinggir Piring, Tubuh Kerja dan Migrasi Pinggir Pusat, yang resmi dibuka pada Sabtu 3 Oktober 2026 di The Museum Cafe JKK, Kelurahan Lailai Bisikopan, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Berbeda dari 3 penyelenggaraan sebelumnya, Merekam Kota 2026 hadir dengan cakupan kuratorial yang lebih luas. Kali ini pameran mengajak publik melihat Kota Kupang dari sisi yang kerap luput dari narasi utama, yaitu pengalaman tubuh, kerja, serta migrasi dari pinggir menuju pusat dan sebaliknya. melalui tema Pinggir Piring, merekam kota, menelusuri bagaimana perjalanan manusia turut membentuk wajah kota Kupang. Migrasi tidak sekedar dipahami sebagai perpindahan tempat tinggal, sementara kerja bukan hanya persoalan mata pencarian, keduanya melekat pada tubuh manusia, pada pengalaman, ingatan, perjuangan, dan kehidupan sehari-hari. Pembukaan pameran dihadiri sejumlah pihak, salah satunya Pendeta Olvi Magang Moy STH, Ketua Majelis Jemaat Gereja Kota Kupang yang menaungi The Museum Cafe JKK sebagai lokasi pameran. Dalam sambutannya, Pendeta Olvi menyebutkan merekam kota sebagai bagian dari proses pewarisan ingatan antar generasi. Ia juga menjadi cara untuk memastikan pengalaman warga tidak hilang ketika waktu terus bergerak. Merekam Kota 2026 berusaha menghadirkan tiga unsur utama, yaitu memori, ruang, dan imajinasi. Memori hadir melalui arsip keluarga, pengantar sejarah wilayah, serta karya para seniman lab ingatan yang merespon sejarah ruang. Sementara itu, aspek ruang terlihat melalui tulisan mengenai tokoh-tokoh yang kisahnya diangkat dari setiap ruang penelitian, termasuk karya instalasi merekam kota. Adapun imajinasi hadir dalam dua lapis, imajinasi tentang Kupang sebelum seseorang datang dan menetap di kota ini, serta imajinasi yang terbentuk setelah mengalami dan menjalani kehidupan di Kupang. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat mulai melakukan berbagai persiapan menghadapi Pekan Olahraga Nasional ke-22 tahun 2028 melalui pengembangan cabang olahraga pacuan kuda. Berikut laporan Jerry Lende.
4: Pemerintah Kabupaten Sumba Barat mulai melakukan berbagai persiapan menghadapi Pekan Olahraga Nasional 2028 melalui pengembangan cabang olahraga pacuan kuda. Persiapan tersebut dilakukan sejak dini dengan menggelar Sumba Barat Festival yang sekaligus menjadi ajang pembinaan atlet dan kuda pacu. Dalam kegiatan tersebut, pemerintah menunjuk Ketua Pelaksana Franky Tarawatu untuk mengkoordinasikan pelaksanaan sekaligus mempersiapkan potensi atlet dan kuda terbaik daerah. Untuk menghadapi PON 2028, Sumba Barat ditargetkan menyiapkan sebanyak 30 atlet dari cabang olahraga pacuan kuda, khususnya nomor pacuan kuda tanpa pelana. Fokus tersebut dinilai memiliki peluang besar untuk menyumbangkan medali emas bagi daerah. Selain atlet, persiapan juga diarahkan pada ketersediaan kuda berkualitas serta sarana dan prasarana yang mendukung proses latihan dan pertandingan. Persiapan sejak sekarang juga dilakukan sebagai bagian dari pembelajaran menuju kemungkinan pelaksanaan PRAPON pada 2027 di Sumba Barat. Melalui berbagai kegiatan dan turnamen, pemerintah daerah ingin memastikan kesiapan atlet kuda serta fasilitas pertandingan. Dalam Sumba Barat Festival yang menjadi bagian dari persiapan tersebut, tercatat sebanyak 319 ekor kuda ikut ambil bagian dalam kegiatan pacuan. Ketua Pelaksana Festival Budaya Franky Tarawatu berharap olahraga pacuan kuda di Sumba Barat semakin mendapat perhatian
5: dalam rangka mempersiapkan PON 2028. Karena untuk PON 2008 kita menyiapkan 30 atlet dari cabang olahraga pacuan kuda tanpa pelana. Sehingga dari sekarang kita harus sudah mempersiapkan kuda dan atlet-atlet terbaik kita sehingga kita punya peluang untuk mendapatkan emas di PON. Karena tahun 2027 kemungkinan kita akan mengadakan PRAPON di Sumba Barat karena salah satu penunjang kegiatan nanti itu adalah sarana dan prasarana.
4: Baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, menurutnya peningkatan kualitas penyelenggaraan harus dibarengi dengan sportivitas, keamanan, kenyamanan, serta semangat terhadap pembangunan sarana dan prasarana, khususnya pacuan kuda di Gelora pada Eweta. Ia mengajak seluruh pencinta dan pemilik kuda pacu untuk serius memelihara, menjaga, serta melestarikan kuda-kuda pacu di Sumba. Pengembangan olahraga tersebut diharapkan tidak hanya menjadi perhatian kalangan tertentu yang memiliki hobi terhadap kuda, tetapi juga melibatkan para peternak dan petani, sebab menurutnya pemeliharaan kuda berpotensi memberikan dampak ekonomi ketika kualitas dan nilai jual kuda semakin meningkat. Ke depan, Sumba Barat juga diharapkan mampu kembali melahirkan kuda-kuda pacu berprestasi yang berasal dari garis keturunan terbaik Sumba. Pengembangan bibit pejantan unggul dinilai penting agar dapat dikawinkan dengan induk milik petani sehingga menghasilkan kuda pacu berkualitas. Ketua Pelaksana berharap
6: Para petani dan peternak kuda lokal juga mendapat kesempatan untuk tampil di gelora pada Eweta sehingga pacuan kuda dapat berkembang sekaligus menjadi bagian dari pelestarian budaya dan penguatan ekonomi masyarakat lokal. Dari Sumba Barat, Cirlende, R. Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Kupang memberikan dukungan konkret terhadap pembinaan sepak bola usia dini melalui hibah anggaran sebesar Rp200 juta kepada PSSI Kota Kupang. Dukungan ini diperuntukkan bagi penyelenggaraan Liga Sepak Bola Kelompok Usia U13, U15, dan U17 sebagai bagian dari upaya membangun fondasi prestasi sepak bola di Kota Kupang. Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo menekankan pentingnya pengelolaan anggaran olahraga secara nasional, efisien, dan proporsional agar dukungan pemerintah dapat dirasakan secara seimbang oleh berbagai cabang olahraga. Ia juga mendorong PSSI Kota Kupang tidak hanya fokus pada penyelenggaraan kompetisi, tapi memastikan talenta muda mendapatkan ruang pembinaan yang konsisten, fasilitas yang memadai, serta pemenuhan hak atlet secara layak. Selain kompetisi usia dini, perhatian pemerintah Kota Kupang juga diarahkan pada persiapan menghadapi Eltari Memorial Cup. Wali Kota mendorong PSSI Kota Kupang memperkuat manajemen tim melalui kolaborasi dengan dunia usaha, komoditas, dan para pecinta sepak bola. Persiapan menuju kompetisi tingkat provinsi dinilai membutuhkan ekosistem olahraga yang kuat, sehingga pemerintah, organisasi olahraga, dunia usaha, dan masyarakat bisa mengambil peran secara bersama-sama. Sementara itu, PLT Ketua PSSI Kota Kupang, Dixon Saverius Haba, melaporkan perkembangan kompetisi U13, U15, dan U17 yang saat ini tengah bergulir. Kompetisi ini dijadwalkan berlanjut pada 14 November 2026 mendatang. Dengan dukungan hibah Rp200 juta tersebut, pemerintah kota menegaskan pembangunan prestasi sepak bola diarahkan pada pembinaan akar rumput melalui kompetisi rutin, manajemen yang sehat, dan dukungan berkelanjutan terhadap atlet muda. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Remaja di Kota Kupang rentan mengidap HIV dan AIDS. UMKM NTT didorong naik kelas melalui konten digital dan akses pembiayaan KUR dan UMI. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Linda Rero mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,
2: Kupang siang ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Siap jadi saksi semangat luar biasa.
1: Pekan Spesial Olimpik Nasional atau Pesonas 2 2026 hadir di Nusa Tenggara Timur.
0: 1128 atlet dari 25 provinsi di Indonesia akan bertanding, berlomba, berjuang, dan menunjukkan bahwa setiap orang punya kesempatan untuk berprestasi.
1: Ada atletik, renang, tenis meja, bulu tangkis, sepak bola, senam ritmik, hingga bace.
0: Bukan cuma soal menang dan kalah. Pesonas adalah tentang keberanian, persahabatan, sportivitas, dan kesempatan yang setara.
1: Ayo, jadi bagian dari semangat inklusivitas.
0: Pesonas 2 2026, dari 14 sampai 18 Oktober di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.
1: Satu semangat,
0: satu kesempatan
1: untuk prestasi yang luar biasa.

0: Aduh, ini trotoar kok tempat jamuran, eh? Pakaian penuh di sini nih. Mau jalan lewat mana nih?
1: Mumpung panas matahari ada bagus, nah. Jadi kotong jemur sebentar, sa.
0: Tolong dong. Terus, kotong yang pejalan kaki harus turun pejalan besar kok. Kalau ada kendaraan lewat, kan bahaya. Ini trotoar kan pakai buat kotong pejalan kaki.
1: Nah, kakak lewat, Su. Bepi jemur di belakang rumah, sa.
0: Oke, makasih.

0: rajin sekali olahraganya.
1: Iya nih Bu, zaman sekarang jaga kesehatan itu penting. Karena penyakit kardiovaskular itu ternyata bisa menyerang siapa saja tanpa memandang usia ataupun gaya hidupnya. Bahkan nih Bu ya, tanda-tandanya itu sering baru disadari ketika sudah terlambat. Seperti penyakit jantung misalnya.
0: Oh iya? Lalu apa yang harus kita lakukan?
1: Sederhana kok Bu, kenali faktor risikonya, periksa kesehatan secara berkala, dan mulai terapkan pola hidup yang lebih sehat. Jangan tunggu sampai sakit atau terjadi serangan jantung baru kita mulai sadar.
0: Oh, ternyata perubahan kecil juga penting ya?
1: Tentu Ibu, sebagian besar penyakit jantung bisa dicegah atau faktor risikonya itu ternyata bisa dikelola. Yang penting, lakukan secara konsisten.
0: Jangan abaikan tanda-tandanya.
1: Jaga jantung mulai dari sekarang.

Pendengar, selamat siang, dan kita masih terus lanjut di rangkaian Kupang Siang. Masih sama Linda, ada Kak Willem juga, iya, ada Kak Jen sama Kak Ina juga. Oke, kita kayaknya ramai di sini, bukan kayaknya, memang lagi ramai. Dan pendengar, setiap 7 Oktober itu ya dunia memperingati Hari Kapas Sedunia atau World Cotton Day. Nah, peringatan ini tidak hanya berkaitan dengan bahan pakaian yang sehari-hari digunakan oleh masyarakat, tapi juga menyoroti peran kapas ya bagi kehidupan jutaan petani, pekerja, keluarga, dan perekonomian sejumlah negara berkembang. Kapas jadi salah satu serat alami yang penting ya dalam industri tekstil. Bahan ini digunakan untuk berbagai kebutuhan, terutama pakaian, tekstil rumah tangga, dan sejumlah produksi industri. Lalu bagaimana ya untuk saat ini ya, tujuan dari peringatan Hari Kapas Sedunia itu adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tantangan dan peluang yang dihadapi sektor kapas, termasuk soal produksi, perdagangan, dan juga pengolahannya. Ya, jadi Hari Kapas Sedunia ini mendorong terciptanya perdagangan kapas yang lebih terbuka, adil, efisien, dan berkelanjutan. Informasi ini dari antaranews.com.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

Ya pendengar, di rangkaian Kupang Siang tadi kan informasi bahwa hari ini 7 Oktober itu diperingati sebagai World Cotton Day atau Hari Kapas Sedunia. Nah, kapas itu identik juga dengan pakaian. Dan ternyata pendengar, warna pakaian itu dipercaya bisa mempengaruhi cara seseorang dipersepsikan oleh orang lain. Nah, dalam psikolog warna ya, pilihan warna tertentu itu bisa memicu respon emosional yang berbeda ketika seseorang melihat. Walaupun begitu, warna pakaian bukan penentu ya, bukan penentu seseorang itu benar-benar bisa dipercaya, karena kesan ini juga berkaitan dengan cara seseorang ya, atau pembawaan dirinya seseorang. Nah, psikolog warna sekaligus pendiri The Color Institute, Michelle Lewis ya, menjelaskan ada beberapa warna yang bisa mendukung kesan ya, kesan yang baik lah gitu ya. Nah, warna pakaian yang bisa memberikan kesan dapat dipercaya itu ada warna biru. Iya, selain karena digemari banyak orang, biru itu jadi warna yang paling konsisten yang dikaitkan dengan kepercayaan. Dan biru adalah warna kepercayaan yang paling spesifik dan konsisten terdokumentasi. Hubungan ini tidak muncul begitu saja karena warna biru berkaitan dengan gambaran langit cerah, air yang tenang, ya, dan secara historis bisa memberikan sinyal keamanan. Selanjutnya ada navy ini punya karakter serupa dengan biru tapi memberikan tambahan kesan otoritas dan juga kewibawaan. Lalu ada warna nila. Ya, warna nila ini ada di antara warna biru dan violet dalam spektrum warna, sehingga punya karakter dari kedua warna ini. Jadi punya apa ya, bawa kesan menenangkan begitu ya. Selanjutnya warna-warna lavender ya, warna-warna lavender ini punya karakter yang kuat seperti violet ya, tampilan lebih lembut. Kesannya muncul tidak, walaupun tidak sekuat warna violet, tapi secara khusus ini lavender ini dibuat ya lebih lembut, keabu-abuan ya, membawa keterbukaan begitu ya. Selanjutnya ada warna hijau. Nah, warna hijau dalam, terutama dalam nuansa yang lebih gelap dan lembut, ini bisa memberikan kesan stabil dan juga membumi. Kalau warna yang berikut itu ada warna teal. Warna teal ini warna yang memadukan karakter biru dan hijau, punya sama-sama kaitan efek menenangkan ya, dan ini perpaduan nilai menarik begitu ya dalam konteks kepercayaan. Jadi ternyata ada warna-warna tertentu ya, warna-warna tertentu yang bisa memberikan kesan bisa dipercaya. The power of colors gitu ya. Oke, kita masih terus lanjut di Kupang Siang.

0: Ini nih, baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya, betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.

0: Aduh, nah, baru tadi bilang mau jaga kesehatan, sekarang gorengan ada di depan mata nih.
1: Namanya juga rejeki. Sayangnya kalau dilewatkan, kolesterol tuh urusan nanti. Makan sudah.
0: Bahaya Mulut bilang enak, ma badan nih sakit terus ah. Katong berhenti makan enak le.
1: Bukan begitu Juang. Kok bisa kurangi makanan tinggi lemak dan gorengan? Perbanyak sayur, buah, dan bisa juga pilih makanan yang lebih sehat toh.
0: Weh, berarti jaga mulut katong aman nih.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Penasaran nggak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
1: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Penasaran nggak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
1: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1800 menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.

Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies, seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.

0: Pasti karena Rizka kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Gap dan Riz adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: itu satu kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

Selamat sore pendengar kita di Request and Sharing untuk edisi hari ini. Dan selamat sore untuk yang sudah gabung ya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Ya, Request and Sharing Linda hadirkan untuk Anda sampai di jam 4 sore. Dan hari ini kita bicara karena hari ini adalah peringatan Hari Kapas Sedunia gitu ya. Dan kapas itu identik ya, identik dengan fashion gitu ya, dengan fashion. Nah, sekarang ini fashion ini selalu berubah sih, dari waktu ke waktu. Dan Request and Sharing untuk edisi hari ini kita sedikit sharing begitu ya. Linda juga mau minta pendapatnya nih dari teman-teman semuanya. Oke. Bagaimana pendapatnya, ini kan berkaitan dengan kapas, berkaitan dengan fashion. Nah, kalau fashion ini sekarang kan gampang berubah. Nah, apakah teman-teman termasuk orang yang benar-benar selalu ikuti fashion, ataukah ya tidak terlalu heboh lah gitu ya, tidak terlalu heboh dengan fashion. Yang penting ada item-item pakaian yang memang disesuaikan saja begitu. Oke. Yang sudah gabung, ini kita baru mulai nih untuk Request and Share untuk edisi hari ini sama Linda, ada Kak Welem, ada Kak Jen, ada Kak Inai juga yang di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Yang sudah gabung di line TikTok ya, di live TikToknya RRI Kupang. Selamat sore untuk untuk Tavares, sore RRI Kupang. Salam hangat dari kami di Timor Leste. Selamat sore untuk yang ada di Timor Leste, apa kabarnya? Iya, boleh komen ya, termasuk orang yang suka selalu mengikuti tren ya, tren fashion ya, tren-tren pakaian-pakaian, selalu update, selalu ikuti atau biasa saja. Selanjutnya yang bergabung masih di live TikToknya Pro 1, Mardi Ama, halo kakak, bagaimana kabar orang Sumba Barat, Sumba Barat Daya yang terdampak gempa kakak? Adakah korban jiwa? Oh iya, kemarin Linda membacakan informasi ya, memang ada korban jiwa, satu korban jiwa dan sekitar puluhan rumah yang terdampak ya, puluhan rumah yang ada yang rusak sedang ataupun rusak ringan, dampak dari gempa di Sumba Barat Daya kemarin. Oke. Baik, terima kasih, dan itu informasinya ya, nanti bisa diupdate dengan informasi-informasi lainnya. Oke. Selamat sore untuk yang baru gabung dan yang mau gabung sama Linda di sini di Request and Sharing, boleh di line teleponnya Pro 1 0380 8431152 dan 82543 kali. Bisa juga di WA-nya Pro 1 0811382094440. Iya, selamat sore untuk yang sudah gabung dan Linda minta komentarnya ya. Apakah teman-teman termasuk orang yang suka ikut tren mode pakaian atau biasa saja? Yang penting sesuai begitu ya. Tidak terlalu begitu mengikuti mode yang ada, tren fashion yang ada. Oke, di line telepon, di WA dan juga di live TikTok Linda, nantikan sampai di jam 4 sore nanti.

Iya, kita masih terus lanjut. Waduh. Iya, kita masih terus lanjut nih untuk request and sharing ya di edisi hari ini, masih sama Linda dan informasi-informasi untuk pendengar semuanya, request and sharing sampai di jam 4 sore ya. Oke, selamat sore. Ada Krelios. Krelios. Krelions. Duh, sorry, susah ya nama menyebutkan nama akunnya. Sore kakak. Oke, cuman mau bilang sore. Terima kasih ya, sudah gabung di request and sharing ya, Pro 1 RRI Kupang. Linda juga ingin menyapa yang sudah gabung. Ada Mams Rio, selamat sore. Selamat sore juga untuk Sulan Mai. Ada siapa lagi nih? Kenzo. Oke, Kenzo. Lanjut. Ada Fir. Oke, Fir. The Kings of What? Oke, lanjut. Ada Prof 789 proses. Lanjut ada Monkey the Luffy, itu nama akunnya ya. Ada Linky Anis. Oke, ada siapa lagi nih? Ana Cibilaut, selamat sore. Selamat sore juga untuk Franz, untuk user 52207 sekian sekian. Oke, tadi Tafara sudah menyampaikan selamat sorenya. Ada Bona Simbolan juga, hijau daun kayak grup musik ya, grup musik, salah satu grup musik Indonesia. Ada Liu Seni ya, lanjut ada Hila Owa dan Bas 6. Okay. Thank you. Ada Gerald Floristo dan teman-teman yang lain yang mungkin baru gabung ya di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi kita di request and sharing ya, request and sharing. Teman-teman termasuk yang suka apa ya? Suka ikutin trend fashion? Ataukah biasa sajalah gitu ya. Oke, boleh komen ya, boleh komen ya. Bisa di line telepon, bisa di WA, bisa juga langsung nih di live TikTok-nya RRI Kupang. Yang sudah gabung tadi sudah sebut Linda sebutkan namanya, boleh. Oke, kasih komentarnya dong ya. Bisa nih di live TikTok RRI Kupang, termasuk orang yang yang suka ikutin trend fashion ataukah biasa-biasa saja gitu ya. Oke, nah selamat sore ya untuk Putri Kupang yang sudah gabung. Lalu ada Mardiam. Oke, tadi yang tadi tanya soal apa ya, korban terdampak gempa di Sumba ya. Oke, lalu siapa lagi nih? Ada Key. Oke. Selamat sore kakak, bisa request lagu pop Indo? Ini lagu-lagu yang Linda putarkan. Ini lagu-lagu pop Indo loh kebanyakan. Ada Kenzri dengan Yofi Widianto, Sakit Hati. Oke, ada siapa lagi nih? Oh, ini satu lagu lama bisa nih dipilih nih, Ebit K. Adi dengan Segara, Elegi Besok Pagi. Oke, ada siapa ini? Mahal Ini, Ingat-ingat Lagi. Boleh. Dan Malik and the Essential, Jalan Pulang. Tinggal dipilih ya dari beberapa lagu itu yang Linda siapkan untuk teman-teman semuanya. Lanjut lagi, ada Adetan Yermi 86. Oke. Ini semoga Linda tidak salah ya baca nama akunnya. Selamat sore, salam buat Kak Vero yang paling cerewet ya, Kakak. Oke. Oke, Kak Vero katanya paling cerewet nih. Oke. Lanjut lagi, ada Aaron. Aaron, sukses selalu kakak, terima kasih. Dan siapa lagi nih?
ada Izaura Joana. Izaura Joana, salam nih dari RRI Suri, kakak sekali udara tetap di darat. Terima kasih. Oke. Aron tadi, Tuhan memberkati. Terima kasih. Ya, boleh nih. Teman-teman yang sedia gabung ada, oh kakak John, selamat sore. Boleh kasih komentar ya, boleh kasih komentar apakah teman-teman termasuk orang yang suka ikut tren fashion, karena kan tren fashion ini dia selalu berubah-ubah ya, selalu berubah-ubah. Misalnya celana bentuk apa ya, mode cut bray gitu ya, terus nanti ada perubahan lagi. Apakah termasuk orang-orang yang suka ikut tren fashion ataupun biasa-biasa saja? Oke, bisa kasih komentarnya ya di live TikTok RRI Kupang. Linda hadirkan sampai di jam 4 sore. Bisa lewat line telepon, bisa juga di WA, dan bisa juga di live TikTok RRI Kupang kasih komentarnya. Gampang aja, misalnya simple aja, suka ikut trend fashion, atau jawabannya tidak suka gitu ya, biasa aja gitu ya. Oke, Linda nantikan ya sampai di jam 4 sore.

Iya, kita masih terus lanjut ya di rangkaian Kupang Sore. Ini kita sudah lanjut nih di Kupang Sore. Ada siapa tadi nih? Kenris sama Yofi Widianto dengan Sakit Hati. Aduh, sore-sore. Adakah yang sakit hati sore-sore begini? Aduh, kayaknya harus apa ya? Harus apa nih supaya tidak sakit hati lagi nih? Harus apa nih? Jadi bingung kayaknya. Iya, make it simple ya. Just relax ya. Simple dengan mungkin jalan-jalan boleh. Oke deh. Tapi ini bisa juga mengobati sakit hati dengan kalau orang yang suka ikut trend fashion ya, beli baju bisa jadi obat. Belanja itu bisa jadi obat ya. Tapi dompetnya yang jadi sakit nantinya. Oke, kita di rangkaian Kupang Sore dengan Request and Sharing. Linda masih terus hadir menemani pendengar semuanya. Ini berkaitan dengan hari ini adalah Hari Kapas Sedunia, ya, World Cotton Days. Ini memperingati Hari Kapas Sedunia, dan kapas itu identik juga, ya, identik juga dengan fashion, pakaian, baju, ya, pakaian yang kita kenakan gitu, karena memang bahan dasarnya dari sana gitu ya. Dan yang menjadi pertanyaannya adalah apakah teman-teman termasuk orang yang suka ikut trend fashion atau tidak, atau biasa-biasa sah? Oke, dan memang ada yang menyatakan bahwa kalau kenapa sih suka ikut trend fashion, ya karena pengen untuk apa ya, ekspresi diri gitu ya, explore itu jadi salah satu jadi kesenangan juga. Nah tadi kalau misalnya sakit hati ya bisa explore dengan pakaian gitu ya. Oke, atau dengar lagu-lagu yang manis deh. Ya, selamat sore untuk yang sudah gabung ya di live TikToknya RRI Kupang ya, yang baru gabung, welcome, selamat sore. Kita di Request and Sharing, Linda nantikan komentar-komentarnya, entah di WA, entah di line telepon, ataupun sekarang nih di live TikToknya RRI Kupang. Termasuk orang yang suka ikut trend fashion atau tidak, begitu ya. Oke, ada siapa ini? Tete Momo ESP, thank you sudah gabung. Lanjut lagi. Oke, love. Iya. Ada Bon ya. Oke. Dan teman-teman lain yang sudah gabung juga, dinantikan komentar-komentarnya ya. Dan memang ini orang-orang yang apa ya, yang suka ikut trend fashion ini karena pakaian ya, mereka merasa bahwa pakaian itu bukan sekedar alat untuk melindungi tubuh begitu ya, menutupi tubuh, tapi bisa jadi cara gitu ya untuk membangun identitasnya mereka, dan bisa juga menambah apa ya, rasa percaya diri. Karena kan misalnya kalau kita pakai baju terus bagus kelihatannya ya, pasti nanti ketika orang bilang bahwa bajunya bagus begitu ya, itu bisa apa ya, menambah percaya dirinya kita gitu ya, bisa menambah percaya dirinya kita. Dan jadi bisa buat kita juga merasa senang ya, bisa buat kita juga jadinya rasa senang. Oke, Kak Nona Bingu, Nova Bingu ya. Oke, terima kasih udah gabung di Request and Sharing untuk edisi hari ini. Oke, dan boleh kasih komentarnya. Kakak termasuk orang yang suka, iya, shalom, selamat sore Kak Nova Bingu ya. Apa kabar Kak? Dan boleh kasih komentarnya Kakak, ini apakah termasuk orang yang suka ikut trend fashion atau tidak nih, biasa-biasa saja. Boleh ya dikasih komentarnya, Linda nantikan ya. Oke, tadi Linda sempat singgung tentang orang-orang yang suka ikut trend fashion gitu ya. Ada yang memang
untuk eksplor, ada yang memang bisa membuat jadi lebih percaya diri. Dan apa ya, karena kalau misalnya dipuji, aduh bajunya bagus sih ya, itu kan pasti akan tambah senang begitu ya, tambah percaya diri lagi. Dan yang tadi mungkin sakit hati, hilang deh sakit hatinya. Sakit hati lagi. Ada Eka, terima kasih sudah gabung, boleh kasih komentarnya ya. Oke, lanjut. Ada siapa ini? Krayleons ya. Ini kayaknya Linda dari tadi agak susah ini sebutkan nama akunnya. Kalau Beta pernah baca satu tulisan, jangan meniru gaya hidup yang bertentangan dengan nilai pribadimu. Oke, jadi jadi itu artinya apakah pribadi yang itu artinya tidak suka atau tidak perlu begitu mengikuti tren fashion atau seperti apa? Oke, lalu ada Kak Nova. Aduh, Kakak Beta soalnya biasa ikut tren fashion, biasa-biasa sah. Oke, iya, terima kasih. Iya, terima kasih untuk Kak Nova. Ada Lawata yang udah bergabung, boleh kasih komentarnya ya. Ada Noli-Noli juga, iya, silakan kasih komentarnya. Rio juga boleh, termasuk orang yang suka ikut tren fashion atau tidak nih. Atau yang tadi bilang biasa-biasa sah gitu ya, karena memang ada orang yang apa ya, berpendapat bahwa tidak terlalu perlulah gitu ya ikut trend fashion, yang penting sesuai aja dengan kebutuhan gitu ya. Karena kan ada yang menyatakan bahwa yang perlu-perlu aja begitu ya, baju-baju yang apa ya istilahnya itu bisa dipakai kapan sepanjang waktu lah gitu, sepanjang masa, tidak lekang oleh waktu, mode dari satu pakaian itu, jadi bisa dipakai. Dan ada yang juga punya apa ya kebiasaan yang pakai apa warna-warna warna-warna yang pas, yang netral, yang bisa dikombinasikan, mix and match supaya tetap trendy juga, walaupun tidak apa ya, tidak ikutan tren begitu maksudnya. Oke, terima kasih, dan kita masih terus lanjut, masih ada waktu untuk yang mau gabung di request and sharing untuk edisi hari ini. Lina masih menantikan ya komentar-komentarnya di request and sharing.

Oke, kita masih terus lanjut ya untuk yang baru gabung sama Linda di sini di Request and Sherry. Dan Linda hadirkan untuk teman-teman semuanya sampai di jam 4 sore nanti. Dan yang yang sudah gabung ada Joe. Ya, Joe, selamat sore. Salam dari Labuan Bajo. Terima kasih. Ya, dan terima kasih ya untuk yang masih tetap stay di Pro 1. Ya, terima kasih juga ya teman-teman yang baru gabung, kita di Request and Sharing dan Linda meminta pendapat-pendapatnya ya untuk teman-teman, apakah termasuk ya teman-teman, termasuk orang yang suka ikut tren fashion atau biasa-biasa sah. Fari, selamat sore, boleh komentarnya ya. Selamat bergabung nih di Request and Sharing di live TikToknya RRI Kupang. Ada kakak Der juga begitu ya, terima kasih. Oke, ini untuk yang suka ikutan apa ya tren fashion ya, karena pakaian ya bukan alat yang hanya untuk melindungi tubuh kita, tapi juga bisa apa ya untuk sebagai bentuk ikutan tren fashion. Ada juga yang menganggap bahwa ini sebagai bentuk ekspresi gitu ya, bentuk ekspresi menyalurkan kreativitasnya. Iya, ada juga yang karena kan bagi sebagian orang belanja ya, terus padu-padian pakaian itu jadi cara untuk menyalurkan kreativitasnya begitu. Oke, deh. Iya, lanjut lagi. Terima kasih yang sudah gabung ini. Ini nama akunnya bagaimana ya, bicaranya bacanya Inax kah atau aku tidak bisa membaca dengan jelas. Ini dikatakan identitas diri. Identitas diri, iya, memang kadang-kadang ada orang yang apa ya, mungkin dengan fashion yang dia gunakan itu orang sudah bisa dari caranya berpakaian saja orang sudah bisa. Orang Kupang bilang orang bisa tanda itu siapa gitu. Makanya dibilang identitas diri. Oke, lanjut lagi. Siapakah ini? Ada Cray tadi ya, kembali lagi Cray. Lebih baik biasa-biasa saja, tapi memiliki cerminan kepribadian diri yang baik di hadapan publik. Oke. Iya, terima kasih. Dan Joe, kami di Labuan Bajo kurang hobi yang namanya fashion. Oke, terus hobinya apa? Tapi kan Labuan Bajo ini apa ya, sudah termasuk salah satu kota yang memang ya karena pariwisatanya. Jadi kayaknya di sana pun bisa melihat gitu ya, bisa melihat dengan berbagai macam budaya, akulturasi budaya yang masuk itu kayaknya jadi banyak hal yang bisa dieksplor ya, kalau berkaitan dengan pakaian sih ya, fashion ya. Menurut Linda sih ya. Oke, terima kasih Kak Jo. Dan masih bicara tentang fashion, yang suka ikut-ikut trend fashion tadi, identitas diri, lanjutnya ekspresi, bisa jadi hiburan juga, bisa meningkatkan kepercayaan diri kalau memang dirasa bahwa baju ini bagus, pas begitu ya, dan begitu dipakai itu kelihatannya bagus ya, menambah, itu akan bisa menambah rasa percaya dirinya kita. Oke, tadi sempat disinggung identitas diri karena pakaian bisa jadi sarana begitu ya untuk menunjukkan siapa kita sebenarnya gitu ya, bisa menunjukkan kepribadian kita tanpa harus bicara. Oke, terima kasih. Dan yang baru gabung ada Fred dan teman-teman lainnya, thank you. Kita masih terus lanjut di rangkaian Kupang sore dengan Request and Sharing.

Iya, kita masih terus lanjut dan kita di request and sharing yang baru gabung. Walaupun tinggal beberapa menit lagi, thank you. Ada Fred ya, Fred selamat sore dari Serui, Papua. Selamat sore untuk teman-teman yang ada di Serui, Papua. Terima kasih sudah gabung. Kak Vero-nya, kalau Kak Vero bentar lagi ya di sore sampai malam untuk yang mau gabung nanti. Kak Nova, kadang pengen coba ikut tren fashion, tapi pas pakai malah sone cocok gitu ya, jatuhnya sone percaya diri. Iya, memang ada yang apa ya, kalau mau dibilang ada yang memang pas gitu ya dengan kita, tapi kadang-kadang ada juga yang tidak pas gitu. Dan kalau yang tidak pas ya otomatis buat kita jadi aduh kayaknya tidak begitu percaya diri, mau pakai pun jadi aduh bagus kusonde gitu ya, orang Kupang bilang seperti itu. Oke, sukses ya Kak Nova dan teman-teman OMB Tunas Muda ya di Ragnamo, semoga sukses ya. Lanjut lagi, ada siapa ini? Kill ya, Bus. Oke, mungkin busana muslim. Oke, mungkin lebih suka ikut tren fashion di busana muslim gitu ya. Oke deh, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Nova. Selamat sore. Dan yang mau gabung tersisa 5 menit ya untuk yang mau gabung di request and sharing untuk edisi hari ini. Linda hadirkan untuk Anda sampai di jam 4. Dan informasi juga nih untuk teman-teman semuanya, di jam 4 ada ya Brenda Astacita, kita nanti bicara tentang inflasi. Akan bicara tentang inflasi, strategi mengatasi inflasi. Oke, dan nanti di jam 5 ada Warta NTT sore. Oke, terima kasih nih untuk teman-teman yang sudah gabung ya sama Linda di sini ya di request and sharing ya untuk edisi hari ini, bicara tentang fashion karena memang oke, okay, ya karena memang kalau bicara tentang fashion ya tiap orang beda-beda ya, beda-beda begitu ya. Ada yang ya udahlah biasa-biasa saja, tapi ada yang menyatakan bahwa ini caranya begitu ya, ini caranya untuk bisa mengekspresikan diri atau untuk menunjukkan identitas diri tanpa harus banyak bicara begitu ya. Dan kalaupun ketika kita mengikuti tren fashion pun gitu ya, kalau misalnya itu pas gitu ya dengan kepribadiannya kita, pas dengan apa ya kitanya, itu pasti akan buat jadinya percaya diri. Tapi kalau misalnya tadi sempat disinggung Kak Nova, kayaknya tidak pas lah gitu ya menurut saya gitu, menurut kita tidak pas ya, bisa buat kita jadi kurang begitu pede gitu ya dengan fashion yang digunakan. Oke, tapi ada juga yang mengikuti tren itu karena kebutuhan pengen diterima gitu ya, ada kebutuhan pengen diterima, penerimaan sosial lah gitu ya, kebutuhan penerimaan sosial. Oke, terima kasih Kamiri 05 yang sudah gabung, Kiel juga. Oke, terima kasih dan semoga apapun gitu ya yang dikenakan itu bisa memberikan satu kenyamanan ya, bisa jadi buat kita jadi lebih percaya diri, kita feel happy gitu ya. Fashion genre musik kita. Oke deh, thank you. Dan ada juga yang bisa dengan fashion mereka bisa mengekspresikan dirinya, mengekspresikan

dan kreativitasnya. Inovasi-inovasi pun juga demikian ya. Misalnya ya, misalnya kayak tenun gitu ya kan, di mix and match ya. Di padu-padan itu kan jadinya bagus, dan salah satu cara juga mengeksplor ke kreativitas, menunjukkan identitas kita begitu ya, dan bisa menunjukkan melestarikan budaya juga. Oke. Ya, terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah gabung di Request and Sharing untuk edisi hari ini. Dan yang pastinya Request and Sharing akan terus hadir menemani teman-teman semuanya, pendengar semuanya, dari 2:30 sampai di jam 4 sore. Sekali lagi, di jam 4 sore ada Brandi Astacita berkaitan dengan inflasi ya, akan dihadirkan untuk Anda dari jam 4 sampai jam 5 sore nanti. Thank you, selamat sore.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website RRI

0: Kupang sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, selamat sore pendengar. Di rangkaian Kupang sore, kami hadirkan untuk Anda inflasi. Ini kita bicara tentang strategi untuk mengatasi inflasi. Oke, dan ya pendengar, inflasi merupakan salah satu persoalan ekonomi yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Ketika harga kebutuhan pokok, transportasi dan lain sebagainya ini mengalami kenaikan, dan masyarakat akan tentu ya merasakan dampaknya ya, terutama terhadap daya beli dan pengelolaan keuangan di rumah tangga. Nah, ini bagaimana caranya untuk bisa menghadapi atau mengatasi inflasi ini gitu ya? Apa yang bisa dilakukan? Nah, bicara tentang topik kita di sore hari ini, untuk edisi hari ini, strategi mengatasi inflasi, kami sudah terhubung bersama dengan narasumber kami, Pak Wise Rogati Silalahi S.Sud., M.M., dosen di Universitas Terbuka. Selamat sore, Bapak.
3: Selamat sore, Bu Linda.
2: Ya. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu kembali nih Bapak untuk obrolan kita di sore hari ini berkaitan dengan inflasi.
3: Iya.
2: Oke.
3: Iya, Ibu. Iya.
2: Baik, ya ini sebagai pembuka kebersamaan kita untuk sore ini Bapak, boleh ya. Kalau kita masyarakat umum taunya ya inflasi itu harga naik begitu Bapak, ya itu taunya kita ya. Sesimpel itu ya, ya yang dalam pemikirannya kita ya. Tapi apa sebenarnya inflasi itu dan kenapa selalu jadi persoalan nih untuk masyarakat? Silakan.
3: Selamat sore Bu.
2: Halo, halo Pak Wise.
3: Ya, Mas Sore, Bu Linda.
2: Okay.
3: Ya.
2: Boleh, silakan Bapak. Ya. Apa sebenarnya inflasi itu dan kenapa dia selalu jadi persoalan yang penting ini untuk masyarakat? Silakan Bapak.
3: Bentar, putus ya.
2: Halo.
3: Iya, Bu Linda. Iya, lanjut ya.
2: Oke, baik. Apakah suaranya Linda terdengar, Bapak? Terputus-putus kah? Oke, kalau begitu kita mencoba untuk menghubungi kembali ya. Untuk...
3: Jelas ya.
2: Iya, apakah suara Linda terdengar jelas, Pak Wise?
3: Terdengar, suara Bu Linda terdengar ya.
2: Oke, baik. Ini memang mungkin ya. Agak terputus-putus mungkin ya.
3: Tapi kalau di saya suara Ibu terdengar jelas. Kalau suara saya gimana Bu?
2: Sekarang sudah terdengar jelas Bapak.
3: Oke, siap lanjut.
2: Baik. Ya. Oke, kalau gitu silakan Bapak tentang inflasi dan seberapa penting untuk masyarakat ini.
3: Iya, baik. Topik inflasi memang menarik ya dan masyarakat penting tahu. Inflasi itu ya memang betul, secara umum orang mengatakan kenaikan harga ya, lawannya kan deflasi, D itu kan turun ya. Kenaikan harga itu sebenarnya hal yang wajar ya, selagi masih dalam kontrol. Kalau kita lihat kan juga nilai waktu uang itu kan selalu ada inflasi, walaupun kecil. Artinya kan kalau orang bicara saat ini dibanding tahun depan kan tentunya orang akan menganggap bahwa lebih baik membutuhkan uang sekarang daripada tahun depan begitu ya, karena kan saat ini kebutuhannya lebih penting. Nah, kalau dia menunda kan akan ada kenaikan, itulah sebabnya nilai uang itu dia akan menurun dengan waktu karena ada faktor inflasi. Tapi sebenarnya itu hal yang wajar sepanjang masih
2: Halo, Pak Wise.
3: Sekarang, tentunya nilainya akan lebih tinggi. Nah, kalau dikonversi, akan ada kenaikan. Nah, itu kan inflasi. Nah, Indonesia sendiri sebenarnya kalau pemerintah itu sudah memberi aturan 2,5% tambah angka penyesuaian itu 1%, sehingga 3,5 ya. Dalam beberapa ini kita masih under control ya, ada kenaikan tapi kita masih 3,2 ya, artinya harga kita memang ada sedikit kenaikan tapi masih di bawah. Kalau dibanding negara lain itu ada yang sudah 4 dan sebagainya, secara komparatif kita masih aman. Tapi memang ini menarik karena memang perlu ada tools-tools dan kiat-kiat menghadapi inflasi ya. Karena kita lihat sekarang kan ada banyak faktor ya, tetapi kalau kita lihat kalau dari 2026 ini kan dinamika perang di Timur Tengah itu Arab Amerika, Israel dengan Iran itu kan ikut memberi perhatian karena itu bukan satu-satunya tapi salah satu faktor, karena kan ada Selat Hormuz itu ditutup padahal Indonesia salah satu impor utama juga untuk minyak bumi, sehingga tentunya harga minyak kan menjadi meningkat di seluruh dunia. Meningkat di seluruh dunia, memang ini hubungannya sama ini ya, sama kurs ya, tidak langsung terkait, tapi juga ada hubungan kalau itu ikut menekan ya, ikut menekan karena akhirnya impornya harga dolarnya naik, jadi kita juga jadi ikut membeli dolar lebih, dan juga ada sebagian negara juga yang mengamankan dirinya dengan membeli dolar, otomatis memang nilai tukar rupiah kita lihat turun. Tapi faktornya bukan hanya itu ya, ada faktor pangan ya, kita juga lihat ada inflasi pangan ya, karena juga ada sedikit kenaikan, dan ada faktor-faktor lain yang mana ada kelangkaan, sehingga sebenarnya yang penting adalah bagaimana strategi kita mengamankan supaya kita selalu bisa mengendalikan inflasi itu. Nah ini kalau saya bagi, ada terbagi tiga nih Bu. Ada strategi jangka pendek oleh pemerintah, ada juga strategi jangka menengah, dan ada jangka panjang. Dan semuanya penting ya. Lalu kita berpikir kan inflasi faktor-faktor kan, itu kan faktor eksternal yang di luar kita yang bisa saja kapan saja terjadi. Apalagi, nah tentunya kita juga harus punya strategi untuk mengatasi itu yang memang mungkin tidak 100%, tapi setidaknya supaya risiko kita masih under control begitu ya. Under control dari, jadi target pemerintah itu jangan lewat dari sekian, itu kita masih tercapai di 3,5. Jadi kan 2,5 tambah 1 kan 3,5. Kira-kira begitu Bu Linda.
2: Oke. Jadi ada strategi jangka pendek, menengah, dan panjang gitu ya Bapak ya, dari sisi pemerintah gitu. Nah kalau misalnya boleh diinformasikan strategi yang jangka pendeknya itu seperti apa, yang menengah seperti apa, dan jangka panjang itu seperti apa, Bapak boleh diinformasikan?
3: Iya, kalau jangka pendek.
2: Halo.
3: Tapi kan tetap perlu ada. Jadi kalau strategi jangka pendek itu tentunya sesuai dengan kewenangan dari lembaga yang mengatur. Kalau di Indonesia itu kan ada dari Bank Indonesia ya yang mengatur inflasi dan perubahan nilai tukar, itu kan yang punya otorisasinya Bank Indonesia. Jadi dia bisa melakukan kebijakan moneter walaupun tidak selalu, tapi mereka itu ada tiap bulan melakukan BI rate ya. BI rate itu untuk menyesuaikan. Jadi misalnya ada inflasi, dia akan melakukan penyesuaian dengan sedikit menaikkan. Sedikit menaikkan itu kan tentu saja untuk mengurangi daripada orang-orang itu untuk investasi ya. Karena ada bunga pinjaman meningkat, otomatis kan investasi akan turun, dan juga kan orang cenderung untuk menabung begitu ya. Kebalikannya, sehingga bisa menekan, mengurangi sedikit inflasi, ya itu kebijakan pemerintah. Lalu juga ada kebijakan dari sisi Kementerian Keuangan yang namanya kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini luas ya, tidak hanya menyangkut inflasi, tapi bisa juga misalnya menaikkan pajak. Tapi bukan satu-satunya cara. Kalau pajak ditingkatkan kan, maka orang akan mengurangi ya, mengurangi itu kan menurunkan inflasi juga. Tapi juga fiskal bukan itu saja sih, memberi subsidi, memberi bantuan, membangun jalan dan tol dan sebagainya, itu juga kebijakan fiskal. Tapi artinya kalau soal inflasi itu ada yang dilakukan oleh pemerintah dalam jangka pendek, yaitu dan juga nanti akan ada tim pengendali inflasi antar daerah. Jadi itu untuk mengurangi ketergantungan, ada kendala dalam pasokan, jadi itu ada tim inflasi pusat, tim inflasi daerah, nanti itu koordinasi sehingga tidak harus dari pusat. Misalnya dari antar daerah ada kebutuhan bahan baku, ada di provinsi yang A bersebelahan dengan B. Tentu saja dengan adanya koordinasi tim inflasi tadi, barang itu akan lebih hemat jika disuplai dari provinsi A daripada provinsi B, karena sudah ada tim koordinasi daripada dari pusat semua terkendali. Nah, itu kan juga salah satu strategi untuk menekan inflasi. Kita melakukannya bukan hanya satu sisi dari bunga saja, tapi juga dari sisi rantai pasokan, ya, kemudian juga dari sisi transportasi, kita benahi dan sebagainya, supaya dia mengefisienkan dan menekan biaya. Intinya, kenaikan harga itu bisa dikurangi kalau kita tahu bahwa pasokan itu ada di sini kelebihan, kita bisa tutup pasokan di sebelah sana. Itu yang jangka menengah pendek. Lalu jangka menengah tentu saja kalau seperti misalnya ada kelangkaan sumber daya minyak dan sebagainya, itu kan potensi ya, potensi menaikkan harga ya. Karena kan kita ketergantungan, lalu kita tentu perlu ada riset dan development. Itu yang kita kembangkan. Tentunya kan riset itu bukan tahun ini ya. Kalau riset tahun ini mungkin hasilnya 5 tahun lagi. Sehingga kita ketergantungan itu sebagai menengah. Karena kan riset juga perlu investasi, perlu biaya, dan hasilnya mungkin masih diuji coba. Tapi kita perlu lakukan itu. Soalnya sekarang kalau minyak bumi, kita mulai mengembangkan juga kan, mulai dari biosolar ya. Jadi kombinasi antara bahan bakar dari minyak bumi dan juga bahan bakar dari sawit ya. Kita kombinasi 10%. Lalu ada juga jadi etanol ya. Etanol itu green logis, green itu ya, namanya green. Green solar ya, jadi itu juga bisa misalnya sampai nanti targetnya dari 5% bisa menjadi 100% ya. Sebenarnya kan itu menekan, etanol itu kan dari alkohol ya, itu kan bisa menekan daripada kebutuhan bahan baku. Seandainya nanti terjadi kebijakan politik di mana nanti ada minyak bumi dan sebagainya, tentu kita perlu riset-riset. Tapi tentu saja penggunaan mobil listrik dan sebagainya itu kan juga untuk solusi ataupun ketahanan pangan ya. Makanya sekarang ada pangan, kebijakan pangan lokal, supaya nanti misalnya ada masalah dengan ekspor impor beras dan sebagainya, kita sudah punya substitusi. Intinya kita menekan diferensiasi substitusi untuk menekan itu. Lalu ada juga yang namanya kebijakan jangka panjang. Nah, ini mendukung daripada kebijakan menengah tadi. Lalu apa? Lalu pendidikan dan SDM, pelatihan, sehingga penduduk kita dikasih pendidikan yang tinggi, berkualitas, sehingga nanti bisa memiliki kemampuan daya kita dan kemampuan riset berkelanjutan, sehingga nanti memiliki SDM-SDM yang bisa melakukan modifikasi, inovasi, dan kreativitas, menciptakan barang-barang substitusi yang berkualitas, sehingga kita bisa mengurangi ketergantungan impor, kita juga bisa menciptakan produk yang menjadi nilai ekspor, yang menjadi kebutuhan negara lain, dalam arti memperkuat posisi tawar kita sehingga kita tidak mengurangi ketergantungan. Kalau ketergantungan itu bisa kita kurangi, tentu saja risiko kelangkaan itu di negara kita bisa cukupi, gitu ya. Kalau kita cukupi kan berarti mengurangi tekanan inflasi, ya. Karena kan inflasi tadi kan dasarnya jika ada kekurangan pasokan, akan menimbulkan kelangkaan dan akan menimbulkan kenaikan harga. Kalau kita bisa menciptakan barang-barang substitusi, atau mungkin tentu saja kriterianya ada ya, mesti yang berkualitas dan juga mesti yang harganya terjangkau ya. Kalau itu namanya bukan substitusi ya, kita kan sama saja bohong, orang bilang alternatifnya lebih mahal daripada bukan alternatif. Mendingan kita pakai yang pertama, begitu. Misalnya solusinya mobil listrik, tapi listrik lebih mahal dari minyak bumi. Orang kan kalau caranya begitu, kembali ke mobil bensin apa saja, apa namanya, ke mobil fosil saja, bahan bakar fosil. Nah, tentu saja dengan kemampuan riset, kemampuan pendidikan itu tadi bisa punya langkah bagus untuk menekan inflasi tadi. Jadi kombinasi dari itu semua itu harus dilakukan ya. Jadi sekarang kita sudah berpikir dengan sekarang ini dinamika geopolitik internasional yang kelihatan dinamis dan susah diprediksi, maka kemandirian, kekuatan stabilitas ekonomi itu perlu menjadi platform kebijakan ya. Pemerintah sudah betul ya, sudah kemandirian supaya kalau ada dinamika perubahan unipolar ya. Sekarang kan bukan bukan lagi apa ya, jadi kan masing-masing sudah saling ini ya sekarang. Jadi hubungan kerjasama itu kan sekarang kita lihat bahwa masing-masing sudah negara besar, jadi ada perubahan, ada dari Amerika, dari China, jadi kan masing-masing sudah punya apa sehingga juga risiko-risiko ada perubahan-perubahan kebijakan politik luar negeri yang membuat kita menjadi kesulitan pasokan dan sebagainya, kita sudah bisa untuk menyiapkan produk-produk antisipasi dengan penguatan-penguatan sumber daya sehingga kemandirian itu menjadi meningkat. Jadi kita jangan hanya berdiri di kebijakan jangka pendek, tapi juga sudah memikirkan kebijakan jangka panjang. Begitu kira-kira, Bu Linda.
2: Baik. Kebijakan atau strategi jangka pendek, menengah, dan juga panjang. Dan yang biasanya terlihat oleh kami masyarakat adalah dengan solusi ya, sepertinya yang jangka pendek ya, subsidi ya Pak ya. Ini yang biasanya dilakukan dan terlihat oleh kami begitu. Dan apakah ini yang namanya subsidi ini bisa untuk mengatasi dampak inflasi ataukah gitu ya, bisa memberikan efek-efek yang lain begitu?
3: Agak diulang Bu, tadi agak putus coba.
2: Apakah subsidi ini bisa menjadi solusi begitu yang, karena kan subsidi ini paling sering digunakan, strategi yang paling sering digunakan gitu. Apakah subsidi ini memang bisa untuk mengatasi masalah inflasi ini ataukah mungkin ada efek-efek lain begitu Bapak?
3: Ya macam-macam, itu kan namanya strategi kebijakan fiskal, ada macam-macam ya, ada macam-macam. Kalau untuk mendukung produktivitas masyarakat marginal, tentu subsidi sangat dibutuhkan oleh mereka sehingga mereka bisa produktif ya. Jadi kebijakan fiskal itu kan tidak hanya bersifat ada macam-macam tergantung satuan pemerintah ya. Kalau tidak harus, tapi tahun ini pemerintah belum melakukan kenaikan pajak ya, walaupun ada kenaikan harga inflasi belum tentu, karena kan tergantung. Tapi bisa juga ya, kalau misalnya kondisi kondisi tertentu kondisinya sudah bagus tapi masyarakatnya masih lemah, tentunya kita dorong ya, kita dorong, tapi juga kita bisa berikan subsidi. Kenapa nih, kondisi nilai tukar sudah turun tapi kok inflasi masih kok produktivitas masih rendah, tentunya kan didorong ya, didorong dengan memberikan subsidi, memberikan bantuan. Tapi ketika kondisi melemah dan juga ini inflasinya tinggi atau harga nilai tukar tinggi, kita bisa menekan dengan menaikkan pajak atau dengan melakukan kenaikan inflasi. Jadi tergantung penilaian pemerintah. Memang secara prinsip kalau kondisi melemah, kondisi sudah meningkat, artinya kondisi ekonomi sudah membaik, tetapi belum produktivitas, maka pemerintah akan mendorong. Mendorong itu macam-macam, membangun infrastruktur bisa, ya tadi membuat jalan, membuat infrastruktur transportasi, tapi subsidi juga bisa ya. Sampai sekarang kan kita, tapi kan subsidi juga ada potensinya Bu, mengambil APBN gitu ya. Jadi kalau kita belum naikkan harga kan juga salah satunya mengambil APBN, sehingga itu memang timbang-timbangnya dari situ. Kalau APBN diambil, misalnya kenaikan harga minyak bumi mungkin subsidinya sudah melebihi, maka terpaksa kita naikkan harga. Naikkan harga kan berarti ada pos-pos APBN itu yang dialokasikan ke situ. Jadi itu salah satu. Karena juga pemerintah tentu perlu memberikan banyak. Nah, sampai sekarang kan pemerintah belum menaikkan pajak karena tahun ini karena faktor tadi ya, faktor walaupun ada inflasi, tapi karena inflasinya sendiri masih di dalam kontrol itu belum. Tapi nanti-nanti mungkin bisa saja kalau terjadi inflasi yang besar. Tapi sepertinya sih kita masih terkendali ya. Jadi belum. Jadi itu macam-macam. Itu kan kewenangan Kementerian Keuangan ya. Tapi kalau dari Bank Indonesia memang lebih kepada setiap bulan mereka selalu melakukan BI rate ya. BI rate itu untuk menaikkan bunga. Kalau mengenai keuangan, dia sudah sesuai dengan APBN pajaknya, tapi fiskalnya bisa dilakukan peninjauan sewaktu-waktu kalau dibutuhkan. Nah, apa yang diambil? Subsidi itu salah satu. Itu juga salah satu trigger untuk mendorong masyarakat supaya jangan terjadi ketimpangan dan memicu. Tentunya subsidinya kan sangat harus terkontrol ya, betul-betul membutuhkan. Yang kita lihat kan selama ini pemerintah sudah melakukan subsidi secara ketat supaya Seperti misalnya bahan bakar itu kan buat seperti misalnya mobil plat merah, itu kan anggaran pemerintah, tentunya tidak boleh mengambil yang bahan bakar subsidi gitu ya, dia harus mengambil yang misalnya Pertamax dan sebagainya, atau industri, kan harganya sendiri. Subsidi memang ditujukan untuk masyarakat yang mampu. Subsidi yang mana? Bahan bakar kita kan masih subsidi, itu yang hari-hari kita rayakan, kita laksanakan di samping subsidi-subsidi lain. Kira-kira begitu, Bu.
2: Oke. Baik, kalau dari pemerintah itu strateginya sudah ya, Pak ya. Nah, bagaimana
3: Ya.
2: kalau dari masyarakat? Ini apa yang bisa dilakukan gitu? Apa yang bisa kita lakukan begitu untuk
3: Ya,
2: mengatasi inflasi ini?
3: tentunya kita tentunya sebagai warga negara yang kita harus patuh ya, jangan yang tidak punya kapasitas ikut-ikut mengambil subsidi itu kan itu penyimpangan ya ber, ber apa berame apa membuat keterangan surat secara tidak mampu itu kan tidak tidak etis ya, tidak bagus ya. Karena kan itu masing-masing sudah ada porsinya. Yang kedua, tentunya kita harus meningkatkan kemandirian itu harus menjadi salah satu. Jadi hal yang perlu dilakukan itu kan kita membangun ekosistem ekosistem. Tapi ini pemerintah dan masyarakat sama-sama membangun ekosistem literasi. Literasi apa? Literasi untuk secara jangka panjang dari masyarakat itu perlu mengarah kepada kemandirian ekonomi karena kelihatannya karena dengan perkembangan seperti sekarang maka kemampuan kemandirian ketangguhan dan ke apa kemampuan ketidakbergantungan itu menjadi kekuatan manakala tekanan dari eksternal itu besar sehingga nanti tidak cukup hanya pemerintah masyarakat perlu terlibat yaitu meningkatkan daya saing ya meningkatkan kreativitas, inovasi untuk menghasilkan produk-produk yang bisa bernilai tambah untuk menjadi daya saing sehingga ketergantungan akan suatu produk itu akan bisa kurangi sehingga itu kan salah satu cikal bakal daripada kenaikan inflasi itu kan karena adalah kelangkaan. Kalau kita bisa menciptakan produk-produk nilai tambah di lokasi kita masing-masing sehingga kita mengurangi ketergantungan mulai dari ketergantungan antar daerah ya meningkat ke regional ke internasional tentunya kan akan menekan inflasi kalau kita menekan transportasi berarti menekan inflasi juga menekan biaya kalau misalnya kita bisa ciptakan produk di daerah kita tanpa harus mengambil di daerahnya itu kan sudah sangat efisien nah, dari mana literasi masyarakat untuk wirausaha juga perlu ditingkatkan supaya masyarakat itu memiliki bagaimana memberikan nilai tambah dari barang literasi untuk keuangan juga bagaimana keputusan yang efektif sehingga pembelian barang itu betul-betul yang dibutuhkan dan juga literasi untuk kemandirian sehingga selalu memiliki daya tahan ya daya ini untuk tidak tergantungan itu juga perlu kita bangun pendidikan maupun juga pelatihan dan juga kemampuan SDM dan juga kemampuan berwirausaha itu semua harus menjadi objek yang akan memberikan masyarakat sehingga membentuk dirinya sebagai masyarakat yang tangguh. Kalau masyarakat yang sudah tangguh secara individu, secara kelompok, tentunya akan mudah bagi pemerintah untuk menjadikan efisien kuat. Contohnya negara kita itu kan masih 3% yang wirausaha, sementara negara-negara maju itu sudah 12%. Nah, tentunya dengan kewirausahaan yang tinggi itu membuat mereka memiliki daya apa daya saing yang tinggi ya karena mereka punya ketidakbergantungan mereka punya kemampuan ketidakstabilitas sehingga produknya itu mungkin bukan hanya bisa untuk domestik tapi juga bisa untuk kebutuhan ekspor luar sehingga itu membuat posisi tawar mereka tinggi artinya tidak mudah untuk ditekan oleh pasokan yang kurang membuat mereka harus mengeluarkan biaya lebih karena akan mudah menjadi sasaran inflasi begitu Bu, saya kira.
2: Oke. Dan Bapak, apakah inflasi itu selalu buruk begitu untuk perekonomian? Ataukah mungkin ada kondisi-kondisi tertentu yang memang justru inflasi ini diperlukan begitu?
3: Ada ukurannya memang. Inflasi itu memang rendah ya. inflasi itu rendah. Jadi memang karena kan memang teorinya mengatakan demikian ya, mesti ada kenaikan harga. Ada kenaikan harga itu kenapa? Karena memang ada kebutuhan dari nilai uang itu sendiri. Jadi kalau nilai uang itu akan terjadi inflasi karena nilai uang sekarang dengan nilai uang tahun depan kan ada peningkatan, tapi tetap terkontrol, jadi yang rendah itu ada kenaikan karena orang lebih membutuhkan nilai sekarang daripada nilai akan datang. Nah, itu namanya inflasi yang terkontrol karena tapi juga bisa terjadi deflasi, penurunan ketika supply terlalu berlebihan sementara kebutuhan sedikit ya. Kalau kita tidak memperhitungkan, maka tentu saja produknya akan tidak berharga ya, begitu ya Bu ya. Karena mungkin kita memproduksi sesuatu yang mana pasar tidak membutuhkan, sehingga kan akhirnya harganya menjadi turun. Tapi sebetulnya dia dibutuhkan sebagai mekanisme untuk nilai uang. Oleh karena itu, maka penting bagi tiap orang itu untuk melakukan investasi. Nah, kita sih bicara investasi. Salah satu alasan investasi adalah karena nilai uang tadi. Sehingga orang tidak boleh menghabiskan pendapatannya untuk hari ini karena nilai uang yang sekarang berbeda dengan nilai uang tahun depan. Salah satu alasan orang melakukan investasi adalah karena adanya inflasi tadi. Inflasi itu kan sesuatu yang normal. Tentunya dengan adanya investasi, sehingga ketika masa tua, pendapatan dia sudah membangun investasi untuk kebutuhan masa mendatang. Salah satunya adalah untuk mengatasi inflasi tadi. Bayangkan kalau orang itu berapa pendapatannya langsung habis, sementara tahun depan harga itu meningkat, pendapatan tadi itu tidak cukup lagi untuk membeli barang tersebut, belum lagi faktor tak terduga lainnya. Jadi itu bagus karena memang mengingatkan kita bahwa ada faktor nilai uang di mana sesuatu itu adalah akan meningkat harganya tahun depan dibanding sekarang. Karena memang secara naluriah orang lebih ingin uang di sekarang daripada tahun depan karena ada faktor diskon, faktor tadi. Begitu Bu.
2: Oke. Dan kalau misalnya ya Bapak ya, kalau pemerintah harus memilih antara jaga harga tetap murah atau menjaga produsen untuk bisa mendapatkan keuntungan, ini mana yang harus diprioritaskan begitu?
3: Ya, kita mesti melihat, tapi biasanya pemerintah lebih kepada dampak yang lebih besar ya. Nah, jika menjaga harga kan tentunya melakukan subsidi tadi seperti minyak bumi. Itu pun kalaupun nanti terpaksa dilepaskan subsidi terbatas, tetap untuk masyarakat golongan tertentu itu dikawal gitu ya. Masyarakat tidak mampu mungkin nanti dengan regulasi, dengan informasi teknologi bisa diatur nanti masyarakat marginal itu berapa, masyarakat betul-betul itu yang betul-betul dikawal sehingga kenaikan BBM tadi itu hanya diberikan kepada masyarakat yang dianggap mampu supaya ikut mengurangi beban pemerintah. Tentu saja kalau subsidi terus-terusan juga, tentu saja beban pemerintah menjadi meningkat ya, jadi meningkat sehingga kan kebutuhan itu kan harus ada makro untuk investasi dan sebagainya yang seperti terus. Jadi biasanya yang dipilih itu adalah yang memberikan dampak yang besar. Tentu saja kalau masyarakat juga akan memiliki dampak luas ya, bukan cuma ekonomi, sosial, budaya, nanti ada faktor kesenjangan, itu juga akan berdampak ya, mengurangi produktivitas, itu juga berdampak, sehingga diberikan trigger, diberikan bantuan itu untuk stimulus supaya tetap stabil sambil menciptakan kebijakan-kebijakan lain, pengetatan anggaran ya, misalnya kita lebih memilih APBN kan banyak pengeluaran yang ditekan ya, misalnya pekerjaan dinas yang tidak perlu, kemudian juga kita melakukan aktivitas secara daring ya, secara online untuk mengurangi transportasi, itu kan juga kebijakan fiskal untuk menekan, itu kan ada banyak cara dilakukan tanpa harus menaikkan harga, tanpa harus menaikkan pajak, tanpa harus menaikkan misalnya juga tidak harus selalu, tapi kan bisa dengan cara-cara lain, efisiensi, mungkin mengembalikan apa yang diutang pajak belum dibayar sampai dikembalikan, mungkin tercatat ada berapa triliun tuh uang yang sudah dikembalikan di kejaksaan. Nah, itu kan juga salah satu strategi untuk memperkuat fundamental negara ya. Jadi hak-hak yang belum kita dapat bisa kita peroleh kembali, kewajiban bayar pajak atau dan sebagainya kita bisa peroleh. Tentu saja itu juga salah strategi untuk perkuat. Jadi kan tidak selalu dengan cara-cara untuk menaikkan harga, menaikkan pajak begitu, Bu.
2: Oke. Okay. Yang terakhir, Bapak, bagaimana Bapak melihat seperti kayak prospek inflasi kedepannya, Indonesia kedepannya itu seperti apa, dan kira-kira apa yang perlu dipersiapkan masyarakat mulai dari sekarang?
3: Ya, baik. Kalau kita lihat, Indonesia masih termasuk aman ya, termasuk bagus. Karena politik kita kan politik benar aktif ya, masih berlaku sampai sekarang. Kita kan tetap berorientasi kepada dua kekuatan besar ya, OECD itu negara-negara maju ya, negara-negara barat seperti Amerika, Eropa, kemudian juga Eropa, Jepang. Kita ikut juga bergabungnya itu, tapi kita juga ikut di BRICS ya, Brasil, Rusia, Iran, China. Ya. Jadi kita tetap masuk di dua-duanya, artinya kita tetap punya kebijakan yang mengakomodir segala potensi-potensi itu sehingga kita bisa masuk ke peluang-peluang itu. Sehingga secara umum dan juga hasil-hasil yang kita lihat selama capaian-capaian itu masih ada kotor. Artinya kalau ini dipertahankan terus, maka inflasi itu kita masih under control, masih di batas yang normal. Artinya kita memang perlu mengawal, perlu mencapai. Tapi saya kira langkah pemerintah sudah tepat, sehingga ketika ada kenaikan pun diredam dengan berbagai kebijakan. Yang perlu dilakukan oleh masyarakat adalah tentu saja meningkatkan kapasitas, meningkatkan kemampuan, meningkatkan daya kreasi, daya cipta, sehingga bisa membantu pemerintah untuk menunjukkan nilai tambah dari masing-masing daerah, misalnya dukungan pemerintah daerah untuk masing-masing mencoba menjadi profit center. Profit center itu adalah sumber keuntungan di daerah masing-masing, sehingga tidak mengurangi beban pusat ya. Mengurangi beban pusat, misalnya kalau mengurangi beban pusat, memiliki kemandirian daerah, secara agregat nanti akan mendukung pembangunan ekonomi Indonesia, karena masing-masing daerah sudah bertumbuh dengan keunggulan lokal masing-masing, sehingga bisa menjadi substitusi dari barang-barang yang selama ini kelangkaan, bahkan juga bisa meningkatkan ekspor. Satu keunggulan, sehingga neraca kita bisa terus meningkat, neraca ekspornya melebihi neraca impor, tentu saja itu berarti ketergantungan kita akan makin kita kurangi, sementara kita menjadi yang dibutuhkan oleh negara lain. Itu adalah strategi yang perlu kita didorong oleh pemerintah untuk mendorong masyarakat, memberikan pelatihan-pelatihan, pendidikan, mungkin juga dukungan kesehatan dan sebagainya, memberikan dorongan untuk akses-akses usaha secara dipermudah ya. Kita juga ingin usaha dipermudah, tentu saja biar mendorong masyarakat meningkatkan wirausaha itu juga salah satu, karena kita masih skalanya masih rendah ya, masih 3%, tentu saja secara bertahap kita harus meningkat ya. Kalau negara Asia itu ada yang sudah 6%, ada yang sudah 7%, tentu saja kita harus meningkat. Itu salah satu cara untuk membangun ketahanan supaya menuju kemandirian ekonomi yang mandiri dan berketangguhan, begitu, Bu.
2: Baik. Baik, terima kasih Pak Wisi untuk sharingnya di Kupang Sore untuk edisi hari ini. Terima kasih ya, ya semoga yang ya. Di-share ini tentu pasti ini akan bermanfaat ya untuk menambah pengetahuan kita berkaitan dengan bagaimana caranya untuk mengatasi inflasi, begitu Bapak. Ya. Terima kasih Bapak, sukses, selamat sore.
3: Selamat sore, Bu. Ya.
1: Kupang sore ini. Pro 1, Kanal

0: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya, Nak. Lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta Pro 1, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi yang mengingatkan agar masyarakat tidak mengkonsumsi coklat setelah makan mie instan dan tidak minum jus jeruk setelah mengkonsumsi udang karena disebut dapat menimbulkan efek fatal dalam jangka panjang. Faktanya, klaim tersebut tidak

0: Benar, dilansir dari tirto.id melalui akun Twitter milik Kemenkes RI, pada 2018 lalu telah dikonfirmasi kabar tentang makan coklat setelah mie instan yang diklaim berbahaya dipastikan tidak benar. Dan Alo Dokter pun ya, dari laman Alo Dokter juga klaim mencatat menyantap coklat setelah mie instan yang dianggap berbahaya juga dibantah oleh Dr. Jessica. Menurutnya, jika tubuh memiliki status kesehatan yang baik, tidak ada riwayat alergi terhadap bahan yang terkandung, maka tetap aman bagi tubuh walaupun dikonsumsi berurutan.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Warta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Selamat sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore berjaringan Radio Republik Indonesia Kupang, ND, dan Atambua untuk edisi hari ini, Rabu 7 Oktober 2026. Dua informasi mengisi Warta NTT Sore berjaringan. Pemerintah Kabupaten Belu menyiapkan lahan seluas 10 hektar di Desa Tukuneno untuk pembangunan sekolah rakyat. Relawan Gesit Chapter Manggarai kembali menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat yang terdampak gempa di Dusun Tempode, Kecamatan Reok. Inilah Warta NTT Sore berjaringan selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Belu menyiapkan lahan seluas 10 hektar di Desa Tukuneno untuk pembangunan sekolah rakyat. Berikut laporan Christian Dimau.
2: Menindaklanjuti instruksi program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terkait pembangunan sekolah rakyat dalam memperluas akses pendidikan yang merata dan menyeluruh bagi keluarga kurang mampu, pemerintah Kabupaten Belu telah menyiapkan lahan seluas 10 hektar di Dusun Masmae, Desa Tukuneno, Kecamatan Tasifeto Barat sebagai lokasi pembangunan sekolah rakyat. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Belu, Romualdus Josetiawan Manek, melalui Kabid Rehabilitasi Sosial Yosep Toolin menyampaikan, pemindahan lokasi di Dusun Masmae, Desa Tukuneno, Kecamatan Tasifeto Barat menjadi lokasi ketiga yang diajukan setelah dua lokasi sebelumnya tidak mendapatkan persetujuan dikarenakan kondisi geografi serta akses ke pusat perkotaan karena beberapa pertimbangan khusus untuk pembangunan sekolah dari pemerintah pusat.
3: Ketiga, karena kita Kabupaten Belu, lokasi awal di Hekesek atau Raihat itu ditolak. Setelah di survei ditolak, kemudian di Desa Tiun juga ditolak. Nah, ini lokasi ketiga dan harapan kami juga semoga ini lokasi terakhir, nah, karena lihat dari kualitas tanah sampai dengan tingkat kemiringan tanah yang kita siapkan ini, dia di bawah 10%, dan itu menurut teman-teman dari PUPR mereka bisa bereskan untuk kematangan lahan. Nah, ya semoga ya, artinya kalau seandainya sekolah rakyat ini bisa kita prioritaskan masuk di prioritas 3, nah ini kan anak-anak kita yang kurang mampu, dari keluarga-keluarga yang kurang mampu bisa dapat.
2: Lebih lanjut dirinya menjelaskan mengenai progres sekolah rakyat telah selesai dilakukan tahapan survei dari Satuan Kerja Kementerian PUPR Dinas Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terkait jenjang pendidikan, Oscar Toolin mengatakan pemerintah Kabupaten Belu mengusulkan agar sekolah rakyat menyediakan 3 jenjang pendidikan sekaligus, yakni sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas dengan berbagai fasilitas pelengkap sesuai ketentuan.
3: Ya juga kita sudah dapat, ada beberapa persyaratan yang memang kita harus lengkapi sesuai dengan hasil survei, yaitu KKPR. Nah, KKPR yang saat ini kita dalam proses kepengurusan, kita sudah kirimkan surat permohonan ke Kementerian ATR. Kita menunggu surat tanggapan dari mereka untuk setelah itu kita lanjutkan dengan kepengurusan KKPR di pertanahan Kabupaten Belu. Nah, untuk persyaratan yang lain seperti analisis dampak lingkungan, kemudian dengan analisis dampak lalu lintas. Nah, kemudian ada lagi meminta kita untuk lengkapi itu akses untuk masuk, akses jalan, yang mana kita harus sama-sama dengan teman-teman PUPR Kabupaten Belu, kita mulai merencanakan untuk pembangunan jalan masuk dan jembatan, karena untuk akses masuknya dia melewati salah satu sungai atau Kalimati sebelum ke lokasi. Nah, kemudian ada lagi dengan PUPR itu untuk penyediaan sarana air bersih. Karena itu merupakan salah satu syarat yang penting juga, karena ketika sudah dibangun, itu merupakan tanggung jawabnya kabupaten. Sedangkan yang menjadi tanggung jawab atau apapun itu dari pusat itu hanya pembangunan sekolah rakyat.
2: Menurut Oscar Toolin, pembangunan sekolah rakyat memiliki arti lebih luas daripada sekedar penyediaan sarana pendidikan. Dengan adanya sekolah rakyat, membuka akses pendidikan bagi anak-anak keluarga kategori kurang mampu dalam meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang menjadi modal penting bagi Indonesia dalam menghadapi bonus demografi. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
1: anak usia SMP dan SMA di Kota Kupang terpapar beresiko pergaulan bebas, bahkan sudah sampai pada prostitusi. Selengkapnya, Ana Lopo melaporkan.
4: Berdasarkan data Komisi Penanggulangan AIDS Kota Kupang, ditemukan anak usia SMP dan SMA terpapar berisiko pergaulan bebas, bahkan sudah sampai pada prostitusi. Pergaulan bebas melalui seks bebas, tawuran, kerusuhan disebabkan karena kurangnya pola asuh dan pendidikan moral di kalangan keluarga. Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Kota Kupang, Julius Tangguh Bore di Kupang menegaskan penguatan edukasi di kalangan anak SMP menjadi fokus Komisi Penanggulangan AIDS agar mereka tahu bahaya agar terhindar dari virus HIV/AIDS.
5: Kita temukan banyak anak-anak usia balasan tahun seperti 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun itu sudah ada yang terpapar pergaulan bebas beresiko maupun sampai pada prostitusi. Nah itu makanya juga menjadi salah satu konsen KPA untuk bagaimana kita penguatan edukasi di kalangan-kalangan anak-anak sekolah seperti anak SMP ini supaya mereka tahu bahaya-bahaya dari perilaku-perilaku seks bebas seperti itu yang bisa menyebabkan nanti mereka terinfeksi virus HIV.
4: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Ernest Luji, mengatakan persoalan pergaulan bebas di kalangan anak usia sekolah dikarenakan kurangnya pendidikan seks, karakter anak di sekolah, dan keluarga menjadi aspek penting dalam upaya perlindungan diri dari risiko pelecehan, kekerasan, dan eksploitasi.
6: Pertumbuhan karakter itu sebagai tugas kita dari rumah tangga. Akhirnya kita menyerahkan anak-anak kita ke sekolah. Silakan sekolah mau buat apa dengan anak saya? Intinya anak saya pintar saja. Hari ini kalau hanya pintar tidak cukup. Pintar itu harus berbudaya. Makanya kami dinas ini dinamakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Seorang anak itu kita didik dia untuk menjadi pintar. Pada saat yang sama karakternya juga harus dibangun. Karena kalau bangsa ini hanya penuh dengan orang pintar tapi karakternya buruk, bisa runtuh bangsa ini.
4: Pendidikan seksual pada anak, khususnya anak perempuan, merupakan aspek penting dalam upaya perlindungan diri seperti pelecehan, kekerasan, dan eksploitasi. Hasil kajian menunjukkan banyak orang tua masih memiliki pemahaman yang keliru terhadap pendidikan seksual. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nangaroro Trofeo menggelar kompetisi sepak bola Liga Lokal yang diikuti 8 tim dari Kecamatan Nangaroro. Selain menjadi ajang kompetisi antar klub lokal, turnamen ini juga menjadi ajang untuk menjaring anak-anak muda yang memiliki kemampuan dan potensi di bidang sepak bola. Berikut laporan Ferry Soo.
7: Nangaroro Trofeo menggelar kompetisi sepak bola Liga Lokal yang diikuti 8 tim dari Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo dari 25 September hingga 25 Oktober 2026. Selain menjadi ajang kompetisi antar klub lokal, turnamen perdana yang dilaksanakan di lapangan Kepa Biu ini diarahkan sebagai ruang untuk menjaring anak-anak muda yang memiliki kemampuan dan potensi di bidang sepak bola. Chairman of Nangaroro Trofeo, Arianto Husser, menjelaskan istilah Trofeo berasal dari bahasa Italia yang merujuk pada kompetisi atau turnamen kecil. Konsep tersebut sengaja dipilih untuk membangun pandangan bahwa sepak bola tidak harus menjadi olahraga mahal dengan biaya pendaftaran, karcis, maupun kebutuhan mendatangkan pemain mahal.
8: Trofeo itu dari bahasa Italia, dengan kompetisi, artinya kompetisi yang kecil. Keadanya, latar belakang kenapa adanya turnamen ini, kami ingin membangun image bahwa olahraga sepak bola itu ada bukan olahraga yang mahal. Karena selama ini kita selalu melihat bahwa sepak bola itu selalu ada dengan karcis, kemudian harus bayar pemain mahal, memiliki tim yang bagus, baru bisa bermain dengan kompetisi yang bagus. Nah, di sini kami membuat image bahwa sepak bola itu kita mudah, maksudnya bisa dimainkan oleh siapa saja. Di sini semua desa, beberapa desa ada terlibat ikut sini. Ada 8 tim yang ikut. Itu mulai dari Nata Ute sampai dengan Aigala di Bidoa.
7: Kompetisi tahun 2026 menggunakan sistem liga dengan seluruh tim saling bertemu untuk memperebutkan satu trofi. 8 tim yang berpartisipasi berasal dari Nata Ute, Bidoa, Voedoa, Ute Toto, dan Nangaroro yang mencakup 4 desa dan 1 kelurahan. Trofi yang diperebutkan pada turnamen perdana ini direncanakan kembali diperebutkan dalam penyelenggaraan berikutnya. Ia berharap penyelenggaraan Nangaroro Trofeo dapat berlanjut dan berkembang pada tahun-tahun mendatang dengan melibatkan lebih banyak tim dari berbagai wilayah.
8: Sistem kompetisi yang kami buat, ini sistemnya liga. Jadi semua saling bertemu satu sama lain untuk memperebutkan satu piala Trofeo. Dan untuk nantinya piala ini juga akan kita gilirkan kembali di turnamen berikutnya. Untuk 2026 ini kita pertama kali untuk melakukan turnamen seperti ini. Kami harapkan bahwa turnamen kompetisi-kompetisi seperti ini yang untuk mencari bibit-bibit muda berbakat dapat kita kembangkan lebih baik lagi, sehingga orang-orang di luar sana mungkin yang memiliki keterkaitan dari industri sepak bola bisa dapat melirik pemain-pemain lokal kami yang ada di sini.
7: Antusiasme juga terlihat dari masyarakat yang datang menyaksikan pertandingan. Salah seorang warga Sylvester Joko yang menyaksikan laga mengatakan kegiatan tersebut memberikan hiburan sekaligus menjadi kesempatan bagi masyarakat melihat langsung potensi pesepak bola muda di Nangaroro.
9: Saya sebagai masyarakat yang aktif dalam hal menonton sepak bola, saya mengawasi Sylvester Joko. Dengan adanya liga lokal, saya melihat kami sebagai masyarakat merasa terhibur, sehingga untuk kami bisa mengurangi beban yang mana selama ini kami dihadapi dengan tantangan seperti gempa yang hebat, sehingga sesekali kami melihat situasi seperti ini kami merasa terhibur. Untuk beban, harapan kami mungkin dari berbagai macam sepak bola bisa melirik yang teman-teman yang ada yang kami sedang lakukan di turnamen lokal sekarang.
7: Chairman of Nangaroro Trofeo Arianto Hussein juga kembali menegaskan keberlanjutan kompetisi menjadi penting untuk membangun ekosistem sepak bola di tingkat lokal. Ia berharap dukungan masyarakat, pemerintah, pelaku usaha, dan komunitas olahraga terus tumbuh sehingga Nangaroro memiliki wadah pembinaan yang konsisten bagi generasi muda. Dengan kompetisi yang rutin, talenta-talenta lokal diharapkan tidak berhenti pada level pertandingan kampung, tetapi dapat berkembang menuju jenjang sepak bola yang lebih tinggi. RRI NDVRI Soo melaporkan.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore Berjaringan. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya. Relawan Gesit Chapter Manggarai kembali menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat yang terdampak gempa di Dusun Tempo D, Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai. Berikut laporan Mario.
10: Dari Pita Busa, salam setara relawan Gesit Chapter Manggarai. Hari ini kami akan melakukan penyaluran di Desa Tempo D di Reo.
11: Relawan Gesit Chapter Manggarai menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Dusun Tempo D, Desa Salama, Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai. Bantuan tersebut berupa higiene kit, perlengkapan bayi dan anak, serta kebutuhan pokok seperti beras, telur, ayam, makanan ringan, dan juga pakaian. Penyaluran bantuan ini menjadi bagian dari upaya meringankan beban warga sekaligus mendukung upaya pemulihan kehidupan masyarakat pasca gempa. Bantuan kemanusiaan ini merupakan hasil donasi masyarakat yang dihimpun melalui platform Kita Bisa serta dukungan dari brand Vestologi. Ketua Relawan Gesit Chapter Manggarai Nandik Dahur mengatakan kehadiran mereka di Dusun Tempode merupakan wujud kepedulian para donatur untuk memberikan dukungan moral dan material kepada warga yang masih terdampak gempa.
12: Kami datang di sini mewakili orang-orang baik yang mendonaturkan bantuan-bantuan kepada kita di Manggarai ya, yang terdampak gempa, lebih khusus ini dari Vestologi. Mereka datang membantu dengan seperti yang kita lihat, kepedulian mereka terhadap kita itu bisa memberikan semangat lagi bagi kita ya.
11: Sementara itu, Babin Kamtibmas Polsek Reo, Aibtu Samsurijal, menyampaikan apresiasi atas kepedulian relawan yang turut membantu warga terdampak bencana. Ia menjelaskan, di Dusun Tempode dihuni sekitar 155 kepala keluarga dan menjadi salah satu wilayah yang terdampak parah gempa disertai gelombang tinggi pada 15 Agustus lalu.
13: Alhamdulillah hari ini ya di Dusun Tempode. Jadi di sini terima kasih banyak sekali lagi buat relawan Kita Bisa yang sudah peduli pengeluhan baik dari masyarakat, suara dari masyarakat melewat kami sebagai Babin untuk mereka bisa datang melihat bapak mama yang sedang menderita atau yang sedang mengalami korban gempa bumi tanggal 15 Agustus. Di sini ada sekitar 155 kakak yang berdampak, yang hanyut itu sekitar ada 7 rumah di sini. Karena saat kejadian itu sempat ada air naik di mana mereka bilang di sini tsunami sekitar 1 meter lebih. Yang menjadi korban jiwa satu orang, itu dia kejadiannya saat melaut.
11: Dampak bencana juga masih dirasakan Siti Hajar, salah seorang warga di Dusun Tempode yang kehilangan suaminya saat melaut ketika bencana terjadi.
14: Saya telepon juga tidak ada aktif, dia pergi memancing satu malam di laut. Begitu kami dengar kabar, padahal bapaknya anak-anak ini sudah meninggal terseret air.
11: Duka serupa dirasakan Syarifuddin, warga lainnya yang kehilangan rumahnya setelah bangunannya hanyut terbawa arus dan kini menyisakan fondasi.
15: Saya salah satunya, kami ada 6 rumah di sini. Saya salah satu ini tinggal fondasi, rumah saya hanyut ke kali bagian sana. Tsunaminya tinggi sekitar 7 meter bagian laut, mungkin bagian sini 2 meter.
11: Penyaluran bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban warga sekaligus memberikan semangat bagi masyarakat di Dusun Tempode untuk bangkit dan memulihkan kehidupan pasca bencana. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
1: Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di TTU belum bisa beroperasi karena kekurangan kelengkapan berdasarkan hasil verifikasi faktual oleh pemerintah daerah dan unsur Kodim 1618 TTU. Berikut laporan Steph Kosat.
16: Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara bersama tim verifikasi lapangan saat ini sedang melakukan proses verifikasi dan validasi faktual terhadap pembangunan fisik rai pergudangan dan memeriksa kelengkapan koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di wilayah TTU. Karena ke depan KDKMP yang ada harus siap untuk beroperasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM TTU, Theodorus Kolo SPT, saat diwawancarai Awak Media di Kelurahan Tubuhwe. Menurut Theodorus bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan koordinasi dengan pihak terkait termasuk unsur Kodim 1618 TTU yang mengawal pembangunan fisik ditemukan bahwa KDKMP di TTU belum bisa beroperasi dikarenakan kelengkapan dari koperasi tersebut belum tersedia.
17: Nah untuk bantuan bapak mereka, apakah gerungnya sudah layak atau belum?
18: Ya memang ini ada beberapa kondisi utama yang masih memiliki kurang dilengkapi. Pada saat ini memang kalau untuk bangunnya sendiri sudah 100% terbangun, tetapi kelengkapannya belum tersedia. Jadi ini memang nanti rekomendasinya kita nantikan kita tidak dinas untuk melengkapi sarana-prasarana yang belum ada saat ini. Jadi pada saat pembangunan ini memang ada banyak item yang belum tersedia.
17: Kalau untuk kondisi fisik bangunannya Bapak, mungkin ada teman-teman apa?
18: Memang fisik bangunan secara umum ini sudah sesuai dengan gambar teknis yang ada kekurangan-kekurangan minor, memang ada beberapa keretakan, itu juga nanti kita rekomendasikan untuk diperbaiki, tapi keretakan yang dari apa yang kita amati tadi bersifat minor, sifatnya ini jadi bisa diperbaiki karena itu masih merupakan tanggung jawab dari pelaksana pembangunan fisik gerai ini karena ada masa pemeliharaan dan lain-lain, jadi kita rekomendasikan untuk nanti itu diperbaiki bangunan. Menurut kami hasil verifikasi fondasi hari ini untuk bangun aspek bangunannya saja itu sudah selesai. Ada beberapa bagian yang masih kurang, tapi sifatnya juga bersifat minor, terutama drainase belum dikerjakan. Menjadi catatan kita.
13: Untuk kita di TTU nanti yang mau divalidasi berapa banyak, Pak?
18: Baik, di TTU sesuai dengan permintaan dari PT Agrinas Pangan Nusantara ada 38 titik yang harus diverifikasi tersebar di seluruh wilayah Kabupaten TTU. Saat ini kita sebenarnya ada 95 yang sedang dibangun fisik gerainya. Dari 95 ini, pada posisi hari ini, sudah ada 76 yang sudah selesai. Sisanya masih dalam proses, tetapi yang siap diverifikasi menurut permintaan PT Agrinas 38. Jadi kita hanya membatasi diri, tim ini akan membatasi diri di 38 titik yang diminta oleh PT Agrinas.
16: Sementara Sementara asisten 2 Setda TTU Wilhelmus Meko menyampaikan bahwa koperasi desa Kelurahan Merah Putih di TTU saat ini belum bisa beroperasi karena tidak dilengkapi sesuai ketentuan dari pusat, sehingga pemerintah daerah menunda serah terima dan operasional karena tidak ingin koperasi tersebut berhenti pada aspek legalitas kelembagaan atau sekedar fisik bangunan semata. Ia menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara mewajibkan pemenuhan daftar kelengkapan berdasarkan ketentuan KDKMP, sehingga rekomendasi yang dikirim ke PT Agrinas Pangan Nusantara pastinya objektif. Rekomendasi itu mencakup kelayakan prasarana, dokumen pendukung, hingga kesiapan tata kelola manajemen agar koperasi tersebut benar-benar siap memberi manfaat ekonomi yang nyata begitu mulai beroperasi. Dari TTU, Steve Kosat melaporkan.
1: Pekan Spesial Olimpik Nasional atau PESONAS kedua NTT tahun 2026 di Kota Kupang bukan sekedar ajang olahraga bagi para atlet penyandang disabilitas intelektual, tapi juga menjadi panggung pembuktian kesiapan Nusa Tenggara Timur menyambut hajatan olahraga terbesar di tanah air, yaitu PON ke-22 tahun 2028 bersama NTB dan DKI Jakarta. Berikut laporan Alotani.
19: Gubernur NTT Emmanuel Melquiades Lakalena selaku Ketua Umum KONI Nusa Tenggara Timur menyampaikan penyelenggaraan PESONAS 2 di Kota Kupang pada tanggal 14 hingga 18 Oktober 2026 bertepatan waktu dengan visitasi venue PON 2028 oleh KONI dan tim Technical Delegate pada 15 Oktober. Menurut Gubernur Melki Lakalena, pelaksanaan PESONAS 2 NTT 2026 akan memperlihatkan kepada pengurus KONI Pusat dan tim Technical Delegate soal kesiapan NTT menjadi tuan rumah hajatan olahraga terbesar di tanah air, yakni PON ke-22 tahun 2028 bersama NTB dan DKI Jakarta.
20: Jadi PESONAS ini penentu PON kita jadi atau tidak dan dapatnya berapa cabang. Ada di PESONAS ini. Dan saya minta Pak Alfons, kenapa sengaja datangkan technical delegate di dalam masa-masa PESONAS ini? Biar dia lihat, kita buat PESONAS saja, kita mau bikin kualifikasinya, tidak kira mendekati PON. Harus bagus betul kita bikin. Setuju ya?
19: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga NTT, Dr. Alfonsus Theodorus, selaku Sekretaris Umum KONI NTT menyampaikan, pengurus KONI telah menggelar rapat virtual bersama pengurus 24 cabang olahraga serta KONI Kabupaten Kota menyambut kehadiran KONI Pusat dan tim Technical Delegate yang akan tiba di Kota Kupang melakukan visitasi venue cabur PON 2028. Ia pun telah meminta semua komponen terlibat menyambut tim KONI Pusat dan Technical Delegate mempersiapkan fasilitas 24 cabur dengan baik yang ada di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTS, Belu, Malaka, Rote, Alor, Flores, dan Sumba.
20: Kesempatan ini momentum yang sangat indah, PESONAS kedua kita lakukan di Nusa Tenggara Timur. Tentu saja harapan ini menjadi bagian penting untuk kita siapkan secara baik dalam upaya tata kelola persiapan PON yang Bapak Gubernur selalu sampaikan ke kami, khususnya saya selaku Kadispora dan Sekum KONI.
19: Visitasi venue 24 cabur PON dijadwalkan berlangsung pada tanggal 15 hingga 18 Oktober 2026. Tujuannya adalah melihat langsung kesiapan dan kelayakan venue yang diusulkan KONI NTT untuk digunakan dalam penyelenggaraan PON ke-22 NTT NTB DKI Jakarta 2028. Selain meninjau venue, tim Technical Delegate dan KONI Pusat akan memberi masukan kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun Kabupaten Kota terkait berbagai hal yang perlu dibenahi dan dilengkapi agar venue memenuhi standar penyelenggaraan PON. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore berjaringan, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kabupaten Belu menyiapkan lahan seluas 10 hektar di Desa Tukuneno untuk pembangunan sekolah rakyat. Relawan Gesit Chapter Manggarai kembali menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat yang terdampak gempa di Dusun Tempode, Kecamatan Reok. Sekian Warta NTT sore berjaringan, mewakili kerabat kerja yang bertugas di RRI Kupang, Ende dan Atambua, saya Linda Rerutu mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,
2: Kupang sore ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Halo, selamat sore pendengar. Apa kabarnya sore hari ini? Senang sekali karena kembali saya Veronica menemani Anda lagi setelah tadi ada Kalinda ya. Vera bakal gantiin Kalinda dalam rangkaian Kupang Sore hingga kita tuntaskan di Kupang Malam. Bentar malam nih di pukul 12.30 malam pastinya ya. Panjang ya waktu kita bersama nih mendengar. Jadi pastinya Vera akan menemani dengan rangkaian informasi-informasi menarik ya akan Vera hadirkan untuk Anda tentunya dari portal berita resmi kami dari www.rri.co.id. Selain itu juga ada polling pilihan pendapat. Ada topik menarik sore hari ini yang sudah Vero update di line atau media sosialnya Pro 1, yaitu di Instagram dan juga di line Facebooknya Pro 1. Apa sih topik menariknya? Topiknya untuk hari ini kita bicara tentang Kalau Anda punya masalah, biasanya Anda ngapain sih? Atau biasanya kamu ngapain sih? Ada tiga pilihan yang sudah Vero update atau Vero upload ya. Yang pertama, apakah kamu tipe yang bakal cerita kepada orang terdekat? Atau yang kedua, menyimpannya sendiri? Atau yang ketiga, melakukan aktivitas apapun untuk melupakan masalah? Jadi gak mau nyimpan juga, tapi pengennya dilupakan masalah itu ya. Silakan pilih kira-kira kamu tipe yang mana ya begitu. Kalau sedang punya masalah, biasanya kamu ngapain? Cerita kepada orang terdekat kah? Atau menyimpannya sendiri? Atau justru melakukan aktivitas apapun untuk melupakan masalah tersebut ya. Silakan pilih salah satu dari tiga pilihannya di line Instagramnya, maupun juga yang mau jawab langsung di WhatsAppnya Pro 1. Boleh, sekaligus request lagu, boleh. Vero akan playkan, asalkan ada nih persyaratannya. Kalau mau request juga boleh, tapi persyaratannya harus gabung dulu, pilih dulu salah satu dari tiga opsi yang sudah Vero lemparkan tadi, dan berikan alasannya dong. Bisa langsung di 0811 38209440. Tidak menerima telepon ya, cukup di chat aja, diberikan penjelasan dan nanti sekaligus juga request lagu yang mana untuk bisa Vero putarkan menemani aktivitas Anda di sore hari ini. Itu dia untuk topik polling kita di media sosial Instagram maupun Facebook yang sudah Vero upload buat diikutin ya. Dan tentunya juga selama sore buat yang sekarang lagi siap-siap mau pulang ke tempat ternyamannya, yaitu home atau rumah ya. Rumah itu tidak selalu gedung ya. Sekali lagi, rumah itu tidak selalu gedung. Rumah itu juga bisa menjadi sosok pribadi seseorang yang selalu menjadi tempat tujuan kita ketika kita pulang dari segala aktivitas dan rasa lelah kita, yaitu orang-orang yang kita sayang. Bisa jadi kalau Anda seorang suami, berarti istri. Kalau Anda seorang istri, mungkin suami Anda. Kalau Anda adalah seorang ayah dan ibu, mungkinkah anak-anak Anda adalah rumah ternyaman Anda, tempat Anda pulang? Hati-hati di jalan yang sudah mau prepare untuk pulang rumah. Dan tentunya selamat bertemu kembali ya dengan keluarga, orang terdekat di rumah. Mungkin ada yang baru tiba juga dari tempat aktivitasnya di rumah. Selamat datang. Mungkin obat lelah yang paling luar biasa ketika kita lelah adalah dengan merangkul orang-orang terdekat kita. Iya gak sih? Segala rasa berat yang kita alamin itu pasti akan tiba-tiba menjadi ringan, ya enggak? Kalau enggak percaya, coba aja deh. Ya, berikut Vero mau hadirkan dulu satu koleksi dari Meiska, Berat Rasanya. Kalau kita bicara soal berat, kadang kalau kita tanggung sendiri emang berat ya. Mungkin adanya keluarga untuk meringankan.

0: RRI Plus 1 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Saatnya azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya.

Ada makna utama dengan lupa. Benar gak sih kita bisa lupa sama seseorang yang pernah begitu berarti? Tadi barusan waktu Vero denger lagu ini, ya mungkin ada di antara Anda gitu, di antara kamu gitu, yang kalau denger lagu ini tadi yang cukup relate ya buat kamu yang pernah bilang, ah aku udah lupa kok. Tapi ternyata begitu denger lagu yang tadi nih, ada satu tempat atau ada satu nama yang memorinya tiba-tiba muncul lagi, ya enggak? Ya enggak ya dong. Nah, lagu ini kayak mengajak kita ngobrol lagi ya soal satu hal yang sebenarnya sederhana tapi tidak selalu mudah untuk dilakukan, yaitu melupakan seseorang atau sebuah cerita yang pernah punya tempat spesial dalam hidup kita. Karena kadang yang kita lupa bukan orangnya, tapi kita sedang belajar terbiasa menjalani hari tanpa orang itu. Dan menariknya, setiap orang punya cara yang berbeda untuk menghadapi kenangan. Ada yang memilih menyimpan semuanya, ada yang memilih menghapus foto, ada juga yang mungkin santai aja ya, sampai akhirnya waktulah yang membuat semuanya terasa biasa-biasa saja. Tapi kalau Anda bagaimana? Tapi bukan itu ya yang akan menjadi polling obrolan kita di sore hari ini, karena kita akan bicara tentang masalah. Jadi kalau seandainya Anda punya masalah, Anda biasanya seperti apa nih? Mungkin salah satunya melupakan dengan melakukan aktivitas, itu di pilihan ketiga. Tapi di pilihan pertama itu, kalau seandainya punya masalah gitu ya dalam kehidupan, apakah Anda akan cerita kepada orang terdekat? Itu pilihan pertama. Pilihan kedua, apakah akan menyimpannya sendiri? Atau pilihan ketiga seperti yang disampaikan sama makna utama tadi, mencoba melupakan dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang Anda sukai atau hobi yang Anda senangi, dan akhirnya masalah

Anda pun terlupakan. Nah, pilihannya dari tangan Anda, 0811 3820 9440, buat yang mau bergabung di line WhatsAppnya Pro 1, dan juga bisa kirimkan WhatsAppnya, mau request lagu juga boleh, nanti akan Vero playkan atau Vero putarkan juga. Namun sebelum itu juga ada informasi yang ingin Vero bagikan juga bagi Anda pendengar spesial, khusus bagi seluruh buruh di Indonesia secara khusus, mungkin di NTT, di Kota Kupang. Vero mau ngucapin selamat. Kenapa? Karena pemerintah sendiri, pemerintah Indonesia ya, akhirnya begitu ya, perjuangan RUU perlindungan ketenaga kerjaan disahkan dalam rapat paripurna di DPR RI pada kemarin Selasa 6 Oktober 2026. Mungkin ada yang belum tahu, jadi Vera mau sekali lagi mengucapkan selamat nih kepada seluruh buruh atas perjuangannya. Dan tentunya pemerintah juga mengapresiasi ya pengesahan Undang-Undang Pelindungan Ketenaga Kerjaan. Ini disampaikan oleh staf kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dan ia juga mengajak semua pihak untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Pelindungan Ketenaga Kerjaan sehingga benar-benar berjalan sesuai dengan ketentuan. Dan ia juga berharap dengan adanya Undang-Undang Pelindungan Ketenaga Kerjaan ini akan meningkatkan produktivitas sehingga iklim usaha di tanah air juga akan menjadi lebih baik. Sekali lagi selamat ya buat seluruh buruh karena telah disahkannya rancangan undang-undang pelindungan atau undang-undang, karena bukan rancangan lagi, karena disahkan ya, maka menjadi undang-undang pelindungan ketenaga kerjaan yang disahkan kemarin paripurna oleh rapat paripurna DPR RI. Oke, berikut Vero mau hadirkan lagi koleksi dari Monita Tahalea. Ini juga gak kalah bagus ya. Ini bicara tentang persahabatan. Bagaimana sosok kawan itu atau sahabat itu punya peran yang penting juga dalam kehidupan kita. Mungkin salah satunya adalah ketika punya masalah, kita bisa, mungkin pilihannya Anda, pilihan pertama itu menceritakan kepada seseorang, dan mungkin dia adalah sahabat atau kawan Anda nih. Ya udah, kita dengarkan aja dulu nih Monita Tahalea dengan Kawan, spesial buat yang lagi duduk bareng sama teman-teman di sore hari ini atau lagi jogging bareng ya sama teman-teman. Have fun aja bareng orang-orang terdekat Anda yang paling memahami Anda, yaitu sahabat Anda. Kita dengerin yuk.

0: Jepang. Siap jadi saksi semangat luar biasa.
1: Pekan Spesial Olimpik Nasional atau Pesonas 2 2026 hadir di Nusa Tenggara Timur.
0: 1128 atlet dari 25 provinsi di Indonesia akan bertanding, berlomba, berjuang, dan menunjukkan bahwa setiap orang punya kesempatan untuk berprestasi.
1: Ada atletik, renang, tenis meja, bulu tangkis, sepak bola, senam ritmik, hingga bace.
0: Bukan cuma soal menang dan kalah. Pesonas adalah tentang keberanian, persahabatan, sportivitas, dan kesempatan yang setara.
1: Ayo, jadi bagian dari semangat inklusivitas.
0: Pesonas 2 2026 dari 14 sampai 18 Oktober di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.
1: Satu semangat,
0: satu kesempatan
1: untuk prestasi yang luar biasa.

0: Hi, kenapa kau minum air Sony kasih habis? Bukannya haus tadi?
1: Iya nih Mama, tapi tiba-tiba beta Sony mau minum lah. Andia kau nih air masih sisa.
0: Anak, air nih dia pun sumber daya terbatas ha. Nah kalau minum kau Sony kasih habis begini ke mana? Jadi lebih baik kalau memang Sony terlalu haus nah ambil air sedikit sa supaya jangan terbuang percuma.
1: Hehehe, siap bos, laksanakan.
2: Setiap tetes air berarti gunakan air dengan bijak.

Mode Yunda bulan bawaku pulang. Aduh, yang udah pada mau pulang, mungkin sekarang baru mau rencana pulang gitu ya. Masih duduk-duduk dulu nongkrong sama teman-teman, masih ngobrol. Lihat jam, aduh ini saatnya aku pulang deh. Hati-hati di jalan aja ya. Oke, kita kembali dengan polling lagi nih sebelum Vero berbagi informasi lagi untuk Anda pendengar ya. Kalau kamu punya masalah atau Anda biasanya atau ya biasanya kalau punya masalah ngapain gitu kan? Apakah cerita kepada orang terdekat atau menyimpannya sendiri atau melakukan aktivitas untuk melupakan masalah? Sebenarnya menarik ya, karena bukan sekedar kita memilih antara curhat atau diam atau aktif gitu ya, atau sibuk menyibukkan diri. Baik pilihan itu, di setiap pilihan itu ada soal kepercayaan ya. Kalau kita bicara soal cerita kepada orang terdekat gitu, itu cara kita mengelola emosi, mulai dari pengalaman masa lalu dan bahkan kebutuhan untuk merasa didengar. Karena jujur ini sebenarnya menarik ya, setiap orang kan punya cara berbeda ketika menghadapi masalah. Iya tidak ya dong? Ada yang merasa kayaknya lebih ringan deh setelah bercerita, tapi ada juga yang justru membutuhkan waktu untuk memproses masalahnya sendiri. Namun ada juga yang merasa dengan menyibukkan diri, dia merasa bahwa masalah itu pasti akan pergi dengan sendirinya atau terlupakan. Jadi memang tidak ada jawaban yang otomatis paling benar di antara ketiga pilihan tadi. Nah, khusus bagi Anda yang mungkin saat ini dalam hati memilih, kalau saya lebih baik cerita kepada orang terdekat. Nah, biasanya merasa bahwa berbagi cerita itu bisa membantu melihat persoalan dari sudut pandang lain. Kadang seseorang sebenarnya tidak membutuhkan solusi, tetapi hanya membutuhkan seseorang lagi, seseorang yang lain yang mau mendengarkan tanpa harus ngejudge atau tanpa harus menghakimi. Sementara mereka yang memilih menyimpannya sendiri, ini belum tentu berarti tertutup atau tidak percaya kepada orang lain ya. Bisa saja mereka membutuhkan waktu untuk memahami perasaannya terlebih dahulu dan belum menemukan orang yang tepat untuk diajak bicara atau punya pengalaman yang kurang menyenangkan ketika pernah bercerita dan bahkan dibongkar rahasia dan aibnya itu dari orang yang udah dipercaya. Ini bisa terjadi. Sementara yang memilih untuk sibuk dengan aktivitas untuk melupakan masalah, ini lebih kepada lari ya. Melarikan diri dari persoalan dengan cara yang berbeda. Daripada bercerita, daripada diam, mendingan saya melakukan sesuatu yang membuat saya melupakan masalah itu, yaitu aktivitas yang menyenangkan diri sendiri. Banyak aktivitas dan hobi-hobi. Mungkin kalau Anda orang yang suka berenang, dengan berenang, Anda orang yang suka main badminton, olahraga, main bulu tangkis, Anda yang suka futsal, mungkin main futsal, menendang bola seperti menendang masalah, pergi menjauh. Ya kan? Semua orang punya caranya masing-masing ya. Nah, kalau Anda lebih memilih yang mana nih? Di media sosial sudah Vero polling, sudah Vero update ya pollingnya. Jadi sudah ada yang bergabung di sini ternyata di Instagramnya Pro 1. Di Facebooknya Pro 1 juga sudah ada ya, bisa langsung dipilih dan berikan komentar serta alasan. Dan juga punya kesempatan untuk request lagu. Yang mau bergabung untuk menyampaikannya di line WhatsAppnya Pro 1 juga boleh di 08113820944. Vero masih menunggu ya atensinya sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Sebelum nanti kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta, akan Vero bacakan hasil dari polling yang sudah dipilih oleh Anda semua nih, oke? Oke, sambil kita menikmati sore hari ini dengan jajanan sore, ngopi, ngeteh, makan kue pisang goreng atau ubi goreng dengan sambal maknyos. Ada satu koleksi lagu yang ingin Vero kita sama-sama dengarkan sore hari ini. Dari miliknya Yofi Widianto, Salai Aku, Ku Jatuh Cinta Lagi. Ini memang sebenarnya ya, pasti pernah ya kita ada di fase yang merasa, aduh kayaknya aku sudah tidak mau jatuh cinta lagi deh. Ini Vero nih. Ya mungkin karena pernah kecewa, pernah salah pilih, atau memang sudah nyaman sendiri kayak aku nih, nyaman sendiri sekian tahun. Tapi namanya juga hati ya, kadang hati tuh punya rencananya sendiri. Tiba-tiba nih suddenly ada seseorang datang ya, lalu bikin kita kembali senyum, kembali exciting, menunggu pesan, bahkan mulai membayangkan banyak hal lagi. Nah kalau sudah begini nih, mau bilang apa?
Salai aku. Karena seperti yang tergambar dalam lagunya Yovie Widianto ini nih ya pendengar, ada momen ketika kita akhirnya mengakui satu hal, bahwa ternyata kita jatuh cinta lagi. Dan lucunya kita bisa saja sudah berjanji untuk lebih hati-hati nih, tapi ketika orang yang tepat datang, hati kadang langsung bilang, ya sudah, coba lagi. Jadi buat yang sekarang sedang menikmati fase jatuh cinta lagi, kayaknya lagunya cocok. Dengar yuk.

0: Jepang. Siap jadi saksi semangat luar biasa.
1: Pekan Spesial Olimpik Nasional atau PESONAS 2 2026 hadir di Nusa Tenggara Timur.
0: 1128 atlet dari 25 provinsi di Indonesia akan bertanding, berlomba, berjuang, dan menunjukkan bahwa setiap orang punya kesempatan untuk berprestasi.
1: Ada atletik, renang, tenis meja, bulu tangkis, sepak bola, senam ritmik, hingga bace.
0: Bukan cuma soal menang dan kalah. PESONAS adalah tentang keberanian, persahabatan, sportivitas, dan kesempatan yang setara.
1: Ayo, jadi bagian dari semangat inklusivitas.
0: PESONAS 2 2026 dari 14 sampai 18 Oktober di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.
1: Satu semangat,
0: satu kesempatan
1: untuk prestasi yang luar biasa.

Apakah Anda pernah berpikir bagaimana pakaian Anda tetap rapi di lemari? Semua itu berkat Albert J. Parkhouse, penemu gantungan baju atau hanger yang mempermudah hidup kita sejak tahun 1903. Dulu, orang menancapkan paku di dinding sebagai tempat menggantung pakaian. Tapi, berkat inovasi cerdas Parkhouse dengan membuat hanger menggunakan kawat, kini kita bisa menyimpan pakaian dengan lebih mudah dan rapi menggunakan hanger dengan berbagai bahan yang menarik dan efisien.

Wijaya 18, Wijaya 80 Act ya, masih ada kamu. Oke, saat ini sudah 21 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Vero juga masih setia untuk menemani Anda pendengar dan masih ingin berbagi informasi dulu nih buat kamu. Informasi berikut ini pendengar dari portal resmi kami ya, portal berita resmi kami dari www.rri.co.id. Ini juga sebenarnya hal baik sih, hal positif, kabar baik juga untuk kita semua terkait MBG. Ombudsman RI terus memperkuat pengawasan terhadap program makan bergizi gratis nih, khususnya terkait keamanan pangan dan penanganan kasus keracunan. Nah, Ketua Ombudsman RI Nuzran Johar sempat mengatakan bahwa pengawasan akan dilakukan melalui investigasi atas prakarsa sendiri atau IAPS. IAPS. Hal ini bertujuan untuk memastikan program prioritas nasional ini berjalan sesuai tata kelola pelayanan publik. Oke deh, intinya Ombudsman tidak menutup mata ya terhadap persoalan yang sebelumnya terjadi dan juga telah menerima laporan dari berbagai daerah ternyata. Jadi kasus ini bukan cuma di satu daerah tapi kayaknya ya masalah nasional ya terkait dengan keracunan MBG dan lain sebagainya. Semoga aja dengan IAPS ini bisa lebih apa ya memastikan bahwa program prioritas ini berjalan sesuai dengan tata kelola pelayanan publik yang ada dan tidak merugikan generasi penerus bangsa kami ya di Indonesia ini. Oke deh. Ya, kita kembali ke polling lagi buat yang mau bergabung untuk sore hari ini. Kita bicara tentang kalau sedang ada masalah Anda biasanya ngapain? Ada tiga pilihan. Yang pertama, cerita kepada orang terdekat. Yang kedua, menyimpannya sendiri. Atau yang ketiga, melakukan aktivitas untuk melupakan masalahnya. Pilihannya yang mana nih? Luar biasa yang sudah bergabung di Instagramnya Pro 1. Terima kasih ya yang udah pada gabung di Instagramnya Pro 1. Terus aja bergabung karena waktu kita sampai di pukul 8 malam atau 20 waktu Indonesia Tengah. Di line Facebook juga yang mau bergabung dan request lagu juga boleh. Berikan komentar dan alasannya. Kemudian Anda juga punya kesempatan untuk merequest lagu yang Anda sukai gitu ya. Nanti akan Vero bacakan dan akan Vero putar lagu yang Anda request. Di line WhatsApp 0811 3820 9440 juga silakan Anda boleh mengirimkan pesan chatnya untuk menjawab pertanyaan yang sudah atau polling yang sudah Vero hadirkan ya. Oke, Facebook sudah ada yang bergabung juga, terima kasih. Nanti akan Vero bacakan sebelum di pukul 20 atau sebelum kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Berikut Vero mau hadirkan dulu lagu yang dinyanyikan oleh salah satu grup yang cukup lawas ini, grup Warna ya. Dengan Rahasia Hati. Ini menarik ya karena kalau kita bicara rahasia hati, pernah tidak sih ada satu orang yang kalau namanya disebut kita langsung senyum-senyum sendiri. Tapi ketika ditanya, kamu suka sama dia? Kita jawabnya, ah biasa aja. Padahal hati kita tuh sudah punya cerita tersendiri lah, udah mulai deg-degan lah apalah gitu. Kadang memang ya ada perasaan yang belum siap untuk kita ungkapkan. Ya bukan karena kita gak mau jujur ya, tapi mungkin masih mencari waktu yang tepat, atau masih takut salah mengartikan perhatian, atau justru takut kalau setelah jujur maka semuanya jadi berubah. Nah, perasaan seperti ini punya warnanya sendiri, tidak selalu terlihat dari luar ya, tapi kita yang merasakan tahu persis seperti apa rasanya. Apalagi kalau kita merahasiakan sesuatu gitu ya, merahasiakan sesuatu dari orang yang sebenarnya udah bikin kita deg-degan. Dan mungkin itulah yang membuat perasaan rahasia ini menjadi menarik. Deg-degan ketika ketemu, ada senyum kecil ketika melihat namanya muncul di layar HP, tapi tetap berusaha terlihat biasa-biasa saja. Wah. Siapa tahu lagu ini bisa mewakili perasaan Anda yang selama ini belum sempat Anda katakan kepadanya. Kita dengerin yuk.

Saat ini, makin banyak masyarakat yang memakai kompor gas karena mudah penggunaannya. Agar kompor gas tidak meledak, gunakan tabung gas, regulator, dan selang dengan standar SNI. Rawat kompor gas sebelum, saat, dan setelah menggunakannya. Jangan tinggalkan makanan dekat tabung gas, karena akan membuat tikus berdatangan dan berisiko merusak selang tabung gas. Perhatikan juga cara pemasangan regulator dan selang dengan benar. Jika mendengar suara mendesis, berarti selang atau regulator belum terpasang dengan benar. Miliki ventilasi udara yang baik karena berat jenis tabung gas lebih berat dari udara, sehingga gas akan turun ke bawah. Bukalah pintu dan jendela dengan lebar agar udara bersih masuk ke dalam dan gas menyebar keluar. Jangan meletakkan tabung sejajar kompor atau di atas kompor. Taruh tabung di bawah kompor dengan jarak agak jauh sejak awal. Saat mendengar tabung mendesis atau bocor, hindarkan dari kontak listrik atau api. Jika mendapati api kecil di sekitar tabung gas, tutuplah menggunakan kain basah. Jangan panik dan mulai ambil tindakan untuk mengatasinya.

besar seperti truk dan bus punya blind spot, yaitu area di sekitar kendaraan yang tidak dapat dilihat secara langsung melalui spion oleh pengemudi. Ya, bus dan truk memiliki area blind spot atau titik buta yang lebih besar dari kendaraan kecil. Biasanya, blind spot ada di samping kiri, samping kanan, tepat di belakang, dan bahkan di depan dekat kabin. Kalau Anda berada di sana, pengemudi mungkin tidak sadar kalau ada Anda. Oleh karena itu, hindari berkendara terlalu dekat, menyalip dari kiri, dan pastikan Anda bisa terlihat dari kaca spion.

Yes, itu dia ada Sakit dengan Mau Tak Mau ya. Aduh, sakitnya biar aku aja deh yang tahu. Kamu gak perlu tahu. Wah. Sadis. Oke. Kita balik lagi ya, 34 menit lepas dari pukul 18 sore nih, atau jam 6 sore. Gimana? Apakah sudah ada planning hari ini? Mungkin ada yang mau keluar nih. Keluar nyantai dulu, mau jalan-jalan, baru pulang dari tempat aktivitas dan kayaknya lelah tapi udah ada janjian nih sama orang atau sama klien karena pekerjaan atau karena memang udah lama gak ketemu pengen hangout. Ya deh, selamat bersiap-siap, jangan lupa timenya jam berapa. Karena kalau Vero tuh tipikal yang selalu tepat waktu ya, sangat disiplin waktu sekali aku. Aku tidak bisa terlambat, itu aku ya. Tapi kurang tahu yang lain ya. Mungkin karena udah terbiasa di radio itu kan kita harus on time ya, selalu tepat waktu, buka siaran harus tepat waktu, semuanya. Jadi udah terbentuk profesi yang membentuk kita menjadi sosok yang disiplin waktu. Kadang-kadang profesi itu bisa membentuk kita menjadi sosok apa nih saat ini, tergantung ya dari pilihan profesinya apa. Anyway, informasi kabar gembira juga, ini sekaligus kabar gembira ya, bagi teman-teman P3K, bahwa ternyata saat ini anggota Komisi 10 DPR RI sedang pihaknya mereka sedang merumuskan skema agar guru yang lulus menyandang status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tetap dapat mengajar di sekolah swasta asal. Nah, kabar baik kan nih. Ini disampaikan langsung oleh anggota Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Faqih yang menyampaikan bahwa skema ini merupakan bagian juga dari wujud perhatian negara terhadap peningkatan kesejahteraan pendidik, sekaligus juga upaya untuk memastikan institusi pendidikan swasta tidak terpinggirkan oleh kebijakan pemerintah. Kabar gembira kan? Iya dong, karena kesejahteraan guru itu tidak hanya ditujukan bagi pendidik di sekolah negeri, tetapi juga perlu mempertimbangkan keberadaan sekolah swasta yang selama ini juga turut berkontribusi dalam penyelenggaraan pendidikan. Jadi lagi dibikin nih skemanya seperti apa agar guru-guru P3K itu juga tetap bisa mengajar di sekolah swasta asal. Nah, kalau kayak gitu kan memang harus ada koordinasi juga dengan pihak sekolah swasta ya, karena kebanyakan kan itu di bawah naungan yayasan ya. Ya minimal juga harus seperti apa pendekatan pemerintah juga nih terkait dengan hal ini. Tapi kita nantikan aja rumusannya akan seperti apa ke depan. Minimal sudah ada angin-angin segar nih ya buat teman-teman P3K, oke? Informasi ini bisa diakses di www.rri.co.id. Oke. Dan kali ini pendengar kita masih ngomongin polling ya tentang pilihan. Jadi ada 3 pilihan untuk topik polling kita di sore hari ini. Kalau Anda punya masalah, Anda biasanya ngapain? Pilihan yang pertama adalah menceritakan kepada orang terdekat. Pilihan yang kedua, menyimpan sendiri. Atau pilihan yang ketiga, melakukan aktivitas untuk melupakan masalah. Anda memilih yang mana? Vera mau mengucapkan selamat sore dulu nih buat yang udah pada pantengin Pro 1 di media sosial Instagramnya Pro 1. Ada Kakak Wati 94. Ada juga Kak Vika, ada Kak Andreas, ada Kak Taba Magdalena. Juga ada Stamar Tenau BMKG yang juga ikutan memilih nih. Aduh, luar biasa. Juga ini ada yang cuma nengok doang ya. Ada Kak Bian Moi, Kak Dini, Kak Kifli, Kak Taufik, Kak Rizky, Kak Vika, Kak Bernat, ada Kak Angelin Nuraga, ada Kak Alexa Sunbanu, ada Kak Alisa Salasa juga. Tapi cuma nengok ya, ngintip doang tapi gak ikutan ya. Tapi it's okay lah ya. By the way, dari hasil polling ini, saat ini ya, untuk sementara nih ya, hasil polling sementara di Instagramnya Pro 1. Tadi aku bilang Pro 2 ya, Pro 1. Hasil polling sementara, kalau Anda punya masalah, Anda biasanya ngapain? 40%, ada dua, ini ada pilihan sama-sama 40% ya. 40% mengatakan menyimpannya sendiri dan 40% mengatakan melakukan aktivitas untuk melupakan masalah. Ini dua opsi yang paling banyak dipilih. Sementara 20% memilih cerita kepada orang terdekat. Oke, kita masih menunggu hasil pollingnya sampai di pukul 8 nanti. Jadi ini masih belum menjadi keputusan final dari hasil pollingnya yang sudah Vero update ya di Instagram. Sementara di Facebook juga sudah ada yang bergabung nih. Terima kasih buat yang udah gabung. Ada Kakak Dean Ratiper. Kak Dean, terima kasih udah bergabung ya Kakak. Kak Dean pilihnya nomor 3, yaitu melakukan aktivitas untuk melupakan masalah.
Makasih Kak Dian ya. Oke, Kak Dian mau request lagu, boleh Kak Dian bisa komentar lagi untuk pilih mau dengar lagu apa sore hari ini, nanti akan Vero putarkan lagunya. Sementara di line WhatsApp masih kosong ya, belum ada yang gabung di WhatsAppnya Pro 1 0811 38 20 9440. Vero masih menantikan Anda untuk bergabung. Anyway, kalau kita memilih opsi kedua, opsi pertama ya, cerita kepada orang terdekat, biasanya ada satu hal penting dalam curhat, yaitu yang dibutuhkan tidak selalu nasihat. Ini penting, harus kita underline, kita bold dan underline bahwa yang dibutuhkan tidak selalu nasihat. Kadang kita hanya ingin mengatakan gini nih, aduh aku lagi capek nih, dan mungkin orang yang mendengarkan cukup menjawab, oke, aku dengar, cerita aja, kayak gitu ya. Jadi dukungan sosial seperti ini sebenarnya bisa membuat seseorang tuh merasa kalau dia tidak menghadapi persoalannya sendiri. Tetapi tetap perlu diperhatikan ya, kepada siapa kita akan bercerita. Jadi tidak semua orang harus tahu semua persoalan pribadi kita. Orang yang dipercaya idealnya tuh mampu menjaga cerita, tidak mudah menghakimi, dan juga tidak menjadikan masalah kita ini sebagai bahan pembicaraan. Nah, ini harus benar-benar kita menyeleksi sebetul-betul seketat mungkin untuk memilih satu orang yang bisa kita percayakan untuk bercerita kepada dia. Ketika kita memilih opsi yang pertama, yaitu bercerita kepada orang terdekat. Oke? Okay? Oke, okay, berikut ini Vero hadirkan dulu. Ada Tisa Biani dengan Gelora Asmara. Spesial buat yang lagi berkasmaran ria di luar sana. Semoga lagu ini bisa mendukung ya asmara-asmara kalian sedang bergelora.

0: siap jadi saksi semangat luar biasa.
1: Pekan Spesial Olimpik Nasional atau Pesonas 2 2026 hadir di Nusa Tenggara Timur.
0: 1128 atlet dari 25 provinsi di Indonesia akan bertanding, berlomba, berjuang, dan menunjukkan bahwa setiap orang punya kesempatan untuk berprestasi.
1: Ada atletik, renang, tenis meja, bulu tangkis, sepak bola, senam ritmik, hingga bace.
0: Bukan cuma soal menang dan kalah. Pesonas adalah tentang keberanian, persahabatan, sportivitas, dan kesempatan yang setara.
1: Ayo, jadi bagian dari semangat inklusivitas.
0: Pesonas 2 2026 dari 14 sampai 18 Oktober di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.
1: Satu semangat,
0: satu kesempatan
1: untuk prestasi yang luar biasa.

Tahukah Anda, gula yang kita konsumsi setiap hari ternyata memiliki sejarah panjang dan menarik? Awalnya, tebu merupakan tanaman asli Pulau Papua. Masyarakat adat di sana pertama kali mengolah dan mengunyah batang tebu untuk merasakan rasa manis alami. Dari Papua, budidaya tebu menyebar ke Asia Tenggara, Tiongkok, India, hingga Timur Tengah melalui jalur perdagangan. Bangsa Arab kemudian memperkenalkannya ke Eropa, di mana gula dikenal sebagai garam manis dan hanya dinikmati kalangan bangsawan. Seiring perkembangan teknologi, ditemukannya gula bit dan penggunaan mesin uap pada abad ke-18 membuat produksi gula meningkat pesat dan harganya menjadi terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Kini, gula tidak hanya digunakan sebagai pemanis, tetapi juga ditambahkan ke berbagai makanan olahan. Karena itu, bijaklah dalam mengkonsumsi gula demi menjaga kesehatan.

Vanessa sih dengan berkaca-kaca. Harapan buat seseorang untuk bisa berubah. Mungkin esok lusa kau akan berubah. Aduh, kayaknya ya, ini kalau menurut Vero ya, mendingan kita jangan deh ya, kita menaruh harapan kita kepada manusia, karena akan sia-sia. Kita bawa dia aja dalam doa ya, biar Tuhan yang mengubah dia. Karena kalau kita manusia, aduh tenang, pasti suatu saat dia akan berubah. Namun kayak gitu terus gitu ya. Ya memang sih kesabaran kita di apa ya, diuji di situ ya. Kalau emang bisa bersabar ya, apalagi Vero yang Aries yang kalau kesabaran tuh setipis tisu, kayaknya nggak akan bisa deh. Mending aku walk out aja gitu keluar. Anyway, masing-masing orang beda-beda ya tanggapannya juga ya, dan actionnya gitu. Oke, pendengar, informasi dulu nih buat Anda. Ini mengenai Satuan Reserse Narkoba Polres Sumba Timur, Polda NTT, yang memperkuat pengawasan terhadap peredaran obat keras tertentu atau OKT tanpa resep dokter melalui monitoring di sejumlah apotek di Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur. Nah, ini Kapolresnya langsung ya, yaitu AKBP Nanang Wahyudi. Ya, juga mengatakan bahwa monitoring ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam mencegah penyalahgunaan obat keras sekaligus memberikan pelindungan kepada warga. Setuju sih sama Bapak. Ya, sekarang Vero mau tanya nih, jujur li aja ya, kita nih ya, semua nih masyarakat di Kota Kupang atau yang lagi mendengarkan Vero saat ini, seberapa Anda patuh dengan resep dokter? Ayo, kalau beli obat di apotek, seberapa Anda patuh dengan menggunakan resep dokter? Sebenarnya kita butuh resep dokter ya, tapi kadang-kadang karena kita merasa bahwa ya saya sudah terbiasa dengan obat ini, dan apoteknya ternyata mau juga memberikan obat itu tanpa harus adanya resep dokter, jadi kayaknya gak apa-apa gitu. Atau biasanya saya membayar lebih nih untuk bisa mendapatkan obat yang seharusnya dengan resep dokter. Wah, ini bahaya juga ya. Karena kalau menurut Vero sih, alangkah lebih aman dan lebih baiknya ketika kita menggunakan obat-obatan atau membeli obat berdasarkan resep yang sudah ditulis atau diberikan oleh dokter ya, karena itu akan jauh lebih aman daripada kita sok pahlawan gitu ya, beli-beli aja. Udahlah, pokoknya untuk inilah dikasih, diminum tanpa kita ketahui kondisi kesehatan kita yang mungkin tidak cocok dengan obat tersebut akan menimbulkan lagi penyakit yang lain atau memperparah kondisi alat atau bagian tubuh kita yang lain. Nah, ini penting untuk menjadi perhatian kita bersama. Ya, itu dia informasinya, bisa diakses juga melalui portal resmi kami ya, yaitu di www.rri.co.id. Kita kembali ke hasil polling lagi buat yang mau bergabung. Untuk polling kita sore hari ini, topiknya menarik banget menurut Vero, tapi pasti juga menarik untuk yang lainnya. Kita bicara tentang, kalau sedang ada masalah, Anda biasanya ngapain? Apakah cerita kepada orang terdekat pilihan pertama, atau pilihan kedua menyimpannya sendiri, atau pilihan ketiga melakukan aktivitas untuk melupakan masalah? Jadi tadi seperti yang Vero bilang,

persen seimbang itu memilih menyimpannya sendiri dan melakukan aktivitas untuk melupakan masalah, dan 20%-nya cerita kepada orang terdekat. Vero masih menantikan jawabannya, baik itu di Instagram maupun juga di Facebook. Sebelum jam 8 nanti akan Vero bacakan kembali. Dan perlu, Vero juga mau kasih tahu, di pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti akan Vero hadirkan mini drama radio tentang Pohon Untuk Anakku, produksi RRI Madiun. Sesaat lagi di pukul 19 waktu Indonesia Tengah atau jam 7 ya. Jadi setia terus ya bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini satu koleksi dari miliknya Titi DJ sama Thomas Georgi ya. Bertemu 5000 detik. Aduh, 5000 detik tuh berapa ya? Coba hitung lagi, itu kira-kira berapa ya? Ya, dengerin ini sambil joget-joget, asik nih.

0: Mas, kamu sudah cari-cari nama buat anak kita? Pokoknya namanya harus yang bagus ya, Mas. Karena nama itu kan bakal dipakai seumur hidup. Dan di dalam nama itu kan ada doa kita untuk anak kita nanti, Mas.
1: Iya, sayang. Nanti ya, kalau sudah pas momen mendekati hari lahir saja. Mas juga bingung. Lagian kan juga belum tahu nanti lahir perempuan atau laki-laki.
0: Iya sih, Mas. Pokoknya urusan cari nama aku serahin sama kamu ya, Mas Wahyu.
1: Iya.
0: Loh. Sese, gimana sih ini? Kalau tinggal di perumahan sederhana sekali sampai susah selonjoran gini, gimana mau nanam pohon? Tanam cabai aja gak pernah berhasil.
1: Wis, ngomel-ngomelnya kumat.
0: Ini ngomel.
1: Makanya, kalau baca berita jangan judulnya aja langsung dikomen. Dasar netizen paling cantik sedunia. Mas sudah tahu kok berita itu. Ya udah, kita bagi tugas ya. Kamu yang cari pohon apa yang nanti akan kita tanam, Mas yang siapin nama buat anak kita nanti.
0: Mas, boleh gak sih kalau nanti kita tanam 10 pohon?
1: Jangan banyak-banyak sayang. Kan nanti juga berbagi lahan dengan orang lain. Kan makin hari juga makin banyak kelahiran kan. Yang penting niat baik untuk bikin bumi lebih baik. Nanti kita juga jangan lupa mengenalkan tanaman itu ke anak kita sayang. Kita ajak anak kita nanti untuk merawat pohon itu bersama-sama. Yaudah sayang, aku berangkat dulu ya. Tapi jangan lupa istirahat. Vitamin sama obatnya juga jangan lupa diminum. Biar makin sehat kamu dan anak kita nanti. Assalamualaikum sayangan.
0: Waalaikumsalam.

Halo ya, selamat sore. Iya, saya Wahyu. Apa? Istri saya di rumah sakit. Baik-baik, saya segera ke sana.

0: Sus, gimana Sus? Istri saya Ana Rismaya di kamar berapa Sus? Ayo cepat Sus. Aduh, gimana ini? Ayo cepat Sus. Dok, gimana keadaan istri saya, Dok? Dia nggak apa-apa kan, Dok? Terus bagaimana keadaan calon anak saya, Dok?
1: Pak Wahyu tenang. Tenang dulu, Pak Wahyu.
0: Dok, gimana saya bisa tenang, Dok? Istri saya itu cenderung tensi tinggi. Dan dia hamil juga bukan di usia yang muda, Dok.
1: Pak Wahyu, apa setelah pemeriksaan 2 minggu lalu, Bu Ana rutin untuk meminum obatnya? Dan apakah Bu Ana juga menjaga pola makannya, Pak?
0: Dok, setiap hari saya bekerja, saya selalu mengingatkan istri saya untuk minum obatnya. Tapi saya juga tidak pernah mengecek apakah benar dia meminum obatnya atau tidak.
1: Baik, Pak Wahyu. Sepertinya Bu Ana tidak meminum obatnya yang saya resepkan kemarin. Pak Wahyu, dengan berat hati saya harus sampaikan ini.
0: Ya, Pak. Anak
1: Pak Wahyu tidak bisa kami selamatkan, Pak. Karena kondisi Bu Ana semakin mengkhawatirkan. Dan kami harus menyelamatkan nyawa istri Bapak.
0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dok, sabar, lakukan yang terbaik untuk istri saya, Dok.
1: Iya, Pak Wahyu. Sabar, Pak Wahyu. Pak Wahyu berserah ya pada Tuhan. Semoga proses operasi berjalan lancar, Pak.
0: Iya, Dok.

0: Mas, kayaknya 3 hari lagi pesanan pohon buat anak kita sudah nyampe. Mas Wahyu gimana? Udah dapat nama buat anak kita? Artinya apa Mas nama anak kita?
1: Hah? Sayang, iya sayang. Nanti Mas cari nama yang paling indah buat anak kita.
2: Tuhan, kenapa cobaan berat ini kami hadapi? Di saat kami menantikan buah hati yang sudah lama, kebahagiaan itu belum nyata juga. Namun telah hilang tanpa kami pernah menyentuhnya. Kini Ana pun tampak berbeda. Dia selalu larut dalam pikiran.

0: Mas, Mas Wahyu, Mas, hujannya deras sekali ya Mas ya, anginnya kenceng, terus anak kita gimana ya Mas ya?
1: Ana, sudah Ana, anak kita itu tidak ada lagi di dunia nyata. Ini hanya khayalanmu Ana. Ana, sudah jangan kamu siksa aku dengan kondisimu seperti ini. Kamu harus bisa terima An, anak kita tidak ditakdirkan untuk bersama kita. Dan aku mohon Nak, kamu bisa menerima semua keadaan ini.
0: Mas, Mas yang bilang kan, kalau pohon yang kita tanam, kita harus rawat seperti merawat anak kita. Apa aku salah, Mas? Kalau aku khawatir jika hujan deras seperti ini, aku takut pohon yang kita tanam nanti roboh, Mas. Rusak. Itu kan sama artinya kita gak bisa menjaga amanah. Tolong, Mas. Tolong. Tolong, Mas, mengerti keadaanku ini, Mas.
1: Ana, yang sedih bukan hanya kamu saja, sayang. Aku juga. Aku paham, aku mengerti kesedihanmu. Tapi aku mohon, Nak, kita itu hidup di dunia nyata. Ana, kita sangat mencintai anak kita, meski dia tidak pernah hadir di antara kita. Ana, aku dan kamu memang sudah tak mampu menggambarkan betapa cinta kita terhadap calon anak kita itu. Ana, aku putuskan mulai besok kita harus melakukan hal untuk mengenang betapa cintanya kita kepada anak kita. Aku akan sering mengajak kamu untuk menanam pohon di lahan kosong yang kita temui, lahan gersang. Itu semua akan kita lakukan untuk menandai meski anak kita tidak hadir nyata di dunia ini, tapi kita merasa dia selalu ada di antara harapan pohon-pohon yang memberi manfaat untuk makhluk hidup lainnya. Kita jaga pohon-pohon itu demi masa depan, Ana.
0: Iya, Mas.

Demikian drama radio dengan judul Pohon untuk Anakku, persembahan Teater Angkasa RRI Madiun. Ana diperankan oleh Nia Febma, Wahyu diperankan oleh Roni, Dokter diperankan oleh Teddy. Kita berpisah, jumpa lagi di lain kisah.

0: Halo warga Kupang dan para pecinta olahraga tenis. Siapkan dirimu. Turnamen tenis paling bergengsi tahun ini kembali digelar. Tenis Turnamen Piala Wali Kota Kupang 2026. Saatnya tunjukkan kebolehanmu di lapangan dan raih total hadiah spektakuler senilai 40 juta rupiah. Turnamen ini mempertandingkan 5 kategori pilihan. Junior, ganda putra dan ganda putri intermediate, ganda putri open, dan ganda beregu putra. Pertandingan akan berlangsung di 3 lokasi keren, Dash Sport Club, Bulog, dan PU. Pendaftaran mulai tanggal 1 hingga 16 Oktober 2026. Jangan sampai ketinggalan. Informasi lengkap hubungi Max Dali 0813-3939-9980. Luther Kana 0813-3907-6683. Elvis Roja 0812-3984-010. Atau Yan Nono 0852-5311-2979. Tunjukkan kemampuan terbaikmu dan rebut Piala Wali Kota Kupang.
1: Dulu aku pikir tabungan itu buat orang yang punya lebih, yang uangnya banyak, yang gajinya besar. Aku lupa, ternyata tabungan itu bukan soal seberapa banyak, tapi soal seberapa siap kita untuk nanti. Nanti ketika motor rusak di tengah jalan, nanti saat anak minta dibelikan buku sekolah, atau nanti saat mimpi itu akhirnya terasa mungkin. Tabungan bukan soal hari ini, tapi tentang memberi diri kita pilihan. Pilihan di hari depan yang cerah.

Timun Jelita Jika Bersamamu. Dan sudah mengantarkan kebersamaan kita 23 menit lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Masih dengan polling di media sosial Instagram maupun juga di Facebook ya pendengar ya. Buat yang mau bergabung ataupun juga mau kirim chatnya, jawabannya juga pilihannya di line WhatsAppnya Pro 1. Boleh-boleh aja ya di 08113820944. Dan sekarang ini sudah ada yang bergabung di line Instagram. Udah mulai rame nih Instagramnya Pro 1 nih. Ya ternyata ada perubahan lagi dari hasil polling yang sudah bergabung ya. Ternyata 14% memilih nomor 1, cerita kepada orang terdekat. Kemudian 29% memilih nomor 2, menyimpannya sendiri. Dan 57% memilih nomor 3, yaitu melakukan aktivitas untuk melupakan masalah. Wow, berarti saat ini pilihan ketiga yang mendominasi angka presentasinya sebanyak 57%. Oke, kita bahas lagi satu-satu nih ya. Kalau 29% memilih menyimpannya sendiri ya, menyimpan masalah untuk sementara ini juga bisa menjadi pilihan yang sehat. Ya, misalnya nih, kalau seseorang dia berkata gini ya, aduh beta belum bisa cerita, beta belum siap cerita, beta mau menenangkan bepun diri dulu. Nah, itu berbeda ya dengan terus-menerus memendam semua persoalan sendirian. Jadi ada kalanya kita memang perlu mengambil jarak ya, jarak berpikir, kemudian jarak mengambil jarak dengan tidur yang cukup atau berjalan sebentar, menulis atau melakukan aktivitas ya yang membuat pikiran kita lebih tenang, bukan untuk melupakan masalah ya, ini beda lagi nih konsepnya, tapi lebih tenang sebelum akhirnya memutuskan apakah masalah tersebut perlu untuk dibicarakan atau diselesaikan. Jadi diam untuk memproses diri berbeda dengan diam karena merasa tidak punya siapa-siapa ya. Ini harus kita garis bawahi dulu gitu. Nah, yang menjadi persoalan adalah ketika semuanya dipendam. Nah, ini yang bisa menjadi masalah. Nah, kalau seseorang selalu memilih menyimpan masalah sendiri, pertanyaannya bukan kenapa Sonya mau curhat, kenapa Sonya mau cerita, tetapi apa sih yang buat ini apa ya, membuat kamu tuh merasa harus menghadapinya semuanya itu sendirian, menghadapi semuanya sendirian. Kenapa? Well, bisa jadi karena tidak ingin merepotkan orang lain, okay? Atau bisa juga karena takut dianggap lemah, atau bisa juga karena takut dihakimi, ya gak sih? Atau pernah membuka cerita tetapi justru tidak mendapatkan respon yang diharapkan. Padahal meminta dukungan bukan berarti seseorang itu tidak kuat. Justru mengenali kapan kita membutuhkan bantuan itu juga merupakan bagian dari kemampuan untuk mengelola diri. Nah, ada juga sih persoalan curhat kepada orang yang salah. Nah, ini juga menarik ya. Curhat memang bisa melegakan, tapi kita juga perlu bijak memilih tempat bercerita sekali lagi. Misalnya, jangan sampai masalah pribadi kita justru tersebar nih karena kita memilih orang yang kurang bisa menjaga kepercayaan. Maka prinsipnya bukan sekedar jangan pendam masalah, tapi lebih tepat jangan menghadapi semuanya sendirian, tetapi pilihlah dengan bijak kepada siapa kamu mau berbagi. Begitu. Jadi gimana nih sebenarnya? Pilihannya yang mana nih? Bahkan juga ada orang yang memilih untuk menyibukkan diri dengan aktivitas. Ini yang paling banyak nih ya, 57% ya. Mungkin karena merasa lebih nyaman untuk mengalihkan perhatian. Jadi ada yang memilih tadi seperti Vero bilang, bekerja, berolahraga, atau berkumpul dengan keluarga, atau bahkan memasak, mungkin nonton film, atau dengerin musik, atau dengerin Vero sekarang di radio, atau melakukan berbagai kegiatan lain supaya pikiran tidak terus tertuju pada masalah. Nah, menariknya, menyibukkan diri sebenarnya tidak selalu berarti benar-benar melupakan masalah. Nah, kadang kita hanya sedang memberikan jeda saja nih kepada pikiran untuk tidak terus-menerus memikirkan persoalan yang sama. Begitu. Namun pertanyaannya lagi nih, apakah ketika Anda melakukan aktivitas tersebut supaya pikiran lebih tenang dengan melakukan aktivitas supaya tidak perlu menghadapi masalah tersebut, atau ingin lari dari persoalan? Iya, kalau sekedar untuk mengambil jeda aja sih boleh-boleh aja ya, tapi jangan sampai melupakan masalah dengan terus melakukan aktivitas, karena masalah itu kalau belum diselesaikan tetap akan datang terus ya, pasti akan datang terus untuk mencolek Anda. Okay, untuk sementara di line Instagram masih seperti itu ya, record dari angka-angkanya gitu. Vero mau cek dulu di line Facebook apakah sudah ada lagi yang bergabung.
Oke, di line Facebook belum ya, baru satu orang aja tadi Kak Dian. Oke, buat yang mau bergabung masih ada kesempatan 30 menit, 25 menit lagi waktu kita sebelum nanti bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Berikut ini Vera mau hadirkan dulu satu koleksi lagu buat yang lagi kangen-kangen sama orang-orang yang spesial. Ada Delantis dengan Ambang Rindu buat yang lagi merindukan seseorang aja di malam hari ini. Ya, kali aja aku.

0: Siap jadi saksi semangat luar biasa.
1: Pekan Spesial Olimpik Nasional atau Pesonas 2 2026 hadir di Nusa Tenggara Timur.
0: 1128 atlet dari 25 provinsi di Indonesia akan bertanding, berlomba, berjuang, dan menunjukkan bahwa setiap orang punya kesempatan untuk berprestasi.
1: Ada atletik, renang, tenis meja, bulu tangkis, sepak bola, senam ritmik, hingga bace.
0: Bukan cuma soal menang dan kalah, Pesonas adalah tentang keberanian, persahabatan, sportivitas, dan kesempatan yang setara.
1: Ayo, jadi bagian dari semangat inklusivitas.
0: Pesonas 2 2026 dari 14 sampai 18 Oktober di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.
1: Satu semangat,
0: satu kesempatan
1: untuk prestasi yang luar biasa.

tampak tidak bertelinga, apakah ikan berarti tidak bisa mendengar? Jangan salah. Meski tanpa daun telinga seperti kita, ikan punya cara unik untuk mendengar. Mereka menggunakan organ khusus di dalam tubuh yang sensitif untuk menangkap getaran dan suara di air. Jadi, ikan tetap bisa mendengar dunia bawah air, meski tanpa telinga yang tampak.

Thank you.

Suara Kayu, cerita kesukaan. Kamu pernah gak sih jadi cerita kesukaannya seseorang? Jadi aku gak mau ini berakhir karena aku yakin ini takdir. Itu katanya Suara Kayu tadi ya. Kadang-kadang percaya atau enggak, kita pernah menjadi cerita kesukaannya seseorang nih. Jadi ketika ngomongin soal kita, dia berbinar-binar, bahagia banget. Kan kayak gitu. Oke. Ya pendengar, saat ini sudah 38 menit lepas pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Vero juga masih setia untuk menemani Anda di sini. Ada satu informasi yang menarik buat para ibu-ibu, buat emak-emak ya. Khususnya yang hobi nyambel, yang butuh cabe. Nah, di sini nih ada masalah dengan cabe ini. Masalah lagi. Enggak sih ya. Sebenarnya harga sejumlah komoditas pangan strategis ya di tingkat pedagang eceran nasional ini masih berada pada level yang cukup tinggi. Jadi kalau berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis PIHPS Nasional yang dikelola oleh Bank Indonesia, harga cabai rawit merah itu Rp98.600 per kilogram. Jadi data dari PIHPS ini hingga hari ini pukul 10.30 waktu Indonesia Barat itu mencatat untuk harga telur ayam ras juga berada di angka Rp28.300 per kilonya. Itu kalau untuk kalau untuk telur. Kalau untuk komoditas bawang, harga bawang merah berada di level Rp36.750 per kilogram nih. Sementara itu sejumlah kebutuhan pokok lain kayak bawang putih, beras, daging, gula, minyak goreng juga tercatat dalam pemantauan harga pangan nasional. Sedangkan bawang putih tercatat Rp37.800 per kilogram. Kalau beras sendiri, untuk harga beras kualitas bawah itu sebesar Rp15.150 per kilogram, dan kualitas bawah 2 itu Rp14.950 per kilogram. Kalau beras kualitas medium 1 berada di Rp16.300 per kilogram, sedangkan beras medium 2 ini Rp16.150 per kilogram. Kalau untuk kualitas super, harga super itu tercatat Rp17.300 per kilogram, sedangkan beras kualitas super 2 berada di level Rp16.850 per kilogram. Cabai juga menunjukkan perbedaan harga yang cukup mencolok antar jenis ya. Jadi selain cabai rawit merah, harga cabai merah besar juga tercatat Rp61.600 per kilogram. Gimana nih emak-emak? Cabai. Tapi di Kupang ini cabai lagi murah sebenarnya ya. Vero kemarin, bukan kemarin, tadi pagi ya, beli cabai itu 5.000, lebih banyak dari yang kemarin-kemarin, bulan kemarin gitu. Makanya kata yang jualan juga, cabai sekarang harganya, cabai lagi murah nih, banyak banget cabai gitu ya. Oke deh, jadi kita gak terlalu masalah untuk cabai nih ya. Untuk di Kota Kupang secara khusus. Oke, balik ke polling lagi, kayaknya Vero mau langsung baca. Ya ampun, ini kenapa nih? Ya, Vero mau langsung bacakan aja langsung hasil dari polling yang sudah Vero update ya di LINE atau di media sosialnya Instagram maupun juga Facebooknya Pro 1. Kalau Anda punya masalah, Anda biasanya ngapain kalau Anda punya masalah? Nah, apakah pilihan yang pertama cerita kepada orang terdekat? Atau pilihan yang kedua menyimpannya sendiri? Atau yang ketiga melakukan aktivitas untuk melupakan masalah Anda? Jadi yang mana menjadi pilihannya? Silakan langsung saja dipilih dan dikirimkan ke Vero. Dan Vero langsung saja mengkalkulasi, merangkum dulu nih yang udah pada memberikan pollingnya di LINE Instagram. Dari hasil polling tersebut, 57% memilih melakukan aktivitas untuk melupakan masalah, 29% memilih menyimpannya sendiri, dan 14% memilih cerita kepada orang terdekat. Langsung Vero share ya hasilnya juga di LINE Instagramnya Pro 1. Sementara untuk di LINE Facebooknya Pro 1 nih, thank you sekali lagi buat Kak, mana nih, Kak Dian ya, Kak Dian Ratiper yang sudah bergabung dan memilih nomor 3. Bah dong. Jadi ternyata masyarakat Kota Kupang dari polling ini rata-rata memilih untuk melakukan aktivitas agar melupakan masalah. Aduh, ternyata ya banyak yang suka lari dari masalah. Melakukan aktivitas untuk melupakan masalah, ya ampun. Ya. Daripada menyimpan sendiri jadi penyakit ya. Daripada cerita ke orang lain terjadi aib ya. Ya, mendingan saya sibuk aja sama aktivitas saya biar masalahnya dilupakan. Gak akan membebani orang lain juga. Dan saya juga gak akan terbebani. Ada saya happy. Karena aktivitas yang saya lakukan adalah aktivitas yang menyenangkan. Iya kan?
Kayaknya Vero juga bakal pilih yang nomor 3 deh. Kayaknya sih. Oke. Okay. Masih bersama dengan Vero di sini, dan Vero juga mau ingatkan lagi ya pendengar, tepat di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta ya, tepat di pukul 20 waktu Indonesia Tengah kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita berjaringan nasional. Jadi buat yang mau bergabung untuk topik, udah selesai topiknya. Tapi yang mau gabung masih mau ngasih komentar sih, boleh ya. Vero masih kasih kesempatan lah sebelum kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Nanti juga jangan lewatkan ada Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Hari ini hari Rabu, jadi ruang rindunya Ruang Rindu Berjaringan Nasional ya. Buat yang mau mendengarkan Ruang Rindu, hari ini ada Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Jadi yang mau request-request atau pilih lagu itu masih nanti besok ya. Besok, tapi bukan sama Vero sih ya. Soalnya Vero hari ini pas banget sama Ruang Rindu Berjaringan Nasional ya. Oke, okay. Maybe next time nanti buat yang udah kangen sama Vero di Ruang Rindu, nanti bakal ada lagi, oke? Okay? Oke, okay deh kalau begitu, mau putar lagu apa nih? Nah, ini ada lagu pilihan nih ya. Ada lagu pilihan yang keren banget nih. Lagu ini ada yang request tadi karena ikutan mau milih tadi ya. Jadi dia request lagu ini. Ini lagunya Anji yang judulnya Dia. Pernah tidak kamu bertemu dengan seseorang yang rasanya beda gitu? Jadi bukan cuma karena dia baik, bukan juga karena dia selalu ada, tapi entah kenapa ketika bersama dengan dia kayaknya semuanya tuh kayak nyaman aja, terasa lebih nyaman gitu. Ya kadang kita memang gak bisa menjelaskan kenapa seseorang bisa punya tempat yang begitu spesial di hati ya. Ada orang yang baru kita kenal sebentar tapi rasanya kok udah dekat. Ada juga yang mungkin sudah lama kita kenal tapi baru sekarang kita sadar ternyata dia begitu berarti. Dan kalau sudah sampai di titik itu, biasanya ada satu pertanyaan yang muncul. Jangan-jangan dia nih orangnya, iya gak sih? Ya udah deh, kalau gitu langsung aja kita dengerin satu koleksi dari miliknya Anji, yang mungkin saja malam hari ini lagu ini bisa jadi teman perjalanan perasaannya kamu yang lagi dalam perjalanan juga, lagi di dalam kendaraan. Kita dengerin dulu nih Anji dengan Dia.

0: Jepang. Siap jadi saksi semangat luar biasa.
1: Pekan Spesial Olimpik Nasional atau Pesonas 2 2026 hadir di Nusa Tenggara Timur.
0: 1128 atlet dari 25

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

Oke, pendengar, sesaat lagi ya, tepat pukul 20 Indonesia Barat. Kita waktu Indonesia Tengah, Indonesia Barat lagi. Kita akan bergabung di Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita berjaringan nasional. Dia nanti di pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kami akan hadirkan Ruang Rindu Nasional. Tentunya hostnya ada Kak Ita Purnamasari sama Kak Yudi Ismail, dan akan menghadirkan bintangnya itu Julian Dekrita ya, nanti di pukul 9 di Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Oke deh, satu koleksi berikut dari Stefan Pasaribu ya lagi Vero hadirkan dulu untuk mengantarkan kita ke Warta Berita Berjaringan Nasional bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual.
2: Namun secara bertahap, kita akan bergerak menuju SPK yang lebih berbasis kinerja.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS Anggito Abimanyu mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan. Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Hanor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya Lukman Tara. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri yang cakap dalam perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Presiden Prabowo Subianto telah menggelar penyampaian taklimat kepada 800 perwira tinggi Pati TNI Polri di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Dalam taklimat yang digelar sejak pagi hingga sore tadi, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah pengarahan kepada jajaran Pati TNI Polri. Seperti salah satunya diungkapkan Menko Polkam, yakni terkait dengan seleksi calon prajurit TNI Polri ke depannya. Dalam hal ini Dudung mengatakan bahwa taklimat kepala negara ini menekankan pada seleksi prajurit TNI Polri yang melek teknologi dan cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital global.
1: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual. Jadi kalau misalnya masuk tentara, polisi, kacamata juga boleh, tapi dia pinter. Karena tantangan ke depan ini kan perang itu kan perang hybrid, perang pakai drone dan sebagainya. Sehingga itu yang menjadi konsentrasi bersama Presiden. Kemudian juga tentang situasi global saat ini juga perlu disikapi dengan meningkatkan satu bagaimana profesionalisme prajurit harus meningkatkan baik pendidikan maupun latihan. Jadi itu yang menjadi sentralnya menurut saya.
3: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Staf Angkatan Udara Kasau, Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono mengungkapkan penyampaian taklimat Presiden Prabowo merupakan hal yang positif, khususnya dalam menjaga keamanan pertahanan negara. Sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri, Presiden Prabowo Subianto diungkapkan Kasau Marsekal TNI Tony Harjono memberikan banyak informasi dan masukan strategis menyikapi situasi terkini, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
4: Beliau sebagai Panglima Tertinggi memberikan pengarahan kepada prajurit. Panglima Tertinggi TNI Polri memberikan pengarahan kepada prajurit. Itu hal biasa, jam komandan. Ya, memberikan informasi masalah geopolitik, geostrategi kita ke depan. Saya rasa itu.
3: Selain memberikan berbagai penjelasan mengenai kondisi terkini, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyampaikan apresiasi atas peranan TNI Polri dalam menjalankan tugasnya. Terlebih lagi hal ini kembali diungkapkan Menko Polkam Dudung Abdurrahman, yakni apresiasi kepala negara kepada jajaran TNI Polri dalam mendukung dan menyukseskan program-program strategis pemerintah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketahanan energi termasuk menjaga situasi keamanan saat ini.
0: Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan dengan penerapan standar biaya keluaran atau SBK yang lebih berbasis kinerja. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
2: SPM masih tetap diperlukan dan berikutnya. Jadi contoh-contoh di SPM seperti
5: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS tengah menyusun kriteria baru terkait penetapan standar wajar dalam aturan tata kelola biaya operasional lembaga. Hal ini dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, LPS mengusulkan perubahan terhadap peraturan LPS atau PLPS terkait standar biaya dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan atau RKAT yang mencakup penggunaan standar biaya masukan atau SBM ke standar biaya keluaran atau berbasis kinerja atau SBK. Anggito menyebut, PLPS ini ditargetkan berlaku dalam perhitungan dan penyampaian RKAT pada 2027.
2: SBM masih tetap diperlukan, dan berikutnya, jadi contoh-contoh di SBM seperti perjalanan dinas, rapat, narasumber, fasilitas umum, teknologi informasi, SDM, dan kegiatan pendukung lainnya. Namun secara bertahap, kita akan bergerak menuju SBK, yang lebih berbasis kinerja.
5: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Kardaya Warnika mempertanyakan kejelasan istilah wajar dalam penerapan standar biaya. Ia juga meminta penjelasan mengenai masa berlaku standar karena biaya dapat berubah, serta menilai standar perlu dipahami sebagai batas maksimum untuk menghindari risiko hukum.
6: Jadi nanti harus diperbaikinya itu tiap tahunan atau bulanan atau apa, karena berubah-ubah, misalkan standar perjalanan, tiba-tiba biaya itu pesawat itu, tiket itu naik gitu, Gojek turun gitu, ini kan susah, karena kita juga ya bisa aja kalau macet itu harus pakai Gojek gitu, harus dipertimbangkan.
5: Melalui penyesuaian regulasi ini, LPS berharap tata kelola keuangannya tidak hanya memiliki pijakan hukum yang kokoh sesuai UUP2SK, tetapi juga fleksibel dan responsif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi 7 DPR RI akan mengumumkan calon Dewan Pengawas terpilih LPPR RI periode 2026-2031. Dan berikut laporan Rian Suryadi. Rian.
7: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di ruang sidang Komisi 7, tepatnya di Nusantara 1 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, di mana memang saat ini Komisi 7 akan mengumumkan siapa calon dewas terpilih LPP RRI. Dan memang untuk saat ini dari pantauan kami tepat di ruang sidang Komisi 7, fraksi dari beberapa partai parlemen ini telah mengumpulkan suara siapa nantinya calon dewas terpilih LPP RRI. Dan diketahui juga pendengar bahwa memang tadi pada uji kelayakan dan kepatutan calon dewas LPP RRI ini kegiatan ini telah berjalan dari 3 sesi, yaitu sesi pertama itu 5 calon dewas telah memberikan visi misinya sejak pukul 9 pagi tadi, kemudian dilanjutkan di sesi kedua 5 calon dewas LPP RRI juga telah memberikan visi misinya, dan dilanjutkan sesi ketiga yang berjalan pada pukul setengah 4 sore tadi. Dan memang untuk malam ini nantinya akan diumumkan siapa saja calon dewas terpilih LPP RRI yang memang sudah dipilih langsung oleh anggota dari DPR RI dan juga pimpinan DPR RI yang telah memasukkan beberapa hak suaranya ke dalam kotak yang sudah disiapkan di tengah-tengah ruang sidang Komisi 7 DPR RI. Dan memang sampai dengan saat ini tadi sudah ada beberapa fraksi yang telah mengirimkan surat suaranya, yaitu dari fraksi PDIP, fraksi Golkar, kemudian fraksi Nasdem dan saat ini fraksi PKB yang akan memasukkan surat suaranya ke dalam kotak suara yang memang sudah disiapkan oleh Komisi 7 DPR RI. Dan nantipun kami akan mengumumkan siapakah calon dewas terpilih LPPR RI setelah nantinya penghitungan surat suara yang telah diumumkan oleh Ketua Komisi 7 DPR RI. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, jumlah titik api kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah masih mengalami fluktuasi. BMKG, Stasiun Meteorologi Cilik Riwut, memperkirakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering. Berikut laporan reporter Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya.
8: Untuk tren kedepannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya.
9: Jumlah titik panas atau hotspot masih mengalami fluktuasi hingga saat ini. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riwut Palangkaraya Muhammad Ihsan Sidik menyebut kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering masih mendominasi sebagian wilayah Indonesia pada awal Oktober 2026. Dengan kondisi saat ini, dirinya mengingatkan masyarakat untuk tetap mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah lahan gambut. Selain itu, angin yang relatif lemah dan kelembapan udara yang rendah dapat membuat asap lebih mudah terakumulasi apabila terjadi kebakaran sehingga berpotensi menurunkan kualitas udara. BMKG memprediksi curah hujan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah pada Oktober 2026 ini masih berada pada kategori rendah, yakni sekitar 0 sampai 100 mm.
8: Diakibatkan karena adanya limitasi atau keterbatasan pengamatan dari satelit. Bisa jadi ketika memang kondisi atmosfernya, awannya cukup banyak, itu bisa menghalangi sensor atau pengamatan satelit untuk melihat anomali suhu permukaan yang dideteksi atau dikategorikan sebagai hotspot. Jadi untuk tren ke depan memang apabila dilihat dari potensi hujannya memang cukup minim, untuk tren ke depannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya, namun apabila dilihat dari satelitnya tetap fluktuatif mengingat ada keterbatasan dari satelit.
9: Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat Kalimantan Tengah, Erlin Hardi, memberikan pengalamannya ketika pernah menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah terkait menangani karhutlah yang sudah terlanjur meluas. Menurutnya, setiap stakeholder terkait harus memetakan terlebih dahulu zona rawan kebakaran hutan dan lahan di setiap kabupaten dan kota, serta kedalaman gambut, karena semakin dalam gambut akan semakin parah apabila terjadi karhutlah. Zona gambut seperti inilah yang harus menjadi perhatian ekstra ketika memasuki musim kemarau, sehingga menghindari karhutlah dan meluasnya karhutlah.
10: Artinya memetakan potensi terhadap gambutnya, zona merah tua yang artinya ini gambutnya mungkin lebih dari 3 meter, ini kan yang paling dalam. Nah, ini ada di beberapa kabupaten yang kalau salah ya ada Pulang Pisau, Papuas, Katingan, dan Kotim. Nah, tentunya kalau ini terjadi kebakaran, ini bisa lebih parah dari daerah-daerah yang lain, karena api itu dia bara ya, khususnya menyala di bawah tanah, yang tentunya pemadamannya susah.
9: Berdasarkan data terbaru pengendalian kebakaran hutan dan lahan (SIPONGI) Kementerian Kehutanan, jumlah titik panas atau hotspot karhutlah dengan tingkat kepercayaan tinggi di Indonesia melonjak menjadi 1.271 titik. Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat menjadi dua wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi di antara 6 provinsi prioritas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Lurah Pulau Untung Jawa, Muslim, mengatakan populasi kucing di wilayahnya pernah mencapai lebih dari 600 ekor. Menurutnya, populasi tersebut mulai berkurang setelah beberapa kali program sterilisasi dilakukan. Berikut reporter Alfred Stutter

0: Muslim mengatakan
1: Kucing kebanyakan liar yang datang dari berbagai macam pulau. Jadi kadang kucing tersebut itu dari kapal ke satu dengan kapal yang lain, dia ikut. Nah, akhirnya dia bertemu dengan teman-temannya, baik betina maupun yang jantan itu, sehingga menjadi lama-kelamaan banyak di pulau untuk Jawa khususnya. Tentunya di Pulau Seribu memang banyak kucing yang datang sebetulnya asal-masal dari darat.
0: Sementara itu, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Cabang DKI Jakarta, Dr. Hewan Widyastuti menjelaskan manfaat sterilisasi. Menurutnya, sterilisasi membantu mengendalikan reproduksi sehingga pertumbuhan populasi kucing dapat ditekan.
2: Dan vaksinasi pada kucing liar tujuannya adalah mengontrol populasi hewan penular rabies di pulau untuk Jawa. Ini adalah kegiatan yang ke-8. Kita nanti ada 9 kegiatan, yang terakhir nanti di Pulau Harapan bulan November. Nah, kegiatan ini untuk mengatasi overpopulasi pada kucing liar di sini, karena kalau tidak dilakukan, risiko untuk penambah HPR di wilayah Kepulauan Seribu ini akan meningkat terus.
0: Kegiatan sterilisasi kembali dilakukan dengan target 125 kucing di Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu. Upaya tersebut diharapkan mempertahankan penurunan populasi sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan dan masyarakat. Selain sterilisasi, petugas juga memberikan vaksinasi kepada para kucing. Dari Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu, Alfred Stuter Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Goethe Institut Jerman kembali menggelar Science Film Festival di Indonesia untuk ke-17 kalinya. Mengangkat tema kecerdasan buatan atau AI, di mana festival ini mendorong pelajar mengenal pemanfaatan AI dalam kehidupan sehari-hari dan mengaitkannya dengan pembelajaran berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM. Laporan selengkapnya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
4: The 2026 Science Film Festival was held in Jakarta on Tuesday. The festival runs in a hybrid format until November 14 and reaches elementary to high school students in 70 districts and cities. In a written statement delivered by special staff to the Minister for Improving STEM and Teacher Competencies, Maila Dinia Husni Rahim, Minister of Primary and Secondary Education Abdul Mukti said, films can help students understand how AI is used in everyday life. According to Abdul Mukti, films can also connect technology with classroom learning. They can even inspire students to conduct experiments and create something of their own.
5: Films can help you see how AI is used in everyday life and connect it with what you learn in class. A film can also give you an idea for an experiment or something to build. That is where STEM, science, technology, engineering, and mathematics comes in. We are training teachers to use this approach to connect lessons with real problems so you can investigate questions, conduct experiments, and design tests and improve solutions.
4: The 2026 Science Film Festival features 20 films from 7 countries. The films come from Germany, Colombia, the Netherlands, Argentina, Mexico, Greece, and South Korea. The festival is not only about watching films. Participants are also invited to take part in interactive science experiments. The activities are held at schools, universities, science centers, and communities, as well as online via Zoom. German Ambassador to Indonesia Ralf Beste said, Indonesia and Germany need to increase investment in science. One way is by encouraging young people to develop curiosity from an early age.
6: Like Indonesia, like Germany have to invest more in science, and we need curious students for that. So early on investments in education and in science are the best guarantee for a bright future of any country. And Germany has experienced that in its history. We have more than 80 Nobel Prize winners that are the backbone of the scientific success of our country. And we believe cooperating with Indonesia will help both our nations to become as prosperous in the future as well.
4: And this year, the festival also introduces the use of AI for environmental protection and sustainability. The technology can be used to track biodiversity, optimize renewable energy systems, and model climate change scenarios. At the same time, students are encouraged to understand the challenges of using AI. These include issues related to data use, transparency, equality, and the environmental impact of the energy required for large-scale computing. The 2026 Science Film Festival is supported by the Ministry of Primary and Secondary Education, the Embassy of the Federal Republic of Germany, Rolls-Royce, and Universitas Negeri Jakarta. The festival is being held in various regions, including Aceh Besar, Bandung, Yogyakarta, Jakarta, Ende, Tobelo, Kupang, Maumere, and Waingapu. Ofra Regina, Voice of Indonesia.
3: Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Honor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Adapun kru kapal terdiri atas 17 orang dengan rincian 4 WNI, 10 warga Pakistan, seorang warga India, dan seorang warga Myanmar. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Memohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya.
8: Kementerian Luar Negeri RI memfasilitasi kepulangan 4 WNI kru kapal MT Aner 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Seluruh kru didampingi Duta Besar RI Nairobi tiba dengan selamat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa sore. Keempat kru disambut langsung oleh Menteri Luar Negeri Armanata Nasir dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono. Menteri Luar Negeri RI menyebut proses pembebasan memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI turut menyampaikan apresiasi kepada Menko PMK Sugiono yang pada saat proses penanganan kasus masih menjabat sebagai Menteri Luar Negeri RI. Selain itu, Menlu Armanata juga mengapresiasi kepada Kapten Kapal atas kepemimpinannya selama masa penyanderaan.
9: Seluruhnya ada 17 ABK dan 4 diantaranya adalah Indonesia, sehingga koordinasi kita tidak saja dilakukan dengan pemerintah Somalia dan juga pemilik kapal, namun juga dengan pemerintah-pemerintah yang warga negaranya ikut di dalam kru kapal.
8: Menko PMK Sugiono menyampaikan rasa syukur atas kepulangan keempat WNI setelah hampir 6 bulan mengalami penyanderaan.
10: Pada kesempatan ini, saya selaku Menko PMK ingin memastikan bahwa kelanjutan dari proses ini, di mana perawatan kesehatan bagi saudara-saudara kita ini juga bisa terlaksana dengan baik.
8: Namun rasa haru disampaikan Asyari Samadikun selaku kapten kapal. Pria kelahiran 1992 ini meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan 5 kru lainnya yang meninggal dunia selama penyanderaan berlangsung.
7: Saya selaku kapten memohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya yang telah meninggal. Saya tidak bisa menepati janji saya membawa semua kru saya dan kalian selamat. Saya memohon maaf sebesar-besarnya.
8: Sejak 21 April 2026, Kementerian Luar Negeri RI melalui Direktorat Pelindungan WNI dan KBRI Nairobi melakukan serangkaian upaya pembebasan kapal beserta seluruh kru. Upaya tersebut berujung pada pembebasan para kru pada 29 September 2026 melalui operasi yang dilakukan Otoritas Puntland.
9: Proses ini memakan waktu cukup lama.
8: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Melakukan diplomasi dengan berbagai...
3: Lebih dari 80 anggota Parlemen Lebanon menandatangani permohonan kepada Dewan Keamanan PBB untuk memperpanjang mandat pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL guna mencegah kekosongan keamanan di perbatasan dengan Israel. Anggota Parlemen Lebanon Bilal Abdallah mengatakan keberadaan UNIFIL diperlukan untuk mengurangi risiko terhadap warga setempat dan keamanan Lebanon secara keseluruhan. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurutnya, tanpa kehadiran internasional di wilayah perbatasan, risiko tambahan dapat muncul bagi penduduk setempat maupun keamanan Lebanon secara keseluruhan. Abdallah mengatakan sebelumnya telah dibahas kemungkinan mengerahkan pasukan internasional baru untuk menggantikan UNIFIL dengan melibatkan Italia dan sejumlah negara lain. Namun gagasan tersebut belum menunjukkan perkembangan konkret. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI mengapresiasi tim bulu tangkis Indonesia yang bersinar di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selengkapnya dilaporkan Harisma Rizky.
11: Pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
12: Pelatih ganda putra Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli, Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng Wang Chang asal Tiongkok 19-21, 21-13, 21-18 di Chunomi, Aichi. Tak hanya itu, tim bergu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil maksimal.
11: Ya, pertama saya ucapin puji syukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya buat perjalanan kepelatihan saya khususnya semakin ya percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
12: Medali emas bergu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang. Sebelumnya, Kabid Binpres PBSI, Eng Hian mengapresiasi skuad bulu tangkis yang sukses melampaui target 1 emas dari Kemenpora. Di bulu tangkis membawa pulang total 2 emas, 1 perak, dan 3 perunggu.
11: Pertama pasti kita mengucapkan puji dan syukur ya. Hasil yang dicapai tim bulu tangkis Indonesia di Asian Games. Tapi tentunya ini juga Asian Games merupakan target dan program PBSI di tahun 2026 ini dengan target yang diberikan oleh Kemenpora sendiri adalah 1 emas ya. Dan alhamdulillah puji Tuhan kita bisa mencapai dan melampaui dari target Kemenpora itu sendiri ya. Ya tentunya apapun hasilnya tentu akan menjadi bahan evaluasi buat kita bagaimana progres yang cukup positif ini ya. Ini bisa terus kita naikkan untuk menghadapi di event terutama menuju ke Olimpiade 2028.
12: Dua emas tersebut datang dari tim bergu putra yang melakukan comeback dramatis 3-2 atas Tiongkok di partai final, mengakhiri penantian 28 tahun. Dan pasangan ganda putra, Leo Roli dan Daniel Martin. Selain bulu tangkis, emas Indonesia juga disumbangkan oleh angkat besi dari Rahmat Erwin Abdullah, panjat tebing Desak Mederi Takusuma Dewi, kemudian panahan Nurisa Dian Asrifa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website RRI

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya benar tuh, Dede Christian Bautista dengan Bersamamu. Dan sekarang udah bersamamu mengenalkan kebersamaan kita 41 menit lepas dari pukul 20. Dan sesaat lagi nanti di pukul 21 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung kembali dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Ruang Rindu di hari ini ya. Di hari Rabu ini tanggal 7 Oktober 2026. Anyway, Vero mau ngucapin dulu nih happy birthday buat yang hari ini ulang tahun. Yang keberapa? Yang hari ini ulang tahun ya, tanggal 7 Oktober, happy birthday to you. Entah itu ulang tahun usia yang bertambah atau anniversary, wedding anniversary di hari ini tanggal 7 Oktober juga. Happy celebrate you anniversary, wedding anniversary. Semoga langgeng terus hingga mau memisahkan. Ataupun juga yang lagi hari ulang tahun jadian, relationship ya. Mungkin yang keberapa tahun nih? Setahun, dua tahun, tiga tahun, jangan sampai 7 tahun ya. Kelamaan 7 tahun ya, terus baru nikah ya. Tapi gak apa-apa sih, ada sih teman di RRI yang 7 tahun pacaran terus baru nikah dan langgeng kok sampai sekarang ya. Senggol kanjel. Oke, yang pastinya pendengar, Vero akan tetap menemani sampai nanti menuntaskan siaran di pukul 12.30 malam ya. Dan untuk Ruang Rindu Berjaringan, nanti juga Anda bisa bergabung di Ruang Rindu Berjaringan pastinya ya, untuk telepon-telepon langsung dengan nomor telepon Jakarta ya, Pro 1 Jakarta. Mau salam-salam juga nanti bisa langsung di Pro 1 Jakarta, oke? Okay? Yaudah deh, Vero masih akan terus hadirkan lagu-lagu bagus untuk menemani Anda di malam hari ini. Kali ini Vero mau pilihkan dulu, ada Calvin, Jeremy, dan Rio Febrian, duo cowok ganteng, Kita Sama-sama. Itu judul lagunya, kayak mana ya? Jadi kita dengerin yuk.

0: Jepang. Siap jadi saksi semangat luar biasa.
1: Pekan Spesial Olimpik Nasional atau PESONAS 2 2026 hadir di Nusa Tenggara Timur.
0: 1128 atlet dari 25 provinsi di Indonesia akan bertanding, berlomba, berjuang, dan menunjukkan bahwa setiap orang punya kesempatan untuk berprestasi.
1: Ada atletik, renang, tenis meja, bulu tangkis, sepak bola, senam ritmik, hingga bace.
0: Bukan cuma soal menang dan kalah. PESONAS adalah tentang keberanian, persahabatan, sportivitas, dan kesempatan yang setara.
1: Ayo, jadi bagian dari semangat inklusivitas.
0: PESONAS 2 2026 dari 14 sampai 18 Oktober di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.
1: Satu semangat,
0: satu kesempatan
1: untuk prestasi yang luar biasa.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Ada Fiersa Bersari dengan Tulang Punggung. Siapa sih di sini yang jadi tulang punggung dalam keluarga? Semoga lagu ini bisa memberikan semangat ya buat kita semua untuk tetap fight gitu, tetap berjuang. With everything's happen, kita tetap mau stand out ya untuk segala sesuatu demi orang-orang yang kita sayang, demi keluarga kita tercinta pastinya. Ya pendengar, saat lagi tepat di pukul 21 waktu Indonesia Tengah, 5 menit lagi nih ya, kita akan kembali bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu berjaringan nasional dengan Pro 1 Jakarta. Jadi tetap setia terus. Kali ini Vera menghadirkan dulu ada Emau dengan sesi potret Putri Ari Lesmana yang viral banget lagunya, disukai banyak orang ya. Ya salah satunya Vera juga suka sama lagu ini, sesi potret. Lagunya have a deep meaning banget pokoknya. Kita dengerin sama-sama yuk.

kita jaga. Kemudian makan makanan yang bergizi dan sehat. Saudara Sedharma, kita benar harus menjaga makanan kita. Makanan, gara-gara makanan bisa membuat sakit jasmani, bisa membuat sakit batin. Padahal dengan kita miliki kesehatan jasmani dan batin, hal positif bisa banyak kita lakukan. Dalam Dhammapada Sair 24, Sang Buddha mengatakan, Utana wato sati mato, suci kamasa nisa makarino, sanyatasa cadama jiwino, apamatasa yaso biwadite, biwadati. Artinya orang yang penuh semangat, selalu sadar, memiliki pengendalian diri, hidup sesuai dengan Dharma dan selalu waspada, maka kebahagiaannya akan bertambah. Dan dalam Sair 204 sudah dikatakan bahwa kesehatan adalah keuntungan yang paling besar. Termasuk salah satunya menjaga makanan. Dikisahkan pada zaman Sang Buddha masih hidup, Raja Pasenadi sebelum datang ke wihara untuk mendengarkan khotbah Dhamma Sang Buddha menghabiskan makanan atau selesai makan. Pada waktu sampai di wihara mendengarkan khotbah,

0: Malam hari ini kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan malam hari ini tentu ada bintang tamu yang akan menemani Anda semua. Sudah eksis di industri musik sejak era 90-an. Ya sudahlah ya kan? Karena udah eksis, kita gak perlu membahas gimana awalnya, karena sudah banyak banget single yang dihasilkan. Langsung saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Nanti ada Ita Purnamasari yang juga hadir bersama kita. Biasa karena tamunya spesial, jadi Mbak Ita bikinin minum dulu untuk bintang tamu kita malam hari ini. Ada Julian Dekrita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlu manggil bang gak sih? Takut soalnya.
1: Wah, oh, apa sih? Panggil aja apa kayak asik aja ya.
0: Bang Jul ya?
1: Bang Jul boleh. Oh. Bang Jul boleh.
0: Oh iya iya iya iya iya iya iya iya.
1: Mas Jul juga boleh.
0: Tapi kan bukan orang Jawa.
1: Oh iya. Tapi banyak yang manggil mas juga kok.
0: Ya karena ya sih ya, Indonesia mas itu bukan hanya milik orang Jawa. Standarnya begitu kan. Tapi kalau ngomong asli gitu, dari manakah seorang Julian Dekrita ini? Perwakilannya pasti ada nanti.
1: Oh, perwakilannya.
0: Saya, perwakilan RRI-nya maksudnya.
1: Oh iya. Saya asal dari Tanjung Pandan, Belitung.
0: Belitung, Tanjung Pinang.
1: Enggak, Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan.
1: Tanjung Pandan tuh deket Komplek Auri kalau di sana dulu. Jadi deket.
0: Kalau sama Tanjung deket, Pinang jauh?
1: Jauh dong, Tanjung Pinang bukan di Belitung itu.
0: Apa bilang? Iya iya iya iya iya.
1: Iya. Jadi itu dekat ini sebenarnya dekat lapangan udara Bulu Tumbang dulunya.
0: Oh, oke. Ya ya. Berarti Tanjung apa tadi?
1: Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan. Oke. Okay. Yeah. Tahun berapa di sana berarti waktu itu? enggak maksudnya hijrah ke Jakartanya deh.
1: Jadi sebenarnya saya tuh lama di Bandung ya.
0: Oh, lama di Bandung.
1: Di Bandung terus cuman lahirin di sana, terus balik lagi ke Bandung, ibu orang tua gitu, karena memang tugas dari dulu perusahaan di timah.
0: Oh.
1: Kerja di timah.
0: Iya, iya, iya. Jangan-jangan sebenarnya orangnya Sunda tapi lahirnya di Tanjung Pandan.
1: Iya, lahirnya di Tanjung Pandan, kembali ke Bandung gitu. Jadi lama waktu hamil juga banyak di Bandung.
0: Oh, oke. Okay. Orang tua juga dari Bandung?
1: Oh, bukan.
0: Tanjung sana?
1: Iya, dari Sumatera Selatan.
0: Sumatera Selatan, Palembang.
1: Yes.
0: Oh, baiklah. By the way, selamat loh, baru merilis single.
1: Alhamdulillah.
0: Dan wah, lagunya slow tapi membawa kita dalam seolah-olah ya, terhanyut dalam.
1: Dalam ya lagunya.
0: Aku pernah menunggumu.
1: Aku pernah menunggumu.
0: Pernah ya, maksudnya kenapa gak menunggu terus, gak capek?
1: Enggak. Itu sebenarnya kisah dari banyak orang sih.
0: Aha.
1: Jadi orang suka, kita suka kepada seseorang.
0: Aha.
1: Ya. Dia juga sebenarnya suka.
0: Okay.
1: Gitu. Cuman tidak berani mengungkapkan. Banyak dong kayak gitu ya. Gak berani mengungkapkan dari sisi prianya, dan tidak berani mengungkapkan dari sisi wanitanya.
0: Wah, sama-sama gak pernah.
1: Sama-sama dia, sama-sama diam.
0: Oke, okay, sama-sama ya, diam.
1: Oh iya, iya, iya. Terus akhirnya dia diambil orang lain. Ya pihak cowoknya ngerasa, mau cewek atau cowoknya gitu merasa, aduh kenapa gue dulu gak ngungkapin ya gitu. Akhirnya dia diambil orang lain. Tapi penyesalan itu ya datang selalu
0: Belakangan ya,
1: gitu.
0: Padahal kalau diungkapin siapa tahu
1: bisa jadi jodoh.
0: Bisa jadi jodohnya ya.
1: Iya. Okay. Makanya kalau itu langsung aja diungkapin ya. Jangan pernah ditahan ya.
0: Okay.
1: Gak baik.
0: Sebentar. Bersolo karir sejak kapan sih?
1: Sebenarnya awalnya saya memang solo.
0: Solo ya?
1: Dulunya. Sama suka ikut lomba-lomba bintang radio dulu.
0: Seriusan bintang radio bang?
1: Iya, bintang radio dulu. Zamannya, aduh ketahuan kalau zamannya Yunisara.
0: Oh, zamannya Yunisara.
1: Iya.
0: Oh, satu angkatan.
1: Sama KD.
0: Ya, oh, ya, oke. Ya. Mereka itu juga bintang radio. Kalau Unistar sih tahu.
1: Bintang radio. Dia zamannya saya waktu itu bintang radio dia juara untuk karena waktu itu enggak ada
0: keroncong ya.
1: Iya, keroncong.
0: Untuk saya untuk Unistara.
1: Prianya waktu itu.
0: Oh, oke.
1: Terus waktu KD di sini kan di depan nih, di hari ada namanya Mon apa
0: Taman Ria.
1: Jakarta Fair dulu.
0: Oh, ya. Jakarta Fair. Oh iya iya iya. Ya kan? Pekan Raya Jakarta.
1: Pekan Raya Jakarta dulu di sini, bukan di Kemayoran.
0: Oke, saya tahunya udah di Kemayoran.
1: Suka ada festival di situ.
0: Oh, oke. Okay.
1: Namanya Children Pop Singer dulu.
0: Children Pop Singer.
1: Iya. Oh, itu banyak dihadiri oleh penyanyi-penyanyi kayak KD dulu ikut lomba bareng.
0: Oh iya.
1: Solonya iya.
0: Ya, ya,
1: yang nonton dulu adalah Unistara yang nonton, Yana Hulia nonton, Edi Yunus nonton. Pokoknya penyanyi-penyanyi dulu tuh yang udah hits gitu pada nonton yang namanya Children Pop Singer.
0: Children Pop Singer. Berarti kalian masih kecil-kecil semua dong
1: bukan
0: dulu.
1: Bukan lagi kecil. Masih ya. SMP dulu kayaknya.
0: Oh, masih SMP.
1: Iya.
0: Oke, jadi vibes-nya begitu ya dulu masih SMP udah pada ikut nyanyi.
1: Ya, memang zaman dulu tuh memang harus nggak seperti sekarang ya.
0: Mm-hmm.
1: Kita memang harus lebih apa effortnya lebih berjuangnya lebih gede,
0: okay.
1: lebih besar ya. Begitu juga dalam rekaman. Kalau rekaman biasanya kalau nyanyi kita nggak bisa kalau salah sedikit tuh nggak bisa dibetulin. Jadi memang harus diulang dari awal gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kalau udah salah sedikit ya udah.
0: Ya ya ya ya. Dari SMP itu ya berarti ya.
1: SMP ikut festivalnya.
0: Mm-hmm.
1: Sebenarnya dari SD juga. Mm-hmm. Dari TK malah sebenarnya.
0: Seriusan. Tapi kalau ke industri ceritanya gimana?
1: Ke industri itu sebenarnya sudah mulai sejak SMA kuliah.
0: Mm-hmm.
1: Itu udah di industri musik ya. Kebetulan memang saya dulu dari SMP itu ikut band dan vokal grup. Jadi akhirnya linknya lebih cepat untuk pas SMA juga kebetulan teman-teman SMA ngeband pas di kuliah di Trisakti juga akhirnya ikut mix band Trisakti jadi gabung gitu. Kita sama-sama kebetulan jadi akhirnya deket sama dulu kan ada Memes gitu ya, ada Asti Asmudiwati, ada ADMS gitu. Jadi kebetulan suka isi jingle juga dulunya.
0: Suka isi jingle ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Kok ketawa?
0: Enggak. Sebentar, kita nanti akan ajak penelpon yang ikut bergabung silahkan. Tapi pengen tahu deh, karena lagu ini Aku Pernah Menunggumu itu kan diciptakan oleh seorang videografer atau sutradara video terkenal di Indonesia ini.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Aku Menunggu ini ciptaan dari Chris Sinyal.
0: Chris Sinyal ya.
1: Itu dulu hits ya. Seorang yang buat video di tahun 90-an. Kebetulan memang dia sebenarnya lagu ini sudah Chris sudah disimpan lama gitu.
0: Sudah disimpan lama.
1: Aku Pernah Menunggumu ini. Cuman pada saat saya bawain acara dan saya menyanyi dan dia melihat kayaknya pas lagu ini dibawain sama saya. Kebetulan alhamdulillah memang match banget gitu lagunya.
0: Oke. Okay.
1: Memang agak ini sih ya memang apa ya nggak ada yang kebetulan ya. Jadi memang ya alhamdulillah udah bisa diterima di masyarakat sudah inilah alhamdulillah.
0: Oke. Kita ajak penelpon yang bergabung di 0821 maksudnya.
1: Gimana?
0: 0213440966 dan 0213441499. Ya, ada Bang Albert di Bau-Bau. Selamat malam Bang Albert. Halo. Bang Albert. Wah, terputus tampaknya. Di line WhatsApp kita ajak yang sudah bergabung. Oke. Ada Pak Budi di Tangsel katanya. Waduh, orang Tangsel ada yang ikutan. Ya dong. Selamat malam Bang Julian, selamat atas single barunya. Pertanyaannya sejak kapan sih sebenarnya rekaman di dunia musik? Ditanyain sejak kapan rekaman. Kalau yang satu ini kenapa? Habis bikin teh kok ini. Tehnya nggak dibawa ke sini lagi.
2: Aduh, Mil, halo semuanya. Itu gara-gara tadi tehnya nggak ada, aku beli dulu tehnya.
0: Oh, beli dulu. Oh, jadi belinya ke bawah tadi ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Makasih loh. Aduh, aku juga dibeliin.
2: Tehnya di kantin RRI.
0: Di kantin RRI. Lagian udah orang Bang Julian ini mintanya teh hangat loh.
2: Aduh, makanya itu. Jul, apa kabar Jul?
1: Alhamdulillah baik, Ta. Gimana
2: selamat
1: kabarnya?
2: Selamat ya, sukses ya single barunya ya.
1: Amin, sama-sama. Ita juga sukses.
0: Sahabatnya Mbak Ita loh yang nyiptain itu.
1: Oh iya, bukan lagi.
0: Bukan lagi. Emang tahu ceritanya?
1: Tahu banget. Orang dia pernah cerita juga kok.
0: Oh gitu.
1: Ah udah deh, jangan buka-bukaan. Jangan.
2: Jadi keselak.
1: Jangan buka-bukaan.
0: Ya, ya. Kita ke Makassar dulu, ada Ica.
2: Ada Ica. Selamat malam.
0: Selamat malam, Ica.
3: Selamat malam Mbak Ita.
2: Iya Mas sayang.
0: Iya.
1: Selamat malam.
3: Yang lagi bikin teh.
2: Lagi bikin teh.
0: Udah selesai bikin tehnya.
2: Tehnya udah habis.
1: Ngaduknya soalnya agak cucok.
2: Ica, ada yang mau disampaikan sama Bang Julian?
3: Mau nanya sama Mas Julian.
2: Silakan.
3: Kan aku tadi udah lihat video klipnya loh.
0: Oh iya. Ya.
1: Aduh terima kasih Mbak Ica. Dari mana ya. Mbak Ica?
3: Apa?
1: Dari mana?
3: Aku lagi di Makassar ini.
0: Lagi di Makassar.
1: Oh,
0: okay.
1: Lagi di Makassar. Baji-baji.
2: Baji-baji.
1: Iya. Gimana Ki?
2: Gimana Ica?
3: Aku mau itu kan tadi aku sudah.
1: Sudah lihat ya videonya ya.
3: Klipnya tuh yang judulnya Aku Pernah Menunggumu. Nah kebetulan kan aku juga suka gitu ya, pencinta lagu-lagu melo-melo gitu deh, jadi pokoknya suka aja.
1: Alhamdulillah, makasih. Jadi
3: deskripsinya juga suka.
1: Amin.
3: Ini
1: apa?
2: Iya, Cak.
0: Apa, Cak?
3: Mas Julian.
1: Iya, Julian Dekrita. Julian Dekrita. Dekrit tuh 5 Juli loh.
0: Nah, oh lahirnya 5 Juli.
1: Itu, 5 Juli, namanya Dekrit. Kan Dekrit Presiden.
0: Kenapa, Cak?
3: Ini kalau Julian Yakub, lain gak?
1: Julian Yakub, oh.
0: Lain.
1: Julian Yakub tuh pemain film. Oh boy itu ya. Oh, banyak itu ya.
3: Itu tadi kan sama di situ kan. Halo Mbak Ita, aku mau minta dong nanti aku minta diputerin itu. Mm-hmm. Aku Mbak Ita.
2: Iya boleh. Judulnya
3: Bidadari.
2: Oh Bidadari yang terluka. Oke. Okay.
3: Iya. Siap. Udah lama siap. Itu.
2: Kayak udah lama ya, nggak pernah denger lagu itu lagi. Boleh nanti puterin ini.
3: Udah lama sekali, kan aku suka lagu-lagu yang sedih.
2: Siap.
3: Lagi sedih nih.
2: Lagi galau, Ca ya. Ica lagi galau.
0: Oke, Ca, itu aja, Ca.
2: Salam boleh. Dong. Boleh.
3: Salam buat semuanya aja yang Mbak Ita ya.
2: Iya siap.
3: Yang lagi monitor persatu, ucapannya semoga sehat selalu. Terima kasih Mbak Ita semua.
2: Sama-sama Ica.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi ini memang ada yang nanya Julian siapa sih ini sebenarnya. Halo selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa ini?
4: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya.
4: Ruang Rindu memori lewat lagu.
0: Iya. Siap.
4: Dengan Ahmad Irwan Bandung Timur.
0: Ah, oh, orang Bandung.
2: Ahmad, Kang Ahmad.
0: Silakan Pak Ahmad.
4: Daerah dengan Mas Dewiki sama dengan orang Sunda sama.
2: Oh iya orang Sunda. Iya iya. Oh,
4: sama kabupaten Mas Dewiki sama kota gitu.
2: Betul.
0: Oke. Okay.
2: Silakan ya, Pak Ahmad.
4: Selamat siang
2: Julia.
0: Malam, bukan siang ini.
2: Malam.
0: Kok grogi sih Pak Irwan?
4: Soalnya lagi lalu masih hati masih berbahagia karena tim nasional jadi juara.
2: Iya ya, karena tim nasional kita juara memang.
4: Apalagi sekarang di acara Ruang Rindu bertemu dengan Mbak Ita yang cantik. Seorang artis menjadi idola saya itu.
2: Aduh, terima kasih. Hanupis. Hanupis Kang Irwan.
4: Ya, beginilah tentang masalah aja perkembangan industri musik kan sekarang segala sesuatu juga banyak persaingan. Nah sejauh mana ya, apakah terpengaruh juga tentang industri musik di era teknologi seperti sekarang ini?
0: Oke, siap.
4: Kan, masih ingat masih kalau musik kan ada pita kaset dan sebagainya ya, kan sekarang pita kaset sudah tidak ada
2: kaset,
4: atau
2: peringan
4: apa itu CD juga kadang-kadang sudah.
2: Nah
4: sekarang begini, apakah ada terpengaruh untuk industri musik tentang perkembangan situasi di zaman era teknologi seperti sekarang ini?
2: Siap,
4: itu aja mungkin saya yang ya cuma ringan aja bertanya seperti itulah.
0: Oke.
4: Mudah-mudahan lah. Walaupun apapun juga yang nama itu kan pasti persaingan ada, termasuk industri musik pasti ada persaingan, tapi pasti industri musik pasti persaingan dengan sehat lah, tidak akan saling sikut-menyikut, jatuh-menjatuhkan. Nah ini kan, nah ini kayaan di Indonesia musik itu berapa-berapa, musik dangdut, musik belai sebagainya, banyak pokoknya makan.
0: Siap
4: banyak.
0: Kalau begitu.
4: Berarti kaya ini termasuk.
0: Terima kasih ya.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama.
4: Terima kasih semuanya. Salam buat Mas Dewiki-nya ya.
0: Oke.
2: Salam disampaikan.
4: Kan Pak Ita punya putra, kenapa tidak akan mengikuti jejak itu ayahnya sebagai
2: kebetulan dia aja. Dia berkarir sendiri Kang. Terima dia kasih. Sekarang
0: sama-sama. Terima kasih. Langsung ke Papua ada Senja Rianti. Selamat malam.
2: Selamat malam Senja.
5: Iya, selamat malam Kakak.
2: Iya. Ayah
5: Ketika ini ya.
0: Oh iya. Silakan apa yang mau ditanyain?
5: Ini Mbak Ita Purnama Sari.
2: Betul, betul. Senja Rianti ya, namanya terus, bagus sekali. Dengan Mas Yudi Ismail.
5: Mas Yudi Ismail.
2: Bintang tamu kita ada Julian Dekrita. Ada Mas Julian.
5: Mas Julian, ya.
2: Silakan Senja, ada yang mau disampaikan?
5: Iya, makasih Mbak waktunya. Ya Senja, sangat apa ya? Terima kasih.
2: Ya.
5: Tentunya waktu yang diberikan ini ya, termasuk apa ya, kebanggaan lah bisa masyarakat di Jakarta.
2: Iya Senja, betul sekali. Ya.
5: Mau nanya ini ya, Kak Julia.
2: Ya Julia.
1: Oke. Okay.
5: Selamat dengan semua kesuksesan Kakak.
1: Amin. Terima kasih.
5: Lagu terbaru ada Kak?
2: Tadi
0: ada.
1: Pernah menunggumu.
2: Itu yang single terbarunya Senja.
1: Itu single terbaru. Enggak tahu itu menunggu siapa itu ya.
2: Menunggu.
1: Kisah dulu apa kisah sekarang?
2: Ada deh. Ada aja.
5: Mudah-mudahan menunggu Senja ini.
0: Oh iya. Menunggu Senja. Oke. Okay.
2: Senja bagus banget ya menunggu Senja.
0: Jadi disampaikan disampaikan sama yang nyiptain ya Senja.
1: Papuanya di mana?
5: Papuanya Nabire Kak.
0: Oh Nabire. Nabire.
5: Kota
0: Nabire. Siap.
1: Siap, siap.
5: Asli Jakarta Kak ya?
1: Iya.
2: Asli Jakarta.
1: Asli Jakarta.
0: Ya. Tadi di awal udah ngomong Palembang, udah ngomong
1: orang
0: iya. Tapi diprotes loh besarnya di Jakarta ya.
1: Kok jadi ribut ya?
0: Bukan nanti saya gimana sih yang siaran gitu. Tidak diluruskan.
1: Kenapa?
2: Kenapa sih?
5: Palembangnya mana?
2: Palembangnya mana?
1: Oh, saya di Palembang kotanya ya, di Pandian 18.
2: Di situ
5: saya di Muba Kak.
1: Oh, di Muba. Gitu. Tapi saya juga jarang ke Palembang ya, saya lebih ke Bangka Belitungnya gitu di Tanjung Pandan.
5: Di Belitung.
1: Iya, di Babel.
2: Pandan, siap.
0: Muba ya, itu apa Muba?
2: Muba yang nama daerah.
1: Terima kasih, ya Senja ya, sehat-sehat terus.
5: Aku itu tadi ya, menunggu apa?
0: Aku menunggumu.
1: Aku pernah
0: menunggumu.
1: Tadi denger ya.
2: Okay. Dengerin okay, ya. Senja. Ya,
5: sukses selalu Kak. Iya, ya.
1: Boleh dilihat di YouTube juga loh.
0: Siap.
5: Oh.
0: Itu aja?
1: Oke, terima kasih Senja.
5: Ya, ada salam sedikit Kak ya.
2: Boleh.
0: Oh, silakan.
5: Yang bertugas malam ini di RRI Nabire. Kak Immanuel Sameri,
0: sehat
5: selalu.
0: Oke.
5: Okay. Ya, RRI Jakarta Jaya di udara, begitu juga RRI Nabire Jaya di udara.
1: Oke.
5: Okay. Makasih Kak.
1: Terima kasih Senja.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab satu persatu ya. Dari Pak Ahmad Irwan tadi nanya, terpengaruh nggak sih dengan teknologi? Ya kalau harusnya iya ya kan.
2: Iya.
0: Gimana? Tapi biar dijawab sendiri sama Kak Julian.
1: Oh, kalau itu pasti terpengaruh lah ya. Kita perkembangan teknologi ini kan memang harus diapresiasi. Betul. Jadi bukan kita langsung harus kembali lagi, enggak. Justru kemajuan teknologi ini akan mempermudah jadinya untuk kita bermusik gitu ya. Apalagi dengan kecanggihan teknologi kayak misalnya kita rekaman enggak seperti dulu. Kalau rekaman dulu kan
2: sekarang sangat mudah sekali.
1: Sangat mudah, ya. Betul sekali. Jadi kalau ada false sedikit, cincai lah ya, bisa diperbaiki dengan mudah.
2: Jadi enggak capek.
1: Satu
0: gitu
1: kali
0: ya.
1: Bisa. Kadang-kadang kita cuma nyanyi begini bisa diulang, langsung dimasukin enggak. Ya, pokoknya apa namanya teknologi sekarang luar biasa deh ya.
2: Dan mau nggak mau kita yang penyanyi-penyanyi senior harus mau nggak mau mengikuti zaman.
1: Betul. Zaman. Tuh dengerin tuh ya diva rock kita.
0: Diva rock kita.
2: Keselak.
0: yang sudah mengalami rekaman berbagai zaman gitu ya. Zaman apa aja Mbak Ita?
2: Kita yang gede banget.
1: Iya, yang gede banget.
2: Masa kini.
0: Nah, oke. Okay. Tapi dulu pernah satu panggung sama.
1: Oh pernah, ya, pernah berapa kali dong.
2: Ya,
0: oh iya ya.
1: Akhir-akhir ini sering lah.
2: TVRI kita sering juga.
1: Sering ya, waktu itu TPI juga ya.
2: TPI juga.
0: TPI.
1: Iya,
0: zaman dulu masih zaman dulu, namanya TPI ya. Oke. Lanjut, ada senja di Papua di Nabire. Tidak ada pertanyaan sih, hanya menyampaikan kekaguman pada seorang Julian De Crita.
1: Terima kasih senja.
0: Sementara ada WhatsApp.
2: Kita bacain yuk.
0: Kita bacain WhatsApp yang sudah masuk di 0811797279112. Ada Bunda siapa? Oh. Bunda Wardania di Kabupaten PD. Waduh, jauh banget.
2: Ini ada fotonya lucu sekali. Nah,
0: ini udah kemarin-kemarin fotonya. Assalamualaikum Yudi Ismail dan Ita Purnamasari serta Isan Tarore. Oke. Okay. Halo, tamu kita malam hari ini Julian De Crita. Saya Wardania dari Kampung Lung ke Kemungkinan
2: Guci Rompong, Kecamatan Lampo, Saka, Kabupaten PD.
0: Oke.
2: Mengucapkan assalamualaikum.
0: Bila ada Tengku Safik, selamat malam. Ucapannya semoga, pokoknya di absen yang pernah siaran-siaran ya.
2: Semoga selalu dalam keadaan sukses dalam bermusik dan tetap sukses.
0: Oke, terima kasih. Lanjut, ada WhatsApp dari Derry di Jakarta Utara. Dengar-dengar nama Julian De Crita, apakah dia merupakan personel dari Male Voice? Aduh, saya nggak bisa jawab. Dijawab sendiri, silakan.
2: Ya, nanti akan dijawab.
0: Gimana? Huh?
2: Gimana?
0: Derry Jakarta Utara.
1: Derry Jakarta Utara ya, oke. Okay. Jadi memang dulu.
0: Oh dulu pernah di Male Voice.
1: Dulu.
0: Oh dulu ya.
1: Sekarang udah enggak.
2: Udah. Bersolo karir ya Jul ya.
1: Sekarang bersolo karir saja.
0: Gitu, oke. Okay. Ya.
2: Siap, sudah terjawab.
0: Sudah terjawab, ya kan. Kita ke Palu sebentar ya. Ada Bu Farida. Selamat malam, Bu Farida.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Ibu.
0: Halo, Bu Farida.
2: Ada mau disampaikan ke Bang Julian, Ibu?
0: Silakan.
6: Selamat malam.
1: Malam.
0: Selamat malam.
6: Salam dari Bu Farida ya, dari Palu.
2: Siap.
1: Dari Palu.
0: Emang tabib bahasanya.
1: Tabib Farida.
6: Yang tadi sudah banyak bertanya
2: ya.
6: Ibu Farida hanya tanya ini saja. Pernahkah kolaborasi atau duet sama Mbak Ita?
0: Oke.
2: Oke, nanti akan dijawab.
0: Pernahkah?
6: Terus selain lagunya itu ya, dinyanyikan ya. Lagu yang booming sekarang. Tolong dinyanyikan.
0: Oke, okay. Ini perintah ya Bu ya. Biar dilaksanakan ya, Bu perintahnya
2: baik.
0: Bu.
2: Dilaksanakan Bu Farida.
6: Mbak Ita sama Mas Yudi mau kirim salam ya.
0: Boleh, silakan ya. Tiga orang aja ya Bu Farida.
6: Salam buat saudara kita yang ada di mancanegara yang Jepang ya. Pak Genijo sama Ayu untuk semua-semua ada ya dan seluruh penyiar Pro 1 RRI Nusantara, salam sehat, salam bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Nanti kita lanjutin ngobrolnya ya kan. Kita bakal dengerin lagu berikut ini, lagu terbaru. Mbak Ita udah ngucapin selamat belum?
2: Sudah kan?
0: Kapan?
2: Lah tadi kan sudah.
0: Oh, tadi udah ya.
2: Selamat dan sukses.
0: Selamat dan sukses untuk Bang Julian De Crita.
1: Dan penciptanya dong.
0: Dan ada penciptanya ya. Penciptanya
2: adalah Krisinyal ya.
0: Krisinyal.
2: Oh ya.
0: Kenapa kok senyum-senyum sih?
2: Krisian ini teman lama banget nih Mas.
0: Oh ya kan dia kemarin.
2: Dia beralih jadi pencipta lagu. Aku baru tahu.
0: Kan kemarin itu sempat ini.
1: Dia sebenarnya musisi. Dia bilang begitu sih.
2: Oh gitu ya. Bukannya pembuat video klip ya?
1: Video klip itu sebenarnya
0: sampingan.
2: Oke, kita dengerin yuk.
0: Kita dengerin yuk lagunya. Dan buat pendengar Pro 1 nanti kita ngobrol lagi ya. Okay. Julian De Crita untuk Anda.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah Jalan Masih Panjang dari 7 Bintang versi lama.
1: Formasi lama.
0: Formasi lama.
1: Formasi baru, baru ada siapa dong?
0: Ada Ita Purnamasari. Dan malam hari ini kita bersama Julian De Krita. Tadi sudah ada yang nanya dan udah dijawab dari personel ya, apa Julian De Krita ini, ya kan?
1: Dulu pernah menjadi ya, di grup vokal Male Voice.
0: Oh siap kalau begitu. Langsung kita ke Manado. Ada Bung Benijo. Selamat malam.
1: Kok iso bareng?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam Bung Benijo. Gimana kabarnya?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, silakan langsung.
2: Kita ke bintang tamu.
1: Bang Julian.
2: Assalamualaikum, Bang Jul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Joni.
1: Benny.
3: Bang Benny. Joni.
2: Jo dari mana dari Bang Jul?
0: Oke. Okay. Oke, okay, silakan.
2: Pertanyaannya Bang Jul begini. Yeah. Kalau jadi di Indonesia sudah provinsi-provinsi mana yang telah diadakan konser oleh Bang Jul? Itu ya pertanyaan pertama. Di Indonesia maksudnya provinsi mana yang sudah pernah diadakan konser oleh Bang Jul? Terus pertanyaan kedua, jiwa musik Bang Jul itu otodidaks atau ada menurun dari keluarga? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap. Oke.
2: Okay. Mas Yudi, salam tiga ya.
0: Boleh, silakan.
2: Ya, pertama yang menyiar di RRI Manado ya, penyiar favorit saya, Ibu Ike Darsono Mamuaya, semangat ya Ibu Ike. Kita menyapa ada Ibu Farid dari Palu, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, terus ada Angkel Gaji di Sumatera. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke WhatsApp, halo selamat malam, dengan siapa ini?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mbak Oma di Solo.
0: Mbak Oma di Solo. Monggo Mbak Oma silakan.
1: Mas Julian.
4: Iya. Bang, itu saya pernah suka sekali dengan Mel.

0: Voice ya, lagunya
1: The
0: juga saya.
1: Voice ya.
2: Aduh, kasih.
0: Ada Putri Biru.
1: Oh iya,
2: okay, betul.
1: Putri Biru.
0: Iya, Cinta aku juga suka.
2: Cinta dua kali.
0: Bagus Saya mau tanya yang dulu itu, kalau di Male Voice itu lagu yang paling sukses itu lagu apa gitu?
2: Oke, okay. Siap.
0: Aja. Salam ya Bang.
2: Iya. Yeah.
0: Salam. Boleh. Tiga orang ya?
2: Iya.
0: Iya. Salamnya buat grup RRI Pro 1 Surakarta. Selamat malam. Buat Rifki Minofdi yang bertugas. Selamat malam. Buat Aditya Fajar Maulana di Klaten. Selamat malam. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita ke Jember. Ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat
1: Ahmad
2: malam.
1: Pak Ahmad Abdullah, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Mas Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Silakan.
1: Ya,
2: turun.
3: Mbak Ita, yang saya hormati.
1: Oke, wes mantap. Iya, Pak.
3: Salam cantik dan salam ganteng ini.
2: Siap.
3: Mas Yudi ganteng.
2: Siap.
3: Kabarnya sehat ya.
1: Alhamdulillah baik.
3: Alhamdulillah, dan juga pendengar di Jember ini saya sangat sehat dan tetap semangat.
1: Siap.
2: Siap.
3: Amin, amin.
2: Adakah yang
3: Assalamualaikum, selamat malam bintang tamu, Mas siapa? Julian.
1: Julian. Ya,
2: Julian.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Julian. Ya. Ya. Alhamdulillah, tambah awet muda dan tambah ganteng. Yeah,
1: mantap.
3: Ya.
4: Masya Allah, tabarakallah.
3: Aduh, alhamdulillah, puji Tuhan. Ya.
4: Amin.
3: Begini, Bang Julian, saya mau tanya ya.
2: Ya. Ya.
3: Bang Julian nih. Kok tetap semangat, tetap ganteng, olahraga apa yang suka?
2: Nah, lo.
1: Nanti akan dijawab.
2: Ditunggu ya.
3: Lagu yang difavoritkan oleh Mas Julian untuk dunia, apa judulnya gitu ya?
2: Oke.
3: Cerahannya.
2: Siap.
3: Mas Yudi. Mas Yudi, boleh salam ya?
2: Tiga ya.
3: Ya tiga. Kepada yang terhormat Bapak Murah. Bapak Murah. Dan juga Bapak Mas Wira ya di kru Angkasawan Pro 1 RRI Jember.
2: Siap.
3: Selamat malam dan salam sehat. Ya. Juga ada Tete Dinda, Bang Leman, dan semuanya deh. Penyiar-penyiar Pro 1 RRI Senusantara. Selamat malam dan salam sehat. Salam NKRI. Ruang
1: salam
3: Rindu,
1: NKRI.
3: Terima kasih.
2: Sama-sama, terima kasih.
4: Terima kasih, Pak Ahmad.
2: Kita jawab ya sembari nunggu telepon yang lainnya juga. Silakan lo, kalau masih ingin bergabung, masih ada kesempatan, kita menunggu ya. Seperti lagunya Julian Negrita.
1: Kan lagunya aku pernah menunggumu. Beda
2: iya,
1: dong.
2: Pokoknya ono menunggu nih.
1: Yo ngono kene.
4: Ini saya dari tadi ngeliat ke keributan-keributan kecil.
1: Emang tahu enggak ini kan kita sesama bonek sih.
2: Bonek. Iya. Jadi kalau
1: kerjanya tiap hari
2: mungkin kalau orang bukan ribut sih sebenarnya. Ya kalau ibu sama anak kan begitu.
4: Soalnya.
2: Kan aku seumuran Nanda.
1: Kebahagiaan ini.
4: Ini yang dijawab nih pertanyaannya nih.
2: Sebenarnya iya Bang Benny Jo.
4: Benny Jo.
2: Udah pernah ke provinsi mana aja?
4: Provinsi ke di
1: hampir
4: Sulawesi.
1: Hampir Indonesia ya.
4: Ya hampir seluruh Indonesia. Kalau di Sulawesi itu pernah ke Sorowako. Jadi itu
2: Sorowako bukan provinsi atuh, Bang.
4: Bukan maksudnya bukan provinsinya
2: ya,
4: di
2: kotanya.
4: Kotanya kota Sorowako ya. Dari di Sulawesi itu ada ke sampai Sorowako lah itu ya.
2: Ya ini Bang Benny memang ngajak belajar geografi kayaknya ya enggak sih?
4: Ya udah pokoknya hampir seluruh Indonesia.
2: Hampir seluruh Indonesia ya.
1: Pernah.
2: Otodidak atau ada garis
1: ada guru vokal atau
2: keturunan
1: guru musik gitu.
4: Musik juga. Sebenarnya sih otodidak awalnya, cuman pas tahu-tahu ternyata saya masih ada saudara, jadi kakek tuh kakek saya dengan kakeknya Idang Rasidi.
2: Oh serius?
1: Idang Rasidi adalah musisi jazz ternama.
2: Iya, iya, iya.
1: Ngerti
2: iya.
1: Gak Mas Yudi?
2: Ya tahu lah, enggak maksudnya emang beneran jadi punya
4: hubungan
2: darah ya?
4: Bukan, jadi kakek saya itu kakak adik.
2: Sama ternyata. Kakeknya Idang?
4: Idang Rasidi.
2: Ya itu masih ada berhubungan darah
4: iya,
2: dong.
4: Iya, berarti maksudnya ada.
1: Jadi kakeknya Mas Julian dengan kakeknya Mas Idang adalah kakek-kakek.
2: Kakek-kakek. Ih lucu sekali Ita Purnamasari. Terus aku bilangin happy record nanti ya.
1: Manggil kok Mas Yudin.
4: Kenapa? Terus lagu apa yang paling sukses gitu ya
2: kan? Dari Oma di Solo tadi. Di Solo.
4: Jadi kalau dari
2: Bu Oma,
4: dari lagu dari Mel Voice itu yang paling sukses ya Putri, selain Putri Biru,
1: Cinta Dua Kali
4: Kesungguhan sama Untukmu Sahabat. Dulu di Semarang pernah hits di Semarang lagu.
2: Sahabat-sahabat Mel Voice maksudnya. Lagunya judulnya Untukmu Sahabat.
4: Untukmu Sahabat.
2: Siap. Kita satu lagi, olahraga favorit dan lagu favorit. Nah,
4: lagu favorit dari album apa dari
2: terserah
1: mancanegara boleh, lagu Indonesia boleh.
4: Oh gitu. Kalau lagu apa tadi pertanyaan yang pertama,
2: olahraga favorit.
4: Olahraga favorit
2: tinju kayaknya nih ya.
4: Saya kayaknya itu
2: kok ketawa sih.
4: Enggak olahraganya saya lari
2: ya
1: dari kenyataan.
4: Enggak lah, jogging aja, jogging
2: ya.
4: Jogging sama renang.
1: Olahraga paling murah meriah dan sehat.
2: Iya, tahu.
4: Tuh, Ita tuh denger tuh.
2: Suka yang murah-murah. Lagu, kalau lagu apa nih?
4: Lagu favorit ya. Kayaknya lagunya Ita ya.
1: Cintaku pada.
2: Karena video klipnya dikerjain sama Chris Sinyal, bukan? Apa gimana? Lah enggak ya, kan sama ya, enggak sama penciptanya.
1: Salah satu versi Cintaku Adalah ada berapa versi? Salah satunya ada yang dikerjain sama Chris Sinyal. Ada
2: penyanyi hits gitu ya, video klipnya banyak ya.
4: Salah satunya.
1: Salah satunya kan tadi bilang.
2: Oh iya. Oke. Kita ke Samarinda dulu, ada Ari. Selamat malam Bang Ari.
1: Selamat malam Mas Ari.
2: Ya. Silakan Mas Ari, apa yang mau ditanyakan?
5: Kapan ke Samarinda?
1: Mas Julian.
2: Emang ada apa di Samarinda kok disuruh ke Samarinda nih?
1: Iya Mas, tunggu yang undang kan?
2: Tunggu diundang ya Ari ya. Jadi silakan dipersiapkan undang, ada Mbak Ita juga, mungkin kita ada juga akan diundang.
1: Ada hostnya juga Mas Ari. Gitu ya Mas Ari ya.
2: Oke, itu aja. Siap, terima kasih Ari di Samarinda. Kita ke Bogor, halo selamat malam
1: Teteh kesayangan
2: Bu Dinda. Lah kok gak ada suaranya, salah. Teteh Dinda.
6: Selamat malam Yudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya Teteh.
6: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kakeknya
1: Julian sama kakeknya
2: Idang Rasidi
1: adalah kakek-kakek. Bener kan Teh?
6: Iya Teh ketawa sendirian jadinya.
2: Ya harusnya diajak dong orang se-RT. Kenapa sendirian?
6: Udah di dalam rumah sendiri.
2: Oke,
6: udah
2: siap.
1: Iya Teh, silakan Teh.
6: Bang Julian selamat malam.
4: Selamat malam Teteh Gelis. Iya.
6: Kumaha damang.
4: Aduh pangestu. Pangestu.
2: Kumaha damang apa dong jawabannya?
1: Rampes.
4: Rampes.
2: Seriusan?
1: Rampes. Bener kan Teh? Rampes.
4: Gimana Teh?
6: Pangestu boleh.
4: Kenapa?
6: Pangestu boleh.
4: Oke. Teteh udah dengar lagunya belum?
1: Yang terbaru Teh.
4: Udah ya?
6: Iya, sudah menikmati. Nah, itu yang mau Teteh tanya tuh.
2: Apa tuh?
6: Waktu recording lagu yang terbaru ini itu lancar, take one langsung lancar atau take two baru selesai?
2: Bukan take one kalau menurut aku ya, pempek nih kayaknya.
6: Take one.
2: Nanti dijawab ya Teh ya.
6: Kadang-kadang kan segala sesuatu suka ada kendala gitu ya,
4: pasti.
6: Karena hilang fokus apa gitu. Nah itu sih yang jadi pertanyaan. Karena lagu tadi apa, pernah menunggu?
4: Aku pernah menunggu. Teteh pernah menungguku.
6: Pernah menunggu. Itu aku dinikmati malam sendirian tuh asik gitu.
4: Oh, aduh.
1: Mantap.
4: Mantap nanti malam.
1: Mantap ini
4: diputar terus nih kayaknya.
1: Bakal diputar terus nih.
6: Pas sukses deh untuk
4: amin. Siap. Hatur nuhun ya, Teteh.
6: rilisan lagi yang terbaru lah, yang baru-baru
4: nanti dia sama Ita kita rencananya.
1: Siap. Ita juga. Iya, terima kasih tetehku Hanupis.
6: Buat produser Ruang Rindu,
4: Yurisma.
6: Salamnya itu dan Bapak Ahmad Abdullah tadi ya di Jember ya.
2: Oke.
6: Untuk host Pro 1 RRI Nabire, ada Kakak Manu di sana. Dan untuk Abang Jordi di Jayapura.
2: Terima kasih Teteh Dinda.
6: Dari Teteh itu aja. Terima kasih banyak. Selamat malam.
2: Bye-bye. Ini tadi kan kita ngomongin Taekwon ya. Ada yang punya Taekwon di telepon lo. Oma Ana
1: di Palembang. Selamat malam Oma.
7: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ita Purnama Sari, iya, cintaku padamu.
1: Takkan berubah.
7: Mas Yudis, mana ada Koko?
2: Ya, kemana aja sih? Gak pernah nelpon lagi. Kirain ngambek sama aku.
7: Mas Yudis.
2: Oh gitu.
1: Sudah rindu ini semua dengan Oma nih.
7: Sampai keriting ini jari loh.
2: Ya ampun. Oke. Nanti di smoothing.
1: Jarinya di smoothing teh.
2: Kok teh?
1: Iya Oma.
2: Silakan Oma, apa yang mau ditanyakan sama Julian De Krita?
1: Silakan Oma.
7: Oke. Selamat malam. Julian.
4: Malam. Dekrit presiden ya. Oke.
7: Iya, dekrit presiden ya.
4: Iya.
7: Tadi kayaknya dengar orang itu Wong Kito ya.
4: Wong Kito Galo. Dari nyokap dari ibu.
7: Oh, ibu Palembang.
4: Iya.
7: Bapak?
4: Bapak dari Bangka Belitung.
2: Kakek? Ditanyain semua. Siapa tahu temennya Oma Ana ya kan.
4: Semua ditanyain ya. Oke.
7: Iya dong dok. Karena tadi kan dengar kabarnya dari Palembang, makanya masuk aku dari Palembang. Soalnya kan Oma Ana tinggalnya di Prabomulih.
4: Oke.
7: Gimana yuk? Kapan ke Prabomulih ya?
4: Kapan ya?
1: Tinggal tunggu undangan.
4: Nah tuh, tinggal tunggu undangan nih. Produsernya ada di sini ya.
2: Siap.
4: Manager saya. Yudis.
7: Mudah-mudahanlah monitor itu wali kota ya.
4: Iya. Pacar lah itu kita.
7: Lama-lama pajar lah, diundang dong.
4: Wah. Iya, siap. Amin.
7: Iya deh. Pertanyaannya nih, cuma satu aja sih. Bagaimana mengatasi kalau papanya lagi nyanyi itu liriknya salah gitu, gak apa-apa gitu deh gitu ya.
2: Siap, ditunggu ya.
7: Oke, tetap maju, sehat selalu, sukses selalu.
4: Amin.
2: Siap.
4: Makasih Ayu.
7: Makasih Mbak Ita, Mas Yudi.
2: Tiga orang ya.
7: Kirim salam ya.
1: Siap.
7: Kirim salam untuk Mas Ito yang ada di Palembang. Kirim salam untuk penyiar semua yang ada di RRI semua segala Nusantara. Kok belepotan ngomongnya ya?
2: Karena belum ngirim pempek ke sini jadi belepotan.
7: Iya, soalnya tadi ada kedengaran T1 gitu ya. Pertanyaan satu lagi deh.
4: Apa?
7: Kan udah lama nih di luar Palembang. Masih suka enggak makan pempek sama tewan?
2: Wah, wow. Itu ya.
4: Bukan nah, suka lagi.
1: Jawab, ya? Suka
2: siap.
1: Lagi.
2: Siap.
7: Semuanya. Yo. Salam sehat semuanya.
4: Amin. Sama-sama.
7: Terima kasih.
1: Oke, Oma. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Teh Dinda, waktu rekaman lagu Aku Pernah Menunggumu lancar kah atau berkali-kali take?
4: Ya kalau nggak mungkin juga sekali take ya, karena kalau kita nyanyi itu pasti kan butuh butuh penjiwaan juga. Jadi kalau memang yang nggak pas jiwanya, maksudnya nggak sesuai.
2: Jiwanya nggak pas ya.
4: Nggak sesuai kita pasti ulang. Ya. Itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau so far alhamdulillah bisa dilancarkan lancar. Tapi bukan sekali ya, berarti harus ada yang diulang.
2: Oh, okay.
1: Tapi intinya satu shift kelar ya.
4: Nah, iya, satu shift
1: itu ada 6 jam.
2: Ya Allah, kalau 6 jam gak kelar hari gini gitu kan.
1: Ya maksudnya sama musiknya.
2: Oh.
1: Itu loh Mas Yudi.
2: Ya kan saya masih baru di industri musik Indonesia.
4: Bukannya muter-muter yang ituin kaset dulu.
2: Oke, pertanyaan yang lainnya, gimana cara mengatasi kalau nyanyi salah lirik, pernah nggak sih?
1: Ini maksudnya di panggung atau di mana?
2: Ya, di panggung, di mana? Ya kalau nyanyi sendirian mah ya nggak mungkin lah.
1: Sekarang ini ada itu.
4: Ada
1: ya?
4: Matador ya.
2: Ada matador.
4: Iya, biasanya ada matador gitu.
2: Jadi kalau enggak, tapi pernah nggak? Kalau zaman dulu mungkin ya.
4: Oh enggak, justru zaman dulu gak pernah lupa.
1: Seiring,
2: okay. Seiring bertambahnya usia.
4: Tapi enggak lah, enggak boleh. Kalau kita nyanyi gak ya boleh. Pasti
1: kalau
4: ada.
1: Kalau penyanyi profesional tuh harus
4: Harus hafal
1: dimanapun ya. Dan sama siapapun.
2: Ya. Oke, okay. Karena sudah lama di luar Palembang, masih suka pempek kah atau taekwondo?
4: Ya mungkin.
2: Iyalah ya kan.
4: Iya kan.
1: Gak cuma apalagi, curian, apalagi aku juga cuma, seneng lagi
4: mas. Apalagi dikirim ke sini ya.
1: Apalagi gratis woy.
2: Ya Allah. Oke, lanjut kita ke mana dulu, ada Ibu Fatmawati. Perasaan ibu-ibu semua ya. Bu Fatmawati.
1: Selamat malam Bu Fatmawati.
2: Oh, terputus. Ya sudah, kita karena kita tadi
1: dengerin lagi yuk.
2: Kalau salah satu lagu male voice yang mau diputerin yang mana?
1: Yang mana? Di antara empat tadi yang disebut.
4: Itu. Untuk Musahabat boleh?
2: Boleh. Terus boleh. Satu lagi?
1: Boleh aku yang request Putri Biru.
4: Kupunya Cinta boleh.
1: Yaudah.
2: Kupunya Cinta. Oh ya udahlah ya, ditungguin aja.
1: Kali ini kita ikutin yang punya lagu aja deh.
2: Kita ikutin yang punya lagu untuk Musahabat.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari,
1: Judy Ismail dan Julian De Krita.
0: Oke. Karena tadi sudah banyak penelpon yang nanya, kita lihat kembali yang ada di WhatsApp. Ya. Ada Pak Ahmad Safei di Tangerang. Wah, dia komen status doang. Kemudian selamat malam.
1: Ada siapa lagi nih, Mas?
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Mbak Ita Purnamasari, salam rindu dari Indi di Bali.
1: Indi, halo Indi.
0: Salam kenal buat Mas Julian.
2: Salam kenal kembali Indi.
0: Salam juga buat Benny Jo, Bu Farida, Ayu Masohi. Terima kasih semuanya. Oke, makasih. Lanjut Iki, Mbak. Kok Iki? Ini Mbak Ita dari Magelang.
1: Dari Magelang, halo, dapat salam dari Mas Putra, penyiar Pro 1 Gunung Sitoli, dan juga Mbak Putri, penyiar Pro 1 Nias Selatan.
0: Oke.
1: Selamat malam buat para penyiar dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan semoga di bulan Oktober 2026 kita semua selalu diberikan semangat dalam menjalani hari di bulan Oktober. Dan juga saya doakan semoga semua penyiar Pro 1 dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan semangat dalam menjalani hari, dan semakin tambah banyak yang selalu mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, karena semua acara di Pro 1 itu selalu menarik. Yes.
0: Begitu ya. Siap, terima kasih. Lah, ini tadi barusan telepon kok diterima, diputus. Ya sudah. Terus kita
1: ada siapa lagi?
0: Ada Zepta
1: di Panam, Pekanbaru.
0: Pekanbaru. Oke, apa nih Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat
1: Selamat
0: Lagu.
1: Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita, dan Mas Julian.
0: Mau nanya, apakah Mas
1: Julian ini angkatan 68 kelahirannya?
0: Seumuran Mbak Ita ya? Oke. Okay.
1: Oh, aku kan 86.
0: Lah, aku 2001. Silakan dijawab.
1: Aduh.
2: Kalau umur enggak usah ya.
0: Enggak ya, usah ya. Oke. Okay.
1: Tidak semua orang boleh tahu. Betul. Apalagi Mas, ada siapa lagi?
0: Ini ada penelpon, Mbak Ita. Kita
1: ajak. Selamat malam.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa
3: malam,
0: ini?
3: Malam, om-om dan tante-tante dari RRI Jakarta. Ini saya Elsa Maria dari Nusa Tenggara Timur.
1: Elsa, oh,
0: Elsa dari NTT. Selamat, aduh, selamat malam, Elsa.
1: Jarang loh kita telepon dari NTT ya.
3: Malam, om-om dan tante-tante.
0: Ya. Iya, selamat Tari malam juga, selamat tante. Malam.
1: Tante Elsa, enggak. De Elsa, apa kabar De Ade Elsa?
3: Ya, kabar baik, kabar Tante baik. Ita. Saya ini suka penggemarnya Tante Ita juga, senang.
1: Lagunya apa yang kecil bisa coba? Lagunya Tante Ita apa yang
3: disuka? Cintaku pada.
1: Wah, bintang.
2: Luar biasa.
1: Keren, keren.
3: Ya.
1: Oke, okay. Elsa ada yang
3: saya,
1: mau disama?
3: Saya.
1: Ada yang mau disampaikan sama Om Julian?
3: Saya ini seorang disabilitas, Tante.
0: Oke, siap.
1: Oke,
2: ya, Elsa.
3: Ya, saya tidak bisa melihat. Kalaupun kita video call, mungkin om-om sama tante-tante lihat saya, tapi saya tidak bisa melihat om dan tante yang ada di RRI Jakarta.
1: Gak apa-apa Elsa, sehat.
0: Terima kasih Elsa.
1: Selamat, ya.
2: Berarti selalu mendengarkan ya. Tadi udah dengerin lagunya juga ya.
3: Salam juga, salam kenal juga untuk bintang tamunya sama
1: Om Julian.
3: Om Julian.
2: Om Julian.
3: Om Julian, boleh enggak saya bertanya sedikit?
2: Boleh,
0: boleh. Boleh, silakan Om Julian.
3: Mulai belajar, mulai manggung, terus mulai punya album perdana itu dari
1: kapan?
3: Tahun berapa?
0: Oke, ditungguin ya.
1: Ditungguin Elsa.
3: Ya, karena saya juga hobinya sama musik.
1: Gitu. Mantap.
3: Suka musik, suka nyanyi juga.
1: Aduh, soal Elsa tadi bagus loh ya. Walaupun cuma sepotong Cintaku Padamu tadi.
0: Oh, tadi sempat nyanyi ya?
1: Loh, Mas Yudi. Elsa, boleh enggak tante sama om di sini bisa dengar suara Elsa lagi nyanyi Cintaku Padamu, refrennya? Yuk.
3: Cintaku padamu takkan berubah walau di telan waktu, biarlah
1: kan ku simpan
3: dalam hati.
1: Cinta yang tulus ini
0: pasti. Terima kasih Elsa.
3: Terima kasih Elsa. Salam dulu om.
0: Silakan tiga orang ya.
3: Salam-salamnya untuk yang pertama, untuk semua kakak penyiar Pro 1 RRI ND Flores Nusa Tenggara Timur. Siap. Di sana spesialnya untuk Kak Dito yang lagi berdinas.
1: Oke, Elsa.
0: Oke, terus?
1: Ada siapa lagi?
0: Udah, itu ya.
3: Yang kedua, untuk semua pendengar RRI di mana saja berada, di seluruh Nusantara dan di seluruh dunia.
0: Terima kasih, Elsa.
3: Yang ketiga, untuk om-om dan tante yang lagi bertugas serta bintang tamunya.
0: Terima kasih.
3: Salam kenal saja dari Elsa Maria, seorang disabilitas netra dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kota Dingin Bajawa, Flores.
0: Di Bajawa. Terima kasih, Elsa. Lanjut, kita kemana dulu kembali? Ada Bu Fatmawati. Selamat malam.
1: Selamat malam, Bu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ita cantik.
0: Waalaikumsalam.
4: Apa kabar kalian berdua?
0: Baik.
4: Iya.
1: Silakan Bu Fatmawati.
4: Juga kita tamu ya. Salam kenal ya, Mas Julia.
2: Iya, salam kenal kembali, Ibu Fatmawati.
4: Iya. Saya dengar-dengar dari tadi ya. Saya dengar pernah ke Manado ya, ke provinsi Sulawesi Utara ya. Saya penasaran, kira-kira tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa ya itu?
0: Oh, oke. Okay. Ya, okay. Siap.
4: Ya. Okay, okay. Mas Yuri, salam dong.
1: Boleh, silakan.
0: Silakan tiga ya.
4: Iya, tiga. Salam pertama buat penyiar yang ada di RRI Manado. Ibu Ike, apa kabar Ibu Ike, Darsono, Mamuaya, tetap semangat ya menjalankan tugas. Terus yang ketiga, ada Bang Leman, apa kabar? Oma Ana, juga ada Bang Mali. Itu aja ya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan dari Elsa. Manggung pertama dan album perdana tahun berapa?
1: Mas Julian?
0: Waktu itu.
2: Waktu itu tahun kalau
0: manggung-manggung dulu manggung.
2: Manggung. Mm-hmm. Kalau manggung sih udah dari tahun berapa ya? 90-an kali ya.
0: 90-an ya.
1: Iyalah pasti.
0: Tahun 90 ya.
1: 90-an.
0: Oke.
1: Oke, apalagi tadi pertanyaannya, Mas?
0: Album perdana.
2: Album
0: album perdananya.
2: Iya, album perdananya itu
1: sama Melvis ya, atau solo?
2: Kalau solo, ada solo, ada trio juga soalnya waktu itu ya. Jadi
1: itu tahun berapa, Mas?
2: Tahun 95 ya. 95-96 ya kalau enggak salah.
1: Nah, itu tadi Elsa sudah dijawab sama Mas Julian.
0: Oke. Okay. Nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Kita dengerin karena tadi ada yang request Bidadari yang terluka ya.
1: Padahal sekarang gak lagi terluka, lagi bahagia.
0: Lah emang waktu itu lagi terluka emang, enggak kan?
1: Terluka.
0: Ya sudah lah ya.
1: Ya sudah lah.
0: Tahun 97 dari Ita Purnamasari.
1: Bidadari yang terluka.

0: Kemarin, hari ini, dan esok, lagu yang dibawakan oleh K3, di mana Julian De Krita salah satu personilnya ya.
1: Dari K3.
0: Iya. Personil apa? Ini
1: hanya untuk
0: project ini aja atau project masih Ramadan banyak atau lagi atau gimana?
2: Enggak, ini cuma beberapa ini aja, bukan project berkepanjangan.
0: Bukan kelompok khusus gitu ya?
2: Bukan.
0: Oh siap. Iya sudah, sebelum kita terima penelpon
1: kita
0: kembali,
1: kita harus sapa-sapa dulu dong.
0: Oh iya dong.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Selamat malam.
1: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bufendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Anambas.
1: Semuanya yang ada di Kepulauan Seribu, Ki, Jang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, dan Nabire, serta Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Selamat malam semuanya ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo, Sumba, Sumenet, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabu, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Yeay, karena waktunya udah mepet, kita langsung terima penelpon secara cepat ya. Selamat malam
1: Maluku, Ayu.
0: Ayu.
3: Selamat malam,
1: ruang rindu,
0: ruang berbagi, rindu memori orang aku. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayu pertanyaannya.
3: Saya langsung ya.
1: Silakan Ayu.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang
2: Julia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bayu.
3: Iya, tadi sudah punya pertanyaan tentang lagunya Bang Julian, tapi saya mau tanya sama Bang Julian, kan saya bernyanyi ada juga profesi sebagai host ya.
2: Oh iya, kok tahu?
3: Apakah masih di IG-nya gitu?
2: Oh di IG-nya.
3: Aduh. Iya, apakah sama Julian masih sebagai host?
0: Kita okay, ditunggu ya.
3: Kita sama penyanyi aja gitu ya.
0: Siap.
2: Oke.
3: Ya, sukses selalu buat Bang Julian dan saya menyapa. Terima kasih buat Pak Benijo, Pak Farida, sama Pak Widi Rektor.
0: Oke.
2: Ya, makasih ya.
1: Oke. Ayu ya.
0: Makasih yuk. Dari Ayu kita ke Lampung ada Bang Leman.
1: Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, selamat malam Mbak Ita, Bang Mas Yudi Ismail. Dan selamat malam, assalamualaikum untuk Bang Julian.
1: Siap.
4: Kita Ismail. Yeah. Betul nggak tuh ini Bang Julian?
2: Iya betul.
4: Lengkapnya.
2: Betul.
4: Iya, saya baca di video TikToknya tuh lagu-lagunya itu.
0: Okay, siap.
4: Yang pakai baju, yang saat malam ini pakai baju hitam putih, pakai topi kacamata gitu.
2: Sadar.
4: Ya saya sambil menelpon sambil menonton gitu
0: wajah-wajah. Oke, siap.
4: Jadi masih Bang Baita dan Bang Julian. Selamat malam semuanya. Begini Bang Julian.
2: Yes.
4: Yang saya bertanyakan, adakah Halo juga, selamat malam. Begini Bang Julian, apa anak-anak Bang Julian itu ada yang mengikuti jejak ayahnya gitu?
0: Okay.
4: Itu,
0: siap.
4: Sebagai penyanyi, MC dan host yang saya baca ini.
0: Di kaca HP-nya ini. Itu aja.
4: Dan yang kedua, apakah Bang Julian juga menyanyikan lagu Sunda, lagu Palembang ataupun
1: lagu daerah asalnya.
4: Jadi ya betul Bang Mas Yudi.
0: Oke.
4: Oh, gitu aja Mas Yudi. Salam.
0: Terima kasih.
4: Salam balik tadi. Ibu Fatmawati, Mahado, Bapak Ahmad Abdullah, Bung Benijo di Manado dan yang juga ada di Selampung semuanya tanpa kecuali khususnya di tangga Kota Agung Lampung Mas Yudi.
0: Terima kasih.
4: Selamat malam.
0: Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bisa langsung dijawab, dua-duanya hampir mirip ya. Masih nge-host enggak? Kemudian putra-putrinya ada yang mengikuti jejak Julia De Krita. Okay.
2: Kalau host masih sampai sekarang, kebetulan ada beberapa acara juga. Selain host juga master of ceremony untuk wedding dan juga arups gitu, IPO. Dan untuk mengikuti jejak anak saya tuh mungkin ada feeling ininya punya apa namanya punya feeling musiknya sih sebenarnya bagus, cuman dia lebih ke arah olahraga ya, jadi bola gitu, basket gitu. Jadi senangnya di olahraga bola, basket, futsal, pokoknya jenis-jenis olahraga lah.
0: Oh iya. Pernah bawain lagu daerah kah?
2: Lagu daerah sih pernah bawain ya, cuman kalau untuk rekamannya belum.
0: Di panggung ya.
1: Saat show.
2: Banyak lagu-lagu daerah.
0: Oke, siap. Kemudian ada dari WhatsApp Tawan di Singaraja Bali. Selamat malam Bang Tawan, Mbak Ita, Mas Yudi dan Mas Julian.
2: Yes.
0: Halo, lanjut Pak Suranto di Malang. Salam untuk Elsa tadi ya.
1: Ya. Siap.
0: Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada siapa ini? Hendra di Sumenep. Ingin menyapa Mbak Ita Purnama Sari. Sama-sama Jawa Timurnya. Kalau kami
1: Sumenep, Mbak Ita asalnya Kediri, itu kota ibu saya.
0: Oh iya ta.
1: Asalnya dari Kediri ya.
0: Mbak Ita,
1: tapi lahir dan besar di Surabaya.
0: Taubat taubat lagu ini saya persembahkan untuk Bu Endang S. Di Jakarta,
1: Bapak Juwadi Effendi di Malang, Bapak Andi Fatahudin Makaute dan Ibu Rosna Rahmandi Kendari.
0: Matur sakalangkong. Siap. Selamat malam Ruang Rindu, ada Rini di Kendari.
1: Kediri. Salam
0: Kediri ya.
1: Kediri.
0: Ya tapi bisa Kediri bisa Kendari juga ini singkatan.
1: Salam kenal kembali untuk Rini di
0: Kediri. Rini. Tomboy enggak Rininya?
1: Itu film Mas.
0: Film ya. Aku Dayang di Sintang, bolehkah saya ikut beragung telepon? Waduh, dari tadi semestinya ya. Lanjut ada Waalaikumsalam, salam kenal dari Mandar, Sulawesi Barat, Said Sidan. Tolong dibaca chatku Kak. Sudah.
1: Ini sekarang kita lagi baca.
0: Ya sudah kalau begitu.

0: ya?
1: Aras itu dengan Rita dan Sarwana.
2: Oke, okay, kalau program projectnya mungkin nanti next ada lagu juga yang untuk tapi duet kayaknya. Jadi lagu single album juga.
0: Oh, di lanjutan dari sini ya.
1: Siapakah duetnya teman?
2: Oh, belum nanti pokoknya
0: surprise ya.
2: Surprise.
0: Jangan-jangan Ita Purnama Sari pura-pura enggak tahu.
1: Ya lo, jangan-jangan lo.
0: Jangan-jangan ya kan.
2: Pokoknya dengerin aja lagunya, jangan lupa kasih komen gitu ya.
1: Oke.
0: Ya sudah kalau begitu. Sekali lagi selamat dan sukses untuk
1: Julia.
0: Oh iya, kalau yang pengen dengerin lagu ini di mana ya, dengerinnya? YouTube-nya di mana?
1: Boleh di spill akunnya Juliano.
2: Oke, okay. Yang mau dengerin ada lagu Aku Pernah Menunggu di mana aja? Di maksudnya
1: di seluruh platform ada.
2: Iya, di seluruh platform ada.
1: Dan di YouTube?
2: Di YouTube ada juga. Tinggal buka aja Aku Pernah Menunggu Julian Dekrita. Itu udah langsung kebuka semua. Dan pokoknya di semua platform ya.
1: Sukses terus ya Julia.
2: Sudah ada.
1: Ya,
2: amin. Terima kasih Ita juga, Yudi juga. Mau sukses ya.
0: Siap kalau begitu.
1: Gak berasa mas.
0: Berasa.
1: Udah capek,
0: udah ngantuk.
1: Maklum mas.
0: Apa?
1: Lah kan sampein usi itu tuwir mas. Tak bales ya.
0: Ya sudah. Kalau begitu kita pamit. Sampai bertemu kembali. Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnama Sari.
2: Saya Julian Dekrita.
1: Sampai jumpa Rabu depan.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: syahdu. Sampai di sini ruang rindu. Esok kita kan bertemu.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

Aziz Devaki, kisah tanpa dirimu. Saat ini sudah 1 menit lepas dari pukul 23 dan tadi kita baru aja dengerin Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Pendengar, bisa gak sih kayak katanya Anggis tadi ya, kisah tanpa dirimu. Ketika kita menjalani sebuah hubungan yang kita udah yakin banget sama orang tersebut, namun pada akhirnya kisah yang sudah kita bangun ini harus berjalan tanpa dia. Kita menjalannya dengan kisah kita sendiri. Wow, itu gimana ya ceritanya? Pasti menyakitkan banget ya. Selamat malam buat Anda yang saat ini masih terus mendengarkan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Vero masih setia di sini menemani Anda kurang lebih selama 55 menit waktu terakhir kita ya, di penghujung Pro 1 mengudara hingga di pukul 12.30 malam nanti. Pernah gak sih kamu ketemu seseorang yang sebenarnya dia itu baik, perhatian, dan bikin nyaman, tapi kamu justru merasa takut untuk terlalu dekat sama dia? Well, bukan karena orang barunya salah ya, but maybe, mungkin karena pengalaman yang lama masih meninggalkan rasa was-was di hati. Pernah disakiti, membuat kita belajar. Setelah itu, ketika ada seseorang yang datang dengan niat baik, kita jadi lebih banyak berpikir, beneran gak sih dia ini bisa dipercaya? Jangan-jangan nanti akhirnya sama saja. Padahal orang yang sekarang belum tentu sama dengan orang yang dulu. Dan mungkin itulah yang membuat proses membuka hati kembali gak selalu gampang. Kita bukannya gak mau mencintai lagi, kita cuma ingin lebih hati-hati. Nah, buat kamu yang pernah berada di posisi itu, lagu berikut ini mungkin cukup relate. Elsa, Trauma.

tentukan tujuanmu dan jangan sampai berhenti sebelum kamu tiba di sana. Bo Jackson. Jika sudah menentukan arah dan tujuanmu, jangan berhenti berusaha dan berkorban supaya kamu bisa sampai di sana. Dengan begitu, kamu akan memiliki motivasi untuk meraihnya.

0: kita.
1: Mariangela bukan manusia. Ya gimana ya ketika sakitku ini jadi bahagiamu? Berarti emang bukan manusia kamunya kan gitu ya. Anyway, pendengar, pernah tidak kamu salah mengartikan perhatian seseorang? Kayak gini nih, dia sering ngechat, sering nanya, kamu udah makan atau belum gitu. Suka kasih perhatian-perhatian kecil, bahkan kadang bikin kamu merasa, wah, jangan-jangan dia suka nih sama aku. Tapi setelah dipikir-pikir lagi nih, muncul pertanyaan yang lebih bikin bingung. Dia memang tertarik sama kamu atau sebenarnya dia memang orangnya baik aja gitu? Nah, ini nih yang kadang bikin situasi jadi rumit ya. Karena perhatian itu belum tentu tanda suka. Bisa saja memang dia nyaman berteman, memang punya karakter perhatian, atau memang ke semua orang dia seperti itu. Tapi kalau ternyata perlakuannya ke kamu memang berbeda, nah itu baru bikin penasaran. So, daripada terlalu cepat menyimpulkan, mungkin lebih baik menikmati prosesnya. Kenali orangnya, lihat konsistensinya, dan jangan buru-buru membuat kesimpulan hanya dari satu atau dua perhatian kecil. Karena bisa jadi kamu sedang mendapatkan kode, kamu cuman sedang bertemu dengan orang baik, atau jangan-jangan memang ada sesuatu. Sesuatu apa itu? Kita dengarkan Siva Magnolia ya. Tertarik atau baik? Spesial buat yang lagi ragu.

Hidup adalah perjalanan yang harus dilalui. Tidak peduli seberapa buruk jalan yang harus dilewati. Tak peduli bagaimana kerasnya kehidupan di masa lalu. Kita selalu bisa memulainya lagi. Berharaplah yang terbaik dan usahakanlah yang terbaik. Hal terbaik akan diberikan kepada mereka yang bersabar dan terus bertindak. Tidak hanya dalam usaha, namun juga dalam doa.

Kali ini laguku yang sudah mengantarkan kebersamaan kita 22 menit lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Di pukul 23.30 nanti hingga tuntaskan di 12.30 malam, Fira akan hadirkan lagu-lagu Hindu dan juga ada renungan Hindu ya, untuk Anda menutup kebersamaan kita sepanjang pagi hingga malam ini. Namun sebelum itu, ada satu lagu yang ingin Vero hadirkan dulu. Pernah tidak kamu berada di posisi ketika kamu masih sayang sama seseorang nih, tapi kamu mulai sadar kalau hubungan itu mungkin memang sudah tidak bisa dipertahankan? Ini yang berat. Karena kadang mengakhiri hubungan bukan berarti perasaannya langsung hilang gitu aja. Kayak gitu, enggak ya. Kita mungkin masih ingat kebiasaan kecilnya, masih ingat percakapan-percakapan sederhana, bahkan mungkin masih berharap semuanya bisa kembali seperti dulu. Tapi kita juga harus sadar, sebuah hubungan tidak bisa dipertahankan oleh satu orang saja. Kalau hanya satu yang terus berusaha, lama-lama pasti melelahkan. Dan pada akhirnya, ada saat ketika kita harus menerima kenyataan, meskipun hati belum sepenuhnya siap. Bukan berarti semua kenangan harus dilupakan, tetapi kita belajar menerima bahwa tidak semua cerita bisa berakhir sesuai harapan. Suasana seperti ini akan terasa pada lagunya Lyodra, Pesan Terakhir, lagu yang menggambarkan perasaan ketika seseorang harus menghadapi akhir dari sebuah hubungan dan menyampaikan perasaan yang mungkin selama ini masih tersimpan. Buat kamu yang pernah punya cerita serupa, semoga lagu ini bisa menemani dan mengingatkan bahwa kehilangan sebuah hubungan bukan berarti kehilangan kesempatan untuk bahagia lagi.

Swastiastu, selamat malam pendengar dimanapun berada. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih yang diberkati oleh Brahman. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa, karena atas tuntunan beliaulah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing.

Brahma, Guru Wisnu, dan Guru Siwa sebagai Sang Pencipta, Pemelihara Pengetahuan, dan yang menghancurkan benih-benih kebodohan batin. Kupersembahkan penghormatan kepada Guru yang agung sebagai gurunya alam semesta. Semoga kebaikan dan kedamaian selalu datang dari segala penjuru. Pendengar dimanapun berada, saudara-saudari yang terkasih yang diberkati oleh Brahman, pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk sedikit menyampaikan renungan agama Hindu dengan tema Dana Punya sebagai Karma Yoga. Apa itu Dana Punya? Dana Punya merupakan perbuatan memberikan sesuatu dengan tulus ikhlas kepada orang lain atau kepada mereka yang membutuhkan. Pemberian tersebut dapat berupa materi, makanan, tenaga, waktu, ilmu pengetahuan, maupun perhatian dan kasih sayang. Dana punya bukan semata-mata tentang seberapa besar yang kita berikan. Yang lebih penting adalah ketulusan hati dan niat baik di balik pemberian tersebut. Ketika kita memberikan sesuatu dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan, sesungguhnya kita sedang melatih diri untuk mengurangi sifat egois dan menumbuhkan kepedulian terhadap sesama. Karma yoga adalah jalan spiritual melalui perbuatan atau kerja yang dilakukan dengan tulus dan tanpa keterikatan terhadap hasil. Di dalam ajaran Kitab Suci Bhagavad Gita, bab 3 sloka 19 dinyatakan bahwa Tadmat asaktah satatam karyam karma samacara asakto he acaran karma param apnoti purusah. Yang artinya, karena itu lakukanlah pekerjaan yang harus dilakukan tanpa keterikatan. Dengan melaksanakan pekerjaan tanpa keterikatan, seseorang mencapai tujuan yang luhur. Pendengar dimanapun berada, saudara-saudari yang terkasih, yang diberkati oleh Brahman, dari ajaran ini kita dapat memahami bahwa setiap perbuatan dapat menjadi bagian dari perjalanan spiritual apabila dilakukan dengan niat yang benar. Demikian pula dengan dana punya. Ketika kita membantu seseorang dengan tulus, bukan untuk mendapatkan pujian atau penghargaan, maka tindakan ini dapat menjadi bentuk karma yoga. Seringkali kita melakukan kebaikan dengan harapan mendapatkan sesuatu sebagai balasan. Saya membantu karena nanti saya juga akan dibantu. Saya memberi sesuatu supaya nama saya dikenal. Saya bersedekah supaya saya mendapatkan pujian. Cara berpikir seperti ini membuat kebaikan kita masih terikat oleh kepentingan pribadi. Karma yoga mengajarkan kita untuk belajar melakukan kebaikan dengan tulus dan ikhlas. Bukan berarti kita tidak boleh menerima kebaikan. Namun, ketika kita melakukan dana punya, kita tidak menjadikan balasan sebagai tujuan utama. Kadang-kadang kita berpikir bahwa dana punya hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki uang yang banyak. Kita dapat melakukan dana punya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing.
Pendengar dimanapun berada dan Bapak Ibu Mersedharma, saudara-saudari yang terkasih, yang diberkati oleh Brahman, dana punya bukan hanya persoalan memberikan sesuatu kepada orang lain, tetapi juga merupakan proses pembentukan diri melalui dana punya kita belajar. Memberikan tanpa pamrih, melayani tanpa mengharapkan pujian, membantu tanpa merendahkan, dan berbuat baik tanpa menghitung balasan. Inilah semangat karma yoga, dan marilah kita mulai dari hal-hal yang kecil. Tidak perlu menunggu kaya dulu untuk berbagi. Tidak perlu menunggu memiliki banyak untuk membantu. Berikanlah apa yang kita mampu. Lakukan dengan tulus dan persembahkan seluruh perbuatan baik tersebut kepada Ida Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Semoga senantiasa pekerjaan yang kita lakukan menjadi jalan menuju peningkatan kualitas diri dan terciptanya kehidupan yang harmonis. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Dewa Susama Parama Acintia Yanama Swaha. Om Santi, Santi, Santi.

Sutra. Satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Penghujung hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk bersyukur kepada Sang Khalik untuk setiap helaan nafas yang menopang kita berkarya dan meraih sukses bagi diri kita dan sesama. Sukses bermula dari pikiran kita. Ketika kita menginginkan sukses, kita harus mulai berpikir bahwa kita sukses dan mengisi penuh pikiran dengan kesuksesan serta berusaha keras meraihnya. Calon manusia sukses tidak akan pernah mengeluh, tapi akan sibuk memperbaiki diri dari kesalahan yang pernah dibuatnya. Tetaplah bersyukur. Jangan pernah meremehkan diri sendiri. Jika kita tidak bahagia dengan hidup saat ini, perbaikilah apa yang salah dan teruslah melangkah dengan penuh rasa syukur.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 1, mengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Saudara, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Narasi.
1: Pro 1.
2: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Kupang pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1 karena informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, salam jumpa kembali bersama Beta Fongki Lete dan juga ada rekan Rifan Rajamata. Temani Anda di hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026. Dari saat ini sampai tuntas di pukul 11 waktu Indonesia Tengah dengan rangkaian acara dalam Kupang pagi ini dan Kupang siang ini. Kami akan awali kebersamaan kita pendengar dengan Mutiara Pagi Agama Katolik Meyakini Apa Yang Kita Doakan. Itulah tema yang akan direnungkan sebentar. Kemudian juga Anda kami ajak untuk mengikuti Warta NTT Pagi. Ada sejumlah informasi yang kami akan hadirkan, di antaranya permintaan tangki di musim kemarau justru mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Serta Dirlantas Polda NTT ajak masyarakat untuk taat berlalu lintas. Adapun juga pendengar nanti di pukul 7.30 dalam wawancara Kupang Pagi, Kotong akan membahas pagi ini soal air warga di titik rawan krisis. Kemudian nanti juga di pukul 9 kita akan bahas soal musim kemarau gitu ya. Nanti di pukul 10 dalam rangkaian Kupang siang ini kembali kami akan hadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi aktual. Baik, mari kita siapkan hati kita pendengar untuk dengarkan Mutiara Pagi Agama Katolik. Dan semoga hari ini merupakan hari yang menyenangkan untuk Anda. Semua yang Anda yakini, semua yang Anda doakan, semua bisa terwujud.
5: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

0: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.
1: Selamat pagi dan salve pendengar umat Katolik dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kali ini dalam Mutiara Pagi Agama Katolik. Kita akan bahas tema yang relevan dengan apa yang kita alami gitu ya, dan kita jalani meyakini apa yang kita doakan bersama dengan Pak Zacharias Paustola Esfil, penyuluh Agama Katolik pada Kanwil Kemenag Provinsi NTT yang sudah hadir di pagi hari ini. Selamat pagi, Pak Sakri.
2: Pak Fongki.
1: Apa kabar, Pak, hari
2: kabar
1: ini?
2: Baik. Kabar baik. Kabarnya juga?
1: Hari ini merah menyala ya. Iya, dan sebelum kita masuk dalam perenungannya, kita akan awali dengan doa. Silakan.
2: Baik, terima kasih Pak Fongki, Bapak Ibu sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita mengawali Mutiara Pagi kita pada kesempatan kali ini dengan berdoa bersama, dan kita awali doa kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu di hari baru yang Engkau berikan kepada kami ini. Kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami dan memberikan kami kesempatan hari ini untuk kembali berkarya, melayani Dikau dan sesama melalui pekerjaan yang kami geluti hari ini. Ya Bapa, kami sadar kami adalah hamba-hambamu yang lemah, karena itu utuslah Roh Kudusmu ke atas kami semua, agar dengan melalui sabdamu yang akan kami dengar dan renungkan ini, kami dapat semakin memperkuat pedoman dan arah hidup kami, agar selalu berjalan menuju kepadamu, agar apa yang kami lakukan hari ini semakin mendekatkan kami dengan Dikau, Allah yang terus mengasihi kami, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama mendengarkan bacaan Injil yang diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 5 sampai 13. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu, saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikannya kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anak-anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan yang kita dengarkan hari ini mengajarkan kepada kita tentang ketekunan dalam doa dan pengharapan. Yesus menggunakan perumpamaan tentang seorang tuan rumah yang harus mengabulkan permintaan seorang temannya, karena temannya itu tidak henti-hentinya memohon kepadanya. Sang tuan rumah membantu temannya itu bukan karena dia mau membantu, bukan pula karena dia berbelas kasih kepada teman itu, melainkan murni karena dia sudah lelah dan bosan mendengar permintaan temannya itu dan tidak mau hidupnya terganggu lagi. Perbuatan baik yang dilakukan oleh tuan rumah itu didorong bukan oleh belas kasih atau cintanya kepada sahabatnya, tetapi karena sahabatnya sangat mengganggunya. Motivasi yang tidak tulus ini sudah cukup untuk membantu dan meringankan kebutuhan teman yang datang malam itu. Bapak Ibu sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Dalam bacaan Injil tadi kita juga mempelajari bagaimana pertolongan Tuhan itu tidak terbatas. Yesus mengumpamakan kita sebagai sahabatnya dapat datang dengan tiba-tiba untuk memohon sesuatu kepada Allah dalam doa-doa kita. Allah selalu terbuka menolong kita dalam segala waktu, tidak perlu menunggu esok hari atau hari libur. Waktu tidak menghalangi Allah untuk menolong kita. Yesus mengajarkan sebuah prinsip sikap doa yang benar, yaitu seperti seorang sahabat yang karena dekat dan akrab, tidak canggung menyampaikan kebutuhannya kepada sahabatnya. Demikianlah kita tidak perlu malu untuk meminta kepada Tuhan. Yesus ingin juga kita bertekun di dalam doa, bahkan terus-menerus meminta, mencari, mengetuk. Kita sadar akan kebutuhan kita dan percaya bahwa Allah mendengar doa kita, maka kita terus meminta. Mencari menunjukkan permohonan yang sungguh-sungguh dan sesuai dengan kehendak Allah. Mengetuk menunjukkan adanya ketekunan dalam menghampiri Allah, sekalipun ia belum menjawab dengan segera. Ketukan doa akan makin keras apabila kebutuhan itu makin besar dan terdesak. Yesus membandingkan dengan ilustrasi, jika kalian yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu, apalagi bapamu yang di sorga. Tidak ada seorang ayah yang memberikan batu kalau anaknya meminta roti. Oleh karena Allah kita adalah Allah yang murah hati, Dia selalu menyediakan yang terbaik untuk kita. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada yang meminta kepadanya. Roh yang memberi rahmat dan berbuat berkat buat kehidupan kita. Roh yang memberi damai sejahtera, kasih, sukacita, dan kemurahan hati. Allah kita adalah yang maha pemelihara anak-anaknya. Jangan kita pernah kehilangan harapan, sebab Allah kita maha setia. Bapak Ibu sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Allah maha kasih. Ia sangat mengasihi kita bahkan di saat kita jauh dari Dia ataupun tidak peduli dengan Dia. Karena Allah mengasihi murni karena Ia adalah kasih tanpa ada syarat apapun dari kita. Allah mengabulkan doa kita bukan karena sikap hidup kita baik atau karena doa kita indah dan puji-pujiannya menyenangkan telinganya. Semua yang kita lakukan bukan untuk Tuhan, tetapi untuk diri kita sendiri. Allah melakukan semua perbuatan kasih-Nya kepada kita, karena Ia adalah kasih, dan mengasihi adalah ciri perbuatan-Nya. Dengan memahami ini, kita akan mampu untuk berhenti menyombongkan diri akan segala sesuatu yang kita miliki, dan mulai belajar untuk berbagi kasih yang sama itu kepada sesama kita yang lainnya. Dengan pandangan yang sama ini pula, kita harus mampu belajar untuk mengubah cara kita berelasi dengan Tuhan. Kita hendaknya tidak datang ketika kita sedang butuh sesuatu saja, melainkan belajar untuk membangun relasi yang intim dengan Tuhan tanpa diukur karena kebutuhan tertentu. Karena kita percaya, Tuhan mengetahui semua kebutuhan kita tanpa kita minta sekalipun. Semoga kita mampu belajar untuk membangun relasi yang sejati dan benar dengan Tuhan. Semoga.
1: Ya, dan pendengar, kita sudah dengarkan tadi renungan yang disampaikan oleh Pak Sakri terkait dengan meyakini apa yang kita doakan. Ya, pendengar, kami ajak Anda untuk bisa bergabung bersama kami di line telepon 0380-825-444 atau 843-1152 dan juga di WA 0811-3820-9440. Ya, seringkali ketika apa yang menjadi kebutuhan kita, ketika kita panjatkan doa kepada Tuhan, ada yang langsung dijawab, ada juga yang membutuhkan waktu untuk menjawab, ya Tuhan menjawab semua doa-doa kita gitu ya. Kadang-kadang kita juga kayak berpikir, kenapa ya orang yang tidak setia dengan Tuhan, sepertinya doa mereka lebih cepat dijawab daripada kita yang setia kepada Tuhan gitu ya. Nah, bagaimana pandangan ini soal Pak Sakri ini? Kita menganggap bahwa kini orang sempurna gereja mah dia pun doa tiap kali kayak dia pun kebutuhan terjawab semua, hanya kotong ke yang setia dengan Tuhan tiap hari Minggu pimisa begitu ya, beribadah di bulan Oktober ini,
2: bulan Rosario
1: pigi terus tiap malam, tapi doa sudah dijawab. Apakah Tuhan melihat doa kita dengan perbuatan baik atau seperti apa nih Pak Sakri?
2: Baik, terima kasih Pak Fungki. Hal pengabulan doa ini sungguh merupakan sesuatu yang coba kita cerna, coba kita pahami, tetapi seringkali setiap tesis baru yang kita buat selalu ada antitesisnya yang muncul. Mm-hmm. Jadi kita mengatakan, oh mungkin karena orang itu berbuat salah, tetapi selalu ada muncul ya, tapi orang ini berbuat salah kok dia bisa, dan seterusnya.
1: Pertanyaan-pertanyaan
2: yang terus berhubungan, kenapa doa saya belum dijawab. Mm-hmm. Jadi memang kita harus akui bahwa setiap kali kita berdoa, kita berharap itu diterima. Dan apa yang Yesus katakan hari ini dalam bacaan Injil merupakan salah satu aspek dari permintaan dan doa kita, yaitu ketekunan dalam doa. Keyakinan bahwa dia akan menjawab. Dan yang biasanya orang berdoa itu karena orang sudah sering berdoa. Dan kalau kita lihat dalam perumpamaan tadi tentang seorang yang datang kepada kepada saudaranya dan katakan, lu tolong bantu beta dong, beta kawan datang nih, beta sudah ada apa-apa di rumah. Mm-hmm. Terus kan bilang, beta sudah mengantuk nih. Mm-hmm. Lu tolong dulu kemana caranya. Jadi dia datang tanpa rasa enggan, tanpa rasa sungkan. Kenapa? Karena dia dekat dengan orang yang dia dekati itu. Jadi Tuhan juga mengharapkan kita untuk dekat dengan Bapa kita. Mm-hmm. Soal mengabulkan atau tidak mengabulkan itu masih dalam termin dan persyaratan yang dimiliki oleh Tuhan, hanya Tuhan saja yang tahu. Mm-hmm. Ada banyak persyaratan atau ada banyak aspek yang saya yakin dan percaya Tuhan pasti memperhitungkannya semua.
1: Yeah.
2: Tetapi hendaknya kita tidak memperhitungkan kedekatan kita dengan Tuhan hanya dari seberapa banyak berkat yang kita terima. Mm-hmm. Saya tidak tahu apakah saya pernah bercerita di tempat ini, tapi ada satu kisah nyata tentang seorang wanita muda di Amerika Serikat yang sekolah di sekolah musik dan sebagai seorang pemain biola. Dan biasanya diukur keberhasilan seorang pemain biola itu jika ada komposer-komposer besar yang merekrut mereka bahkan sebelum mereka tamat kuliah.
1: Yeah.
2: Tapi sayangnya dia belum. Tapi dia hebat di antara kalangan teman-temannya seangkatan. Dia termasuk salah satu yang sangat hebat bermain biola. Tapi teman-temannya yang menurut dia kualitasnya di bawah dia itu jauh lebih cepat direkrut. Jadi satu ketika dia katakan begini kepada teman-temannya, saya akan lakukan apa saja untuk memiliki ketenaran.
1: Yeah.
2: Dan tebak siapa yang mendengarkan doanya? Bukan hanya Tuhan, iblis juga mendengarkan. Mm-hmm. Hingga suatu ketika situasi hatinya sedang lagi gundah gulana dan dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, tiba-tiba dia didatangi di dalam mimpi oleh seorang laki-laki pemuda ganteng, tidak berpakaian apapun. Datang kepadanya, katakan, kau mau ketenaran? Dia bilang, iya. Nah, kalau begitu kau harus tanda tangan surat ini, pakai darahmu. Dan dia bilang, tapi saya tidak mengambil darah dari mana. Dan tiba-tiba tangannya luka dan Dia kemudian menandatangani surat itu. Setelah dia menandatangani, si pria ini kemudian turun, kan si pria itu melayang di udara, kemudian dia turun dan menyentuh kertas itu, dan kertas itu terbakar dan menjadi abu. Akhirnya dia tersadar, bangun. Dia pikir, oh ternyata hanya mimpi. Tetapi di tangannya itu ada bekas luka, dan di bawah kepala tempat tidurnya itu tuh ada potongan apa bekas abu dari kertas.
1: Kertas itu ya.
2: Jadi kemudian dia menjalani kehidupannya. Setelah itu dia mulai memiliki ketenaran dan terus naik, karirnya naik. Tetapi dunia gelap pun mulai datang pelan-pelan masuk dalam hidupnya. Dia mulai masuk ke dalam dunia malam, gelap, dan akhirnya dia sakit. Terbaring sakit karena HIV/AIDS dan hampir mati di rumah sakit. Dan waktu itu tinggal tunggu waktu saja. Nah, teman-temannya teringat akan peristiwa itu dan kemudian menceritakan itu kepada, dia menceritakan kisah itu kepada mamanya yang adalah seorang Filipina dan Katolik juga. Dan mamanya bilang, oh ini perlu pastor, ini perlu ada dilakukan eksorsisme atau pengusiran setan. Kemudian pastor itu datang, pastor yang menceritakan kisah ini. Dia datang dan katakan begini, okay, karena engkau sudah membuat perjanjian dengan setan, maka kalian, engkau pun harus buat perjanjian dengan Tuhan kembali. Engkau tulis doa, aku percaya, syahadat para rasul, di atas kertas, tapi pakai darahmu. Dokter katakan tidak bisa, karena anak ini sudah dalam keadaan yang sangat sekarat, dan di HIV/AIDS. Dia bilang, tidak harus lakukan begitu. Akhirnya, dokter meminta mereka menandatangani surat pertanggungjawaban mutlak. Kemudian dia bersedia. Jadi tertinggal mamanya, si pastor ini, sama anak ini di dalam ruangan dengan beberapa anggota keluarga. Kemudian anak itu menulis dengan darahnya, aku percaya. Setelah selesai, dikata amin, dia meninggal. Anak ini. Ini menimbulkan kehebohan di rumah sakit, orang semua marah kepada pastor ini. Sampai akhirnya 10 menit kemudian anak itu bangun dengan melonjak dan bangun bersih dari semua penyakitnya. Dan itu kejadian nyata. Jadi dari sini kalau kita mau mengukur semua berkat atau kedekatan kita dengan Tuhan, ini doa ini berhubungan dengan kedekatan kita dengan Tuhan. Kalau kita mengukur semua kedekatan kita dengan Tuhan hanya dari berapa banyak kenikmatan yang duniawi yang kita terima, maka kedekatan kita itu masih sangat dangkal. Bayangkan ada pasangan suami istri yang tetap dekat sekalipun mereka hidup dalam keadaan yang susah. Itu kan jauh melebihi kenikmatan yang mereka miliki. Saya masih ingat juga ada seorang pujangga gereja dalam gereja Katolik namanya Santo Thomas Aquinas, ketika dia memiliki tulisan yang begitu luar biasa tentang Tuhan, tentang bagaimana dia menulis tentang Summa Theologia, bagaimana memahami Tuhan. Dan itu ketika tulisannya sangat bagus, suatu ketika dia didatangi oleh Tuhan Yesus dalam mimpi atau gitu. Waktu dia berdoa dan ada suara yang datang, Thomas, apa yang kau minta daripadaku? Kau sudah menulis begitu banyak hal yang indah tentang saya. Tuhan bilang, Tuhan, saya tidak minta apa-apa. Hanya engkau saja sudah cukup. Hanya engkau saja sudah cukup. Itu bahasa dari Santo Thomas Aquinas. Atau Santa Teresa dari Avila yang katakan, solo Dios basta, cukup Tuhan saja. Jadi tidak ada orang-orang yang ini yang memiliki kedekatan, menemukan bahwa apapun kenikmatan di duniawi ini yang dimiliki tidak dapat mengukur kedekatannya dengan Tuhan. Jadi kalau kita berbicara tentang doa, yang pertama dan terutama adalah kita berbicara tentang kedekatan kita dengan Tuhan. Segala berkat yang datang kemudian, segala karunia yang kita terima, kebutuhan yang kita peroleh, merupakan hadiah dari kedekatan itu. Tetapi bukan tujuan dari kedekatan itu yang sebenarnya. Karena pada akhirnya apapun yang kita minta itu tidak bisa menunjukkan siapa kita di hadapan Tuhan. Sama seperti ketika kita Ayub katakan, dengan telanjang aku datang ke dalam dunia, dengan telanjang pula aku akan kembali. Allah yang memberi, Allah yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jadi dari sini kita belajar bahwa orang-orang yang telah menemukan, melewati pergumulan ini, mereka menemukan bahwa dulu mereka pernah meminta sesuatu yang besar. Tetapi pada akhirnya mereka tahu bahwa relasi dengan Tuhan itu yang terpenting dan terutama. Soal apa yang diterima sesudah itu, baiklah. Itu menjadi sebuah hadiah dari kedekatan itu. Sama seperti orang dalam perumpamaan ini, yang menemukan bisa mendapatkan roti itu, bukan karena dia kenal orang asing, tetapi karena kedekatan dengan teman yang sudah tidur tadi itu. Jadi kita pun belajar untuk mengartikan doa dengan kacamata yang mungkin dengan yang cara yang lebih luas.
1: Baik. Pak Sakri, ada yang sudah bergabung di line telepon, kita langsung terima. Selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi
1: Kak. Iya, selamat pagi. Dengan siapa di mana?
3: Ini di sini.
1: Opa ini, silakan Opa. Opa ini?
3: Ya, halo.
1: Silakan, silakan Bapak.
3: Ya. Halo, selamat pagi. Salve Bapak Sakri.
2: Salve Opa ini.
3: Iya, ini firmanya menarik sekali. Ini firman pagi ini menceritakan bagaimana kita, kalau kita berdoa, kita meminta sesuatu kepada Tuhan, tapi kita tidak menerima, kita belum menerimanya, maka janganlah kita berhenti untuk berdoa. Atau yeah, janganlah kita berhenti untuk meminta kepada Tuhan. Itu menceritakan sahabat yang datang, minta roti di malam, tidak diberi, tapi karena ia minta terus menerus, akhirnya sahabatnya juga bangun dan memberikan kepadanya. Ini juga selaras mungkin ya Bapak Sakri ya dengan perumpamaan tentang hakim yang lalim itu Bapak Sakri.
2: Betul sekali.
3: Yang menceritakan itu ada orang yang datang kepada hakim itu meminta untuk membela perkaranya. Tapi hakim mulanya dia mengabaikan, tapi karena ia datang
1: terus-menerus.
3: Hakim itu bilang daripada dia ganggu saya terus-terus, saya bantu bela perkaranya supaya ia berhenti mengganggu saya seperti itu. Akhirnya ini menerangkan kepada kita untuk kita jangan berhenti di dalam meminta sesuatu kepada Tuhan, atau di kata lain supaya kita tetap dekat dengan Tuhan. Mungkin seperti itu Bapak Sakri ya.
1: Yeah.
3: Nah, yang ingin saya tanyakan di sini Bapak adalah terkadang di dalam kehidupan kita itu kita gemuli sesuatu itu lama, sudah berulang-ulang, sudah lama kita menaikkan itu pergumulan kita itu, doa kita itu, tetapi belum ada jawaban. Nah itu kita apa meminta terus-terus. Kalau kadang-kadang kan ini seperti nggak sakit pandangan manusia bilang, ini kayak lu berdoa ini kayak lu kepaksa Tuhan seperti begitu Bapak Sakit. Apakah kita kalau berdoa berulang-ulang seperti itu, apakah itu tidak dapat tidak diartikan sebagai itu kita memaksakan kehendak kita kepada Tuhan? Ini pertanyaan saya seperti Bapak
1: Sakri,
3: mungkin
2: Bapak Sakri
3: mungkin mohon pencerahannya.
1: Baik.
2: Terima kasih
3: Bapak. Selamat pagi, salve.
1: Terima kasih Bapak. Lanjut lagi di line telepon. Halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi Kak Fungki. Selamat pagi Pak Sakri.
1: Selamat pagi. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Endang dari Kabupaten Kupa.
1: Apa kabar Bapak? Sehat kok?
4: Puji Tuhan, kabarku sehat walafiat.
1: Iya. Oke, Opa. Kira-kira sejauh ini banyak doa yang sudah terjawab, Papa?
4: Aduh, Kapungki. Ini satu tantangan bagi manusia. Jadi, Pak Sakri, terima kasih atas penguraian tadi. Itu adalah hal perumpamaan orang yang minta roti.
1: Yeah.
4: Berarti kita harus mempunyai hal kasih, sehingga ini orang minta di temannya yang memberi, dia memberi sungut-sungut karena hal kasihnya tidak sempurna. Jadi yang saya mau tanyakan itu, orang yang biasa minta kalau dikasih ini hari, besok dia minta lagi. Jadi orang yang memberi itu dia jadikan satu apa ya, memenuhi dia pun kebutuhan. Kadang di zaman sekarang ini saya ceritanya. Jadi yang kedua, bagaimana kalau orang datang minta sedangkan kita juga dalam keadaan krisis atau kepepet. Itu dua hal yang saya pertanyakan. Dan yang ketiga ini, saya ingin punya hal kasih yang sempurna. Bagaimana kita memiliki hal kasih walaupun tidak ada punya juga, kita
1: tetap memberi,
4: caranya untuk kita mendapatkan hal kasih dari Roh Kudus. Terima kasih Kak Fungki, terima kasih Pak Sakri.
1: Shalom. Shalom. Hari ini pertanyaannya banyak ya Pak Sakti ya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Tapi memang ini perlu kita gali bersama gitu ya Pak ya. Karena ini sangat relate dengan kehidupan kita. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa Bepundoa sampai belum dijawab oleh Tuhan begitu ya. Bahkan tadi Pak Opa ini bilang kotong doa-doa terus sama kayak kotong paksa Tuhan begitu ya. Nah ini bagaimana tanggapan nih, silakan.
2: Baik, terima kasih Opa ini untuk pertanyaannya. Yang pertama dan terutama adalah pengalaman doa adalah pengalaman sangat pribadi, sangat personal dari setiap orang. Apa yang Tuhan jawab dalam atau yang apa yang terjadi dengan pola hidup atau pola doa saya tentu berbeda dengan apa yang terjadi dengan apa yang dimiliki atau yang dialami oleh Opa ini. Dan dari situ kita juga bisa melihat bahwa setiap orang memiliki berkatnya masing-masing. Dan kalau kita mau lihat lebih jelas, kita lihat ke tetangga kita, ke sesama kita yang ada di sekitar kita. Mungkin kita tinggal satu kompleks. Atau ketika kita bekerja di kantor, kita lihat orang yang kita tahu, dia gaji sama dan beta.
1: Iya.
2: Kita semua hampir di sini gaji sama seperti gitu. Tapi kok kenapa dia punya berkatnya beda? Saya punya berkatnya berbeda. Jadi ada banyak hal yang kemudian membuat setiap doa itu berbeda apa hasilnya atau outcome-nya dibandingkan dengan yang dialami oleh orang lain. Namun hal kedua yang perlu kita pikirkan, yang pertama tentu saja dari pengalaman personal, yang kedua doa selalu berjalan berbarengan dengan pertumbuhan iman. Jadi doa harus perlahan-lahan atau baik cepat ataupun lambat menumbuhkan iman kita akan atau menumbuhkan iman kita dan harapan kita akan apa yang kita doakan. Jadi awalnya mungkin kita minta karena niat kita sekedar hanya untuk bersaing dengan orang yang ada di sekitar atau hanya sekedar untuk keinginan sesaat. Tapi dalam perjalanan waktu kita harus belajar untuk bahwa atau untuk berusaha agar apa yang kita doakan itu kita yakini. Kemudian iman kita ditumbuh kembangkan melalui apa yang kita doakan. Jadi kita didewasakan dalam melalui doa-doa kita. Kalau kita mau lihat bahwa seringkali apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini juga seringkali merupakan cara kita untuk mengajar orang lain. Misalnya saya ambil contoh kisah Mahatma Gandhi ketika ada seorang ibu dengan anak yang datang dan ibu ini minta kepada Mahatma Gandhi, "Mahatma Gandhi, Gandhi tolong nasihat saya punya anak supaya dia berhenti makan permen." Dia makan manisan permen. Dia sudah berhari-hari selalu makan permen. Mahatma Gandhi bilang, "Datanglah 2 hari lagi." 2 hari kemudian ibu dan anaknya datang dan Mahatma Gandhi bilang, "Ingat ya, tidak boleh makan permen, itu mengganggu kesehatanmu." Terus kemudian ibu tanya bilang ini, "Kenapa harus tunggu 2 hari? Apakah kemarin itu nasihatnya sama?" Kalau bilang kemarin nasihatnya pasti yang sama. "Kenapa ibu tunggu 2 hari? Gandhi bilang, "Karena 2 hari yang lalu saya juga masih suka makan permen. Jadi saya butuh sesuatu yang apa semacam kekuatan untuk bisa meyakinkan anak ini untuk bisa berhenti makan permen." Jadi kita pun kadang-kadang doa kita mungkin belum dijawab. Itu karena ada aspek lain yang ingin Tuhan tanamkan dalam diri kita. Intinya mari kita bertumbuh di dalam iman kita dalam melalui doa-doa kita. Kita minta untuk minta kekuatan. Tapi mungkin Tuhan memberikan kita orang-orang lemah untuk kita kuatkan. Tuhan kita minta kebijaksanaan, Tuhan kasih kita persoalan untuk kemudian kita selesaikan. Tuhan kita minta rezeki, Tuhan kasih kita pekerjaan dan kesibukan yang banyak sekali yang kemudian bisa menghasilkan uang. Begitu juga dan seterusnya.
1: Kita terus menggerakkan hati Tuhan ya.
2: Yang menggerakkan hati Tuhan dengan segala upaya yang kita miliki karena kita percaya bahwa Tuhan yang saya doa ini benar.
1: Iya.
2: Dan saya tidak ada yang salah dengan doa saya. Bisakah saya menerima berkat ini? Dan kemudian terus kita mendoakan. Dan kita bertumbuh dalam, iman kita bertumbuh melalui apa yang kita doakan. Kalau kita lihat di dalam bacaan-bacaan Injil yang kita dengarkan, Tuhan selalu katakan imanmu menyelamatkan engkau. Dan kita, di tempat lain juga dia katakan, kalau imanmu sebesar biji sesawi, engkau dapat memindahkan gunung dan memindahkan pohon dan sebagainya. Nah kita tahu bahwa apa yang saya katakan saat ini, ayo Bapak ini pindah gunung, ini beta pun permohonan sederhana setuhan belum kasih sampai sekarang ini. Ya, kita harus akui itu bahwa itu wilayah wilayah providensinya Tuhannya, Tuhan sendiri.
1: Dan otoritas ya.
2: Otoritasnya dia untuk kemudian hak vetonya dia untuk memutuskan ini saya kasih atau tidak. Siapa yang bisa memahami Allah? Ayub sudah katakan itu, siapa yang bisa mengerti tentang Allah? Misteri. Siapa yang mau bersoal jawab hanya atas dasar permintaan kita yang satu dan dua ini? Dia yang mengatur matahari, dia yang mengatur bulan, menentukan supaya semua ini bisa berjalan dengan tepat dan dalam waktunya tidak menghasilkan berbagai bencana dan sebagainya. Nah, apa daya saya punya permintaan yang kecil-kecil ini di hadapan Tuhan yang Maha Besar.
1: Iya. Jadi, kalau dari Opa ini, Opa Bung Endang bagaimana tentang hal memberi?
2: Ya, ini kan ada orang juga yang memanfaatkan kebaikan kita. Nah, dan kita juga menemukan bahwa seringkali kebaikan yang kita lakukan itu dimanfaatkan oleh orang lain. Maka mungkin cerdiklah dalam memberi dan dewasalah dalam menentukan kalau kita diberikan kekuasaan untuk bisa mengabulkan permohonan orang lain. Kita lihat juga sama seperti ketika kita memberikan kepada anak kita atau kepada keponakan-keponakan atau cucu-cucu kita. Kita lihat ini satu main datang minta coklat terus atau ini satu makan permen terus. Nah, sabar, sebelum lu makan permen lu kasih bersih ame itu apa dong?
1: Iya, ada atau, syarat, ketentuan dan syarat ya.
2: Ya, SKB-nya seperti itu. Terus yang terakhir dari Pak Endang itu soal bagaimana untuk bisa memberi dari kekurangan. Ya, itu murni setiap orang yang memberi kesaksian yang pernah saya dengar tentang beta memberi dari kekurangan akhirnya beta terima banyak. Itu murni karena digerakkan oleh kemauan. Jadi kalau kita mau memberi dalam kondisi kekurangan, kita tahu resiko yang kita terima. Dan semakin kita tidak memperhitungkan resiko itu, biasanya semakin besar berkat yang datang. Tetapi semakin kita bahitung, kalau bahasa Kupang bilang, semakin tidak ada berkatnya. Jadi kalau kita semua bilang, ih betanya tinggal begini, ini kalau beta kasih dia, beta bukar mana.
1: Beta apa-apa lah ya.
2: Jadi biasanya ini bukan sebuat hasil penelitian, tapi biasanya kalau kita mulai berhitung, sudah lewat itu. Tetapi kalau biasanya orang yang memberi dan kemudian memberi dari kekurangan dan menerima lebih banyak biasanya berasal dari hasil, oh sudah ambil, biar saya sudah, tidak apa-apa, seperti itu. Dan kita harus akui, ini yang kita harus akui bahwa mungkin kita terlalu fokus pada apa yang doa yang tidak kita terima. Kita lupa atau mungkin kita lebih memilih untuk fokus pada yang tidak kita terima daripada yang kita sudah terima selama ini. Ada banyak yang kita sudah terima, bahkan yang tidak kita mohonkan. Jadi mungkin sedikit kita belajar untuk menyeimbangkan pola pikir.
1: Baik, terima kasih banyak ya Pak Sakri. Kita sudah berada di penghujung acara. Silakan bisa kita dapatkan satu statement penguatan ditutup dengan doa dan berkat.
2: Baik, terima kasih Pak Fongki, Bapak Ibu sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Berdoa adalah cara kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Dia yang Maha Kuasa, Dia yang menciptakan kita dan Dia yang berkuasa atas kehidupan kita dan kepada Dialah kita kembali. Komunikasi kepada Tuhanlah yang menjadi sendi utama dalam doa. Segala permohonan yang kita panjatkan, keinginan, harapan yang kita ajukan, itu karena kita tahu bahwa Dia mampu memberikannya kepada kita. Dan kita hadir sebagai anak-anak yang meminta kepadanya. Sama seperti anak-anak yang datang meminta kepada orang tua, sekalipun dia tahu orang tuanya mengetahui apa yang dia minta dan bertanggung jawab atas kehidupannya. Apalagi Bapa kita yang di surga. Dia tahu apa yang kita butuhkan dan Dia bertanggung jawab sepenuhnya atas keberlangsungan hidup kita. Karena itu, mari kita belajar untuk berpasrah dalam doa-doa kita, untuk percaya bahwa apa yang kita doakan akan kita terima, untuk meyakini setiap proses panjang yang kita lewati adalah sebuah proses pertumbuhan iman. Mari menggunakan kacamata positif dalam setiap doa-doa kita. Mungkin apa yang belum kita terima adalah merupakan cara dari Tuhan untuk mempersiapkan kita untuk berkat-berkat itu. Selebihnya mari kita menyerahkan diri kepada Tuhan, membiarkan Tuhan memenuhi doa-doa kita, mengabulkan harapan kita dengan caranya sendiri. Cara yang tepat dan sesuai dengan waktu yang dikehendakinya. Kita akhiri mutiara pagi kita pada kesempatan kali ini dengan berdoa bersama. Marilah berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan ini di mana kami dapat mendengarkan sabdamu dan merenungkannya. Kami mohon ya Bapa, pandanglah kami anak-anak-Mu yang lemah ini, yang terbatas dalam pemahaman, terbatas dalam pengetahuan kami akan sabdamu. Bukalah hati dan budi kami, semua pendengar yang telah mendengarkan sabdamu dan perenungan yang kami lakukan pagi hari ini, mereka yang telah melakukan telepon interaktif dan semuanya, kiranya kami semua yang telah mendengarkan sabdamu ini dikuatkan, diteguhkan, dan diperkaya dalam sabdamu dengan caramu sendiri, agar kami pun dapat bertumbuh dalam iman dan kepercayaan kami kepada Dikau, dan agar doa-doa kami semakin berkenan kepadamu. Karena akhirnya ya Bapa, kami akan kembali kepadamu, dan hanya padamulah kami menyerahkan semua yang kami inginkan dan kami butuhkan, agar apa yang kami minta sesuai dengan kehendakmu, dan ketika kami terima, kami menerima berkat dan bukan kutu. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu, melalui perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan, semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, segala aktivitas kita sepanjang hari ini, semua orang yang kita kasih, seluruh anggota keluarga kita, semua orang yang kita doakan dan yang mengharapkan doa kita senantiasa diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
1: Terima kasih Pak Sakri dan juga pendengar yang sudah bergabung. Kami tuntaskan sampai di sini Mutiara Pagi dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Kupang.

0: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.
2: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.
0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Kupang dengan Warta NTT Pagi.
1: Sebelum musim kemarau juga sama. Sekarang musim kemarau juga sama. Ya, 2 tahun ke belakang ini. Dari 2025 sampai 2026. Ada susah-susah.

0: itu mau bikin kupang emas. Karena kupang emas itu bukan emasnya banyak, tapi masyarakatnya sejahtera damai. Emas itu tergambar dari kemakmuran dan kesejahteraan itu emas.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Kamis 8 Oktober 2026. Dua informasi mengawali berita pagi ini. Permintaan air tangki di musim kemarau justru mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dirlantas Polda NTT ajak masyarakat untuk taat berlalu lintas. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya, bersama saya, Fongki Lete. Saudara, musim kemarau masih berlangsung di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kondisi ini membuat kebutuhan masyarakat terhadap air bersih tetap menjadi perhatian, terutama di sejumlah wilayah yang distribusi air perpipaan belum berjalan lancar. Namun, di tengah musim kemarau, permintaan air tangki justru disebut mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Berikut laporan Wiwin Ngari.
2: Musim kemarau yang masih berlangsung di Kota Kupang membuat sebagian masyarakat tetap mengandalkan pasokan air tangki untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meski demikian, jumlah pesanan air tangki saat ini justru mengalami penurunan. Salah seorang sopir tangki air, Tato, yang telah menjalani pekerjaan selama sekitar 8 tahun, mengatakan penurunan permintaan mulai dirasakan dalam 2 tahun terakhir. Menurut Tato, kondisi ini berbeda dengan sekitar tahun 2020 ketika musim kemarau membuat antrian pemesanan air tangki cukup panjang.
3: Sama saja, sebenarnya sama. Dari kemarin belum sebelum musim kemarau juga sama. Sekarang musim kemarau juga sama. Ya, 2 tahun ke belakang ini, dari 2025 sampai 2026, agak susah kita. Mungkin ada kendalanya, mungkin orang sudah bor air atau PDM juga agak lancar. Makanya kita sekarang ini orderan.
2: Sementara itu, kondisi berbeda justru dirasakan oleh pelaku usaha depot air minum isi ulang. Permintaan air galon disebut mengalami peningkatan selama musim kemarau, seiring semakin banyak masyarakat yang membutuhkan pasokan air minum untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
4: Harapannya dari pemerintah ini lebih memperhatikan air untuk masyarakat karena musim panas ini agak susah air.
2: Peningkatan permintaan air minum tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap air tetap tinggi selama musim kemarau, meskipun permintaan air tangki untuk kebutuhan air bersih mengalami penurunan. Sementara bagi pelaku usaha tangki air, kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri di tengah perubahan pola masyarakat dalam memperoleh air. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan membuka akses bantuan pompa air bagi petani yang lahannya terdampak kekurangan air. Dengan pengajuan dapat dilakukan melalui penyuluh pertanian lapangan atau PPL. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan.
5: Nusa Tenggara Timur dapat mengajukan bantuan pompa air untuk mendukung kebutuhan pengairan lahan pertanian ketika menghadapi keterbatasan air. Koordinator Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air pada Dinas Pertanian Provinsi NTT, Simon Panoet, mengatakan bantuan pompa air menjadi salah satu langkah mitigasi yang disiapkan pemerintah untuk membantu petani yang mengalami kekeringan. Menurut Simon, petani yang membutuhkan bantuan pompa dapat menyampaikan permohonan melalui penyuluh pertanian lapangan atau PPL di wilayah masing-masing atau di Balai Penyuluh Pertanian atau BPP. Selanjutnya, usulan tersebut akan diverifikasi sesuai persyaratan teknis yang telah ditetapkan pemerintah.
6: Jadi kalau ada petani-petani yang mengalami kekeringan, segera bisa segera mengajukan permohonan permintaan bantuan mesin pompa. Ini ada di Alsintan di bidang seksi Alsintan untuk bisa membantu dengan mesin pompa untuk bisa bagaimana bisa menangani kekeringan pada lahan-lahan sawah yang mengalami petani alami saat ini, tetapi dengan syarat bahwa di situ harus ada air. Ada air, kalau ada sumber airnya terus mengalami kekeringan karena mungkin air tidak jalan di saluran, ada air di kali, air permukaan kita sebut itu bisa lakukan, petani bisa mengajukan bantuan pinjam pakai mesin pompa.
5: Sementara itu, Kepala Seksi Pengamatan dan Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan, Asmat Kurniawati Karim, mengingatkan petani agar menyesuaikan waktu dan jenis tanaman dengan kondisi iklim serta ketersediaan air. Ketersediaan air, kata Asmat, tidak hanya menentukan keberhasilan tanaman, tetapi juga berkaitan dengan potensi serangan organisme pengganggu tumbuhan. Penanaman yang tidak serentak akibat keterbatasan air dapat meningkatkan resiko serangan hama tertentu.
7: Melalui teman-teman kita POPT, petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan, juga berkolaborasi dengan PPL untuk terus melakukan pemantauan, identifikasi, dan mengedukasi, menyampaikan informasi terupdate BMKG untuk merekomendasikan agar petani itu bisa melakukan penanaman dengan percepatan tanam, memilih jenis tanaman mana yang pas sehingga tidak berdampak terhadap gagal panen.
5: Petani di Nusa Tenggara Timur diminta tidak menghadapi sendiri persoalan kekeringan maupun serangan organisme pengganggu tumbuhan atau OPT. Balai Penyuluh Pertanian atau BPP di tingkat kecamatan menjadi salah satu pintu utama yang dapat dimanfaatkan petani untuk menyampaikan keluhan sekaligus mendapatkan pendampingan dan rekomendasi teknis. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Dirlantas Polda NTT ajak masyarakat untuk taat berlalu lintas. Vence Sakarias melaporkan untuk Anda.
8: Di tengah masyarakat untuk memberikan rasa aman dan nyaman, khususnya satuan lalu lintas, sehingga masyarakat taat berlalu lintas sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal itu disampaikan Dirlantas Polda Nusa Tenggara Timur, Kombes Pol Eva Guna Pandia, kepada RRI di Kupang. Ia pun menghimbau untuk sama-sama menjaga keamanan dan keselamatan berlalu lintas, seperti penggunaan helm sesuai dengan NSI, tidak bergoncengan lebih dari dua orang, serta tidak mengkonsumsi miras saat berkendara.
9: Polisi ada di tengah-tengah masyarakat, khususnya saat lalu dari Dirlantas untuk tetap aman dan nyaman, dan mengimbau kepada seluruh masyarakat NTT, ayo kita sama-sama menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan keselamatan lalu lintas. Karena kalau kita tertib, kita juga masyarakat juga beraktivitas tentunya bergerak dan sejajar tempat-tempat yang lain, semuanya selamat. Karena pada saat
8: lebih jauh menurut Dirlantas Polda Nusa Tenggara Timur Kombes Pol Eva Guna Pandia, kalau pengendara tertib berlalu lintas, tentunya polisi juga senang. Masyarakat juga dapat beraktivitas dengan baik dan nyaman. Kalau terjadi kecelakaan lalu lintas, tentunya polisi juga akan menanggung beban moral kepada masyarakat. Untuk itu, Kombes Pol Eva Guna Pandia mengajak kepada seluruh pengendara dan masyarakat Nusa Tenggara Timur taat berlalu lintas.
1: Balai POM memastikan peredaran obat, makanan, kosmetik termasuk suplemen tidak menimbulkan bahaya bagi kesehatan manusia. Selengkapnya laporan Analopo.
10: Badan Pengawas Obat dan Makanan hadir untuk memastikan obat-obatan, makanan, kosmetik, suplemen, dan produk lain yang beredar di pasaran tidak menimbulkan bahaya bagi kesehatan masyarakat. BFM Ahli Madya Balai BPOM Kupang, Frama L. Liviana Polo, berharap masyarakat bisa membedakan keamanan, mutu, legalitas, dan halal suatu produk yang dijual belikan. Khusus untuk halal telah menjadi tuntutan, bahkan wajib dilakukan baik di level nasional maupun internasional.
11: Masyarakat kita sudah masyarakat yang melihat halal yang suatu produk begitu. Ini bukan hanya semata-mata untuk kepercayaan teman-teman muslim, tapi memang untuk sudah level-level nasional, level internasional, ini sudah menjadi suatu tuntutan. Bahkan kan sudah akan menjadi sesuatu yang diwajibkan. Sehingga saya rasa ketika kita mau berusaha, dan usaha kita itu yang kita katakan mau naik kelas, bukan hanya di kios-kios tetangga rumah begitu kan, kita mau sampai ke supermarket, bahkan kalau mau internasional lebih baik lagi begitu.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Perindak Kota Kupang, Alfred Lakabela, mengatakan produk pangan yang memiliki izin edar dan memenuhi standar sertifikasi halal bernilai ekonomis dan bersaing ku internasional. Karena itu, pelaku UMKM wajib memperhatikan label halal dan kemasan produk agar menarik minat konsumen untuk membeli produk tersebut.
12: Tuntutan utama adalah salah satu, yaitu soal sertifikat halal. Kalau tidak punya sertifikat itu, tentu pasti ditolak. Jadi kita sebagai masyarakat juga kita harus jeli, yaitu minimal kita memiliki kompetensi ketika membuat sebuah produk itu apa memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu atau tidak. Sertifikat halal itu penting, apalagi bagi saudara-saudara kita yang dari luar daerah. Tentu itu yang pertama yang dilihat. Lalu yang berikut adalah soal kualitas isinya, kualitas kemasannya.
10: Kepala Dinas Alfred Lakabela menegaskan produk UMKM tidak sekedar barang konsumsi, melainkan simbol identitas kultural yang mampu menciptakan diferensi dibandingkan produk massal industri. Diferensi inilah yang berperan membangun daya saing menembus pasar global. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi lainnya. Sebanyak 40 ekor sapi betina diserahkan kepada masyarakat di Desa Nekamese, Kabupaten Kupang, 7 Oktober 2026. Laporan Andri Iskandar.
13: Sebanyak 40 ekor sapi betina diserahkan kepada masyarakat di Desa Nekamese, Kabupaten Kupang, Rabu 7 Oktober 2026. Bantuan ternak tersebut diharapkan dapat menjadi modal bagi kelompok penerima untuk mengembangkan usaha peternakan sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga. Bupati Kupang Yosef Lede mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen memberikan perhatian kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kupang tanpa membedakan latar belakang wilayah maupun kelompok. Ia menegaskan, bantuan yang diberikan merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk terus bekerja dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
0: Kita mau bikin Kupang emas, karena Kupang emas itu bukan emasnya banyak, tapi masyarakatnya sejahtera dan makmur. Emas itu tergambar dari kemakmuran dan kesejahteraan itu emas. Mau sejahtera ke mana, kukal kotong kasih sapi, domi, kemudian anak nikah, pesta, bunuh, baru foto, dan luar suta banting bilang dia sakit. Kenapa? Banyak orang ingin dapat. Hari ini Bapak Ibu yang dapat, yang hari ini berkat Bapak Ibu, mungkin besok orang lain. Nah, pakai berkat ini untuk kesejahteraan Bapak Ibu. Kalau pakai jual untuk kasih anak sekolah kan bagus maksudnya.
13: Bantuan tersebut dirasakan langsung John Sepa yang merupakan salah satu kelompok penerima. Ia menyampaikan terima kasih karena kelompoknya menerima 9 ekor sapi yang diharapkan dapat dikembangkan untuk mendukung ekonomi anggota kelompok.
14: Terima kasih untuk Bapak Bupati dan juga Bapak Ketua DPRD yang telah memberikan bantuan sapi kepada kami masyarakat di Kecamatan Nekamese. Terima kasih.
13: Bantuan 40 ekor sapi betina ini diharapkan dapat terus berkembang dan memberi manfaat bagi kelompok penerima. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sumba Timur, Yohanes Jurumana menyampaikan, pembangunan tambak udang di Sumba Timur terus berjalan. Saat ini progres fisik pembangunan diperkirakan telah mencapai sekitar 12% dengan aktivitas masih terkonsentrasi pada lokasi utama seluas sekitar 2.100 hektar are. Pembentukan klaster tambak juga telah dilakukan, sementara sejumlah pekerjaan masih dalam tahap finishing.
15: Ya, sekarang ya pembangunan tambak udang di Wengapu itu ya terus berjalan dengan progres diperkirakan sekitar 11-12% mungkin fisiknya sekarang. Dan itu memang baru terkonsentrasi aktivitas itu di lokasi tambaknya, yaitu yang di atas di lokasi yang 2.100 hektar. Jadi memang sekarang untuk lokas klaster itu sudah terbentuk semua, cuma finishingnya yang belum tahap. Kira-kira kemarin? Ya, saya timbang sekitar 12%. Ya, pertama memang kita harapkan bahwa pembangunan ini terus berjalan dengan lancar, ya baik dari segi progres fisiknya maupun dari hal-hal yang terkait dengan sifatnya teknis dan non-teknis. Sehingga dari demikian target kita menyelesaikan dua klaster di akhir 2027 dan itu dioperasikan itu bisa berjalan. Dan memang harapan dari kementerian dan kita semua bahwa pelaksanaan ISF atau tambak udang terintegrasi di Wengapu ini itu dapat dari semua pihak, dari masyarakat, dari pers, dan berbagai macam pihak.
1: Yohanes berharap pembangunan tambak udang tersebut dapat berjalan lancar baik dari sisi progres fisik maupun aspek non-teknis. Pemerintah menargetkan pembangunan dua klaster dapat diselesaikan pada akhir tahun 2027 dan selanjutnya dioperasikan. Ia juga mengharapkan dukungan masyarakat, pers, serta seluruh pihak agar pelaksanaan program tambak udang di Wengkapuduk dapat dipercepat dan memberikan manfaat bagi daerah.
16: Informasi olahraga.
1: Ya, pendengar, Pemkab Sumba Barat mulai mempersiapkan atlet pacuan kuda menuju PON. Berikut laporan Jerry Lende.
16: Pemerintah Kabupaten Sumba Barat mulai melakukan berbagai persiapan menghadapi Pekan Olahraga Nasional 2028 melalui pengembangan cabang olahraga pacuan kuda. Persiapan tersebut dilakukan sejak dini dengan menggelar Sumba Barat Festival yang sekaligus menjadi ajang pembinaan atlet dan kuda pacu. Dalam kegiatan tersebut, pemerintah menunjuk Ketua Pelaksana Franky Tarawatu untuk mengkoordinasikan pelaksanaan sekaligus mempersiapkan potensi atlet dan kuda terbaik daerah. Untuk menghadapi PON 2028, Sumba Barat ditargetkan menyiapkan sebanyak 30 atlet dari cabang olahraga pacuan kuda, khususnya nomor pacuan kuda tanpa pelana. Fokus tersebut dinilai memiliki peluang besar untuk menyumbangkan medali emas bagi daerah. Selain atlet, persiapan juga diarahkan pada ketersediaan kuda berkualitas serta sarana dan prasarana yang mendukung proses latihan dan pertandingan. Persiapan sejak sekarang juga dilakukan sebagai bagian dari pembelajaran menuju kemungkinan pelaksanaan PRAPON pada 2027 di Sumba Barat. Melalui berbagai kegiatan dan turnamen, pemerintah daerah ingin memastikan kesiapan atlet kuda serta fasilitas pertandingan. Dalam Sumba Barat Festival yang menjadi bagian dari persiapan tersebut, tercatat sebanyak 319 ekor kuda ikut ambil bagian dalam kegiatan pacuan. Ketua Pelaksana Festival Budaya Franky Tarawatu berharap olahraga pacuan kuda di Sumba Barat semakin mendapat perhatian
17: dalam rangka mempersiapkan PON 2028. Karena untuk PON 2008 kita menyiapkan 30 atlet dari cabang olahraga pacuan kuda tanpa pelana. Sehingga dari sekarang kita harus sudah mempersiapkan kuda dan atlet-atlet terbaik kita sehingga kita punya peluang untuk mendapatkan emas di PON. Karena tahun 2027 kemungkinan kita akan mengadakan PRAPON di Sumba Barat karena salah satu penunjang kegiatan nanti itu adalah sarana dan prasarana.
16: Baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, menurutnya peningkatan kualitas penyelenggaraan harus dibarengi dengan sportivitas, keamanan, kenyamanan serta semangat terhadap pembangunan sarana dan prasarana khususnya pacuan kuda di Gelora pada Ewetan. Ia mengajak seluruh pencinta dan pemilik kuda pacu untuk serius memelihara, menjaga serta melestarikan kuda-kuda pacu di Sumba. Pengembangan olahraga tersebut diharapkan tidak hanya menjadi perhatian kalangan tertentu yang memiliki hobi terhadap kuda, tetapi juga melibatkan para peternak dan petani, sebab menurutnya pemeliharaan kuda berpotensi memberikan dampak ekonomi ketika kualitas dan nilai jual kuda semakin meningkat. Kedepan, Sumba Barat juga diharapkan mampu kembali melahirkan kuda-kuda pacu berprestasi yang berasal dari garis keturunan terbaik Sumba. Pengembangan bibit pejantan unggul dinilai penting agar dapat dikawinkan dengan induk milik petani sehingga menghasilkan kuda pacu berkualitas. Ketua Pelaksana berharap para petani dan peternak kuda lokal juga mendapat kesempatan untuk tampil di Gelora pada Eweta sehingga pacuan kuda dapat berkembang sekaligus menjadi bagian dari pelestarian budaya dan penguatan ekonomi masyarakat lokal. Dari Sumba Barat, Cirlende, Air Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi kembali, kami sampaikan pokok-pokok berita. Permintaan air tangki di musim kemarau justru mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dirlantas Polda NTT mengajak masyarakat untuk taat berlalu lintas. Sekian Warta NTT Pagi mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Fongki Lete mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan selamat memulai aktivitas Anda.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan lestariannya. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apapun. Bisa dijustifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan. Tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, sikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat pagi pendengar setia program Satu RRI Kupang. Bagaimana kabar hari ini? Semoga sehat terus ya. Harus sehat biar bisa jalani kehidupan ini dengan tentram begitu ya. Pagi ini Beta Fongki Leto dan juga ada rekan Rivan Rajamata temani Anda di hari Kamis manis ini ya, tanggal 8 Oktober 2028 2026. Mau begitu ya sampai di tahun 2028, baru di tahun 2026 ini ya. Oke, Beta harapkan wishlist doanya hari ini semua yang Anda usahakan, Anda kerjakan bisa berjalan dengan lancar. Wishlist yang kedua adalah semoga Anda sehat terus ya. List yang ketiga wishnya adalah semoga hari ini apapun yang menjadi doa-doanya Anda semua dijawab oleh Tuhan ya. Amin. Yang hari ini persiapan untuk presentasi, yang hari ini ada ketemu klien, yang hari ini akan berurusan dengan ujian-ujian, dilancarkan begitu ya. Semoga sukses ya untuk hari ini. By the way, Beta ajak Anda untuk ikutan polling ya di program 1 RRI Kupang. Anda bisa tinggal buka Instagramnya Ketong di RRI Pro 1 Kupang ya. Tinggal dari option yang Anda lihat di statusnya kami, Anda tinggal pilih nih ya. Cukup gampang, tinggal pilih. Biar kita sama-sama juga tahu nih ya apa yang harus Kotong lakukan, apa yang harus diprioritaskan di musim kemarau panjang. Ya, kali ini Kotong akan bahas soal air. Air mungkin kelihatannya sangat sederhana ya, tinggal buka keran, air keluar. Tapi bayangkan coba, bagaimana kalau keran itu tidak lagi mengeluarkan air? Atau kalau misalnya sumur mulai kering, mata air jadi berkurang, sementara tanaman di kebun membutuhkan air untuk tetap hidup. Di satu sisi juga pendengar ada kebutuhan rumah tangga. Untuk Kotong minum, untuk Kotong masak, mandi, cuci, dan sisa apa yang berikut. Di sisi lain juga pendengar ada pertanian yang membutuhkan air karena dari pertanian itulah ya makanan bisa dihasilkan. Nah, kalau suatu saat persediaan air benar-benar terbatas, mana yang harus Kotong prioritaskan? Apakah air untuk kebutuhan rumah tangga atau air untuk pertanian? Atau sebenarnya kedua-duanya tidak boleh dipertentangkan gitu ya, semua baik adanya. Nah, itu dia yang menjadi polling kita di pagi hari ini. Jika air terbatas, mana yang harus diprioritaskan? Apakah menurut Anda kebutuhan rumah tangga, pertanian, peternakan, atau harus dibagi secara adil? Mari silakan ikutan polling kita pagi ini di line telepon 0380825444 atau 8431152. Yang lagi pantau Kotong pagi ini di TikTok RRI underscore Kupang. Halo, selamat pagi untuk Kakak Lani Poro, Kak Abel, kemudian Aplonia Dadi. Selamat pagi juga untuk siapa lagi nih? Kenandra Devan, ada Kak Indah, Kakak Madewilomi Mua, kemudian ada siapa lagi nih yang sudah bergabung? Kakak Tia, halo Kakak Tia, apa kabar? Selanjutnya ada Kakak Cici, ada Kakak Miri Jirahia, ada Kakak Masai, ada Kakak Lani Kapitan. Bagaimana cuaca di wilayah Anda? Bunda Sum, selamat pagi Bunda, apa kabar nih? Sehat selalu ya Bunda ya. Mameri, selamat pagi Mameri yang sudah pantau di live TikToknya RRI underscore Kupang. Mari silakan Anda bisa berbagi informasi cuaca di wilayah Anda pagi ini gimana? Sudah cuacanya cerah kah? Adakah yang masih pagi ini mendung-mendung saja? Selamat pagi Kak Dex, Kak Joshua. Boleh di-spill ya, seperti apa nih informasi cuaca di wilayah Anda? Langsung dikasih tahu nih kira-kira cuacanya bagaimana. Ataupun juga Anda bisa berbagi informasi soal informasi lalu lintas pagi ini. Silakan, pagi-pagi padat merayap kah?
Ataukah pagi ini dia masih sepi saupika? Nah, bolehlah bisa disampaikan di program 1 RRI Kupang. Mameri, Mameri 01. Air sangat penting untuk ketumpung kebutuhan rumah tangga dan juga pertanian. Cakep. Terima kasih ya Mameri, pagi ini sudah bergabung. Beta tunggu untuk Mameri 02, Mameri 03. Ini beta suspil nih, langsung ya, langsung gabung nih di program 1 RRI Kupang. Oke, kita akan bahas ini lanjut ya, tetaplah bersama kami di program 1 RRI Kupang.

0: Kupang, siap jadi saksi semangat luar biasa.
1: Pekan Spesial Olimpik Nasional atau Pesonas 2026 hadir di Nusa Tenggara Timur.
0: 1128 atlet dari 25 provinsi di Indonesia akan bertanding, berlomba, berjuang, dan menunjukkan bahwa setiap orang punya kesempatan untuk berprestasi.
1: Ada atletik, renang, tenis meja, bulu tangkis, sepak bola, senam ritmik, hingga bace.
0: Bukan cuma soal menang dan kalah. Pesonas adalah tentang keberanian, persahabatan, sportivitas, dan kesempatan yang setara.
1: Ayo, jadi bagian dari semangat inklusivitas.
0: Pesonas 2026 dari 14 sampai 18 Oktober di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.
1: Satu semangat,
0: satu kesempatan
1: untuk prestasi yang luar biasa.

0: Oke, kita lanjut lagi ya pendengar, masih di Kupang pagi ini. Ketong masih bahas soal polling ya, menurut Anda pendengar, jika persediaan air terbatas, mana yang harus Anda prioritaskan? Apakah kebutuhan rumah tangga, untuk pertanian, peternakan, atau semuanya harus dibagi secara merata nih? Nah, tadi Mbak Mary bilang yang harus diprioritaskan itu adalah kebutuhan rumah tangga, juga pertanian ya. Selamat pagi untuk Kakak Dangker, Silin Bet Rasid. Selamat pagi Kakak Penyiar, salam sehat selalu. Kakak Ju sehat ya. Kemudian ada juga Kakak Superman. Ya, selamat pagi Kakak, apa kabar? Ya, selamat pagi untuk semua, salam yang jauh di sana ya. Thank you Kakak. Pagi ini sudah bergabung di program 1 RRI Kupang. Ya, pendengar NTT memang sudah akrab dengan musim kemarau. Tapi persoalannya bukan hanya soal panas atau sonde turunnya hujan. Ketika musim kering berlangsung panjang, dampaknya bisa sampai ke banyak sisi kehidupan. Sumur kurang debit airnya, mata air jadi mengecil, kemudian peternak sulit untuk mendapatkan air, petani juga mulai hitung-hitung apakah masih bisa tanam atau harus tunggu dulu. Dan ketika air untuk pertanian berkurang, persoalannya bukan hanya soal tanaman gitu ya. Ada keluarga petani yang menggantungkan pendapatan hasil kebunnya. Ada juga kebutuhan pangan yang harus dipenuhi, bahkan harga bahan pangan juga bisa ikut berdampak kalau misalnya produksinya menurun. So, ketika Kotong bicara tentang air pertanian, sebenarnya Kotong sedang berbicara tentang kehidupan banyak orang. Ya, karena itu pendengar, mari silakan Anda bisa berinteraksi di program 1 RRI Kupang. Menurut Anda, mana yang harus Kotong prioritaskan? Atau pikir coba-coba ya, bye-bye, bahwa mana yang harus diprioritaskan ya, kalau misalnya airnya ini sangat terbatas. Apakah Kotong punya kebutuhan air minum yang harus Kotong prioritaskan, atau pertanian, peternakan, atau semuanya harus dibagi secara adil? Halo, selamat pagi untuk kakak siapa nih? Nama akunnya menarik nih, memilih mundur. Entah siapapun Anda ya. Selamat pagi kakak Pongki, salam sehat dari Manokwari. Manokwari, ke mana? Cuaca di sana aman kok? Di mana tuh kemarin yang bilang kabut asap di Papua? Di Bintuni kok? Di Manokwari bagaimana kakak? Kasih tahu kira-kira cuaca di sana bagaimana? Apakah kena dampak juga sonde? Karena bilang di sana ada apa ya, asap, kabut asapnya juga ini nih sangat parah di sana ya. Karena kemarin itu ada yang sempat gabung bilang sampai mau jalan ini susah karena sonde bisa lihat jalan katanya ya. Nah, ini bagaimana nih dari kakak memilih mundur dari Manokwari, apakah juga mengalami hal yang sama atau justru bagaimana nih? Ya, terima kasih ya sudah bergabung. Untuk kakak Putri, mari silakan bergabung bersama kami di program 1 RRI Kupang. Hola, halo, selamat pagi. Pagi-pagi, orang Soe, apa kabar?
1: Kabarnya pagi kira-kira.
0: Soe son kabut kok? Ini pagi son deh?
1: Pagi.
0: Wih.
1: Supanas
0: di sana ya. Wih, kok tuh mau jalan-jalan di sana kok supanas, dan kok tuh mau pi mana leh? Oke, ke mana kakak cuaca di sana? Panas ya? Tapi kalau masalah dengan keterbatasan air kah di sana juga berpengaruh kok sonde, atau air di sana aman-aman sah?
1: Memang cukup berpengaruh.
0: Hmm.
1: Karena air itu penting segala-galanya.
0: Iya.
1: Yeah. Kita walaupun memiliki uang, tapi kalau tanpa air, akan hanyut.
0: Mandi uang ya, bukan mandi air.
1: Air segala-galanya bagi semua kepentingan,
0: yeah.
1: Dari pertanian, peternakan, perkebunan,
0: kebutuhan rumah tangga,
1: manusia, segala-galanya
0: butuhkan
1: air. Jadi air itu penting, jadi kita harus menjaga air.
0: Iya. Yeah.
1: karena terciptanya bumi dan dunia, itu yang pertama, kedua adalah air.
0: Iya, sepakat.
1: Uang itu ketiga. Air itu Allah kedua.
0: Iya.
1: Jadi penting juga untuk kita menjaga bumi dan alam. Terutama menanam pohon supaya dia bisa menampung air di bawah tanah. Dan jangan kita boros-boros air.
0: Sepakat.
1: Karena yang tadi saya omong itu bahwa air adalah penting bagi segala-galanya untuk umat manusia dan terutama semua peternakan, pertanian, perkebunan, bangunan, apa segala macam harus butuh air.
0: Yeah.
1: Anda walaupun memiliki uang berkarung-karung, tanpa air Anda tidak akan hidup. Betul kakak?
0: Benar, 100.
1: Mungkin betul punya simpel-simpel saja.
0: Aman kakak, terima kasih sudah kasih komentar. Ya. Shalom, selamat pagi untuk Kakak Ferry yang ada di Soe, Kampung Aman Soe yang sudah bergabung pagi ini. Katanya di Soe lagi panas, kemudian Kak Ferry juga menyampaikan bahwa air ini adalah segala-galanya ya. Kalau kotong ada doi banyak, ma, sono ada air parcuma ya. Sekarang nih kalau kotong bikin sumur bor ini di kisaran harga puluhan juta ya, kalau son salah. Ya, kalau Anda tahu harganya karena memang Anda pernah juga punya jasa ini apa namanya ya, bor air ya, sumur bor yang pastinya tahu ya harganya bahkan sampai 30-40 juta kalau son salah gitu ya. Jadi memang hidup tanpa air ini kayaknya seperti hidup tanpa Anda ya, tanpa pasangan gitu. Tapi ada orang juga hidup tanpa pasangan masih hidup kok. Selamat pagi untuk Kakak Memilih Mundur Info. Manokwari, Bandara Rendani dan sekolah semua libur karena kabut asap yang begitu parah. Itu Beta Su bilang toh tadi menyangkut dengan itu ya. Jadi untuk Kakak Memilih Mundur bersama dengan masyarakat yang ada di Manokwari, tetap jaga kesehatan ya, bila perlu pakai masker ya, supaya tidak berpengaruh pada kesehatan nih. Semangat untuk kakak yang sudah bergabung. Ada juga dengan kakak Putra Safis. Selamat pagi kakak, tetap semangat ya. Selalu kakak, selalu semangat. Kemudian juga untuk I'm Tony. Selamat pagi kakak, kami dari Merauke, Papua Selatan. Oke, hari ini Beta dikunjungi banyak basaudara yang ada di Papua ya. Karena memang mereka matahari sudah terbit duluan, jadi mau bilang apa ya. Yang pastinya thank you sudah bergabung di program Satu RRI Kupang. Beta masih terus temani Anda pendengar pagi ini dalam rangkaian Kupang Pagi. Kita masih bahas soal polling. So, mari ikutan bersama kami di line telepon, WA, SMS, kemudian Instagram, ataupun juga untuk Anda yang lagi monitor melalui RRI_Kupang TikToknya Pro1.

Kalau ingin menjaga kolesterol tetap terkendali, ada satu jamu yang murah meriah. Bukan jamu kunyit, bukan juga jamu beras kencur, tapi jamu alias jaga mulut. Caranya, kurangi makanan yang tinggi lemak jenuh dan lemak trans, seperti gorengan berlebihan, makanan cepat saji, daging berlemak, kulit ayam, serta makanan yang banyak menggunakan lemak padat. Bukan berarti tidak boleh sama sekali ya, tapi yang penting batasi porsinya dan jangan terlalu sering. Perbanyak sayur, buah, kacang-kacangan, biji-bijian utuh, dan pilih sumber protein yang lebih rendah lemak. Menjaga kolesterol bukan soal obat. Apa yang masuk ke mulut setiap hari juga ikut menentukan kesehatan tubuh kita. Jadi, mulai hari ini, jamu, jaga mulut, jaga pola makan, jaga kesehatan.

0: RRI Kelas 1 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Balik lagi bersama Beta Fongki Lete di Kupang pagi ini. Ya, pendengar, Anda pasti tahu ya, lagu yang bikin energi langsung naik 100% ini. Yep, lagu muda Leo Leo dari Agnes Mo. Tapi tahu kok Sonde, di balik nadanya yang super upbeat, ada fakta dan data keren di balik lagu ini. Yuk kita bedah ya. Jadi lagu ini dirilis tanggal 9 November 2012. Pencipta lagu Agnes Mo bekerja sama dengan komposer ternama Indonesia, siapa lagi kalau bukan Eka Gustiwana. Jadi lagu ini mengusung tema pemberdayaan anak muda atau youth empowerment, mengajak generasi muda untuk berani bermimpi, pantang menyerah, dan mewujudkan cita-cita selagi masih muda gitu ya. Lagu ini lahir dari kampanye pionir kolaborasi dengan berbagai banyak pihak ya. Dalam video musiknya, Agnes Mo melibatkan ribuan penggemar atau Agnation yang mengirimkan video ataupun juga foto impian mereka. Nah, jadi Muda Leo Leo ini juga berhasil memuncaki tangga lagu di berbagai stasiun radio nasional kala itu ya di tahun 2010-an. Jadi buat Anda yang lagi butuh suntikan semangat di

Alright, kita lanjut lagi pendengar di pagi ini. Beta menyapa buat Anda yang masih terus berselancar di media sosialnya kita, TikTok RRI underscore Kupang. Langsungnya ada yang tadi sempat sampaikan gitu ya, bahwa sumur bor area Kupang itu 35 juta rupiah bos. Oh ya, terima kasih ya untuk kehidupan. Wih, namanya keren ya. Sudah kasih info, karena tadi beta coba spill tadi ya soal sumur bor, ternyata ada yang langsung kasih tanggapan. Thank you untuk kakak I'm Tony, luar biasa kakak, diberkati selalu. Ada juga dengan kakak Muka Re'e, aduh ini nama-nama TikTok dong, ini nama-nama keren semua ya. Kakak, apakah cuaca di Kupang sekarang kayak berasap? Karena kiriman asap dari Kahutla di Papua. Son deh kakaknya, masa terlalu jauh sekali kakak. Ada kakak Elizabeth Tonang, selamat pagi, salam sehat. Dengan kakak Dati di Oi Bobo, salam semangat ya kakak Dati. Semoga hari ini hari yang terbaik untuk kakak Dati ya. Nah, beta coba bacakan lagi pendengar pagi ini di pollingnya RRI Kupang. Seperti yang tadi kotong bahas begitu ya, jika air terbatas, mana yang harus diprioritaskan? Apakah kebutuhan rumah tangga ko? Pertanian ko, peternakan ko, atau harus dibagi secara adil dan merata? Ya, dan pagi ini banyak yang sudah gabung di Instagramnya RRI Pro 1 Kupang. Selamat pagi untuk kakak Febriana Fa yang milihnya harus dibagi secara adil. Ini juga sama dengan kakak Bian Moi yang memilih hal yang sama ya, harus dibagi secara adil. And then ada kakak Andreas Putu Herianto Wijaya yang memilihnya harus dibagi secara adil. Wah, mantap nih. Ada kakak Ito Tiwu juga yang memilih harus dibagi secara adil. Wah, jadi 4 yang bergabung di polling pagi ini memilihnya harus dibagi secara adil dan merata begitu ya. Thank you nih untuk Anda yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Jadi memang air itu sangat berguna bagi kita ya. Semua lini diperlukan, semua hal diperlukan. Jadi kalaupun diprioritaskan ya harus dibagi secara merata, harus dibagi secara adil agar tidak ada yang mengalami kelumpuhan nih dari satu side, dari satu bidang. Semuanya harus disampaikan, diberikan pukul rata nih. Thank you nih untuk Anda yang sudah bergabung. Buat kakak Elizabeth Tonak juga, siap kakak, hormat. Sukses selalu ya kakak ya. Nanti di pukul 7.30 pendengar, Kotong akan berbincang bersama dengan Direktur Perumda Air Minum Kota Kupang, PDAM Kota Kupang, yang dijadwalkan hari ini akan Kotong abrol bersama di pukul 7.30. Oke, selamat pagi kakak Nero. Ada dinas kok kakak. Salam fans ya. Terlalu nak lebe. Ada kakak Elizabeth juga ya, mas kakak Elizabeth. Muka kakak Elizabeth, pokoknya harus diberikan sama rata ya, supaya sama-sama rasa. Oke deh, terima kasih kakak. Salam semangat ya untuk kakak Nero juga yang pagi ini lagi dinas pagi ya. Kalau nggak lanjut lagi pendengar di Kupang Pagi, tetaplah bersama kami di program 1 RRI Kupang. Satu koleksi lagu beta hadirkan untuk Anda. Ini lagu yang apa ya, lagu dari Maluku, yang mana lagu ini juga lagi tenar-tenarnya nih di Kota Kupang. Biasanya kalau ada party, ada pesta, pasti lagu ini diputar dan ingin mengajak semua orang untuk berdansa bersama-sama ya, bergoyang sama-sama. Sebenarnya lagu ini dia lagu yang apa ya, Panas Pela ini lagu yang cukup populer, yang sangat populer juga di sekarang, dan ini juga punya nilai-nilai sakral yang cukup tinggi ya untuk masyarakat yang ada di Maluku. Oke, kalau penasaran ini dia lagunya dari Freshly Nicky Julu dan Vicky Salamor, Panas Pela.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
2: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
3: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

Satu RRI Kupang, dan beta menyapa lagi yang sudah gabung di sini, Kakak Arianto Putra. Pagi-pagi sudah di kantor kok Kakak, sudah Kakak dari jam 5 subuh. Ada Kak Narsiwati juga, selamat pagi Kak Pongki, salam santun dari OEVNU Amarasi. Untuk Kakak Elizabeth, gas Kakak goyang sampai keringat tadi lagunya ya. Ada Kakak Oyang Lasa juga, selamat pagi Kakak, selamat beraktivitas, Tuhan berkati kotong semua ya. Ada juga dengan Kakak Introvert, selamat pagi, salam dari Jayapura, Papua. Salam hormat selalu Kakak, ada Kakak Marco juga, salam Kakak Rifan. Kakak Rifan ada salam nih, ya Kakak Rifan bilang salam balik ya untuk Anda, Marco, yang pagi ini sudah bergabung bersama Kotong di RRI underscore Kupang. Selamat pagi untuk Kakak Aletea. Kotong lanjut lagi ya, di polling pagi ini pendengar. Jika air terbatas, mana yang harus diprioritaskan? Apakah kebutuhan rumah tangga, pertanian, peternakan, atau harus dibagi secara adil dan merata? Tadi sebanyak polling kita pagi ini ada 67%-nya itu memilih harus dibagi secara adil. Ada 33% juga memilihnya pokoknya harus dibagi untuk yang diprioritaskan itu untuk kebutuhan rumah tangga ya. Ini yang memilihnya adalah Kakak Afika, kemudian juga Kakak Nona. Terima kasih sudah bergabung pagi ini di polling programa 1 RR Kupang. Kota masih akan lanjut lagi bahas di pukul 8.30 ya. Jadi silakan Anda juga masih ikutan gabung di pollingnya programa 1 RR Kupang. Ya jadi pendengar, kadang-kadang ketika bicara soal kekeringan, Kotong punya perhatian langsung tertuju kepada petani ya. Jadi padahal persoalan air ini juga menyangkut untuk Kotong semua, bukan hanya kepada para petani. Masyarakat juga membutuhkan air, petani juga membutuhkan air, pelaku usaha juga butuhkan air, sekolah butuhkan air, fasilitas kesehatan juga membutuhkan air. Artinya bahwa ketika semua sumber air makin terbatas, dibutuhkan cara pengelolaan yang baik. Tidak cukup hanya tunggu hujan ya. Karena hari apa ya, hari Selasa tanggal 6 Oktober, beta dinas malam kala itu berbincang bersama dengan para Matula Aji yang merupakan kepala stasiun klimatologi kelas 1 NTT. Dia katakan bahwa prediksi dari klimatologi untuk musim hujan, dia bakal turun itu diprediksi pada dasarian 1 bulan Desember. Ya, jadi masih waktunya lama sekali nih. Kapan tempo ya di minggu pertama atau dasarian 1 bulan Desember nih. Yang pastinya Kotong diajak untuk bijak-bijak gunakan air ya. Untuk mama-mama yang siram halaman-halaman ya. Siram ini aspal dong. Mari mama-mama kurangi itu air dong. Karena ya, Kotong akan hadapi kemarau yang cukup panjang ekstrim ya. Bahkan ada beberapa wilayah itu yang tidak turun hujan, hari tanpa hujannya mencapai 130 hari. So, mari sekali lagi ya, beta undang, beta ajak Anda untuk Kotong sama-sama bijak menggunakan air. By the way, pendengar, nanti di pukul 7.30, 5 menit lagi Kotong akan bahas ini bersama dengan narasumber. Ada narasumber kita dari Direktur Perumda Air Minum Kota Kupang PDAM ya. Baik, terima kasih untuk Elizabeth Tonak juga. Beta biasa cuci pakaian di Kaliwoeba Kakak, mantap. Ada Kakak Prevering juga, selamat pagi Kakak Fongki, selamat beraktivitas. Thank you ya untuk Anda yang sudah pagi-pagi nongkrong ya di RRI underscore Kupang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Informasi dan
3: inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 bersama Beta Funky Lete. Ya, pendengar, air bukan sekadar kebutuhan sehari-hari, tapi bagian penting dari kehidupan warga. Ketika sumber air mulai kering, mulai berkurang, distribusi sudah merata, masyarakat di titik-titik rawan krisis harus hadapi persoalan air untuk minum, masak, mandi, hingga kebutuhan rumah tangga lainnya. Lalu bagaimana kondisi ketersediaan air bagi warga Kota Kupang saat ini, wilayah mana saja yang jadi titik rawan, dan langkah apa saja yang diambil Perumda Air Minum Kota Kupang PDAM untuk memastikan bahwa pelayanan tetap berjalan di tengah keterbatasan sumber air. Kita akan bahasnya bersama dengan Direktur Perumda Air Minum Kota Kupang, Bapak Isidorus Lili Jawa, Esfil MM, yang pagi ini sudah bergabung bersama kami di layan telepon. Selamat pagi.
4: Selamat pagi Kakak Fongki dan para pemirsa setia RRI Kupang.
3: Kabar baik kok Bapak?
4: Puji Tuhan, kabar baik selalu Kakak.
3: Oke, ya Bapak, mungkin di kebersamaan awal ini boleh dikasih tahu sedikit terkait dengan kondisi ketersediaan dan distribusi air bersih bagi pelanggan Perumda Air Minum Kota Kupang saat ini, khususnya di tengah kemarau panjang dan keterbatasan sumber air nih. Silakan Pak.
4: Ya baik, Kakak Fungki dan para pendengar RRI Kupang yang saya kasihi, dapat kami informasikan bahwa di tengah fenomena Godzilla El Nino, ya, kemarau panjang yang sekarang di Oktober ini sudah memasuki puncak-puncak musim panas, Perumda Air Minum Kota Kupang terus berupaya untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, ya, kebutuhan air bersih, yeah, dengan kondisi sumber-sumber air baku kita yang ada, walaupun memang di satu sisi ada penurunan debit di beberapa titik sumber air baku kita, tetapi sejauh ini kita masih tetap melayani dengan melakukan berbagai upaya sehingga kebutuhan dasar masyarakat ini tidak mengalami kendala dalam pelayanan kita. Sejauh ini kami tetap melayani seperti biasa, tentu dengan berbagai upaya, diantaranya adalah memaksimalkan sumber-sumber yang ada, mengatur ulang jadwal pelayanan, melakukan rekayasa pengaliran sehingga kebutuhan air bersih masyarakat itu tetap terjaga. Yeah. Walaupun memang dari sisi pasokan kita melakukan rekayasa sehingga yang sebelumnya misalnya satu minggu 3 kali atau 4 kali kita atur ulang misalnya menjadi 2 kali atau 1 kali, prinsipnya air tetap kita pasok, hanya mungkin jadwal distribusinya yang kita atur kembali. Demikian Kakak.
3: Mm-hmm. Nah, jika debit sumber airnya mulai turun nih, kira-kira pada titik berapa pemerintah menyatakan bahwa kondisi ini mulai masuk krisis air nih, Pak?
4: Ya, memang sejauh ini dari data yang kita miliki, ya, kondisi realnya adalah normal, waspada, siaga krisis ya. Kita sekarang memang masuk di dalam tahap waspada, di mana debit mulai turun dan menunjukkan adanya defisit air, lalu kita mulai melakukan efisiensi produksi dan pengendalian distribusi. Dan kita terus berkomunikasi dengan pemerintah Kota Kupang, dan sampai sekarang memang belum kita nyatakan sebagai kondisi krisis air. Ya, kita masih di tahap waspada karena memang kita masih terus melakukan pengaliran dari sumber-sumber kita, dan masyarakat juga memang masih bisa kita layani. Walaupun itu seperti saya katakan di awal tadi, ada rekayasa-rekayasa pengaliran, dan pada prinsipnya sampai sejauh ini kita terus berusaha melayani dengan pendekatan-pendekatan baru, dan tetap kita komunikasikan dengan pemerintah supaya juga bisa diantisipasi oleh OPD-OPD lain yang memiliki tupoksi berkaitan dengan penanganan terhadap krisis, misalnya termasuk krisis air bersih seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah, ataupun dengan mitra-mitra lain seperti Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara 2 yang memang siap membackup kalau memang kita butuhkan untuk pelayanan air bersih melalui tangki-tangki air.
3: Ya, Pak Direktur, kemarin Beta sempat berbincang bersama dengan Pak Kepala Stasiun Klimatologi, Pak Rahmatullah Aji, yang mengatakan bahwa prediksi dari klimatologi itu hujan turun sekira dasar yang satu bulan Desember gitu ya. Artinya bahwa kita masih beberapa bulan ini bergelut dengan kemarau panjang begitu. Nah, persiapan-persiapan apa yang akan dilakukan oleh Perumda Air Minum Kota Kupang supaya masyarakat jangan menjerit soal air yang berkurang begitu, karena ini waktu yang masih cukup lama nih Pak, atau masyarakat takut jangan sampai air sudah mengalir dari PDAM?
4: Ya, tentu kita terus menghimbau kepada masyarakat untuk sebenarnya tidak usah panik. Tidak usah panik yang berlebihan berkaitan dengan kondisi air bersih di Kota Kupang, karena memang sejauh ini kita melihat bahwa dengan sumber-sumber air baku yang kita miliki, kita masih bisa melayani warga. Hanya memang kita akan atur, kita redistribusi ya, penjadwalan ulang, merekayasa pengaliran, sehingga warga yang biasanya mendapatkan pasokan air dalam seminggu 3-4 kali, kita akan atur misalnya menjadi cuma 1-2 kali. Jadi prinsipnya warga itu tidak tidak usah panik karena tidak akan mendapatkan air. Tetap akan dapat air, hanya kita akan melakukan redistribusi ulang. Dengan prinsip kita akan fokus kepada daerah-daerah yang memang
3: rentan gitu ya,
4: berpotensi rentan terhadap krisis air, tetapi juga kita akan fokus kepada tempat-tempat pelayanan publik yang memang sangat membutuhkan pasokan air ya, seperti rumah sakit ya, puskesmas, atau sarana-sarana umum, sekolah dan lain-lain yang memang menjadi prioritas pelayanan air kita, seperti itu. Sehingga sampai sejauh ini pelayanan kita masih tetap berjalan, hanya memang kita perlu melakukan antisipasi. Antisipasi yang saya katakan tadi, misalnya kita sudah berkomunikasi dengan BPBD, bahkan dengan Balai Besar Wilayah Sungai, mereka punya armada tangki-tangki air yang kita sudah komunikasikan. Kalau memang ada permintaan, ada kebutuhan dari masyarakat, kita akan mendorong untuk melayani air. Jadi ini bukan hanya melayani pelanggan, tetapi warga Kota Kupang yang memang mengalami krisis air dan itu tidak bisa kita jangkau dengan jaringan kita, kita akan dorong melalui tangki-tangki air yang sudah disiapkan baik oleh pemerintah kota maupun oleh Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara 2.
3: Iya, baik. Jadi sekiranya ini jadi informasi juga jadi buat masyarakat gitu ya. Jadi mungkin beberapa minggu kalau misalnya dulu-dulu sampai 3-4 kali distribusi airnya, tapi karena berhubung kita masuk di musim kemarau, mungkin pendistribusiannya sedikit lebih berkurang begitu ya. 1 kali ke 2 kali dalam seminggu begitu ya Pak ya.
4: Betul Kak, dan memang kita menghimbau masyarakat khususnya para pelanggan untuk bisa memahami kondisi ini. Karena memang kita sudah masuk di situasi yang seperti ini dan kondisi ketersediaan sumber air kita memang terbatas. Kita ini 43 sumber air kita itu dari sumur bor, air tanah dalam, 1-2 dari air permukaan, dan ya kalau air tanah dalam itu memang kondisinya kalau di musim panas seperti ini pasti debit-debit tuh menurun.
3: Menurun.
4: Dan itu kondisi yang tidak bisa kita hindari. Hanya memang kita bisa mengatur jadwal pengalirannya. Air tetap kita alirkan, hanya jadwalnya yang mungkin kita kurangi.
3: Baik. Iya, kami ajak Anda pendengar, sekiranya ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Bapak Direktur saat ini, boleh di line telepon 0380825444 atau 8431152. Tadi Pak Direktur juga sempat katakan ada wilayah-wilayah yang rentan begitu. Nah, ini boleh di-spill Pak, wilayah mana saja itu yang mengalami dengan rentan mengalami kekurangan air nih?
4: Ya, dari pemetaan kita berkaitan dengan wilayah-wilayah yang rentan mengalami kekurangan air, memang dari 6 kecamatan di Kota Kupang ini ada 3 kecamatan yang memang masuk di wilayah paling rentan. Mm-hmm. Yang pertama itu adalah Kecamatan Ebobo. Kecamatan Ebobo ini kebutuhan air ini per tahun itu 534.178 meter kubik. Tetapi pasokan kita itu di 99.792, dan artinya ada defisit sebesar 434.000. Hmm. Atau pemenuhan kita di sana baru 18,6%. Jadi yeah, ini defisit terbesar di Kecamatan Ebobo. Lalu yang kedua itu di Kecamatan Kota Lama, kita baru pasokan kita baru 15,46%, dan yang ketiga itu Kecamatan Kota Raja baru 17,35%. Jadi ini yang 3 wilayah paling rentan. Kalau Ebobo itu defisit terbesar, Kota Lama itu persentase pemenuhan yang paling rendah, dan Kota Raja itu masuk dalam kategori yang sangat rentan. Jadi ini tiga kecamatan yang memang masih masuk dalam wilayah-wilayah paling rentan.
3: Iya, dari 3 kecamatan itu Pak, kira-kira nantinya ada semacam kayak skenario cadangan seperti itu yang bisa membantu ya untuk ya bisa dioperasikan cadangan-cadangan dalam hal ya sumber air alternatif kah, sumur produksi kah, mobil-mobil tangki kah yang disalurkan kepada wilayah-wilayah yang rentan tadi Bapak?
4: Ya, untuk 3 wilayah yang tadi saya katakan masuk dalam kategori rentan ini, kita sudah melakukan beberapa antisipasi dan aksi. Di antaranya yang pertama, menjadikan 3 wilayah ini sebagai prioritas monitoring harian, terutama debit sumber, tekanan jaringan, reservoir, dan jam pelayanan. Jadi kita lebih fokus pada petugas kita untuk memantau 3 wilayah ini dalam prioritas monitoring harian kita. Yeah. Lalu yang kedua, melakukan rekayasa jaringan dari sumber yang masih surplus. Terutama kita mengkaji kemungkinan ada transfer air dari wilayah yang masih memiliki kapasitas lebih, seperti di Kelapa Lima dan Molava. Jadi di wilayah Kelapa Lima, Molava ada kapasitas lebih, kita akan upayakan untuk bisa transfer ke daerah-daerah terdekat yang masuk dalam wilayah Ebobo maupun Kota Lama. Lalu yang ketiga itu, kita juga berupaya untuk memaksimalkan sumber air terdekat yang masih memiliki kapasitas idle itu. Jadi seperti yang tadi, dan kita juga akan mengatur lagi nih pola distribusi secara terukur.
3: Yeah.
4: Jadi kebutuhan masyarakat, kebutuhan minimum itu tetap kita layani sebagai prioritas. Hanya itu tadi, kita akan atur pola distribusinya. Dan yang terakhir itu, tetap kita siapkan mobil tangki pada titik kritis apabila pelayanan perpipaan tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok. Jadi ini yang saya katakan tadi, tetap kita terbuka ruang untuk kita akan melakukan pelayanan dengan mobil-mobil tangki. Mm-hmm. Kalau memang di titik-titik itu jaringan kita tidak sampai ke sana, dan memang sekalipun ada jaringan tapi air memang tidak bisa mengalir lagi, jadi kita akan supply dengan mobil-mobil tangki yang ada.
3: Oke. Okay. Lalu kita juga kita pakai apa ya? Misalnya kalau terjadi hal-hal buruk begitu ya Pak ya, memang kita juga harus siapkan visi begitu Pak. Nah ini bagaimana skenario terburuk misalnya, kalau misalnya itu terjadi kekeringan parah dan sumber-sumber air kita jadi sulit untuk mendistribusi air ke masyarakat nih?
4: Ya, memang kita berharap tidak terjadi kondisi seperti itu.
3: Iya, iya.
4: Ya, karena ini panas panjang ini kan memang kondisi tahunan yang selalu kita alami. Karena itu memang kita selalu melakukan antisipasi. Tetapi kalau memang sekarang orang sebut Godzilla El Nino, jadi seperti panas yang sangat panjang dan tentu berdampak yang luar biasa. Pasti kita akan, seperti saya sudah katakan tadi, tetap memaksimalkan sumber-sumber yang ada. Memang dari 42-43 sumber air tanah dalam kita saat ini, itu kebanyakan masih beroperasi.
3: Yeah.
4: Hanya mungkin 1-2 yang 1-2 sumber yang mengalami penurunan debit kritis, sehingga untuk sementara kita off, tidak bisa kita alirkan. Tetapi kita sudah lakukan rekayasa, jadi untuk pelayanan wilayah itu kita support dari sumber-sumber terdekat. Jadi pelayanan tetap jalan, hanya ada redistribusi jadwalnya.
3: Yeah.
4: Tetapi kita selalu dalam proses pemantauan. Jadi setiap hari petugas kita di lapangan memantau, dan bahkan kita membuka ruang publik ya. Kalau masyarakat memang mengalami kondisi seperti ini, bisa segera sampaikan kepada kita untuk kita segera melakukan koordinasi dan melakukan aksi yang cepat. Gitu. Mm-hmm. Misalnya ada spot-spot tertentu yang dalam 1-2 minggu itu air tidak keluar,
3: yeah.
4: memang dari kita airnya tidak keluar, bisa disampaikan kepada Perumda untuk kami bisa segera ambil sikap. Mm-hmm. Dalam arti misalnya bisa mendorong melalui BPBD, atau kita bisa berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai untuk mendorong apa namanya pendistribusian air melalui tangki ataupun melalui tangki yang ada di Perumda Air Minum. Jadi prinsipnya ada permintaan, kita kaji, kita langsung tangani.
3: Iya. Laporan itu bisa menghubungi lewat mana, Pak? Kalau masyarakat ingin menyampaikan laporan yang tadi Bapak sampaikan. Adakah kanal yang bisa dihubungi seperti itu, Pak?
4: Ya, jadi laporannya bisa langsung disampaikan ke kantor Perumda Air Minum Kota Kupang. Kita punya website yang selalu terbuka juga tiap saat. Di sana juga ada kanal pengaduan. Tapi kita juga punya nomor pengaduan yang bisa langsung dikontak oleh para pelanggan atau masyarakat. Atau juga bisa langsung datang ke kantor Perumda Air Minum Kota Kupang. Kita dari jam 8 sampai jam 4 setiap hari. Dan bisa juga langsung ke nomor direktur, kakak. Nomor saya juga ini adalah juga nomor pengaduan. Kalau bisa menyampaikan kepada para pelanggan atau warga yang membutuhkan pelayanan air bersih. Ataupun juga bisa melalui BPBD atau Balai Sungai. Prinsipnya ketika ada pengaduan, kita langsung bersikap dan meminta petugas untuk segera cek lokasi dan mungkin bisa segera melayani kebutuhan masyarakat.
3: Terakhir nih, Pak Direktur, apa pesan Bapak kepada masyarakat Kota Kupang agar bersama-sama menghadapi kondisi keterbatasan air ini, Pak? Silakan.
4: Ya, jadi ini adalah kondisi yang setiap tahun kita alami, dan kita tidak bisa menghindarkan diri dari yang namanya El Nino atau puncak-puncak musim kemarau seperti sekarang ini. Yang dibutuhkan dari kita adalah secara bijak kita menyikapi kondisi ini. Artinya tidak perlu terlalu panik yang berlebihan. Percayalah bahwa Perumda Air Minum Kota Kupang masih terus melayani kebutuhan air bersih untuk masyarakat Kota Kupang. Kami juga sudah berupaya semaksimal mungkin untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak lain agar bisa membackup kebutuhan air bersih masyarakat. Prinsipnya ada komunikasi dan koordinasi. Jadi kalau masyarakat memang mengalami kendala, bisa dikomunikasikan supaya kita tahu dan bisa kita segera lakukan pelayanan. Ini kondisi yang tidak bisa kita hindari, kita tidak bisa melarikan diri dari situasi ini, kita hanya bisa menghadapi secara bersama-sama.
3: Iya.
4: Jadi kalau bersama pasti kita kuat, dan kami terus berupaya semaksimal mungkin agar memastikan setiap air yang kita alirkan itu sampai ke dapur-dapur warga, dan mungkin saja kekurangan pasokan kita itu akan terasa dari penjadwalan ulang ya, rekayasa jaringan, rekayasa pengaliran. Kami minta maaf atas kondisi yang seperti ini, karena ini kondisi alami yang setiap tahun itu terjadi. Kadang-kadang kita memang tidak bisa berbuat terlalu banyak terhadap kondisi alam seperti ini, tetapi kita akan memaksimalkan dengan kapasitas yang ada untuk pelayanan kita tidak berhenti, dan memastikan bahwa harapan masyarakat terus bertumbuh di tengah kondisi yang kritis seperti saat ini.
3: Baik. Demikian, kakak. Terima kasih banyak, Pak Isidorus Lili Jawa, yang sudah berbagi informasi ya bagi kita di kesempatan pagi hari ini. Semoga pelayanan air bersih tetap diperkuat dan warga di titik-titik rawan tetap mendapatkan akses air yang layak. Sekali lagi terima kasih Bapak, sukses selalu, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat pagi.
4: Selamat pagi, terima kasih Kak Pongki dan para pendengar semua.
3: Ya. Yeah.

0: yang tak kenapa tak kenapa gitu. Pagi ini kita akan dengarkan informasi perakhiran cuaca Provinsi NTT dan sudah tersambung pagi ini ada Pak Tulus yang akan menyampaikan informasinya bagi kita. Selamat pagi Pak Tulus.
1: Ya, selamat pagi Pak.
0: Bagaimana kabar Pak hari ini?
1: Sangat baik
0: Pak. Sangat baik. Bapak? Ya?
1: Bapak bagaimana kabarnya?
0: Kabarnya sehat luar dalam Pak, puji Tuhan. Iya, silakan Pak Tulus, informasinya seperti apa nih hari ini, boleh disampaikan.
1: Ya, selamat pagi para pendengar RRI. Berikut informasi perakhiran cuaca wilayah NTT yang berlaku Kamis 8 Oktober 2026. Untuk perakhiran pagi hari, umumnya cerah hingga berawan tebal. Untuk perakhiran siang hingga sore hari, umumnya cerah berawan hingga berawan tebal dengan potensi hujan ringan di wilayah Ruteng dan juga Waika Bubak. Untuk perakhiran malam hari, umumnya berawan hingga berawan tebal, dan untuk perakhiran dini hari, umumnya cerah berawan hingga berawan dengan potensi kabut di wilayah Soe, Bajawa dan juga Ruteng. Suhu udara di NTT berkisar antara 20 hingga 34 derajat Celcius, dan juga suhu udara di Manggarai, Nada dan sebagian wilayah dataran tinggi lainnya berkisar antara 14 hingga 28 derajat Celcius. Angin berembus dari timur hingga barat dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam. Untuk peringatan dini sementara tidak ada. Demikian untuk perakhiran hari ini. Terima kasih.
0: Ya Pak Tulus, ini siangnya terlalu sangat panas nih kakak, bahkan kalau kena ketepung kulit ini rasa kayak terlalu pedis. Ini biasa kalau kita alami di musim-musim sekarang kok.
1: Kalau untuk tahun ini karena adanya ini ya, La Nina yang moderate, jadinya memang suhu udara di tahun ini cukup agak panas, lebih panas dari tahun-tahun sebelumnya.
0: Oke.
1: Oh, El Nino, Pak.
0: El Nino ya?
1: Ya.
0: Baik, baik. Ini juga berpengaruh pada apa namanya istilahnya hotspot begitu ya, Pak ya?
1: Ya. Jadi memang harus ini hati-hati untuk bakar-bakar, janganlah.
0: Jangan bakar sampah, jangan bakar di tempat-tempat lahan kering ya, Pak ya, karena itu berpengaruh ya juga nih. Oke, Pak Tulus, terima kasih banyak untuk informasinya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Pak.
0: Peringat demikian Pak Tulus, forecaster BMKG Lestari Kupang yang sudah menyampaikan informasi cuaca untuk kita di kesempatan pagi hari ini. Yang pastinya seperti informasi yang disampaikan Pak Tulus ya. Kita jangan sampai membakar

0: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Mereka yang terpilih tadi itu bisa membawa sesuatu yang baru bagi RRI. Jadi kita harapkan dengan adanya Dewas yang baru ini, itu bisa semakin membawa kebaikan.
2: Bahwa yang bersangkutan tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian ATR BPN.
0: Sari berita, Komisi 7 DPR RI optimis Dewan Pengawas LPP RRI baru mampu membawa perubahan. Menteri ATR BPN tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan korupsi. Pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 8 Oktober 2026.